Yena ayadina ginurur karahayuan ginanjar kawilujengan dipaparin kesehatan kasalametan tur kalimpahan kumang pirang-pirang kasinugrahan barokah sarang rohmatan lil alamin badamis sejana pangandeunya tangtos baris mangdongengkeun baraya sadayana dina carios engal anu ngabantun judul kalangkang lampah karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku jamu tetes alpa propolis. Sumangga ah, geura kapalayun deui ah. Sor ah, nyangakeun.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Ibu Sahit ya, Bu.
1: Sareng Ibu Popon.
0: Ibu linggih di palihan mana, Bu?
1: Linggih di RT 05 RW 12 Kampung Leuwihanja, Desa Bojong Sari, Kecamatan Bojong Soang.
0: Ibu teh ngawitan gaduh keluhan penyawat naon, Ibu?
1: Anu kahiji ibu teh gaduh keluhan teh tensi tinggi, anu kadua diabetes, anu katiluna sarira teh nyeri upami gugah bobo teh.
0: Ieu panyawat tos beralami, Bu?
1: Atos sataun langkung.
0: Sate acana kang ngejabu tetes alfa propolis, Ibu kamana wae Bu pengobatnya?
1: Biasa ibu teh angkat ka dokter, dicek-cek ka apotek. Janten terang ibu teh gaduh panyawatna.
0: Eta kumaha aya perubahanna teh, Bu?
1: Tensina masih tinggi, diabetesna masih tinggi keneh ibu teh. Sate acana ngaeut ieu mah.
0: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Ibu teh ayeuna teh keresan nganggo dilanongan ku alfa propolis, alhamdulillah.
0: Nah, kumaha saatosna nganggo jamu tetes alfa propolis aya perubahan naon wae Bu nu karaos?
1: Alhamdulillah ibu teh ayeuna teh di kamari ge kantos dicek deui teras diabetesna lungsur, tensi tinggina lungsur, sarira ogé sae ayeuna mah. Iya, tanya-tanya nyarari upami gugah bobot teh. Pasake geun teu puyang. Jantan papah oge ayeuna mah tiasa lancar deui. Biasana mah kan pami papah asa gararejeh di lutut teh ayeuna mah wilah kenceng deui ibu teh salumpat deui.
0: Alhamdulillah ibu ngawitan gaduh diabetes sabaraha, Bu?
1: 345.
0: Upami ayeuna 100 konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Dicek ibu teh anu sakalima lungsur 243 ayeuna alhamdulillah tos kantun 85 deui.
0: Alhamdulillah jantan ibu saatosna konsumsi ieu landong diabetesna lungsur bunya.
1: Mohon alhamdulillah.
0: Alhamdulillah mohon. Ibu, kumaha cara konsumsi na, Bu?
1: Upami enjing-enjing, ibu teh ngaleut, genep tetes, lebetkeun kanu cai herang. Taras siang oge sami genep tetes, bade bobo oge sami genep tetes.
0: Ibu uningan alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Ibu aya pesen teh kanu sanes, kanu mana nuju ikhtiar, sami panyawata sepatos ibu, mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga, Bu.
1: Mohon mangga ka ibu-ibu, ka bapa-bapa sadayana, umumna mah anu aya di lingkungan RW 13 atanapi sadesa Bojong Sari, upami tiasa mah sakecamatan Bojong Soang. Upami kareresan gaduh keluhan sapertos ibu, tensi tinggi, diabetes, atanapi rematik, asam urat, mangga cobian wae sapertos ibu eueut alfa propolis tiap dinten ibu ge alhamdulillah ayeuna mah tos sae deui.
0: Alhamdulillah hatur nuhun Bu Popon, mudah-mudahan didoa ti abdi saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar bunya.
1: Mohon.
0: Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Tesma Aini. Bapak saha namina, Pak?
4: Abdi Pak Kusman.
3: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
4: Abdi lengkapna mah di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3, RT 1, lingkungan Rungki.
3: Bapak pengguna Tesma Aini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
4: Tesma Aini tos 3 botol.
3: Bapak tos ngangge Tesma Aini sabotol kumaha pak kaosna?
4: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu muhun katingali itu jadi awas acana kawit mah atuh tapi ayeuna mah henteu atuh kitu jadi bengras ieu mah panon mah kitu ngan sok sakindengna sok anu pak jeletot kitu dina ieu teh dina panon teh tapi dah henteu-henteunana teu sawes-sawes
3: mentan. Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata, Pak?
4: Aduh, pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit rasa bosen lalanom teh kitu memeh magrib atuh siang gitu siang sok aya dongeng gini seueur dongeng atuh wayang da isuk hobi kana lakon wayang kana dongeng da resep.
3: Nuhun pisan ka saskian bapa anu tos nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: Radio Fis FM. Radio 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Masih di sarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Kacaritakeun Ian di satengahing perjalanan, Ian teh gawe na mikir kacida mikirna neangan akal kumaha carana bebeja kanu jadi bapa. Sabab mun diterangkeun sajalan terahna geus kabayangkeun pasti bakal dibenuan, diamekan, bahkan disiksa ku bapana. Komamun Pak Aris uningan yang cilakana Ian teh gara-gara maling motor. Motor nu dipaling kumanehanana.
1: Aduh,
0: kumaha yeuh carananya? Jeung deui kumaha nasib si Rusja ieu teh?
1: Aduh,
0: padang siang katewa kudu wajib heug bebeja sarta nyebutkeun ngaran aing. Celaka mun nya teh kitu.
2: Geurentos hate Ian manehna ngarasa sieun bisi ditangkep ku nu wajib. Sieun ditangkep mah manehna teh darumasa boga dosa geus maok motor batur. Teu karasa beca beuki deukeut ka tempat nu dijugdug ku Ian. Ngan Ian ngarti bisi tukang beca bebeja ka mangraksa nu akhirna imahna kapanggih. Ian rikat nitah eureun atuh rek beca teh eureun padahal rada anggang keneh ka imahna. Geus eureun becana cut Ian turun cereng dibayar eta beca teh. Teluak liek terus leumpang rumangieung asup kana gang leutik ngahaja milih jalan anu teu langsung anjog ka imahna. Bulat-beulit bijeun salasah Ian teh nyokot jalan gang anu nguriling anu bakal moal kapanggih yen Ian teh boga imah di dinya atau imah Ian dari dinya. Akhirna bus ka pakarangan imah kaperengan keur jempling ukur aya tukang barabadan. Keureureuh hanapeun tangkal jambu kitu oge teu malirik ka Ian nu asup ka pakarangan.
1: Aduh.
0: Kabeneran ieu ah. Geuning mobilna eueuh si bapa teh. Tangtu bapa teh teu aya di imah. Cekate Ian bari muruk ka tepas. Barang bus ka tepas aya nu keur ngepel, rek ditanya pisan teu tulus sabab jelas lain nyeyen. Atuh Ian ngacanteng di lawang melong ka nu keur ngepel. Horeng nyititi nu keur ngepel teh. Poe eta poe mungaran digawe di imahna Pak Aris. Eta oge ku nyeyen mah can dianelkeun sabab bisi can jagjag da peuting tas cilaka teh. Tapi nyititi maksa ngeureuyeuh bae digawe. Barang geus rengseng ngepel di tepas nyititi cengket ari red ka Ian nyititi ngagebeg tapi terus rengkuh bari pok ngomong.
3: Oh, geuning aden, haturan.
0: Saha nyeun? Saha nyeun? Aeh. Urang cisasak nya. Geuning aya di dieu. Aya naon ieu teh? Hah? Geuning aya di dieu ieu teh?
2: Ya neuteup ka nyititi asa-asa meureun dakung si tepung basa di lembur Cisasak teh ya.
3: Sumuhun Den. Di Cisasak abdi mah.
2: Temal nyititi. Jadi lampang rempeng tepung jeung Ian mah da eta sikepna beda pisan jeung Nyi Jayen. Kemana bapak kuring?
3: Saeuna mah ngarian Aden.
2: Cararea jeung ibu.
3: Henteu.
2: Mana si Yeyen?
0: Ian luak liuk. Torojol aya nu nyampeurkeun horeng Yeyen geuningan nu ngarasa kaget ngadenge nu tinggreneng di tepas. Datang-datang pok ngomong.
3: Eleh geuning Kang Ian. Di mana wae ari Akang? Bapak sareng ibu milarian atuh Kang. Kunaon eta Kang?
2: Yeyen nunjuk kana tarang Ian. Ah, teu kuna naon? Temal Ian ngan sakitu jawabna. Koloyong bus ka kamarna brum pantok ditutupkeun harita teh.
0: nyiannya colohok tengarati karena sikap lancekna kinu beki dia teh beki aneh. Eta ian teh kadulure tepati malire kakolot kawas numbung wabuh. Tapi najana kitu oge hati nyiayana teburu ngemplong lantaran geus jelas lancekna gening salamet.
3: Teteh, upamitos beres ngepelnya, saya gigen tuangannya. Milih Kang Ian parayen tuang gerak.
0: Cuk nyiayen bari ngereret.
3: Mangga neng. Tok neng-neng atuh. Ian wek itu, ah teraos ah. Neng wios sareng aceu kitu nya kajeun atuh ah lain mah mung ah disebut neng neng neng neng nong neng nong neng nong naon ah lieur ah
0: harita keneh nyititi nuluykeun deui pagaweanna rengse ngepel terus nyajagikeun sangu jeung lalawuh kena sapuratina sabab tangtu ian lapareun bisi hayang ngendahar. Ari ian ngajoprak di kamar sorangan. Ian ngajoprak di kamar sorangan. Eta ian ngahulang mikiran api omongan. Mikiran pi omongan. Da tetep ian teh bingung. Nah kudu kumaha ngajawab naon mun bapana mariksa. Tapi kadanget harita can menang pi akalen kumaha jawaban ka bapana. Atuh puguh ian teh kacida susahna. Cicing di kamar asa hareudang bayeung yang. Aya di imah kalah hariwang. Atuh korejat hudanga terus muringis nahan kanyeri karasa deui kanyeri karasa deui. Sirah nyanyautan deungeun carangkeul. Kuledag ngagoler deui reupeureum bumi alam asa dengdek. Beki susah bubuh bingung sok sieun bapana kaburu datang.
1: Mun aing teu manggih akal teh cilaka yeuh. Kumaha ari geus kieu? Ah. Tapi ah kumaha engke we lah pokona mah aing geus aya di imah.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
2: Ibu Entin Hartini, Yuswa 57 tahun.
1: Linggih di Palimana, Ibu?
2: Linggih di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Keluhan panyawatna abdi gula sareng krek paru.
1: Ya, panyawat tos lami?
2: Panyawatna mah gula nama tos lami, tos aya 10 tahun mah. Oh. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme tilusasi.
1: Pami iya panyawat tos jantan biasanya kumah karaosna, Bu?
2: Ya, ngap gitu pami kenuju karaos teras liur puyang tapi alhamdulillah.
1: Uhum.
2: Ayo nama sakinten
1: teras. Ibu ayo nuju diikhtiarkan nganggo landong naon, Bu?
2: Propolis, Alpha Propolis.
1: Mohon kumaha buntin saat atas konsumsi jamu tetes Alpha Propolis khasiat naonan karaosku ibu.
2: Alhamdulillah netadina alim emam. Ayo nama hoyong wae emam kawit nama alim nanaon pokok nama emam dia mung dua suap. Uhum. Gitu saat atas Propolis eta tilu dinten abdi kersat uang.
1: Alhamdulillah, mohon-mohon. Anu diabetes, oke kolesterolnya kumaha, Bu?
2: Anu diabetes, kolesterol tegado, mong diabetes, abdi tos. Ayah setahun te obat diabetes.
1: Berarti ayahnya majeng kan normal gitu diabetesnya, Bu?
2: Mohon, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Bu, nanti tos saya seberapa botol jamu tetes Alpha Propolis?
2: Abdi dua botol.
1: Ibu di botol kasabraha, karawas khasiatnya, Bu?
2: Di botol pertama ogenan tilu dinten atas karaos dina hoyong emam nanya nutadina limam hoyong emam karaos hasiatna teras anu tadina dina sabotolnya ke karaos alhamdulillah si ari abi mah.
1: Ibu udah ngerti mana Bu Alpha Propolis?
2: Radio Peace yang hantina Radio Peace FM nya.
1: Ibu kumaha cara konsumsi na eta jamu tetes Alpha Propolis?
2: Karena caikin nganggo genep tetes sekali minum. Mohon. Sehari 3 kali setelah makan.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes kanu mana mungkin kegaduhan penyawat sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga Bu.
2: Abi gaduh penyawat diabetes sareng krek paru. Mohon. Alhamdulillah saatos Alpha Propolis alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan. Mangga sepenten kasadayana konsumsi Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya di doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu jantan tambah sehat rezeki tambah lancar bunya.
2: Amin amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Hei orang Sunda.
5: Orang Sunda kamarana ya?
4: Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis ditabuh genep sonten dugi ka 7:30 wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas sagala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Ih, jangan dikucek terus matanya. Nanti merah loh.
1: Kena debu nih, dan gatal lagi.
0: Coba mana lihat.
1: Tuh,
0: kan merah.
1: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
0: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, tesma aini.
1: Aman gak nih?
0: Ya aman dong. Tetes mata, tesma aini sudah dijamin 100% herbal.
2: Tetes mata, tesma aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
3: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
4: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

Ian ngajoprak di kamar sorangan. Eta ian ngahulang mikiran api omongen. Mikiran pi omongen. Da tetep ian teh bingung. Nah kudu kumaha ngajawab naon mun bapana mariksa. Tapi kadanget harita can menang pi akalen kumaha jawaban ka bapana. Atuh puguh ian teh kacida susahna. Cicing di kamar asa hareudang bayeung yang. Aya di imah kalahariwang. Atuh korejat hudanga terus muringis nahan kanyeri karasa deui kanyeri karasa deui. Sirah nyanyautan dengan carangkeul. Kuredag ngagoler deui reupeureum bumi alam asa dengdek. Beki susah bubuh bingung sok sieun bapana ka buru datang. Mun aing teu manggih akal teh cilaka yeuh. Kumaha ari geus kieu? Tapi kumaha engke we lah pokona mah aing geus aya di imah. Kitu cek ian teu puguh cecekelan. Teu karasa waktu teh terus nyerelek. Panon poe geus mancaran geus nincak kana wanci lohor. Kerung kerung ngasada sedan asup ka pakarangan. Reg eureun kebeg ian ngarenyag kumanehna geus ka sawang nu datang teh pasti bapana. Tinyalahan kotoplak kotoplak sada sapatu kana ubin. Bus ka jero jajantung ian ratung tutungulan hatena deg-degan. Kalah gemperek tepung jeung kolot teh. Kitu pastina geuna boga dosa mah. Ditanya teranemalan, tara ngobrol labuh dosa teh atuh sieun ka pangi. Matak urang teh kudu terbuka nanaon teh kitu nya, komo jeung kolot. Ari nyiyeyen geus teu sabar ngadenge kolotna datang teh geuwat muru langsung laporan.

0: Pak, pak, pak.
1: Aya naon?
0: Kang Ian tos uih, pak. Tos uih.
1: Aduh, geus balik. Mana, mana, mana, mana, mana?
2: Pak Aris Katara bangun gembira.
0: Di kamar, pak.
1: Bari nunjuk.
2: Tunulih kana kacapek langsung muruk ka kamar Ian. Tanto disurungkeun brai muka. Kasampak teh Ian keur ngajoprak bari ngahegak. Kawas nu kajida capena. Kawas nu kajida capena sabab bieu nahan perasaan. Kebeku kasieun jeung kahariwang ku bapana.
0: Mana si Ian? Mana si Ian?
2: Bubar lian nuturkeun sorana tegeug kawas nu nganung amarah bus ka kamar. Barang geus aya di kamar, Pak Aris jeung Bubar lian kalah ngaharuleng.
1: Dua nana melongka ia nu ngagoler dina kasur, pakaian pusik, tarang dibengker, obat merah katara keneh.
2: Dilalila Pak Aris ngadeketan ka Ian, ibuna mah nangtung keneh deket lawang, panona melohok ka Ian.
1: Ian, tas di mana hidup teh, hmm? Kunaon eta tarang?
2: Pak Aris nanya nak leuleuy, tapi kadengen aku Ian mah tetep mata kemper, teu buru-buru ngajawab.
0: Ian, ibu jeung bapa teh geus ngider neangan hidap. Geus ngider ieu teh. Ngider neangan hidap. Nah, ari maneh atuh? Bakat kumelang, kalau teh bakat kumelang yeuh. Bisi kumaha onam? Tapi naha? Nah hari hidup bangun anu teu malire ka kolot atuh. Kunaon atuh hidup teh ieu teh? Kunaon atuh hidup teh kunaon? Kunaon? Kunaon? Kunaon ieu teh Ian? Jeung tos di mana deui ieu teh?
2: Waliah milu nyarita katara satengah jengkel.
1: Ian ngerahuh narik napas jero, terus cengkat lalaunan awakna kerasa lungse jajantungna kalah beuki ratu. Bingung ku bicaritaeun tapi kurantaran terus-terusan didesek, akhirna Ian pok ngomong.
3: Duh, cilaka bu,
2: pokna terus tungkul.
0: Ibu oge nyaho, nyaho ibu oge, hidup cilaka, da buktina tarang bocok. Tapi cilaka teh cilaka teh kunaon? Cilaka teh cilaka kunaon? Hah? Da puguh. Kada kudu puguh, kudu puguh caritana atuh. Cilaka teh kudu puguh jujutanana. Nah tabrakan. Nah kana motor. Nah gelut. Nah kunaon ieu teh? Nah ngabangsat. Hah?
1: Yan. Yeuh, Yan.
3: Kumaha, Pak?
1: Ulah asa-asa. Hah? Ulah di sumur-sumput. Bejakeun ka ibu jeung ka bapa. Naon anu karanapan ku hidep? Jeung deui naon sababna bet ciga anu sieun? Naon sababna ieu? Hah? Teu ngarti bapa teh. Lamun Ian teu nyieun kalakuan anu teu hade, bakal terus terang.
3: Ieu mah ngomong teu, bebejah teu.
1: Ngabugeug we kitu. Jeung kolot mung ulah kitu. Kudu terbuka. Dan lawan mah anger bagian kolot-kolot keneh. Kalakuan budak, kalakuan maneh anu nakal, nu haram jadah, nu kumaha anger kolot kebawa-bawa. Hah? Lawan maneh ada ngajamkeun kalakuan alus hade. Meureun ngilu seungit bapa teh jeung ibu teh. Tapi ayeuna hidup teh geuning kitu kalakuan.
2: Pak Aris geus teu sabar hayang keur uninga karena lalakon nu karanapan ku Ian.
3: Pak, Bu,
1: kumaha?
0: Kumayan.
3: Abdi teh bingung sanyana mah. Margi
1: Margi kumaha?
3: Margi dina hiji poe nuju jalan-jalan sorangan. Ujug-ujug greup. Langit poek awak abdi leuleus. Emut-emut geus aya di hiji tempat tarang nyeri sakujur badan lungse jeung sirah lieur. abdi teterang, teterang pak. Duka aya di mana? Duka wayah kumaha? Duka sabaraha poe daya di bumi? Ngan tadi teh name Emut, abdi aya di hiji jalan. Teras kana beca ka dieu, kitu. Kitu keterangan ti Ian, hiji keterangan anu teu mata kaharti. Da asa mata kabingungkeun. Eta alesanana si Ian pangna teu balik-balik teh. Pak Aris jeung Bu Waliah sirih reret. Saeutik oge teu ngarti kana omongan anakna. Ian, bapak minta ya ngomong anu bener. Ulah balelol kitu. Neuteu mun ngomong teh. Lamun jujur, lamun bener ngomong sesuai jeung hate, bakal neuteup moal era, moal tungkul kitu. Mun tungkul boga dosa sia, sieun kapanggih. Cok, teu terus terang ka kolot. Bapak minta terangkeun sajujurna. Katerangan sajujurna ya. Cek Paris. Ya dengan sakit nu kaemutkeun ku abdi mah bohong sia. Bohong sia. Ini timah anu mungaran jeung saha initna? Cok. Sorangan kungsi tepung jeung Rusja. Rusja Pak. Nya si Rusja. Tong alpa beureupeup sia ngomong teh. Teu. Teu Pak.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Bu Enas.
1: Ibu Enas teh yuswas berapa tahun?
2: 72.
1: 72 tahun. Ibu linggi di palihan mana, Bu?
2: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
1: Cineam Tasik, ya, Bu? Ibu punten ngawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
2: Darah tinggi, asam urat, sareng lamung.
1: Tapa jawa tos berapa lami, Bu?
2: Lami tos 12 tahun.
1: Saatnya nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ke mana wae, Bu?
2: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku bi***, ku h***. Tapi teu aya yeuna ning.
1: Teu aya
2: perobihan.
1: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
2: Alpha Propolis.
1: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya perobihan teu, Bu?
2: Aya, lambung tos teu aya, eneh teh tos sae. Singsireumeun tos ngirangan. Kantun dina birit ayeuna teh sarengna tuur.
1: Ibu Enas teh atos seep sabaraha botol, Bu?
2: Nembe hiji.
1: Nembe hiji alhamdulillah.
2: Kadua sareng bade ayeuna.
1: Mohon nembe hiji alhamdulillah tos karaos sasiatna Bu nya.
2: Mohon.
1: Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
2: Sadinten genep tetes sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
1: Ibu berarti alhamdulillahnya tos karaos sasiatna sareng ti abdi dilajengkeun ya konsumsina margi ibu tos karaos sasiatna supaya si ladong hasiatna tapi maksimal bunasnya.
2: Ayeuna ge banu bade ngagaleh deui.
1: Ibu ayah terpesan kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan kasih inspirasi, mangga Bu.
2: Kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu, aya perbentenan.
1: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
1: Ternuhun ibunya. Bidong ati abdi. Saatasna konsumsi ia landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tambi sehat. Bagi rezekina tambi lancar, Bunya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Meni rajin kekosrekan wae.
5: Eh, cemuhun. Da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ceuk?
4: Eta, Ceuk, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
5: Oh, iya atuh, Ceuk, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Tah, iya Cuk, cobian gerak, insya Allah karaos enakeun.
4: Tetes mata naon, iya tes Cuk.
5: Tetes mata, tes ma, ini Cuk. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata Cuk.
4: Wah, geningan seueur kasiatna, Ceuk. Kumaha cara pemakaianna, Ceuk?
5: Gampil pisan, Ceuk. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ceuk. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ceuk.
4: Oh, kitu. Aman ieu teh, Ceuk.
5: Insyaallah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ceuk. Janten tos tangtos atuh keamananna.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
7: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
3: 102,4 Radio Peace FM.
8: Masih di sarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: akhirna. Opat poe tiharita ian geus jagjag deui kanyeri leungit tatu geus humapur. Pikiranana geus rada tenang. Tapi satenang-tenangna oge atuh jelema nu boga dosa. Keukeuh bae inget karusja nu kabejakeun karijenatna alias geus maot teh. Dina hiji poe kulawarga Paris ngariung di tengah imah, malah ian oge milu ngariung harita teh. Da ngaha jadi sahur ku Pak Aris. Ian, kumaha ayeuna geus cageur?
1: Sae, Pak.
0: Ian ngomong saperluna. Syukur ari geus cageur mah. Coba dengekeun nya. Bapa rek nyarita ka hideup. Sangkan hideup ngareti. Tapi samemehna bapa rek nanya heula ieu teh. Naon sababna anyar-anyar ieu hideup teu betah di imah? Coba jawab nu jujur. Marang geus heubeul ieu teh. Kitu gawe teh. Meus-meus kareles init. Balik peuting. Teu beja teu carita. Kadang-kadang balik subuh. Kadang-kadang balik tengah peuting. Untung datang teu bari mabok oge. Da ieu nu jadi pertanyaan bapa teh, nu jadi heran bapa teh. Coba jawab nu jujur, ya.

Waktos naparantos tenyekapan deunya. Cag urang tuna heula ieu dongeng nanya. Urang teundeun dihandeuleum hieum, urang tuna dihajuang siang. Paranti nyokot ningalkeun insyaallah mangsa datang urang ditepangkeun deunya dina bagian salajengna. Hatur nuhun, wirujeng kantun, permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kasih. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
2: Mualami Dei, baris digelar acara Tatar Sunda, nuka pidangkan di 102,4 PCFM. Wilujeng, ngadangukeun.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Alpa Propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Ewo di Sukamulya Kidul RT 20 Hijin RW 8 Kertabumi.
0: Bapak teh tos ngaleueut Alpa Propolis tos sabaraha botol?
1: Tos sabotol kadua ayeuna.
0: Bapak kamari teh panyawatna kunaon, Pak?
1: Nyeri ka cida ieu. Panangan bade sampean nyeri kitu. Tak abi teh engawe ka dieu meser.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Cacan ka mana sok aya ka toko obat mah meser kitu. Tapi teu aya reakina.
0: Bapak karaos ieu teh enakeuna pas tos sabaraha botol, Pak? Tos sabaraha kali ngaleu?
1: Tina sabotol ya tos karaos. Anu hayang damang gitu.
0: Bapak ayeuna meser deui kangge bapak atawa kangge sanes?
1: Kanggo abdi sareng kaum pun bojo. Aya amin engal damang gitu.
0: Bapak aya pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Aya ka wargi-wargi tetangga abdi dinya anu penyakitna kaos abdi kieu tos sepuh mangga maleser apa porit abdi ge sehat gitu. Alhamdulillah.
0: Nuhun pisan kasaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat tujuh sarang Umi Engkas. Umi Engkas di
3: Citamiang.
2: Citamiang ya Minya.
3: Ya.
2: Citamiang teh desa mana?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya Minya.
3: Desa.
2: Oh, berarti Cibulakan panginten ya?
3: Ya.
2: Gaduh panyawa teh tos sabaraha lami Umi teh?
3: Tos 8 sasi. Nah penterang sate ayeuna teh ida ka ngawartosan.
2: Oh, ngawartosan.
3: Nah, kejadian ka dia alhamdulillah.
2: Laras-laras. Gitu. Panyawa teh kamari teh naon teh?
3: Lambung.
2: Lambung sareng
3: rematik ieu.
2: Sareng rematiknya mun nyeri tuur. Tah upami lambung anu karaos kumaha tami?
3: Panas ieu padaharan teh panas ieu. Tah ieu.
2: Padaharan teh panas angin teh nya.
3: Panas ieu teh.
2: Mun jadi ngabatu panginten nya ngabata.
3: Ngabatunya.
2: Laras-laras. Upami rematik mah
3: nyeri ai gugah ge tuur teh.
2: Rurung kujutan panginten
3: nya. Biasa gugah itu dina ieu teh tadi na di risbang teh kitu.
2: Mohon sabaraha lami eta nuju aranya teh 8 sasi.
3: Ah iya teh malaminya 8 sasi.
2: Mohon bener. Tah ayeuna kamari kan ngaleut alfa propolis sate acana nya.
3: Nah.
2: Mohon sate acana kan anu karandapan panyawa teh kitu. Tah sareng cenah ngaleut kumaha tau?
3: Raos we.
2: Raos. Kamari nguping warto saur si Ador 2 dinten teh teu aya acana nya.
3: Nya.
2: Leungit cenah nya ka babu teh nya. Nya,
3: kamari meni eta
2: teh raos teh. Alhamdulillah panyawat anu karandapan teh kita lambung sareng rematik kamari mah sate acana ngaleut alfa propolis teh teu tiasa ieu panginten
3: geus tiasa malanan kalau ieu teh sing kusial ieu teh rayap ka dieu teh sing karejungan asa digerihan ieu teh asa cocogan gitu
2: terus tah sareng-sareng ngaleut ieu mah alhamdulillah nya
3: alhamdulillah ya
2: teh sabaraha kali sa dinten ngaleut teh
3: 3 kali kamari mah
2: tosok
3: ieu teh ayeuna mah eta tos meningan
2: alhamdulillah mah. Sabar tetes ngaleut teh kamari?
3: Tilu genep tetes kene sadintennya.
2: Oh.
3: Sekali ngaleut
2: genep tetes.
3: Genep tetes.
2: Tilu kali pangintennya?
3: Iya.
2: Tilu kali?
3: Tilu kali.
2: Oh, berarti
3: mun meh sare.
2: Berarti 18 tetes ya sadinten.
3: Anjing-anjing gitu.
2: Mohon. Hatur nuhun Umi, mudah-mudahan sing engal damangnya.
3: Amin.
2: Mohon karena waktu sama enggak. Assalamualaikum Umi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Uding.
1: Pak Uding linggih di palihan mana, Pak?
2: Pak Uding di Desa Pasir Nanyung, Kampung Pojok, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Uding teh ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Panyawat abdi teh nyeri sampean, ras darah tinggi dina ieu dina angen lambung.
1: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
2: Ana setahun setengahan lupina.
1: Oh, setengahan. Eta panyawat pamitos karaos kumaha, Pak? Jantanna.
2: Panyawat upami dina sampean teh ngomong eta teh acan dipijet mah teh acan tiasa obo kararana, kararangkeul. Terus dina ieu dina soca kitu tarunyam.
1: Pak Uding sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
2: Pengobatan abdi mah besok ngagaleusia ti apotek.
1: Kumaha karaosna?
2: Ya ya karaosna nyata gitu anger wae. Mun saatosna ngadangu gitu ta radio gitu teh nyobian tadinya ngagaleuh gitu.
1: Pak Uding ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Alpha Propolis.
1: Pak Uding kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis naon wae probian nu karaos ku Bapak?
2: Alhamdulillah ayeuna mah kararangkeut teh aya atuh soca anu teh pentas deui tuwur nyeri teh aya gitu anu teh kan sakedik deui lah atuh dina ieu dina padaharan tok seueul tok mules teh aya ayeuna mah.
1: Pak Uding tos saep sabaraha botol ieu, Pak?
2: Adi mah tos meserna kadayana mah 5 sareng pun bojo.
1: Pun bojo kumaha ayeuna?
2: Pun bojo alhamdulillah. Pun bojo mah tos ongklak mungkin 20 tahun.
1: 10.
2: Jadi sampean teh. Ayeuna alhamdulillah tos sae. Maaf, Pak. Tos biasa lah kan sakedik-sakedik gitu.
1: Mohon-mohon. Aya ibuna ieu.
2: Aya.
1: Cobi cing nyarios sakedap.
3: Assalamualaikum.
1: Salam. Ibu saha ieu teh namina, Bu?
3: Iros.
1: Ibu Iros. Ibu teh damang naon kawitna, Bu?
3: Ada menjadi tuur, nanti darah tinggi.
1: Saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, kumaha karaosna, Bu?
3: Kenapa ada harampang gitu? Biasa, Pak, biasa, harampang gitu. Nanti ada akan normal.
1: Panyawat atau seberalami, Bu?
3: Ayah baru 14 tahun, mah.
1: Duh, gini.
3: Ya, kawit nama, dijali ke nyari tuur, kawit nama sangkeng ke ayah, nama tetes.
1: Terus sehat,
3: tetes.
1: Mohon tos sehat, Bu nya. Mohon.
3: Ya.
1: Alhamdulillah, Bu nya, iku kituna dilajeng teras ya, Bu, konsumsina sehat lah gitu ya, Bu.
3: Namang.
1: Pak Uding ieu iya, konsumsina kumaha pas di dinten?
2: Konsumsina ade mah ningasna kuranana sadinten 3 kali sakalina teh 5 tetes.
1: Tah, Bapak Uding Alpha Propolis di manten, Pak?
2: Periode.
1: Pak Uding aya pesen teu ka nu sanes? Ka nu mana aya. Mungkin ayeuna nuju ikhtiar berjuang sami sapertos Pak Uding. Mangga, Pak.
2: Mun kasadarek-sadarek dulu-dulu abdi, ge aya nu gaduh panyawa sapertos abdi, sobianana galeu Alpha Propolis di radio UNASKO. Abdi oge alhamdulillah tos taunan geuning abdi jag-jag deui ayeuna kitu.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Udingnya. Doa ti abdi kanggo Bapak oge Ibu, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung Alpha Propolis, Bapak jeung Ibu janten tambi sehat, rezekina oge sadayana tambi lancar Pak Uding nya.
2: Amin.
1: Amin. Hatur nuhun, Pak. Hatur nuhun, Ibu.
2: Assalamualaikum.
1: Salam.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Showbiz,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
2: Mitra sehat tujuh sarang Umi Engkas. Umi Engkas di
3: Citamiang.
2: Citamiang ya Minya.
3: Iya.
2: Citamiang teh desa mana?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya Minya.
3: Desa.
2: Oh, berarti Cibulakan panginten ya?
3: Iya.
2: Gaduh panyawa teh tos sabaraha lami Umi teh?
3: 8 sasi. Nang penterang sate ayeuna teh ida ka ngawartosan.
2: Oh, ngawartosan.
3: Nanti kebian ka dia alhamdulillah.
2: Laras-laras. Gitu. Panyawa teh kamari teh naon teh?
3: Lambung.
2: Lambung sareng
3: rematik ieu.
2: Sareng rematiknya mun nyeri tuur. Tah upami lambung anu karaos kumaha tami?
3: Panas ieu padaharan teh panas ieu.
2: Padaharan teh panas angin teh nya. Mun jadi ngabatu panginten nya ngabata. Laras-laras. Upami rematik mah
3: nyeri ai gugah ge teh tuur teh.
2: Rorong kujutan panginten
3: nya. Biasa gugah itu dina ieu teh tadi na di risbang teh.
2: Mun sabaraha lami eta nuju aran nya teh 8 sasi.
3: Ah iya teh malami nya 8 sasi.
2: Mohon bener. Tah ayeuna kamari kan ngaleut alfa propolis sate acana nya. Mohon sate acana kan anu karandapan panyawa teh kitu. Sareng senang ngaleut kumaha tau?
3: Raos we.
2: Raos. Kamari nguping warto saur si Ador dua dinten teh teu aya cenah nya.
3: Nya.
2: Leungi cenah nya ka babu cenah nya.
3: Nya, ka manuk meni eda teh ka raos teh ya.
2: Oh, alhamdulillah. Panyawat anu karandapan teh teh lambung sareng reumatik. Kamari mah sateu acana ngaleut alfa propolis teh teu tiasa ieu panginten gugah.
3: Tiasa malanan. Kalau ieu teh sing kusial, ieu teh raya apa dia teh sing karenyuan.
2: Mohon.
3: Asa digerihan ieu teh teh. Asa cocogan gitu.
2: Leras. Tak sering-sering ngeliat iya mah alhamdulillah nyaman.
3: Alhamdulillah ya
2: nanti. Sabar kali saya dinten ngeliat itu.
3: Tiga kali kemari mah.
2: Mohon.
3: Ayo namanya tetes meningan.
2: Alhamdulillah mohon. Sabar tetes ngeliat itu kemari.
3: Tiga genap tetes kan yang sedintennya. Sekali ngeliat.
2: Genap tetes.
3: Genap tetes.
2: Tiga kali pangintennya.
3: Tiga
2: kali.
3: Tiga kali.
2: Oh berarti
3: mohon. Mohon sare.
2: Berarti 18 tetesnya sedinten.
3: Anjing-anjing gitu.
2: Mohon. Hatur nuhun Umi, mudah-mudahan sing engal damangnya.
3: Amin.
2: Mohon karena waktu sama enggak. Assalamualaikum Umi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Itu saya Bapak saha, Pak?
1: Pak Solehudin.
0: Bapak linggih pilihan mana, Pak?
1: Kampung Cijantung, Desa Cigondewa Hilir.
0: Kabupaten Bandung mah nya.
1: Mun RT 4 RW 7.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan bapak teh eta asam urat lambung sareng anu ieu nama penyawat rieut aya payun mah gitu sirah sok rada lieur gitu.
0: Kukituna bapak pengobatan atau ka mana

0: piratos rada normal gitu.
1: Nuhun, jantan bapak saatosna nembe sabotol terus aya probihan nya panya.
0: Kaki terus rada ieu gitu, terus rada tuh di payuna pan kaki teh nyeri gitu. Ringannya serik segedik lah gitu. Ya nu karosku bapak mah dina sampean aman kuit mah nyeri wae nyeludu dan mah alhamdulillah gitu. Saya gitu.
1: Pami lambung kumaha, Pak?
0: Lambung alhamdulillah kawit mah pami ieu teh. Sakit seueul gitu. Ngabata. Masuk ditijakan ku si ibu na lihat terus saya
1: alhamdulillah berarti terus sakitnya banyak
0: munda sami darah sami tiba yun ayah liur we enak kinten deh gitu jadi seur perubahan anak
1: bapak pengguna anak seberapa tetes oke seberapa kali pak
0: sementara wisma ada sesisa umpan. Uhum. Paling maghrib genep tetes nyabadei subuh genep tetes, dua kali
1: banyak sejitan bapak berarti ayeuna teh lebet ka botol keduanya
0: botol kedua mohon
1: saran ti abdi bapak dilajeng teras nya mudah-mudahan supados pengobatanna maksimal nya dilekeunan pak konsumsina
0: insyaallah gitu
1: bapak bili aya pesen kanu sanes anu mudah-mudahan tiasa kainspirasi ku bapak nya mangga pak
0: ya ka anu ngagaduhan panyawat sapertos bapak gitu kebianlah ku alfa da ku bapak ge aya karaosna gitu
1: aturan nuhun pak Solehudin pidoa ati abdi panya mudah-mudahan bapak tambi sehat kukituna hatur nuhun pak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
2: jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa anda dapatkan di radio PCFM di jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis Jawa Barat untuk informasi dan penjualan produk anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860 sekali lagi untuk informasi dan penjualan produk anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian di pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Ibu saha namina?
1: Abdi Ibu Odah.
0: Ibu Odah, alamat lengkapna di mana, Ibu?
1: Cikupa Cibitung Hilir, Kertasari, RT 4 RW 10, Kertasari.
0: Ibu teh gaduh panyawat naon
1: kana? Mawi kawit teh kena paru nya. Teras pegal-pegal ye kana sirah teh lieur, janten sok puyeng wae, tensina tinggi 145/80. Mawi oge ye teh puyeng bae. Janten bapak ge kedah ngangotongkat bae kitu. Janten bingung, aduh ye kedah kumaha. Mawi sok dietan bae dipayang kitu pami teu aya pun lanceuk dipayang kunu sanes tah kitu. Janten ye teh meni kayang hoyong dimeser, hoyong dimeser. Mudah-mudahan ku Gusti Allah tadi ijabah sehat, kiat, semangat supados ibadah henteu kaganggu kitu ta. Tiasa barang damel kitu ibu teh.
0: Ibu teh tos ngaleueut sabotol kumaha ibu karaos?
1: Kawita mah mun nu ngawi tanya teu acan karaos nanaon tamata meser deui tah kadua. Ih geuning aya, aya karaosna, aya karaosna, aya karaosna. Tah tos kadua nya anya. Tong pami deui. Aduh geuning asa kieu tah kana ieu. Alhamdulillah kana paru-paru mah henteu yeun teu nyesek henteu eungap, alhamdulillah gitu karena paru-paru mah gitu. Mung ieu aya nyeri ka dieu tah ayeuna tah ieu sareng ieu tah ieu mah tuh tinggal diapunten
0: tah.
1: Mohon sampean tuh bareng ieu teh nyeri ah tah kana ieu sakin ten deui ka opat kalina tah ieu nuju majeng damang gitu ka kitu mah. Aduh, jadi tak enak tadi juga mah hoyong yang dayi gitu. Upami teteh mun gaduh atas mah hoyong besar dayi. Tah gitu, tapi alhamdulillah kupun anak di pasien teh. Alhamdulillah ku Gusti Allah teh diijabah. Mudah-mudahan sing didamangkeun saterasna ya. Da Gusti Allah nu ngadamangkeunna mah ibu mah mung sakadar nyareat. Gusti Allah mah kawasa mudah-mudahan abi sing enggal didamangkeun sing sabihara-bihari deui supados ibadah teu kaganggu. Tah gitu aduh. Alhamdulillah mudah-mudahan asing yun gitu di dia mudah-mudahan sing pajeng italanan.
0: Amin bisa nih ibu. Ibu kita tos kamana wae ibu berobat ya teh tos nganggo naon wae.
1: Tah kawin ngapan sok ka rumah sakit masa sih nya kontrol ka rumah sakit teh ieu teh nuju nyeri alhamdulillah majeng damang.
0: Nah berada nuju
1: nyeri. Muhu dada ieu janten ieu tak kawin mah bareh ieu teh ieu ayo. Ayeuna mah di kitu-kitu geun teh teu patos nyeri teuing aya nyeri na masa kedik deui. Janten ka dieu yuk pomin nuju mapah teh aduh pegel kram janten kram ka handapna. Mudah-mudahan ku Gusti Allah teh ayeuna kalima sing diijabah ya Allah sing diijabah sehat kiat semangat kitu nya nya tah kitu penginten.
0: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio PIS?
1: Oh mudah-mudahan ibu-ibu bapak-bapak saupami kaguan panyawat sampai kos abdi mudah-mudahan mangga enggal ngagaleuh Alpha Propolis. Mudah-mudahan sing darah mang sadayana sing seur milik sareng rezeki nu barokah mangpaat maslahat dunya rawuh akhirat sakitu panginten ti ibunya.
0: Nuhun pisan ka kasaksian ti Ibu Odah. Nuhun pisan kasaksianannya punya ibu sing damang terasnya ibu.
1: Amin. Pidua ti sadayana ti mudah-mudahan sing darah mang kitu.
0: Amin. Alhamdulillah. Nuhun pisan kasaksian ti ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PIS FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
2: Ibu Entin Hartini, Yuswa 57 tahun.
1: Linggih di Palimana, Ibu?
2: Linggih di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Keluhan panyawatna abdi gula sareng krek paru.
1: Ieu panyawat tos lami?
2: Panyawatna mah gula nama tos lami, tos aya 10 taun mah. Oh. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme 3 sasi.
1: Pami ieu panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Ya ngap gitu pami kenuju karaos teras liur puyang tapi alhamdulillah.
1: Uhum.
2: Ayeuna mah sakinten teras.
1: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
2: Propolis, Alpha Propolis.
1: Mohon kumaha Bu Entin saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis khasiat saonan karaos ku Ibu?
2: Alhamdulillah nutadina alim emam. Ayeuna mah hoyong wae emam kawitna mah alim nanaon pokona mah emam ge mung dua suap. Uhum. Gitu. Saatos eut propolis eta 3 dinten abdi kersa tuang.
1: Alhamdulillah, mohon-mohon. Anu diabetes oge kolesterolna kumaha, Bu?
2: Anu diabetes kolesterol tegado mung diabetes abdi tos aya 1 taun teu eueut obat diabetes.
1: Berarti ayeuna mah jeung normal kitu diabetesnya, Bu?
2: Mohon, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Bu Entin tos saya sabaraha botol jamu tetes Alpha Propolis?
2: Abdi 2 botol.
1: Ibu di botol kasabaraha karaos khasiatna, Bu?
2: Di botol pertama ogenan 3 dinten atas karaos dina hoyong emam nanya nuta dina limam hoyong emam karaos hasiatna teras anu tadina dina sabotolnya tas karaos alhamdulillah si ari abi mah.
1: Ibu udah ngerti mana Bu Alpha Propolis?
2: Radiopis, dina radiopis FM nya.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta jamu tetes Alpha Propolis?
2: Karena caikin nganggo genep tetes sekali minum. Mohon. Sehari 3 kali setelah makan.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi. Mangga Bu.
2: Abi gaduh panyawat diabetes sareng krek paru. Alhamdulillah saatos eueut Alpha Propolis alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan. Mangga penten kasadayana konsumsi Alpha Propolis.
1: Ibu

0: Atur nuhun kanu kasaksianannya di doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jam 12 alpa propolis ibu jantan pandi sehat rezeki tabi lancar bunya.
1: Amin amin.
2: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha ieu, Bu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, RT 16, RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Simaraga, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, jang.
1: Ibu teh teu damang tos sabaraha lami?
2: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
1: Salama ieu ibu pengobatan ngawanon wae, Bu.
2: Asa sagala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
1: Mohon. Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu?
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan kitu. Teras pegel ngari kitu. Upami teu acan dianggok cai panas kitu teu acan terasa damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naonna nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasa na mah kan kahampangan teh sesah.
1: Ibu teh ieu nembe SF sabaraha botol, Bu?
2: Nembe SF sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing-enjing 3 tetes, setengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ti uninga tina nguping tina radio, Radio Peace Ciamis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
1: Alhamdulillah, Ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar, Bunya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Abdi Bapak Dede Kurnia anu alamatna di Kampung Rencasabir RT 1 RW 2 Desa Malakasari Kecamatan Balai Endah.
0: Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon, Pak?
1: Pami Bapak mah sarasna tos lami gaduh panyawat anu intina Bapak nginten diabetes anu menaik karawas nama di tahun 2010 janten kirang langkung pengintainannya tos 13 tahun pengintain eta tos dilanaungannya kunaon malihanan kontrol alim teh sanik kunaon bilih dampaknya tina obat peksambina
0: mohon. Pak Dede 13 tahun panyawat bapak atos kamana wae pak?
1: Ya alhamdulillah aila lanong makanya kadokan parantos alternatif diurut gitunya terus herbal gitunya anu kamarge satu acara dan dua sasi saum teh menyobian ngalandungan herbal mung sanesna sapertos ayeuna gitu nya. Mari ge eta teh ku bapa eta teh teu nya isina da pangitan jajodoan nya. Yo ikhtiar nya bapa teh digentos we ku nguping ti radio maya aya landung gitu.
0: Bapa pami panyawatna nuju janten biasana naon karaos pa?
1: Tipayuna upami nuju gulanana tinggi kadang-kadang bapak kan dugi ka 600 500 kadang-kadang ngagateng teh di 300 tetes si gula darah teh eta teh upami nuju tinggi mah leuleus kitu nya puyeng gitu teh hoyongna teh apa hengal sape itu saatosna ngaleut alfa propolis bapak teh nama SF sabotol panginten geus sate acan sape tos saya karawasna janten seger lah sarira teh kan gitu astensi raos kitu nya eta teh terus dicek teh normal deui gitu. Ya alhamdulillah upami eta teh janten teu aya keluhan anu lah upami gugah bobo ge ieu we seger kitu teh. Teu aya pargel, teu aya kitu mung panginten
0: rada
1: sakinten. Teras pami ateulna eta mah jarang teu tipoin mah teu unggal wengi waktos kitu geger
0: kitu. Bapak cara konsumsina kumaha, Pak?
1: Alhamdulillah panginten bapak ngalaksanakeun sesuai petunjuknya. Arahan teteh janda sadin teteh 3 kali kali genep tetes panginten janda 18 tetes.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Bapak nyetel radio tadirinya bapak hoyong nyobian bapak ikhtiar ya rada karaos ayak panginten ngango alfa propolis teh.
0: Bapak bilih gaduh pesen kanu sanes
1: panginten ka warga masyarakat khusus nama Malakasari lah Balai Endah panginten bilih ngagaduhan panyawat anu sapertos bapak margi bapak kita selami gitunya margi urang mada ikhtiar manawi nangkap panginten mangga cobian wae lah bah panyawat naon wae cobian wae ku ieu lanong propolis nyata anu namina alfa propolis anu ayana teh di radio maya.
0: Pada deh hatur nuhun pido ati abdi mudah-mudahan bapak tambi sehat saatosna konsumsi alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Rengse Kepidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PC FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng, kantun.

0: 104,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Baraya Peace, sesaat lagi akan mendengarkan Digoda dengan lagu-lagu dangdut pilihan. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.

0: Info Alpa.
1: Info Alpa.
2: Info Alpa.
3: Mutu propolis itu yang utama ditentukan oleh kadar polifenol. Maka saya perlu secara khusus saya sampaikan di sini, polifenol kaitannya dengan kesehatan kita. Ketika kita mengkonsumsi propolis yang berisi macam-macam polifenol, ya, maka polifenol itu oleh tubuh kita akan diubah menjadi aglikon. Selanjutnya aglikon akan diserap oleh usus kita dan kemudian diedarkan ke seluruh tubuh dan akan menghadirkan khasiatnya. Nah, ternyata polifenol ini, ya, yang memang kita tahu bahwa propolis ini sebagai antibiotik alami, tetapi punya kelebihan. Meskipun bertindak sebagai antibiotik,

0: propolis ini ternyata aman bagi mikroflora usus. Dan banyak sekali hasil studi yang menyatakan bahwa memang propolis itu tidak efektif untuk membunuh E. coli. E. coli itu kan mikroflora untuk pembusuk yang ada di usus besar kita. Ternyata propolis tidak mempan. Tapi kalau ke kuman, katakanlah yang patogen, justru sangat dahsyat efeknya. Ini kehebatan dari propolis yang merupakan anugerah dari sang pencipta. Luar biasa sekali. Dan kita semua tahu, ketika mikroflora usus ini sehat, maka usus ini akan menghasilkan berbagai macam metabolit yang sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Itu akan dialirkan melalui peredaran darah menuju ke seluruh tubuh kita. Bahkan mikroflora usus ini akan mempengaruhi mood kita. Kita merasa lebih happy, semangat, bahagia, dan lain sebagainya karena aglikon yang terbentuk di usus besar kita. Dan aglikon itu kalau kita runut, salah satunya berasal dari senyawa polifenol yang terdapat di dalam propolis.
1: Demikian info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, ayah Nabi kasumpingan deui salah sahiji penjahit anu aya di wilayah Cigondewa Hilir. Punten, sareng bapasahan namina, Pak?
3: Pak Anang.
2: Bapak linggihan paling mana?
3: Di Cigondewa Hilir, Bapak.
2: Ayi bapak ayeuna yuswa sabaraha taun,
3: Pak? 47-an.
2: Sadidinten bapak damel naon, Pak?
3: Nah, biasa we kuling aput bapak mah.
2: Kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
3: Biasa lambung. Lambung nyeri mastaka sareng nyeri cangkeng gitu.
2: Anu karaosku bapak upami eta panyawatos janten biasana siga kumaha, Pak?
3: Upami janten mah satosna tuang teh sok karaos. Lambung mah nya begah kitu nya karena mastaka nyeri sareng sesah ulem gitu.
2: Mohon bapak hate acana nganggo Alfa Propolis kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
3: Ka dokter. Antos mangrupi jamu-jamuin gitu teh anu direbus teh geuningan.
2: Selama pengobatan eta kumaha aya probiana panteu, Pak?
3: Asa ieu nya, asa anger gitu anu nganggo obat nusanis mah gitu.
2: Bapak ayeuna nuju dileukeunan nganggo obat naon namina, Pak?
3: Alfa Propolis.
2: Saatosna konsumsi Alfa Propolis kumaha nu karaosku Pak Anang?
3: Alhamdulillah saatosna nuang ieu ngaleut obat ieu aya karaosna di botol anu kadua kamari. Anu karaos mah janten raoseun, anu mah janten raoseun gitu. Aya karaosna alhamdulillah nyeri mastaka janten alhamdulillah teh aya anu mah kantun ieu begahna sakali deui teh.
2: Ayeuna tos CF sabaraha botol, Pak?
3: 2, ayeuna bade katilu ya.
2: Berarti bade meser di sabotol banyak. Sadidinten kumaha pak konsumsina?
3: Sadinten teh 3 kali anjing-anjing siang sareng bade kulem.
2: Kali ngaleut sabaraha tetes, Pak?
3: 6 tetes.
2: Pak Anang uninga Alfa Propolis di mantan, Pak?
3: Radio.
2: Bapak pilih aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat seperti bapak mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga Pak.
3: Nya panginten ti bapak mah ulah ieu iya, ulah putus asa wae kitu we dina milari obat tong ditinggal awis henteuna gitu. Terpenting mah ikhtiarkeun lah.
2: Pak Anang hatur nuhun kanu kesaksiana mudah-mudahan saatosna konsumsi Alfa Propolis janten tambi sehat rezeki oge tapi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Ih, jangan dikucek terus matanya. Nanti merah loh.
6: Kena debu nih. Dan gatal lagi.
5: Coba mana lihat. Tuh, kan merah.
6: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
5: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
6: Aman gak nih?
5: Ya aman dong.
6: Tetes mata, Tesma Aini
5: sudah dijamin 100% herbal.
7: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 081380006860 081380006860 Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Info Alma.
1: Info Alma. Info Alma.
2: Selanjutnya, terkait dengan keseimbangan sistem imun kita. Sangat penting, imun yang terlalu rendah tidak baik, terlalu tinggi juga tidak baik. Kita lihat kalau imun kita terlalu rendah, maka kita akan mudah terkena kanker, kena hepatitis, HIV, dan lain sebagainya. TBC itu adalah ekspresi dari sistem imun kita yang terlalu lemah. Kemudian juga di situ dikatakan bahwa imunnya terlalu lemah memudahkan kita gampang terkena infeksi. Tetapi sistem imun yang terlalu kuat, terlalu sensitif, ya, overreaction, ya, itu juga menimbulkan masalah menjadi autoimmune problem, ya, alergi dan lain sebagainya. Lalu bagaimana yang baik? Yang baik adalah yang normal, tidak lemah juga tidak terlalu tinggi. Maka disitulah kita membutuhkan bahan yang disebut dengan imunomodulator, bukan imun booster. Kalau imun booster itu berkhasiat untuk menaikkan, yang lemah pengen naik imun booster. Tapi kalau sudah tinggi kemudian dikasih imun booster tambah tinggi justru beresiko. Maka yang kita perlukan yang paling aman adalah kita mengkonsumsi senyawa atau bahan yang sifatnya imunomodulator. Ketika terlalu rendah akan dinaikkan, ketika terlalu tinggi akan diturunkan. Itulah kerja dari imunomodulator, mengatur keseimbangan sistem imun tubuh kita. Dan imunomodulator yang sangat baik, ya, bahan alam yang diakui sebagai imunomodulator.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
4: Bumbu.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
4: Lepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
5: Maia.
4: Maia teh linggih pali mana?
5: Oh, Ciawi Pali, RT 3 RW 9, Cimahi Utara.
4: Ibu ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
5: Ibu teh asma nya panyawat teh suami atau suamina teh 20 tahun. Sareng lamung. Lamung tos, lamung mah ngemeh aya pantan 1 tahunan lah lamung mah.
4: Oh. Ai mah eta panyawat kumaha karaos nama pamitas janten?
5: Ba upami misakeun bade ka warung oge sakit-sakit. Aduh, sok napas, upami makan teh, kirang semangat gitu, janten ayah hoyong makan ya, untuk pemutus karaoke nyeri gitu, lambung teh, pemutus makan teh, kirang semangat teh pokoknya lama makan.
4: Tadi ibu nyebat panyawat tos laminya hampir 20 tahun. Tah eta sate acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kantos diobatan nganggo naon, Mak?
5: Ya biasa we, wah ui ka rumah sakit kasep.
4: Ayeuna, mate dilekeunan nganggo naon, Mak?
5: Ya, dilekeunan nganggo jamu tetes Alpha Propolis.
4: Ma kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis terobihan anu karaos ku ma naon wae?
5: Mate nemu bade saboso oge alhamdulillah lambung tos raos nya. Terus mam oge raos deuih nya kitu. Terus tas na asma oge mulai tara janten nembe saminggu teh teu karaos sek. Alhamdulillah mohon manjur.
4: Alhamdulillah. Mak, iya tos seep sabaraha botol?
5: Namanya sabotol sarang kaduana iya na teh.
4: Cara penggunaannya kumaha mak, sadidinten?
5: Sadidinten teh 3 kali, genep tetes, enging-enging, terus sanga hari, bade bobo weh ta iya na bade ngaleut deui mak teh.
4: Mak, bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapertos emak, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga mak.
5: Mudah-mudahan atuh kasadayana anu gaduh panyawat seperti emak, lambung sareng sesek napas, mangga sobian wae ku jamu tetes Alpha Propolis. Insya Allah da mah oge geningan aya karaosna bade siap 2 botol teh tuh seger buger tiasa di maangkat ngurut yang ibak pandaji alhamdulillah kitunya mah teh iya ge jamu teh istuning namun manjur karaosna ku mama asa cocok pisan gitu mangga beli kedayana nu gaduh panyawa seperti emak panyawa segala wae sobian gunakeun nya ku jajamu tetes Alpha Propolis.
4: Mak, hatur nuhun anu kesaksianannya. Mudah-mudahan emak saatos nang konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu tambi sehat, oge rezekina tambi lancar banyak.
6: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal. Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
8: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.

0: Info Alma.
1: Bahwa propolis itu banyak yang menentukan mutunya. Yang pertama, mutu propolis itu ditentukan dari kandungan senyawa aktif yang terkandung di dalamnya. Nah, kandungan senyawa aktif ini dipengaruhi oleh aspek budidaya, menyangkut spesies lebahnya apa, kemudian spesies tanaman asal resinnya, letak geografisnya, itu berpengaruh penting pada kandungan senyawa aktif pada propolis. Yang kedua, mutu propolis itu ditentukan oleh tingkat kemurnian dan keberadaan pencemar, serta carrier yang digunakan. Nah, proses ini sangat dipengaruhi oleh industri, teknologinya canggih atau tidak. Dan kemudian yang terakhir, yang keempat, mutu propolis itu ditentukan oleh kemasan yang digunakan dan bagaimana penyimpanan yang dilakukannya, baik itu oleh industri atau produsennya, selama distribusi, dan termasuk oleh Bapak Ibu selaku konsumen, itu mempengaruhi mutu propolis. Nah, kemasan dan penyimpanan ini memang banyak pihak yang berperan, baik itu produsennya ataupun distributor, termasuk Bapak Ibu selaku konsumen, itu sangat penting dalam menentukan mutu propolis.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Alpha Propolis. Bapak saha namina, Pak?
3: Nami Karda ti Kuta Kembaran RT 03 RW 01 Dusun Manis.
2: Bapak teh kunaon, Pak?
3: Abdi teh ngaraos panyawat kieu lah setruk, teras mual, teras harigu, naon tah? Dada rocok, sampean nyeri, teras sagala macam lah, abdi mah komplikasi.
2: Bapak asalna tos nganggo obat naon wae?
3: Parantos aya di parios-parios mah. Namung teu aya karaosna gitu lah. Ka apotek, ka dokter-dokter anu alit. Terus dirawat kenying sekali itu akan karaus naun-naun. Terus abdi dongkap kadie meser papa pori sampean abdi sapali nyeri. Alhamdulillah ayeuna parantos sae tilu dinten abdi sae ayeuna. Tapi ayeuna dongkap di kadie meser deui abdi sasiki itu. Terus disambung sareng aya anu nitip ibu-ibu ku abdi di sanak bae ka desa kandenan. Da namung kitulah malu mah di kampung mah teu gadukeur jalan ka dieuna kitu. Mana ku abdi dibantun bae.
2: Da tebihnya, Pak, lokasina.
3: Mun tebih kitulah. Ibu Aminah namina teh sami sarang abdi sa desa sa kampung teras Abah Karna sa RT 3 teras RW 1 desa Kuta Kembaran keneh kacamatan Garawangi teras Ibu Utin sami keneh lah sa kampung sa desa eta sa kacamatan.
2: Bapak gaduh pesan-pesan kangge ieu pendengar Radio Peace?
3: Oh muhun gaduh mangga itulah masian terang ka wargi-wargi mangga ka wargi-wargi sadayana atau anu aya di desa Kuta Kembaran Dusun Manis RT 03 RT 01 RT 02 mangga lah ayeuna ngagaduhan panyawatna anu rada abot dina masalah panyawat iwari lah ayeuna geura meser obat propolis di pamancar SM Radio Ciamis.
2: Alpha Propolis ya Pak nya. Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bu.
7: Waalaikumsalam.
6: Dengan Ibu Ramini ya?
7: Iya.
6: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
7: Di Lubung Bata.
6: Lubung Bata?
7: Lubung Brebes.
6: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
7: Umurnya 55.
6: 55.
7: Iya.
6: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
7: iya.
6: Kedua dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya?
7: Ada.
6: Perubahannya apa Bu?
7: Perubahannya yang ini jelas nih.
6: Jelas?
7: Jelas. Yang ini ya iyonya madan kadeuleu.
6: Sebelumnya
7: babar pisang. Bebar pisan itu
6: enggak sama sekali.
7: Enggak jelas.
6: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata desma ini yang kedua,
7: iya.
6: Udah jelas matanya.
7: Udah.
6: Yang kiri?
7: Ya, yang kiri ya sedikit-sedikit lah gitu.
6: Iya. Yang kanan.
7: Yang kanan yang ini yang ya anu ieu mah jelas nemen.
6: Oh, jelas nemen.
7: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
6: Berarti sekarang ibu beli yang ketiga ya bu ya,
7: ketiga
6: botol, ya.
7: Iya.
6: Ya alhamdulillah bu ya, berarti ibu merasakan perubahannya gitu.
7: Iya.
6: Ya bu ya, ibu merasakan iya. Sendiri gitu kan ya, enggak iya. Apa namanya perubahannya nyata gitu
7: nyata.
6: Bu ya, enggak mengada-ngada ya bu ya,
7: enggak kalau ada yang penyakit kayak saya beli tetes mata ini ya.
6: Terima kasih untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Salam.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Maheteli.
1: Radio Pi 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Click and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio.

0: disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di wilayah Priangan. Dan kilas radio edisi kali ini diantaranya mengenai
1: 2 pekan Tasikmalaya digegerkan dengan 3 kasus gantung diri. Pemprov Jabar pastikan proses pemetaan siswa jelang SPMB beres saat dibuka resmi. Pendengar, inilah kilas radio selengkapnya.
2: Kilas Radio.
3: Kilas Radio.
2: Kilas Radio. PRSSNI Jabar wilayah Priangan.
1: Hingga awal pekan ini, banner pengumuman penyegelan berukuran besar masih menempel di pagar pembatas tower setelah pihak berwenang menyegel sebuah menara telekomunikasi atau tower di kawasan Dusun Sukanegara Desa Waringin Sari, Kecamatan Langen Sari, Kota Banjar. Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kota Banjar menyegel tower lantaran tak kantongi izin pembangunannya. Menurut Kepala Dinas Satpol PP Kota Banjar Irwan Adiawan, pengembang dinyatakan melanggar Perda Kota Banjar nomor 17 tahun 2013 tentang penyelenggaraan menara telekomunikasi. Irwan menyebut proses perizinannya belum ada, secara aturan tidak boleh ada aktivitas pembangunan. Tak hanya soal kelengkapan perizinan, menara telekomunikasi setinggi puluhan meter itu juga diduga belum lolos verifikasi persyaratan administratif dan teknis guna menjamin kelayakan fungsi serta keselamatan bangunan gedung di lingkungan sekitar. Sebelumnya, Satpol PP telah kirimkan surat peringatan resmi kepada PT Profesional Telekomunikasi Indonesia Protelindo sebagai perusahaan pemilik proyek, namun tak ada tanggapan. Karenanya, Satpol PP tegas lakukan pemberhentian sementara.
4: Teguran pertama pada pihak vendor, karena pihak vendor masih ada pekerjaan yang dilaksanakan. Setelah teguran pertama itu 29 Mei, itu sudah dilayangkan. Sekarang tanggal 5, karena informasi ada operasional selesai dan sudah dipagar, maka proses perizinan belum selesai, tapi menurut informasi dalam proses. Waktu itu tidak diberhentikan karena ditakutkan apabila di stop di tengah-tengah itu mengakibatkan kecelakaan. Jadi sampai dirampungkan terlebih dahulu, tapi kenyataannya mereka melanjutkan.
1: Irwan menambahkan, Satpol PP akan mencopot kembali segel dan mengizinkan proyek pembangunan diteruskan jika pihak pengembang PT Protelindo menyelesaikan seluruh syarat dan kewajiban administrasinya. Sebelumnya, segel dipasang Satpol PP pada Jumat 5 Juni lalu. Pekan lalu dan pekan ini, Tasikmalaya diguncang dengan peristiwa gantung diri. Di antaranya inisial F, 22 tahun warga Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya, yang gantung diri di bawah jembatan kereta api Desa Pasir Huni, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya pada Kamis 4 Juni pagi. Kamis sorenya, seorang pria paruh baya berinisial AH, 54 tahun, ditemukan meninggal dunia akibat gantung diri di kusen pintu kamar rumahnya di Kampung Sukahurip, Cigantang, Kota Tasikmalaya. Sementara, terbaru, diduga depresi karena perceraian, inisial S, 38 tahun, ditemukan tak bernyawa di Kampung Karangsirna, Desa Karanglayung, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Tasikmalaya, Senin 8 Juni sore. Dari keterangan pihak keluarga, korban diketahui telah mengalami gangguan mental dan depresi sejak tahun 2023 yang diduga berkaitan dengan persoalan keluarga. Dr. Henry Carlos Gunawan, SPKJ, spesialis kedokteran jiwa dari Kementerian Kesehatan yang memiliki keahlian menangani kasus gangguan jiwa seperti skizofrenia, depresi, ansietas, dan lain-lain, menyatakan pelaku bunuh diri biasanya memiliki beban pikiran yang terus-menerus sehingga menumpuk tak terselesaikan. Ironisnya, mereka enggan menyampaikan beban masalah itu kepada orang lain sehingga pilihan mengakhiri hidup adalah dianggap jalan pintas yang pantas. Henry juga tak menampik pelaku mengalami perubahan pada struktur otaknya sehingga lebih memilih mengakhiri hidup di antaranya dengan bunuh diri termasuk gantung diri.
5: Pikiran-pikiran untuk bunuh diri gitu, ketika dia tidak bisa dengan mudah untuk mengungkapkan apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan, beban yang ia rasakan dalam pikirannya itu akan semakin menumpuk, dan suatu saat kalau tidak ada intervensi ya, dia akan akhirnya memutuskan bahwa ini adalah solusi terbaik yang bisa saya lakukan. Oleh karena itu, kita mau untuk menghilangkan stigmatisasi ini. Gak apa-apa kok bicara, ya. Gak apa-apa kok punya pikiran seperti itu. Tapi, yuk cari bantuan, ya. Yuk kita bisa untuk mau punya empati deh, gitu, kepada orang-orang. Jangan kita banyak cacat negatif loh, Bang, gitu. Ada orang yang, orang menuntut itu, oh, sekedar mencari perhatian kok itu orang gitu. Nah, dengan adanya stigma ini membuat orang semakin takut untuk mau mengungkapkan gitu. Padahal bunuh diri itu it's real, it's secara kalau kita bilang apakah orang bunuh diri itu seorang yang dicap kurang iman gitu ya gitu. Padahal kalau mau ditelusuri secara neurobiologi gitu, orang-orang yang bunuh diri punya ya perubahan di dalam struktur otaknya juga.
1: Badan Gizi Nasional BGN menegaskan informasi yang beredar mengenai penyaluran dana program makan bergizi gratis MBG dihentikan merupakan informasi yang tidak benar. BGN memastikan seluruh layanan MBG tetap berjalan sesuai mekanisme yang telah ditetapkan. Klarifikasi disampaikan menyusul munculnya informasi yang menyebut sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG menghentikan operasionalnya lantaran kucuran dana tak kunjung cair. Kepala BGN Nanik SD Yang mengatakan, hingga saat ini tidak ada instruksi dari BGN untuk menghentikan operasional dapur MBG di seluruh Indonesia. Menurutnya, program strategis nasional itu tetap berjalan dan terus melayani para penerima manfaat. Nanik memahami adanya dinamika administratif dalam proses pencairan anggaran. Namun tidak mengubah komitmen pemerintah dalam menjalankan program MBG yang saat ini terus diperluas untuk menjangkau lebih banyak penerima manfaat di berbagai daerah. Menanggapi kabar sejumlah SPPG berhenti sementara karena anggaran belum turun, Nanik menyatakan dana operasional untuk MBG sudah dicairkan. Ditegaskan, masalah yang saat ini terjadi di SPPG hanyalah soal teknis.
3: Semua sudah dicairkan dari mulai Jumat. Ada beberapa yang yang Jumat itu sudah dicairkan. Yang Senin ini juga dicairkan. Tadi kalau nggak salah kami dapat laporan 5T ya Ibu ya, dicairkan hari ini. Jadi tidak ada masalah teknis saja.
1: Sebelumnya ramai di media di berbagai daerah di Indonesia, sejumlah pengelola satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG menghentikan operasional lantaran masih menunggu pencairan dana bantuan operasional dari pemerintah pusat. Kondisi itu juga terjadi di Kabupaten Pangandaran. Akibat belum cairnya dana dari pusat dan SPPG berhenti beroperasi, pendistribusian program makan bergizi gratis MBG kepada penerima manfaat untuk sementara belum dapat kembali berjalan.
2: Kilas Radio. PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
6: Musim hujan telah tiba. Waspadai kawasan sekitar Anda yang berpotensi rawan bencana alam, longsor, banjir, angin puting beliung, dan lain-lain. Siagakan diri kita setiap saat, setiap waktu untuk meminimalkan korban jiwa. Tingkatkan siskamling antar warga. Segera komunikasikan dengan pihak terkait bila ada tanda-tanda awal potensi bencana alam.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kilas Radio.
8: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net.
9: Klik saja di www.radioprssnijabar.net.

0: www.radioprssnijabar.net.
1: Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Barat memastikan proses pemetaan siswa menjelang sistem penerimaan murid baru atau SPMB 2026 dilakukan untuk mengurangi persoalan saat tahapan penerimaan resmi dibuka pada 15 Juni mendatang. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan pemetaan dilakukan agar siswa yang telah memenuhi syarat bisa lebih cepat terdata dan orang tua tidak akan mengalami kepanikan ketika proses penerimaan berlangsung. Menurut Dedi, langkah pemetaan juga menjadi cara untuk mendeteksi lebih awal berbagai kendala teknis maupun administrasi yang muncul di lapangan. Dari total sekitar 345 ribu calon siswa, sebagian besar dinilai sudah terpetakan dengan baik, sementara sisanya masih diberikan waktu untuk perbaikan data dan penyesuaian persyaratan.
3: Ini namanya pemetaan ya. Pemetaan itu tujuannya untuk memetakan seluruh siswa dia di seluruh sekolah di Provinsi Jawa Barat, di sekolah-sekolah negeri. Karena SPMB-nya kan tanggal 15 Juni, gitu loh. Sehingga di pemetaan ini nanti bagi mereka siswa yang sudah memenuhi syarat, kemudian memang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kemendiknas, Kemendikdasmen, maka mereka sudah otomatis menjadi siswa. Nah yang seperti-seperti ini nanti dikoreksi. Sehingga di SPMB ini tanggal 15 Juni, nanti tenang tinggal duduk di kelasnya masing-masing. Jadi bagi saya, kegiatan pemetaan ini relatif berhasil. Kita bisa memitigasi berbagai problem yang akan terjadi dibanding dengan apa? Dibanding dengan kita bikin SPMB, SPMB-nya ditutup, orang tua siswa anaknya tidak diterima, waktunya terbatas, akhirnya banyak orang tua yang mengalami kesulitan ketika mencari sekolah baru.
2: Selain itu, Dedi juga menyoroti persoalan teknis aplikasi SPMB yang dinilai perlu segera disempurnakan. KDM meminta sistem penerimaan siswa baru terintegrasi dengan Diskominfo Jawa Barat agar gangguan teknis dapat diminimalkan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat pun mengimbau masyarakat untuk tetap tenang karena seluruh proses perbaikan masih terus dilakukan sebelum tahapan penerimaan resmi ditutup.
4: Kilas Radio.
5: Kilas Radio.
4: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
6: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSNI.
7: Kilas Radio.
8: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
9: Info Alpha.
10: Info Alpha. Info Alpha.
11: Bahwa propolis itu banyak yang menentukan mutunya. Yang pertama, mutu propolis itu ditentukan dari kandungan senyawa aktif yang terkandung di dalamnya. Nah, kandungan senyawa aktif ini dipengaruhi oleh aspek budidaya. Menyangkut spesies lebahnya apa, kemudian spesies tanaman asal resinnya, letak geografisnya, itu berpengaruh penting pada kandungan senyawa aktif pada propolis. Yang kedua, mutu propolis itu ditentukan oleh tingkat kemurnian dan keberadaan pencemar serta carrier yang digunakan. Nah, proses ini sangat dipengaruhi oleh industri, teknologinya canggih atau tidak. Dan kemudian yang terakhir, yang keempat, mutu propolis itu ditentukan oleh kemasan yang digunakan dan bagaimana penyimpanan yang dilakukannya, baik itu oleh industri atau produsennya, selama distribusi, dan termasuk oleh Bapak Ibu selaku konsumen, itu mempengaruhi mutu propolis. Nah, kemasan dan penyimpanan ini memang banyak pihak yang berperan, baik itu produsennya ataupun distributor, termasuk Bapak Ibu selaku konsumen, itu sangat penting dalam menentukan mutu propolis.
9: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
12: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
13: Halo, assalamualaikum Pak.
14: Waalaikumsalam.
13: Sapangkeun sareng Bapak saha ieu teh Pak?
14: Bapak Uci.

0: Di kaum selatan RT 4 RW 8 Batu Jajar Barat.
1: Mohon, ayeuna Bapak yuswa sabaraha tahun?
0: 67.
1: Kantos Bapak kagaduhan panyawat naon wae Pak Uci?
0: Lamung sareng setruk ringan atau 8 tahun.
1: Bapak kantos ka mana wae pengobatan, Pak?
0: Biasa wae ka dokter, puskesmas, tapi teu acan aya reaksi.
1: Tadi Bapak nyebatkeun panyawatna tos 8 tahunnya. Biasana upami tos janten kumaha karaos napa eta panyawat?
0: Lieur sareng panas paduangan.
1: Pak Uci ayeuna nuju dileukeureun ngaku naon, Pak?
0: Kalesan nganggo alfa propolis.
1: Pak Uci uninga ti mantan jamu tetes alfa propolis ieu, Pak?
0: Nguping ti radio UNASKO.
1: Kumaha karaosna Pak Uci saat tos konsumsi jamu tetes alfa propolis ieu?
0: Ayeuna teh hararampang, Pak, badan teh. Ayeuna tiis. Enak we no, Pak. Tuang raos bobo oge tibra.
1: Eta kumaha stroke na masih kene aya tuh, Pak?
0: Atos rada hampang, Pak.
1: Ya, Pak Uci tos CF seberapa botol, Pak?
0: Ayeuna teh majeng katilu penginten.
1: Karaos hasiatna di botol ka seberapa, Pak Uci?
0: Anu ka hiji ge tos karaos, Pak.
1: Pak Uci bilih aya anu bade disampaikeun ka nu sanes, ka nu mana mungkin kageduhan panyawat sapatos Pak Uci. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi, Pak.
0: Ya, mudah-mudahan mah ka lingkungan RW 8 sareng Batu Jajar Barat teh da seueur, mudah-mudahan mah sok we nganggo alfa propolis abdi oge ngeureuyeuh sae kitu.
1: Muhun, alhamdulillah Pak Uci, hatur nuhun Pak Uci nya. Mudah-mudahan didoati abdi saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis, bapana damang, panyawa strupna oge sehat, lambungna oge sehat, oge rezekina lancar Pak Uci nya.
0: Amin, amin, amin, amin.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Hadir tetes mata Tesma Aini, dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
4: Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Info Alpa.
1: Mutu propolis itu yang utama ditentukan oleh kadar polifenol. Maka saya perlu secara khusus saya sampaikan di sini, polifenol kaitannya dengan kesehatan kita. Ketika kita mengkonsumsi propolis yang berisi macam-macam polifenol, ya, maka polifenol itu oleh tubuh kita akan diubah menjadi aglikon. Selanjutnya aglikon akan diserap oleh usus kita dan kemudian diedarkan ke seluruh tubuh dan akan menghadirkan khasiatnya. Nah, ternyata polifenol ini, ya, yang memang kita tahu bahwa propolis ini sebagai antibiotik alami, tetapi punya kelebihan. Meskipun bertindak sebagai antibiotik, propolis ini ternyata aman bagi mikroflora usus. Dan banyak sekali hasil studi yang menyatakan bahwa memang propolis itu tidak efektif untuk membunuh E. coli. E. coli itu kan mikroflora untuk pembusuk yang ada di usus besar kita. Ternyata propolis tidak mempan. Tapi kalau ke kuman, katakanlah yang patogen, justru sangat dahsyat efeknya. Ini kehebatan dari propolis yang merupakan anugerah dari sang pencipta. Luar biasa sekali. Dan kita semua tahu, ketika mikroflora usus ini sehat, maka usus ini akan menghasilkan berbagai macam metabolit yang sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Itu akan dialirkan melalui peredaran darah menuju ke seluruh tubuh kita. Bahkan mikroflora usus ini akan mempengaruhi mood kita. Kita merasa lebih happy, semangat, bahagia, dan lain sebagainya karena aglikon yang terbentuk di usus besar kita. Dan aglikon itu kalau kita runut, salah satunya berasal dari senyawa polifenol yang terdapat di dalam propolis.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna Alpha Propolis. Bapak sahana minap.
3: Saya Pudin dari Desa Hegarmana, Kecamatan Cidolog.
2: Alamat lengkapnya itu apa?
3: Alamat lengkap Desa Hegarmana, Dusun Citerem.
2: Kamu enggak ngelihat obat Alpha Propolis teh, Bapak atau saha?
3: Pun anak ngawitan teh salami tiba di Jakarta mula dugi-dugi ka Purwokerto oge teras berobat. Nah, acan pulih sebagaimana biasa. Kalesan aya dina radio Nguping sering aya Alpha Propolis anu sieur kesaksianana ku abdi cobian ayeuna. Alhamdulillah nama hiji nama sabotol aya karosna.
2: Emang kunaon kitu papa nyawatna?
3: Eta teh radang usus aya kawitna mah usus buntung atau selepas ayeuna berkembang-kembang penten virusna janten radang usus. Alhamdulillah ayeuna tos sakinten lah ayeuna mah miceuna oge.
2: Beratnya pa eta mah. Jadi ayeuna teh nuju pemulihan
3: leres.
2: Ayeuna bapak mesek ka sabaraha botol ayeuna?
3: Nu ka 2 botol ayeuna. Ayo mah yang enggak ada mang pun anak.
2: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo daerah bapak?
3: Ke handai tolan anu caket sa dusun, sa kecamatan Cidolog atau napi sa desa aja desa Hegarmana caket nu caket desa Janggala mangga bilihip ayah anu karaos sapertos pun anak ususna radang teras terjadi hampir di operasi mangga kantun Alpha Propolis kantun cobiannya mangga. Insyaallah pun anak oge atas.
2: Nuhun pisan kesaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: TSA?
6: Bukan.
5: TSPA?
6: Bukan.
5: TESA?
6: Bukan.
5: Ya terus apa dong?
6: Makanya, kalau mata udah kerasa nggak enak, jangan didiemin mulu. Obatin dong.
5: Obatin pakai apa?
6: Nih, cobain. Tetes mata, tesma aini.
5: Hah? Tetes mata, tesma aini?
6: Iya, tetes mata, Tesma Aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
7: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata dan mencegah tumor mata.
8: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
6: Coba baca ini.
8: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
6: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860.
9: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Info Alpa.
1: Info Alpa. Info Alpa.
2: Mutu propolis itu yang utama ditentukan oleh kadar polifenol. Maka saya perlu secara khusus saya sampaikan di sini, polifenol kaitannya dengan kesehatan kita. Ketika kita mengkonsumsi propolis yang berisi macam-macam polifenol, ya, maka polifenol itu oleh tubuh kita akan diubah menjadi aglikon. Selanjutnya aglikon akan diserap oleh usus kita dan kemudian diedarkan ke seluruh tubuh dan akan menghadirkan khasiatnya. Nah, ternyata polifenol ini, ya, yang memang kita tahu bahwa propolis ini sebagai antibiotik alami, tetapi punya kelebihan. Meskipun bertindak sebagai antibiotik, propolis ini ternyata aman bagi mikroflora usus. Dan banyak sekali hasil studi yang menyatakan bahwa memang propolis itu tidak efektif untuk membunuh E. coli. E. coli itu kan mikroflora untuk pembusuk yang ada di usus besar kita. Ternyata propolis tidak mempan. Tapi kalau ke kuman, katakanlah yang patogen, justru sangat dahsyat efeknya. Ini kehebatan dari propolis yang merupakan anugerah dari sang pencipta. Luar biasa sekali. Dan kita semua tahu, ketika mikroflora usus ini sehat, maka usus ini akan menghasilkan berbagai macam metabolit yang sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Itu akan dialirkan melalui peredaran darah menuju ke seluruh tubuh kita. Bahkan mikroflora usus ini akan mempengaruhi mood kita. Kita merasa lebih happy, semangat, bahagia, dan lain sebagainya karena aglikon yang terbentuk di usus besar kita. Dan aglikon itu kalau kita runut, salah satunya berasal dari senyawa polifenol yang terdapat di dalam propolis.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
4: Sareng Bapak Edi.
3: Pak Edi, linggih palihan mana, Pak?
4: Di Sindang Palai Rahayu.
3: Bapak sadi dinten damel naon, Pak?
4: Iye we gubrad-gubrud ieu kuli ngejahit.
3: Mohon, Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
4: Mual gitu kesang, dingin, puyeng, seueur pokoknya mah paralegal ieu teh ieu naon gibas
3: panangannya
4: gitu. Nya sareng lalinu gitu.
3: Mohon, eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
4: 3 bulanan lah, sareng ayeuna mah 5 bulan. Lah.
3: Selama 5 bulan eta atas nyobian pengobatan naon wae, Pak?
4: Kadok kantos 3 kali. Damang-damang gitu ya, uyeng nanti ayah wae gitu. Ngadang wae iklan di radio.
3: Muntah, Bapak berarti Bapak ayah nanti nuju diikhtiarkan nganggo naon, Pak?
4: Propolis.
3: Berarti Bapak ayah nanti nuju konsumsi Alpha Propolis. Kumaha, Pak, saat tosna konsumsi Alpha Propolis?
4: Alhamdulillah nu kedua hari nama karaos pisan itu jual teu aya nu paregel teh gitu. Payun-payun nanti ya inu lalinu teu araya ya puyengna rada menurun gitu lah. Tayana teh teu aya sadayana. Kamari-kamari mah kene ieu teh. Hasum wae teh.
3: Mun.
4: Baena alhamdulillah ana daya ya nyobian dia ngabdolkeun hiji deui gitu.
3: Mun. Oh berarti bapak teh di botol pertama atas ngaraoskeun khasiatna nya panya.
4: Alhamdulillah gitu. Teh ieu teh ngabdolkeun hiji deui gitu.
3: Mun. Berarti ayeuna teh lajeng ka botol kadua. Mohon, Bapak, kumaha penggunaan apa propolis, Pak?
4: Sehari 3 kali genep tetes setengah gelas.
3: Berarti Bapak sadinten 3 kali sekali ngamam genep tetes. Bapak uninga Alpha Propolis di manten, Pak?
4: Di radio.
3: Bapak bilih aya pesan kanu sanes, kanu mana anu nuju ihtiar
4: anu geduh panyawat nya, panyawat naon we mangga cobian ku Alpha Propolis. Karaosna lah ieu pisan gitu. Aya butosna.
3: Hatur nuhun Bapak, pidoa ti abdi mudah-mudahan Bapak tambah sehat banyak.
4: Amin amin amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk
6: 102,4 FM. Ciamis Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tuhibbul
1: informasi dan penjualan produk. Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
2: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Terima kasih, Bray Epi sudah mendengarkan acara Digoda. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Radio Peace Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Mualamidei, baris digelar acara Dongeng Saka. Nukapidangkeun di 102,4 PCFM. Wirujeng, ngadang.

0: Para mitra sadaya, caturkeun di lembur Singkur aya tempat pamujaan pikeun jalma-jalma sarakah nu hayang beunghar ngadadak bari teu kudu cape. Demi eta ngaran tempat pamujaan teh nu geus nelah mah nya eta Guha Gorowong nu dikuncenan ku saurang kokolot lembur nu boga ngaran Uyut Jono. Manehna kapaksa jadi kuncen pamujaan sanggeus sababaraha minggu eureun tina dagang balon. Pangna eureun dagang balon teh pedah cenah mah rugi bae. Sabab unggal niup balon geus kapastian bakal bitu. Jadi balon teh hiji oge eueuh nu bisa kajual. Caturkeun harita, Uyut Jono keur kadatangan saurang tamu. Sigana mah tamu teh boga paniatan rek munjung. Kadenge harita Uyut Jono nalek kata tamu. Ke, saha kisilah teh? Ti mana asal jeung aya kaperluan naon? Nu ditanya gasik ngajawab, duh nuhun Yut, abdi enggal ditalek. Dupi wasta mah anu nelahnya eta helos alek. Padumukan di pawetanan. Dupi pamaksadan teu aya sanes nya eta abdi teh hoyong ngarobah nasib. Piraku tiba heula hirup teh sangsara bae. Usaha mah kudu kumaha. Saurup paripaos, suku di dijieun hulu, hulu di dijieun suku. Tapi anger taya menyatna. Nya ieu mah mamanawian Uyut tiasa masihan bongbolongan. Saurna di dieu teh aya tempat pamujaan. Kumaha eta teh Yut? Naha leres kitu? Uyut Jono katempo ungut-ungutan, bari paneuteupna ditujukeun kana beungeut helos alek. Tuluy kadenge Uyut Jono nyarita daria. Wah, ilaing mah alus boga ngaran teh. Aya unsur katurunan luar negeri. Kiatuh, rek ditulis heula kana formulir pendaftarannya. Gutrut harita Uyut Jono nulis ngaran jeung alamat tamuna dina buku formulir anu geus disadiakeun. Telila tuluy Uyut Jono anu karek dua poe jadi kuncen pamujaan teh mere penjelasan satengah nyanyahuanan. Tah, ngaran si lain geus ditulis dina formulir. Kade poho, mayar administrasi nanya. Ayeuna dewek karek ngajelaskeun prak-prakan jeung pasaratanana munjung di ieu tempat. Munjung di ieu tempat aya dua pilihan. Nu kahiji munjung ka Jurig Jarian, terus nu kadua munjung ka Butarayud. Sok, rek milih nu mana? Ditanya kitu, helos alek teh ngahuleng. Bakuna mah manehna ngarasa bingung milihna. Ngan teu lila kituna teh manehna kadenge nyarita najan rada asa-asa. Duh, mending milih nu mana nya? Tapi mun tiasa mah anu teu kedah ngawadalkeun Yut. Ngadenge jawaban helos alek itu, Uyut Jono tarangna kerung, teu lila pok nyarita deui. Wah, ti mana boa munjung teu make wadal? Kacuali mun munjungna ka dewek. Helos alek hayang sirina aya ngadenge jawaban Uyut Jono sarupa kitu. Ah, si Uyut mah, piraku ari abdi kudu munjung ka Uyut Jono mah. Najan nyaoge pangawakan Uyut Jono siga pentil buta. Tah, ayeuna naon bedana munjung ka Jurig Jarian sareng ka Butarayud? Panginten duanana parahi aya kaunggulan sareng kalemahanana. Nya maksud teh supados abdi aya gambaran kedah milih anu mana? Meunang sakedapan Uyut Jono ngahuleng mikir pijawabeun. Sabab manehna teh jadi kuncen oge karek dua poe jeung harita. Jadi manehna can bener-bener apal kana seluk-beluk soal munjung. Teu dilapok Uyut Jono nyarita, sigana teh asal ngab. Oh, nya pasti aya bedana antara munjung ka Jurig Jarian jeung munjung ka Butarayud. Ari munjung ka Jurig Jarian mah nganteuran duitna teh sok diincrit alias dicicil. Malah kadang-kadang sok dianjuk. Terus Jurig Jarian mah sok menta wadal ti heula. Ongkohan wadalna teh sok menta daging maung. Sanggup ilahi ngala maungna. Tah, beda deui jeung Butarayud. Munjung ka manehna mah garansi dina waktu sabulan oge ilaing bakal jadi jelema beunghar. Terus wadalna oge teu barabe. Biasana mah sok ukur menta daging toke. Tah, ayeuna sok geura milih mending nu mana?
1: Helos alek ditanya kitu teh manehna gancang ngajawab. Nya upami kitu mah mending milih munjung ka Butarayud. Langkung nguntungkeun sareng teu ageung resikona. Soklah pokona mah deal. Sanggeus tamuna boga pilihan kitu mah, Uyut Jono ungut-ungutan tuluy pok nyarita.
2: Nya syukur ari geus boga pamilih mah, susuganan diijabah, ilaing jadi jalma beunghar. Tah, ayeuna mah kari ijab kabulna bae. Kedaguan sakeudeung, Buta Rayudna rek ditelepon heula.
1: Helos Alek ngahuleng, barang ngadenge Uyut Jono rek nelepon Buta Rayud. Atuh tuluy maneh nananya semu heran.
3: Ke, punten Yud, bade tumaros? Geuning bangsa buta tiasa dihubungi ku telepon?
2: Pan Buta Rayud teh bangsa lembut sanes?
3: Teu ngartos abdi mah Yud.
1: Serengeh Uyut Jono seuri bari kadenge nyarita.
2: Oh, kieu eta teh? Bangsa buta jaman baheula jeung bangsa buta jaman ayeuna beda pisan. Baheula mah buta hejo nu sok dipake pamuntangan teh.
3: Lah, kuno eta mah. Buta jadul.
2: Tah, kiwari mah dina jaman modern buta nu sok dipake munjung teh nya eta Buta Rayud.
3: Buta nu ieu mah bogaeun HP sagala. Jadi bisa dihubungi make telepon.
2: Geura ayeuna ku Uyut rek ditelepon.
1: Ceung Uyut Jono kana HP, katempona teh HP jadul. Kaciri we, casingna oge geus dibengkeut ku karet gelang.
3: Tuluy tombol HP teh dipencet.
2: Yud, ieu aya calon nasabah euy. Soklah, pokona mah bere pelayanan prima. Ulah nguciwakeun nya. Langsung bae ijab kabulna jeung ilaing.
1: Beres nelepon kitu, satuluyna Uyut Jono mikeun HP ka Helos Alek. Nu dimaksud sangkan ngomong langsung ka Buta Rayud.
3: Karek oge Helos Alek ngantelkeun HP kana celina.
1: Cakakak teh tina eta HP aya nu seuri sorana mani geueman.
4: Halo? Hei manusia, jaha ngeran ilain? Jeung aya pamaksudan naon pangna nelepon kaula? Hayang dicetok hulu maneh teh?
1: Helos Alek katempo muringis, ngadenge Buta Rayud ngomong kitu dina telepon. Atuh bari rada gugup manehna pok ngajawab.
3: Duh, ampun juragan buta.
5: Abdi dongkap nepangan kuncen teh, taya sanes, aya maksad bade daftar munjung ka juragan buta.
1: Ngadenge Helos Alek ngajawab kitu, Buta Rayud motong omongan.
4: Eta maneh ka kaula nyebut juragan? Gusti langit itu, lain juragan buta?
1: Helos Alek ungut-ungutan, tuluy ngajawab.
3: Oh, kitu? Duh, punten atuh Gusti.
2: Tah, janten kumaha? Naha kinten-kintenna Gusti Rayud bade nampi kana pamaksadan abdi?
3: Panuhun ulah ditolak Gusti, sing hawatos ka abdi nutos lami hirup susah.
5: Yeut eueuh ragap taya, sakalieun hoyong gaduh bojo oge, teu gaduh kanggo waragan nikahna.

0: Enten bujangan bayi saumur-umur. Nu penting mah, abdi janten jalmi benghar. Cek helos alek, nadana siganusieun. Buta rayud, teu ieu loba komentar. Satuluyna maneh nak ngajelaskeun ngeunaan prak-prakanana munjung ka manehna.
1: Geus atuh, teu nanaon soal eta mah tong jadi pikiran. Tah, ayeuna kaula rek ngajelaskeun ngeunaan munjung teh. Perlu dipikanyahu. Munjung ka kaula mah teu bisa disaruakeun jeung munjung ka nulian. Sabab munjung ka kaula mah sistem online. Aku dimake wadah atau tumal. Dabutan jaman kiwari mah temukian anu kitu. Cukup mene susungguh luyu jeng paminta kaulan. Tah, ente memeh jumaah kaliwon kuncen uyut dono bakal ngabejaan naon-naon bae paminta kaulan. Jadi pas dina waktu nak malam jumaah kaliwon, paminta kaula kudugus nyambak. Sanda tuna hanapun jandela kamar ilayu. Terus ngirim duit tawe liwat rekening bank. Jadi saban ilain kes mere susungguh, poin isukna ku kaula duit bakal ditransfer. Nah, terus waktu ma mere susungguh, engke saban malam jumaah kaliwon kaula bakal datang menta susungguh dia. Ngan dina jumaah kaliwon awal, ilain kudunya dia ken susungguh deh, saban penting lilana saminggu. Kumaha ka arti?
0: Kadenge katerangan buta rayud gitu, helos alek ungut-ungutan. Katempo manehna siganu bunga. Tetela munyung ka buta rayud mah, kacida gampangna. Sabab teu kudu make wadal atawa tumbal. Atuh pok harita manehna ngomong, negerakeun ka bungahna. Duh, nuhun pisan Gusti, ari teu kedah nganggo tumbal mah. Da abdi mah, bade ngawadalkeun saha atuh? Pami gaduh pamajikan tea, pasti. Nu dianggo tumbal teh mito haheula. Tah, atuh mangga wengi jumaah kaliwon mah diantos kasumpinganana. Naon nu disuhunkeun ku salira pasti bakal ditedunan. Teu gaduh artos oge, abdi teh bade hutang injem. Da engke oge pamitos ditransfer mah artosna. Hutang teh pasti bakal dibayaran. Geus jelas kitu mah telepon teh ditutup. Bari mikeun HP ka Uyut Jono, helos alek kadenge nyarita. Tah Uyut, ayeuna mangga geura sebatkeun susuguh naon bae anu kedah disiapkeun. Satekah polah abdi bade ngusahakeun. Najan cek paripaosna kedah hutang injem. Dangke oge digentosan sanes. Uyut Jono katempo ngahuleng mikir pijawab.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tepangkeun sareng papasahan namina Pak.
3: Pak Ujang Supar.
2: Linggih pilihan mana Pak?
3: Bapak teh linggih teh di Pasawahan RT 01 RW 17 Kecamatan Margahayu Desa Sayati.
2: Kantos kagaduhan panyawat naon wae Pak?
3: Rukanya panyawat bapak mah itu baraal gitu, sampean teh baraat, gula darah rada tinggi.
2: Berarti nu paling karos teh tinu sampean banyak.
3: Mohon mohon.
2: Salami ieu pengobatan nganggo naon wae Pak? Sata acan ku propolis.
3: Terus ka mana nya ka dokter geus beberapa kali, teras herbal nu sanesna lah teh kana disebatkeun, nah, anu cocok teh ieu Alfa Propolis.
2: Kumaha saatosna konsumsi Alfa Propolis?
3: Tainan teh, terus neme hiji kan, neme sabotol bapak ngalir eta-eta, terus rada ipis ya teh, mentak mesir deh teh gitu ta. Harus sehat teh, gar, ya rada baal di kaki teh, nyipisan gitu.
2: 6 BCF seberapa botol ku propolis? Dan ten 6 sabotol bapak atas majeng kasehat?
3: Majeng kasehat, terus robih pisan gitu.
2: Uningati manten pak Alfa Propolis?
3: Pak masuk ngupingkin radio.
2: Bili ayah pesen kanu sanes, kanu mana, bilih kagaduhan penyawat sepotos bapak, mangga pak.
3: Dah ka para wargi atau sahawae wargi-wargi di dia upami gaduh panyawat sepertos abdi cobian weku Alfa Propolis insya Allah cocok rupina.
2: Ternahun bapak pido ati abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi Alfa Propolis jantan sehat rezekina oge tampil lancar banyak.
3: Amin amin amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813 8000 68.

0: 1-800-660-6060. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
1: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
2: Assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam.
2: Punten, nama Ibu siapa?
3: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
2: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
3: iya.
2: Kecamatan
3: Ketanggungan.
2: Ketanggungan, Kabupaten
3: Brebes.
2: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
3: 48.
2: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
3: Iya.
2: Beli yang kedua.
3: Iya.
2: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
3: Tinggal sedikit.
2: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
3: Matanya suka merah.
2: Suka merah.
3: Pandangan kadang kabur juga ya.
2: Pandangan kabur
3: ya.
2: Pandangan kabur, iya. Gitu.
3: Iya.
2: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
3: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
2: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya, berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
3: Iya.
2: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
3: Amin.
2: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
3: ya,
2: pesan-pesannya.
3: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
2: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan
3: amin.
2: Matanya kembali normal Ibu ya, kembali
3: amin,
2: sehat
3: amin.
2: Normal lagi gitu.
3: Amin.
2: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
4: wabarakatuh. Dapatkan tetes mata Tesma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
0: Radio Peace FM.
5: Tah uyut, ayeuna mangga geura sebatkeun susuguh naon bae anu kedah disiapkeun. Satekah polah abdi bade ngusahakeun. Najan cek paripaosna kedah hutang injem. Dangke oge digentosan sanes. Uyut jono katempo ngahuleng mikir pijawabeun. Teu lila pok manehna nyarita daria. Oh, nya syukur adi geus kaharti mah. Tah, ayeuna uyut rek ngarinci susuguh nu kudu disiapkeun. Nu kahiji bakakak hayam sajodo. Maksudna nyaeta hayam jago jeung bikangna. Kade tong poho, make bumbu kecap jeung cengek. Kabeneran buta rayud mah, senengin lada. Terus nu kadua, sanggung kabuli dua baskom. Kudu ngamaklumnya, ngarana ge buta. Jadi barang daharna gembul. Terus tong poho rokok keretek dua selop. Da buta rayud mah sakali udud teh 10 batang dirangkepkeun. Tah, supaya duit bisa tereh cair, kudu dipancing deui ku duit. Nya sadiakeun duit 1 juta mah nya. Sakitu bae heula. Jig ayeuna mah geura balik. Siapkeun sagala rupana, sing kumplit ulah aya nu kaliwat. Huleng helos alek ngahuleng, manehna bingung lain dikieuna. Waduh, teu sangka. Buta rayud loba pisan pamentana. Rek ti mana duit nanya. Ari rek mundur geus ka palang. Jeung bakuna mah sieun dicetrok hulu. Ih, barana iteuing. Geus lah, pokona mah kumaha engke. Aing bisa keneh hutang injeum. Sakurangna mah bisa jejualan naon ku hanteu. Kabeneran aya keneh warisan ranjang besi. Lumayan lah bisa keneh dijual. Gerentes helos alek bari ngahuleng. Sarta satuluyna manehna permisi. Mangga uyut, ku abdi diestokeun pisan. Pokona sadaya pamulut buta rayud bakal ditedunan. Mangga atuh permios. koloyong helos alek indit ninggalkeun uyut jono. Para mitra sadaya, singketna carita, harita malam Jumaah Kaliwon jam 12 peuting. Luyu jeung rencana, helos alek geus nyadiakeun susuguh pamenta buta rayud, ditunda handapeun janela kamarna di wadahan nyiru. Helos alek ngadedempes di kamarna. Manehna ngadedengekeun kaayaan di luar, anu kacida simpena. Nu kadenge harita teh ukur sora sato peuting jeung keresekna dang daunan katebak angin. Teulila kadenge di luar sada aya nu dehem sorana alon. Gebeg helos alek ngagebeg. Tuluy manehna curing hak, celina rancung, hayang jelas ngadenge kaayaan di luareun kamarna. Keur kitu ujug-ujug kadenge aya nu seuri manige eman. Helos alek geus bisa mastikeun yen eta teh sora buta rayud.
6: Helos, helos alek. Eta rimba pisan susuguh teh. Tetela, eueuh nu kurang. Kabeh aya kumplit luyu jeung MOU. Ayeuna karek peuting kahiji. Tah, menu peuting isukan mah kaula hayang disadiakeun gurame bakar lobana dua siki, sate hayam dua kodi jeung sareng tumpeng dua baso.
5: Ulang helos alek ngahuneung, manehna bingung ku pamenta buta rayud. Ke, aing mah asa heran ieu teh. Naha pamenta buta rayud teh sarua dua? Pedah buta mah gembul kitu. Jeung deui pamentana teh teu kira-kira. Aing kudu ngajual naon deui ya? Kamari ranjang beusi warisan geus dijual. Piraku ayeuna kudu ngajual sepedah kumbang mah? Pan aing butuh keneh paranti init-initan kanu jauh. Beres ngomong jero hate, satuluyna helos alek kadenge nyarita, nadana rada kukulutus. Mangga Gusti, mangga. Sok hayang naon deui. Kan duitna mah ti mana bae lah. Ngajual imah boh naon? Da engke oge digentosan sanes. Cakakak buta rayud teh seuri. Siga nama manehna teh nyeung seurikeun helos alek ku kulutus.
6: Aduh, eta mane. Siga nu eueuh nedunan ka hayang kaula teh. Tong hariwang engke oge digantian ngaliwatan rekening bank. Tulis bae nomor rekeningna, terus bikin ka uyut jono. Tapi engke muni lain geus cacap saminggu mere susuguh ka kaula. Sagala rupa ge butuh pangorbanan. Muni lain teu cacap saminggu mere susuguh ka kaula, kapaksa kaula minta wadal atawa tumal.
5: Ngadenge buta rayud nyarita kitu mah, helos alek teu bisa majar kumaha. Kapaksa manehna nurutkeun sakabeh kahayang buta rayud nu bakal jadi pamuntangan dina urusan kabeungharan. Atuh pok harita helos alek teh ngomong leuleuy. Duh, teu wararantun teuing Gusti. Abdi baha kana tinimbalan Gusti. Mangga ku abdi diestokeun pisan. Pokona sagala panuhun Gusti Rayud bakal dicausan. Mangga atuh wengi ayeuna nyanggakeun kagegelan sakumaha nu dipikapalai ku salira Gusti. Abi percanten, masalah tilas waragad nama, engke oge digentosan sanes. Cakakak buta rayud teh kadenge seuri deui disambung ku nyarita siga nu bunga.
6: Syukur ari kitu mah. Ieu susuguh ku kaula diterima. Rek didahar peuting ayeuna keneh di imah kaula. Pokona moal disesakeun. Ngan hese mawana ieu teh. Boga karung waring teh. Ari rek dibawa jeung nyiruna, bisi peuting isukan ilain butuh keneh. Mun aya mah alungkeun karungna kana handapeun jendela. Ngan bubujeuh ilain ulah hayang nempo jirim kaula.
5: Ngadenge buta rayud menta karung waring jang wadah susuguh, helos alek ngahuleng. Tarangna kerung siga nu mikir tuluy ngomong jero hate. Ke, asa teu kaharti ieu teh. Naha aya bangsa buta siga anu cecermed kitu? Makerek mawa susuguh ka imahna sagala. Tapi keun bae lah. Meureun ieu mah kaasup buta jaman kiwari, beda jeung bangsa buta jaman baheula. Rengsek ngahuleng kitu, tekung silila helos alek nyokot karung waring ka pawon. Tuluy ngadeukeutan janela kamarna dibuka saeutik,
7: Lung karung waring teh dialungkeun kana lebah tempat neundeun susuguh teh. Pluk harita karung waring teh kadenge murag. Sarta tegena kelila kadenge ku helos alek sora kekeresekan. Meureun buta rajut teh keur mindahkeun susuguh teh tina nyiru kana jero karung waring. Teu lila jep kaayaan jadi sepi. Sarta satuluyna kadenge sora geblag-geblig sada jalma ngalengkah leumpang. Kupamikir helos alek pasti eta teh sora lengkah buta rayud. Kaciri we lengkah na karasa undir. Sa ditinggalkeunana ku buta rayud. Helos alek ngahuleng salila-lila baku namah mikiran masalah susuguh tea. Jangka perluan peuting ayeuna ge manehna ngabelaan huhutang ka warung. Malah sakurang namah manehna teh kuat ka ngajual ranjang besi warisan ti kolotna. Sedeng jangka perluan susuguh peuting isukan mah, manehna can meunang ide. Kudu ngahutang ka mana deui, da ngahutang ka warung nu kamari mah, biheung teuing dibere. Sabab kamari oge, nu boga warung teh, pada-pada mere ngahutang ge, sungutna teh kukulutus bae. Samalah mah tukang warung teh, satengah nyarekan ka helos alek. Waduh, bingung oge yeuh. Kudu ngahutang ka saha deunya? Geus lah. Kumaha isukan bae, bila perlu nginjem ka bank keliling. Bisi perlu jaminan mah, kapaksa kudu ngorbankeun sapeda kumbang. Beres ngahuleng salila-lila, tuluy helos alek ngagoledag sare dina sosompang nu aya di kamarna. Kapaksa manehna nyieun sosompang paranti sare, sabab ranjang besi nu sok dipake sare ku manehna sapopoe dijual ka tukang rongsok. Caturkeun peuting isukna. Nya eta peuting kadua, helos alek geus neundeun deui bae nyiru nu dieusian susuguh hanapeun janela kamarna. Pas jam 12 peuting, siga kamari buta rayud teh datang deui. Kadenge harita buta rayud seuri ditema ku ngomong sorana manige eman.
6: Helos. Kaula datang deui.

0: Alek Curinghak serta Gancang Manehna Nembalan. Wilujeng sumping Gusti, perkawi susuguh mah parantos disiapkeun. Mangga parios bilih aya anu kirang. Mung punten ulah hilap engkena gentosannya. Perkawis nomor kening mah parantos disangakeun ka Kuncen Uyut Jono. Mangga atuh nyangakeun susuguhna mugi katampi. Mung upami tiasa mah saya dituang di dieu bae supados teu barabe nyandakna. Ngadenge helos Alek ngomong kitu, Buta Rayud ngahuleng kelilapok nyarita.
1: Aduh, kumaha nya? Lain kaula mung dahar di dieu ngan ingis bisi aya nu lempuan. Engkena bakal barabe bisa ibur salembur ilaing munjung ka buta. Geus atuh hayana mah kieu. Kumaha mun dibawa bae jeung nyiruna? Isukan mah teu kudu make nyiru. Ikeun wadahna mah cukup dibungkus koran we. Terus sesungguh yang penting isukan mah kumaha ilaing bae? Rek mere naon bae oge kaula moal protes. Tapi ngan dina penting ka tiluna bae. Penting ka opat ning saterusna mah wayahna. Sesungguhnya kudu siapa minta kaula. Geus itu baiknya. Ya sesungguh ku kaula rek dibawa balik. Beuting isukan kaula bakal ka dideui. Ka dipoho. Pokona ilaing kudu mere sesungguh cacap saminggu.
0: Beres nyarita kitu, tuluy Buta Rayud init bari nyunyuhun nyiru. Sa ditinggalkeunana ku Buta Rayud. Helos Alek teh katempo ayeuna mah rada marahmay teu cakueum teuing siga tadi. Sabab susuguh jang peuting isukan mah Buta Rayud teh masrahkeun ka manehna. Cenah rek dibere naon bae oge bakal ditarima moal protes. Tuluy Helos Alek ngagerendeng. Tah si, geuning rada ringan. Teu engap teuing siga peuting kamari. Peuting isukan mah Buta Rayud teh bakal daek narima dibere susuguh naon bae oge. Ke, kira-kira mere naonnya. Nu penting mah teu matak nambahan hutang ka warung. Nyalah, paling oge lauk pepetek 2.
2: Baraya Radio Peace,
3: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
4: Mitra sehat nuju sareng pribados kararesan dina dengge teh nuju sareng teh linanya tehnya.
5: Mohon.
4: Mohon nu pamiling kita di mana teteh?
5: Di Sindanghayu, Desa Wanasari,
4: Kecamatan
5: Surade.
4: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
5: Lambung,
4: teras,
5: radang usus,
4: mohon,
5: batu ginjal.
4: Tos sabaraha lami teteh?
5: Atos sausum.
4: Tos sausuman ya.
5: Mohon.
4: Tos lalandong ka mana wae teteh?
5: Tos ka itu ka dia wae lah kitu tapi teh acan aya pirobihan.
4: Teh acan pirobihan mohon. Tah ina kan teteh ngalatandong naon teteh?
5: Alfa propolis.
4: Mohon, siap sabra botol teteh?
5: Atau siap 2 botol.
4: Sareng ayeuna pangintenya?
5: Mohon. Mohon,
4: takumaha teteh sareng sendang ngaleut landong alfa propolis panyawa teteh? Tembe kan di check up-nya.
5: Mohon.
4: Naon wae nu tos damang teh?
5: Alhamdulillah, lambung tos teu aya.
4: Alhamdulillahnya.
5: Ginjal teu aya.
4: Alhamdulillah, sareng sendang ngaleut landong alfa propolis alhamdulillah ina mah panyawa lambung tos teu aya tos sehatnya.
5: Ya, alhamdulillah.
4: Mohon, alhamdulillah.
5: Wirobihan gitu.
4: Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh ngal damang ya tehnya.
5: Amin.
4: Mohon mangga. Assalamualaikum teh.
5: Waalaikumsalam.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
6: 0813-8000-6860
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
9: Bapak Sakum.
8: Bapak Sakum dari
9: NPEN
8: Kecamatan Mundu ya.
9: Kabupaten Cirebon.
8: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma ini ya, Pak ya?
9: Iya, betul.
8: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
9: Sudah. Dua kali ini ya.
8: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
9: Ya, mata kadang-kadang buram.

0: kurang tuh Pak, nggak jelas.
1: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
0: Suka berair.
1: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
0: Agak mending Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
1: Enggak begitu buram lagi
0: enggak,
1: ya.
0: Enggak.
1: Itu berapa lama Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh?
0: Kalau enggak salah hampir 20-an lah. 20 hari.
1: 20 hari ya?
0: 20 hari ya, 17 hari lah.
1: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali Pak?
0: Sehari 2 kali Pak.
1: 2 kali ya?
0: 2 tetes.
1: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh. Tapi 2 tetes ya Pak ya?
0: 2 tetes, iya betul.
1: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
0: ya,
1: punya.
0: Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
1: Ya.
0: Cobalah beli obat mata tetes, apa namanya Pak?
1: Tes Maaini.
0: Iya. Barangkali cocok.
1: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
0: Iya.
1: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Oke, kira-kira merenaunnya? Nu penting mah tematak nambahan hutang ke warung? Nyalah. Paling oge, lauk pepetek 2, rokok menyan 2, terus naon deinya? Huleng helos alek ngahuleng rada bingung. Red maneh na ngareret kana luhur meja. Kasampak didinya teh, aya permen kojek 2 siki ngagoler. Wah, beneran, aya permen kojek 2? Gislah, tekudu meuli. Terus jang cuci mulutna kabeneran aya cau kurutuk. Oke, supaya leuwih lengkep. Rek ditambah sepahun ah, kajaning daun sireuh, apu, gambir, jeung siki jambe. Geuslah, sakitu ge cukup meureun. Geus nataan bahan susuguh mah, goledag helos alek teh ngagoler dina dipan. Kerr, harita teh kadenge kerek, bakat ku tunduh. Caturkeun peuting ayeuna, peuting nu katilu pikeun helos alek, mere susuguh ka butarayun. Susuguh nu ditunda dina handapeun jandela, peuting ayeuna mah basajan pisan. Kayaning lauk pepetek 2 siki, roko menyan 2 siki, permen kojek 2 siki, cau kurutuk oge sarua 2 siki, ditambah ku seupaheun. Aya daun seureuh, apu, gambir, jeung siki jambe. Harita eta susubuh teh geus dipernahkeun handapeun jandela kamarna dibungkus ku kertas koran. Helos alek ti jam 11 oge, manehna teh geus aya di jero kamarna bari ngadedengekeun nurek datang nyaeta butarayud teh. Di luareun kamar harita teh aya saurang tangtungan lalaki kolot keur ngadedempes nyumput dina dapuran cau. Manehna harita teh mencrong nyidik-nyidik teuteuneunan helos alek nu dituna handapeun jandela kamarna. Satuluyna eta lalaki kolot teh ngomong jero hate. Rek didodoho sia, memeh dicokot ku batur, ku aing rek dibelaan. Kamari ge katempona teh, aya lauk urami, terus congcot oge sadua-dua, sarta kadenge ku aing nunyuh nyiru teh, ngakukeun butarayud. Wah, tetela, si helos alek rek munjung ka butarayud. Cingan, ku aing rek disambur ah, aing rek akon-akon jadi buta. Cek eta lalaki kolot teh, bari satuluyna keketeyepan nyamperkeun kamar helos alek. Satuluyna manehna ngomong ditujukeun ka helos alek. Turta sorana teh harita niru-niru sora buta. Helos.
4: Bagi aku ia kaulah datang. Kaulah rek nyokot susuguh tea di nahana pun jandela. Kening ayo nama dibungkus koran.
3: Los Alek ngorejat kaget lain dikieuna. Celina rancung ngadedengekeun sora nu aya di luar. Kadenge nu di luar teh harita ngomong deui.
4: Helos. Mun ilaing hayang beunghar, bunjung teh ulah kabuta rayun. Manehna mah buta kere. Meningka kaula munjung atawa bujak mah. Ngenalkeun, ngaran kaula anu neulah mah nya eta buta kuwu. Mun ilaing munjung ka kaula, dijamin bakal tereh beunghar. Kaula mah mere duitna oge, langsung gonjrang sakarung. Beda jeung buta rayud, manehna mah mun mere duit teh sok diencrit.
3: Cek eta jalma nu ngaku ngaran buta kuwu. Ari Helos Alek ngadenge nu datang teh lain buta rayud, manehna kaget lain dikieuna. Bari ngadareg deg, manehna harita teh nanya ka buta kuwu. Aeh, gening nu sumping teh sanes buta rayud. Tapi buta kuwu gening. Kumaha ieu teh? Teu ngartos abdi mah. Cakakak buta kuwu teh siri. Naon? Baruk buta rayud? Alah, kecil. Ya, cek kaula ge munjung atawa muja mah meningka kaula. Geus heulanya kaula moal lila-lila aya di dieu. Kaula rek balik. Ieu susuguh ku kaula rek dibawa. Ceung anu ngaku buta kuwu teh kana susuguh nu dibungkus koran. Aduh, kabeneran ye. Lumayan lah, rek dibawa ka imah. Dewek keur lapar ye. Gerentes buta kuwu bari tuluy init ninggalkeun eta tempat. Ari Helos Alek, lain deui ngarasa kagetna barang manehna nyaho, susuguh nu ditunda hanapeun jandela kamar teh geus dicokot ku buta kuwu. Atuh huleng manehna teh ngahuleng bakat ku bingung. Aduh, kumaha ieu teh nya? Geuning bisa kieu kajadianana? Na ujug-ujug datang buta kuwu sagala. Kumaha engke lamun buta rayud datang? Mangkaning susuguh geus dibawa ku buta kuwu. Wah, celaka ieu. Gerentes Helos Alek harita teh manehna bener-bener ngarasa bingung. Teu ngendek lila, harita jam geus nunjukeun tabuh 12 peuting. Sakumaha biasa, luyu jeung janji, buta rayud harita teh ngadeukeutan kamar Helos Alek. Geblig, geblig, geblig, harita kadenge sora lengkah buta rayud, malah ka kamar Helos Alek oge karasa eundeur. Aduh, kumaha ieu nya? Buta rayud geus datang. Sedengkeun susuguh geus dibawa ku buta kuwu. Lain kumaha alesanana nya? Helos Alek harita teh elekesekeng, manehna bener-bener bingung kumaha ngungkulan ieu kajadian. Kumaha carana nyieun alesan ka buta rayud? Kadenge harita buta rayud ngomong ti luareun jandela.
5: Helos, pagi akan ia kaulah datang. Mana sesungguh teh kening awa? Wah, lainnya bohong ka kaulah. Awas ya, wani-wani ngabohong, wani-wani nipu ka kaulah. Moal asa-asa, ilain ku kaulah rek ditian tumbal. Rek dicetrok ya kuing huna.
3: Kebeg Helos Alek ngegebeg ruas para mitra. Komo barang ngadenge cenah majar hulu manehna rek dicetrok ku buta rayud. Atuh najan kasima oge, kapaksa harita Helos Alek nembalan nyieun alesan.
4: Aduh, pangapunten pisan Gusti. Mugi ulah janten bendu, susuguh teh ku abdi tos disimpen hanapeun jandela. Tapi teu sakara-kara tadi teh aya buta sejen anu datang ka dieu.
3: Duka, dari ngaku nama cenah ngaranna teh buta kuwu. Buta rayud, barang ngadenge ngaran buta kuwu, kebeg manehna teh ngagebeg reuwas.
4: Ge, buta kuwu. Wah, moal kitu wa kuwu. Waduh, cilaka ye. Ulah dewek pasti kanyahuan. Tapi tidak naon lah. Mana kitu oge meureun lain milik aing.
3: Gerentes hate buta rayud, bari harita teh manehna nyalukan uyut jono anu harita ngintil nuturkeun manehna. Pok Butarayun teh ngomong.
6: Anu, uyut, kumaha ieu? Sesungguh anu dituna handapeun jandela teh geus dicokot ku Buta Kungu. Moal kitu Buta Kungu teh wa kungu.
3: Uyut jono katempo harita teh manehna ngahuleng. Teu lila pok nembalan.
6: Ah, teuing saha-sahana mah. Tapi lamun nilik tina ngaranna mah, mun manehna ngakukeun Buta Kungu, heuh ari geus saha deui. Da ngaran kuwu mangan hiji-hijina nyaeta wa kuwu. Geus kajenting lah. Mana kitu ge meureun geus rejekina. Geus hayu ayeuna mah urang balik.
3: Ceuk Uyut Jono harita teh ngajak balik ka Butarayun. Horeng para mitra nu disebut Butarayun teh tayalian akhirayun anu akon-akon jadi buta. Sarta harita manehna teh sakomplot atawa sakongkol jeung Uyut Jono. Salila dua peuting maranehna cacaleuhakan dahar ka daharan anu ngeunah tina susuguh nu dibikeun ku Helos Alek. Ari Helos Alek ngadenge anu ting kecewis di luareun kamarna tarang manehna kerung. Sarta satuluyna ngomong jero hate.
6: Aih, sada aya anu ngobrol. Moal kitu Butarayun ngajak batur. Cing ah, kuaing rek ditoong.
3: Akhirna mah Helos Alek harita ngawani-wani maneh noong kaluarin kamarna. Anu sok padahal Butarayun geus wanti-wanti ulah rek nempo jirim manehna. Tapi kulantaran ku panasaran tea jeung boga rasa curiga. Ong harita Helos Alek teh noong tina angin-angin janela. Najan kaayaan poek tapi katempo ku manehna remeng-remeng aya dua tangtungan lalaki. Nusa urang pangawakanana bayuh-yuh, sirahna butak, matak pantes lamun disebut buta oge. Sakeneun anu hijina deui, awakna buleud jeung beuteungna sarua burayut. Pok harita Helos Alek ngomong ditujukeun ka nu duaan anu narangtung di luareun kamarna.
7: Hei, Rayut.
6: Oh, ieu nu disebut Buta Rayut teh. Jeung aya Uyut Jono sagala tuh. Wah, aing katipu.
3: Ngadenge Helos Alek ngomong kitu, nu disebut Butarayun jeung Uyut Jono teh silih pelong. Satuluyna teu tatap sing deui ngan becir bae harita duanana teh lalumpatan. Atuh Helos Alek lain deui ngerasa napsuna. Harita manehna teh mukakeun jandela bari ceceuleuweungan.
7: Woi, eta aya badog tewak. Tewak badog tewak.
3: Ngadenge Helos Alek gogorowokan kitu teh, Butarayun jeung Uyut Jono harita teh lumpatna beuki tarik. Beuki lila beuki jauh, sarta les teu katingali diteureuy poekna peuting. Para mitra sadaya, ayeuna urang caturkeun nu disebut Buta Kungu tea. Sanggeus manehna nyokot susuguh nu dibungkus koran, nu dituna handapeun jandela kamar Helos Alek, manehna leumpang gancang nuju ka imahna. Sanggeus anjog ka imahna, serengeh teh manehna seuri.
6: Aduh, milik mah ti mana we atuh. Keur lapar kieu teh. Aya we rejeki teh. Cingan ah rek dibuka naon isina yeuh.
3: Kalayan pinuh ku rasa panasaran, harita Buta Kungu atawa wa kungu muka bungkusan koran teh. Mukana oge manis saeutik saeutik, tur taleungeuna teh katempo ngadaregdeg. Barang geus dibuka, kebeg harita wa kungu kaget lain dikieuna. Katempo harita teh aya pepetek dua siki, permen kojek dua siki, cau kulutuk dua siki, malah aya seupaheun sagala.
6: Wah, jadul teh. Aing katipu ya.
7: Wah, si Helos Alek kurang ajar dah.
6: Huruh, ieu mah nyaan susuguh teh dahareun jurig.
7: Wah, dasar sial. Krewas, krewas, krewas.
3: Harita bungkusan koran teh para mitra, kuwa-kuwu dirikes-rikes tuluy lung dihalungkeun kaluar.
8: Baraya Radio Peace,
9: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra sehat nuju sarang teh beatinya.
11: Ya.
10: Mohon. Upami linggi teh.
11: Cikaret batu bubut.
10: Cikaret batu bubut mohon. Kamari gaduh panyawat naon teh beati teh?
11: Malagpag irung.
10: Malagpag irung ya?
11: Ya.
10: Mohon, jantan maksana ku mah malagpag teteh teh.
11: Jadi pageuh teh bisa ngamekan, eungap.
10: Eungap.
11: Ya.
10: Terus kana pernapasan ku mah?
11: Nya teh eungap we. Ngangahe eungap.
10: Oh.
11: Nya sesak napas
10: gitu. Sesak napasnya. Tos sabaraha lami ya teteh?
11: Ai hitungan mah 11 bulan.
10: Hampir setahunan ya?
11: Ya, hampir.
10: Hampir setahunan. Tak kamari lalanong tos kamana wae.
11: Kamana mani.
10: Oh, tos ka itu ka dieu panginten
11: nya. Ya, tos ka itu ka dieu.
10: Mohon. Tah kamari kan ngeleut landong alfa propolis saep sabar botol tah.
11: Karak sabotol kadua arek
10: ayeuna.
11: Ya, kadua anu ayeuna.
10: Teras kumaha teh anu karosta nuju ngaleut alfa propolis sabar dinten nu karaos?
11: Tilu poe teh tos karaos ngemplong irung teh nya.
10: Ai kamari mah pamit telapak mah ngucur nya.
11: Nya, ngucur aya kaluar darah kitu tah. Sapoe da samping teh ribu ku darah teh tina irung geus ditongengkeun teh ngucur e.
10: Malahan mah kulombo ge ngangobandal teh tilu nya.
11: Nya, nyana. Eungap teh apa nganga
10: laras
11: aya nama alhamdulillah
10: sareng senang leutan nong propolis
11: nya alfa propolis teh alhamdulillah matak meser deui kadua kali na
10: laras sabar kali eta ngaleut teh sadinten
11: 3 kali
10: sabar tetes sakali ngaleut
11: genep
10: berarti enjing ya
11: nya enjing lohor jeung sonten bade bobo
10: laras mohon alhamdulillah kamari teh nampa nyawatan teh kamari
11: polip
10: nya
11: menurut dokter mah polip cen
10: alhamdulillah aya nama sareng senang leutan nong alfa propolis alhamdulillah
11: ya. Alhamdulillah aya nama longsong gitu irung teh teu ngap teuing
10: alhamdulillah
11: kawangkong eno bentes
10: deuing
11: nya eno mah
10: da kapan mah kat malagpag nya
11: malagpag kamari mah batur ge teu ngartieun kawangkong teh da malagpag teh ya
10: mohon alhamdulillah aya saran teu kang sanes bilih gaduh panyawat supertos teh teteh gitu
11: nya bilih eno sami
10: mohon
11: wa biatos di wartosan tadi ciwatos aya sami cara abi cenah malagpag irung teh peser abi ge citeh ti dinya nya cenah bade nyobian cenah kamari teh
10: laras
11: nya alfa propolis ceng teh.
10: Rasulullah hatur nuhun tehnya.
11: Nya sami.
10: Assalamualaikum.
8: Baraya Radio Peace.
9: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
8: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
12: 0813-8000-6860
13: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
14: Assalamualaikum Bapak.
15: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
14: Maaf, dengan Bapak siapa?
15: Saya dengan Bapak Junaidin.
14: Bapak Junaidin?
15: Iya.
14: Alamatnya?
15: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak Ketanggungan.
14: Dari Rimpak Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
15: Yang kedua
14: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
15: Untuk ibu saya.
14: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
15: Ibu Darsi.
14: Ibu Darsi. Yeah. Umurnya?
15: Umurnya 64.
14: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
15: Tinggalnya di sebelah.
14: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu Pak?
15: Matanya perih, gatal dan berair.
14: Oh, berair merah.
15: Merah ya.
14: Nah setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
15: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
14: Alhamdulillah ya, berarti ada perubahannya, merasa perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
15: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
14: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu.
15: Iya. Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi yang tadinya gatal kalau tidur sekarang itu enggak.
14: Oh, alhamdulillah. Amin gitu ya. Oke, Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar, Pak, gitu.
15: Khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
14: Teh Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
15: Amin.
14: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
15: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
12: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
16: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Berharap sekali Bapak Presiden, jangan abailah. Di momentum bersih-bersih hari ini, tolong diselesaikan dapur pertamanya, Pak Presiden.
2: Yang menyebabkan viral di media sosial, sehingga memicu berbagai tanggapan dari masyarakat.
3: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai proyek SPPG mandek, pengusaha Sukabumi mengaku rugi 218 miliar. Garut diminta punya perda khusus lindungi mata air. Polisi tetapkan 5 orang sebagai tersangka pada pesta gay di Karawang. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Moon Jae-in, investor asal Cikirai, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, mengaku rugi 218 miliar rupiah dalam proyek pengambil alihan 97 dapur khusus Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG.
4: Moon Jae-in melalui kuasa hukumnya Ahmad Yazdi kini melayangkan tuntutan tegas kepada manajemen BGN untuk segera memulihkan hak-hak kliennya. Dia menegaskan ketidakjelasan status kerjasama ini membebani pihak investor. Ahmad Yazdi membeberkan polemik ini bermula ketika proyek 100 dapur khusus perintis di lahan TNI yang dibangun tahun 2024 menyisakan utang menumpuk kepada puluhan vendor. Karena kendala anggaran di internal BGN, pejabat saat itu berinisiatif mencari investor swasta untuk melakukan dana talangan. Namun janji pemindahan administrasi pengelolaan dapur ke yayasan milik investor dalam waktu 2 minggu ternyata tidak pernah terrealisasi. Uang investor justru dialokasikan untuk melunasi utang lama proyek tersebut.
1: Ini kan pasti berkas-berkas ini juga sudah ada di Kejaksaan Agung tentunya. Bahkan saya yakin ini sudah di meja Bapak Presiden. Hanya kami berharap sekali Bapak Presiden, jangan abailah. Di momentum bersih-bersih hari ini, tolong diselesaikan dapur pertamanya Pak Presiden. Supaya husnul khotimah.
3: Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia di Kabupaten Garut tahun ini berubah menjadi panggung kritik terhadap kerusakan alam yang dinilai makin tak terkendali. Sejumlah aktivis lingkungan, budayawan, akademisi, hingga elemen politik mendesak lahirnya peraturan daerah perda lingkungan berbasis konsep Patanjala sebagai benteng menghadapi eksploitasi alam yang terus meluas.
5: Forum yang diinisiasi Barisan Incu Putu Pangauban BIPP Garut itu menilai pendekatan pembangunan saat ini terlalu berorientasi ekonomi dan mengabaikan keseimbangan ekologis. Ketua BIPP Garut, Anwar Maulana atau Abah Awai mengatakan, konsep Patanjala merupakan warisan leluhur Sunda yang berfokus pada perlindungan sumber mata air dan tata kelola lingkungan berbasis kearifan lokal. Menurutnya, konsep itu bukan sekadar budaya, melainkan sistem hidup masyarakat Sunda yang selama ratusan tahun menjaga keseimbangan alam. Ia mengungkapkan manuskrip mengenai Patanjala masih tersimpan di situs Kabuyutan Ciburuy, Kecamatan Bayongbong.
6: Kita berharap nih, karena basic awalnya metode Patanjala ini dari Garut, dokumennya itu tersimpan di Kabuyutan Ciburuy, Mas, konsep Patanjala ini.
5: Dukungan terhadap rencana itu juga datang dari kalangan politik. Ketua DPC PDIP Garut Ilham Faturrahman menilai perda lingkungan berbasis Patanjala penting untuk menjaga masa depan ekologis Garut yang sebagian besar wilayahnya merupakan kawasan konservasi.
7: Kita mengusung perda inisiatif mengenai perlindungan pengetahuan tradisional berbasis untuk mengelola mata air dan tata kelola air di Kabupaten Garut.
3: Puluhan peternak sapi perah mengikuti diskusi bersama Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisal Nurofik, di Eri Farm Desa Citeko, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Mereka menyampaikan berbagai keluhan dan harapan kepada pemerintah, terutama ketersediaan lahan untuk pengembangan ternak sapi perah.
8: Dalam diskusi tersebut, para peternak menyampaikan berbagai keluhan dan harapan kepada pemerintah, terutama terkait ketersediaan lahan untuk pengembangan ternak sapi perah. Momentum Hari Susu Nusantara dimanfaatkan para peternak untuk menyampaikan aspirasi agar dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat. Selain keterbatasan lahan, para peternak juga menyebut kawasan Cisarua merupakan sentra peternakan sapi perah yang sudah berdiri sejak tahun 1970.
9: Harapan kami sebagai peternak sapi perah, mudah-mudahan kami tetap bisa beternak, kami tetap bisa bertahan, dan kami akan selalu mendukung program di bidang ketahanan pangan. Kita ingin mencapai swasembada susu nasional.
8: Para peternak mendukung program ketahanan pangan dan swasembada susu nasional yang dicanangkan pemerintah. Mereka berharap usaha peternakan sapi perah dapat terus berjalan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan meningkatkan produksi susu dalam negeri.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, polisi tetapkan 5 orang sebagai tersangka pada pesta gay Karawang. Jika sebelumnya diketahui terdapat 3 tersangka pada kasus dugaan pesta gay di salah satu tempat hiburan malam di Karawang, polisi kini menetapkan 2 orang lainnya sehingga jumlah bertambah menjadi 5 orang. Di antaranya inisial DA 23 tahun, SA 23 tahun, R 21 tahun, AH 20 tahun, dan IH 20 tahun. Penangkapan oleh personil Satres PPA dan PPO Polres Karawang itu dilakukan di kediaman mereka masing-masing Selasa 9 Juni dini hari. Kapolres Karawang AKBP Vicky N. Ardiansah Selasa menyatakan kelima tersangka berstatus lajang dan karyawan perusahaan di wilayah Cikarang dan Karawang. Berdasar hasil penyelidikan, peristiwa bermula Sabtu 6 Juni malam, sejumlah pemuda berkumpul di rumah rekannya berinisial S di perumahan Grand Mutiara, Desa Sirnabaya, Kecamatan Teluk Jambe Timur. Saat berkumpul, mereka mendapat informasi sejumlah teman lainnya sedang berada di Teater Night Mart Karawang. Rombongan memutuskan mendatangi tempat

0: berciuman satu sama lain dengan sesama jenis. Pada saat para terduga pelaku melakukan tindak pidana tersebut, saksi S merekam video dan memposting di status WhatsApp. Kemudian saksi yang lain yaitu inisial ILS merepost status WhatsApp tersebut yang menyebabkan viral di media sosial sehingga memicu berbagai tanggapan dari masyarakat.
1: Kapolres Karawang AKBP Vicky N. Ardiansah menegaskan terduga pelaku dijerat pasal 406 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP atau pasal 414 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman penjara maksimal 1 tahun 6 bulan. Kedua pasal itu mengatur tentang setiap orang yang melanggar kesusilaan di muka umum atau melanggar kesusilaan di muka orang lain yang hadir tanpa kemauan orang yang hadir. Ratusan orang tua siswa mendatangi kantor Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Kota Bandung usai pengumuman hasil seleksi penerimaan murid baru atau SPMB jalur sekolah maung.
2: Ratusan orang tua siswa mendatangi kantor Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Kota Bandung. Kedatangan mereka ini dipicu oleh pengumuman hasil seleksi penerimaan murid baru atau SPMB jalur sekolah maung. Pengumuman kelulusan dirilis pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, sementara pada hari yang sama, proses pemetaan calon murid baru atau PCMB dijadwalkan berakhir tepat pukul 00 waktu Indonesia Barat. Kondisi tersebut membuat ribuan peserta yang tidak lolos harus segera mencari alternatif sekolah dalam waktu yang sangat terbatas. Menyikapi permasalahan tersebut, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terjun langsung ke kantor Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Di hadapan para orang tua siswa, Dedi Mulyadi memanggil sejumlah petugas yang bertanggung jawab atas sistem dan aplikasi SPMB yang dinilai bermasalah. Setelah melakukan penyelidikan, akhirnya Dedi menyimpulkan bahwa mayoritas masalah bukan berasal dari aturan penerimaan siswa baru, melainkan dari aplikasi yang digunakan. Dedi pun akan memanggil pihak pengembang aplikasi SPMB untuk meminta penjelasan secara langsung terkait kisruh yang terjadi dan memastikan proses penerimaan siswa berjalan lebih baik.
3: Karena SPMB-nya kan tanggal 15 Juni, gitu loh. Sehingga di pemetaan ini nanti bagi mereka siswa yang sudah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kemendiknas, Kemendikdasmen, maka mereka sudah otomatis menjadi siswa. Nah, yang seperti-seperti ini nanti dikoreksi. Sehingga di SPMB ini tanggal 15 Juni, nanti tenang tinggal duduk di kelasnya masing-masing. Jadi bagi saya, kegiatan pemetaan ini relatif berhasil. Kita bisa memitigasi berbagai problem yang akan terjadi dibanding dengan kita bikin SPMB, SPMB-nya ditutup, orang tua siswa anaknya tidak diterima, waktunya terbatas, akhirnya banyak orang tua yang mengalami kesulitan ketika mencari sekolah baru.
1: Seorang pria ditemukan tewas mengenaskan di jalur kereta api Desa Citemu, Kabupaten Cirebon, Selasa 9 Juni siang. Sang istri dan keluarganya yang mendatangi lokasi kejadian menangis histeris setelah mengetahui korban tewas dalam kondisi mengenaskan.
4: Tangis histeris pecah saat keluarga mendatangi tempat kejadian perkara tertempernya seorang pemuda di jalur kereta api Citemu, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Selasa siang. Istri dan kakak korban bahkan histeris dan ketakutan saat mendengar suara kereta melintas. Keduanya harus dipapah meninggalkan lokasi saat petugas tengah mengupayakan pencarian ceceran tubuh korban. Sementara itu, tim inafis dari Satreskrim Polres Cirebon Kota dan Polsek Mundu melakukan olah TKP serta mengevakuasi ceceran jasad korban. Petugas harus menyisir hingga 300 meter dari titik korban tertemper untuk mengumpulkan bagian-bagian tubuh korban. Petugas juga mengamankan sepeda motor milik korban yang ditinggalkan di pinggir jalur Pantura Mundu. Peristiwa tertempernya korban yang diketahui bernama Adam Rizky, warga Cikula, Kecamatan Walet, Kabupaten Cirebon, pertama kali dilaporkan oleh masinis kereta Harina. Sebelum ditemukan tewas, korban sempat berlalu-lalang di sekitar lokasi selama hampir 1 jam, berkomunikasi serta mengirim lokasi kepada istrinya. Petugas masih melakukan penyelidikan terkait penyebab korban tertemper kereta.
5: Saat itu menurut keterangan saksi sedang ada di sini rel kereta arah Jakarta sana. Tidak mendengar atau lain sebagainya, kereta dekat langsung tertemper oleh kereta Harina tersebut.
4: Untuk kepentingan penyelidikan, jenazah korban dibawa ke rumah sakit jenazah Rumah Sakit Gunung Jati Cirebon. Sementara itu, sepeda motor korban diamankan ke Mapolsek Mundu. Kasus ini kini ditangani Unit Reskrim Polsek Mundu Polres Cirebon Kota.
6: Terima kasih Anda telah menyimak

0: siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
1: Rengse Kapidangkeun, acara Dongeng Saka di 102,4 PC FM. Haturuhun kana sagala perhatosan, wilujeng kantun.

0: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

Tatarius di Salabeting Nagara Imanimantaka. Nang Nalendra bibisik Prabu Niwata Kawata. Ingkang sinewakahing sepinggir binatura telengahing didampar dan sapi nalipis ing susu tari nenggan nawaratinna. Lemek babut rang wedani ginanda weda jebat kasturilan sembaran sari-sari. Lawakan jangkung gede simar dada bewa simros kaya papadana. Wacek wantos wujud diu awak buta kiri terahin resep. Pangan dikagel-gel lir as bengkah. Temagan kian senopati mong-mong murka. Tekantung kasepuhkan lurah togog lurah tejemantri. Kami tungkul hamari keludat nyembah narimang sabda azri aningali pangkonan Nalendra. Watek wantus sang Nalendra sakti mandraguna. Mun ngira kangan juga.

0: Senopati.
1: Orang-orang murka.
0: Ya, kadih kaharif manih diuknya.
1: Nun, Gusti, tunjuk semangat nampi karena pembagi kalayan ngahatirkan si merah bakso sehunyuk panjenengan si paduka Gusti.
0: Oh, diterima.
1: Kalih na perkawis tina naon upih kalkalapatan muga agung so cukup lumur jumaraka pun kena anuka teda.
0: Saling maklum.
1: Ayah pikir syalina rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr jaga karapati kasangku.
0: Memang eta nu dipentaku kula.
1: Cepino paduka.
0: Uluh.
1: Kitu si Ogor. Hampir terkajuk. Pindah ke harit mana?
0: Pindah ke dia.
1: Loh. Cinta pindah sama paduka kusti kusti mati lurat tokok lurat cumanti nampi karena pembagi kelengah tua tengah sama pesi penyupan dengan si paduka ini. Nungun ini tak tersan juga paduka.
0: Dicari merah semah pangga bakti mana?
1: Kawin cukus di Senopati. Dicari merah pukul agar. Kaping kali tina nanupi akal patan muka agung siu cukup lumu jimar apun tena anu kata dapat duka nunggu.
0: Dimalum kukul agung.
1: Tapi jika Tuhan pun panci dengan kesan ini malah disimati lurah toko durati jumanti wanti kersakang pun lobo. Silaran ini pun boten enten malah kang diajeng ajeng siang pun alu kejami timalan timpa doka gusti nun.
0: Gimana hula gok
1: puju lali.
0: Syukur gok.
1: Asri kisim hati paduka.
0: Oh, tong era-era.
1: Tong era-era.
0: Tong izin-izin.
1: Ayak naon paduka. Ayak naon paduka nun.
0: Iya. Jadi purwa. Senopati jeung si Ogor. Dina waktu iya. Kukula. Hasat menang panggupai kudu datang ke hadapan kula.
1: Nuwun ini paduka. Nuwun.
0: Saperkara kaula telik negerakeun eusi hate. Kahiji, kadua, katilu. Nama kesuri.
1: Sisi mati emu kena kode gusti.
0: Lain kainya. Kahiji kadua katilu teh. Kahiji namer. Kaula teh bunga nempo nagara.
1: Nuwun ningi paduka. Timbalan paduka.
0: Bunga nempo nagara.
1: 2 tahun burudu tamu unga bulan datang semerang. Di luar nagara. Desa-desa geus jadi ampir desa wisata ayeuna. Jadi desa wisata budayana geus kamasyhur, kasenian rupa-rupa. Timbalan gusti.
0: Tak kukituna. Pangwangunan ningkat lain saeutik upama dibandingkeun jeung taun-taun anu geus kaliwat. Ulu beda na kabina-bina. Kari ningkatkeun naon rupa hal anu kaalaman ayeuna. Dina rupa-rupa.
1: Nuwun ningi paduka.
0: Kadua. Pribadi kaula. Geus nitah sipati.
1: sabab naon? Moa tugna hate, moa jongjon hate, moa tengtrem heula pikiran kula tanpa aya nu disagigireun kula. Naon sabab? Ye. Kiraku kaula raja bet bubujangan wae. Iya nu jadi pasualan. Malan gusti dilih tuduhan batur batu pajeng bari padahal seurana nu kagenam parawan mah komo mini-mini cing aririhil. Iya nu kalapa kolot oge pon kitu deui. Gadis teu nampi parawan piraku mah kejeng teu narima komorana. Istuning paduka gusti teh parantos jadi raja salieuk beh buruk di juru bro di panto ngalayah di tengah imar gaya nu kirang buncir leuit loba duit paribaosna mah gusti tuang parikari angrem eta ulem karidung ngaleueut kari orot angean kari arab naon deui paduka. Jadi dapat duka naon deui atuh paduka ngantosan saa palai ka urang mana.
0: Iya abus kana pati-pati. Jadi pati-pati kula uga pamajikan oge hayang kawidadari.
1: Paduka
0: naon sia mun nyekuk-kuk
1: Nes widadari paduka.
0: Naon?
1: Widadari.
0: Widadari.
1: Hai Gusti widadamri.
0: Cicing sia.
1: Ai tujuan kula katiluna teh hayang boga anak anu neruskeun kaula. Turunan anu diharapkeun teh jadi pati-pati hayang boga turunan oge hayang ti widadari. Reug-reug ninggalkeun dunya. Reug-reug ninggalkeun nagara jeung sajabana. Nuhun Gusti.
0: Ieu anu jadi pasualan.
1: Si Patih ayeuna init ka sawarga pikeun ngalamar. Si Patih Durga Sekti. Anu dina waktu ieu keur init ngalamar, cing menta pangdoa na ti sarerea. Uluh paduka ari ngadoa mah unggal subuh isim abdi teh. Usik bari doa, usik bari doa. Teulat paduka. Paduka nuwun isim abdi oge teu leuleut namprakeun leungeun kenca jeung ketuku. Pikeun ngadoa supados paduka Gusti eta panglamar ditampi ku widadari teh. Tasbe teu leupas di kamari oge dikaitkeun di kandang domba.
0: Si goreng dodong geus
2: dina kandang domba atuh bener.
0: Surup ka pacutna.
1: Cumuun di kandang domba.
0: Syukur.
1: Tapi yakin moal ditarima. Yakin ye. Sabab naon? Kaula oge sok maca diri. Maca diri. Oh, ucok-ucok pasal legenda mah introspeksi. Tong make jeung introspeksi-introspeksi luar tina tetekon tadi dulu.
2: Ya, tetek laporan ting.
1: Bisi disekor ke si wewelek. Nah, sia seuri. Suwio si tekor oge asa lupa duit. Lain ditekor atau disekor meureun goreng pacut. Nuhun ningi sateung semita.
0: Tak kitu ye.
1: Imbalan paduka. Wah, moal ditarima sabab nempo wujud anu sakieu bentukna tong boro widadari. Kaula oge sorangan sakalingeun teung eta sok ngagebeg. sakali nguntung ngegebeg nempok kurupa muni guntul goreng dodonge teparok jeung batur eueuh purianeunana Jun teu bisa kitu paduka anu penting seueur duit anu penting seueur arta kekayaan ayeuna mah jebongan di dunya anu penting seueur dunya lupak lipuk arta kekayaan awewe entong boro anu goreng patut anu geulis oge ngiler cici mati we cici mati senajan rupa kieu songo jiga mere upama ngomong tulis si mene mene mono tapi gusti di mana ieu saku medet saku medet
3: medet meureun
1: medet pinu ku duit entong boro pinu ku duit pinu ku bon bon keok asa ngeresek saku wewe ngiler sungguh mati aku jadi penasaran itu paduka jadi jangan banyak cemburu
0: ah goreng patu sia kemana karep wae ngomong deh
1: tak itu ya tujuh lali
3: wici sia goreng patu
2: apa dulu
1: itu kok
0: moncong aku dawai si ogok aing jadi syuri dulu
1: tak itu paduka pade ka urang mana ka urang bujulali ka urang tapanuli
2: ka urang dusul
1: ka urang menabae paduka gusti
0: oh ka widadari
1: topino
0: yakin ye moal ditarima cing kira-kira nagog pangaula cerek mentes pangmeletkeun widadari supaya kagendamu ku kaula kumaha go sabab naon maneh teh jama anu geus legok tapak genteng kade kabejakeun ieu dunya masih keneh genjlong daratan masih keneh budahan batu masih keneh beye ya ye
1: entopino batu masih keneh beye ieu si ogong cenah geus kumelendang di alam dunya
0: ceung saeutik gedena aing menta
1: pandangan jeung menta bantuan kula dek mentes gawe ka Andika
2: bere bonggolongan ge
3: bere bonggolongan ge nya geus lumayan proyek ieu mah objekeun daya proyek melet ieu naon we teh pina naon duit ngapupurihun sia proyek ume jalan teu kebagian
1: juga cici mafi mah teu bisa ngaotmik
3: naon?
1: Ngaotmik
3: naon hotmik teh?
1: Oh jalan, jalan teh di otmik
3: oh di kumaha di otmik teh, beleguk
1: si jalan teh terus dikurun nanti ke erang tuh dibalur ke minyak kelapa minyak kelapa nu idong
3: aspal murunya
1: untuk pindo
3: dibalur
1: tuh minyak kelapa nu idong digotong-gola di drum atau digodok langsung dina blomi
3: mobil gitu sialin blomi
1: terus diinum seware terus diawurkan ke balong jadi lauknya jadi punya kafe tangki gusti palai lauk
3: saya tegeloh jogong jadi jumpa jogongnya
1: itu paduka
0: sanggup apa itu
1: tuh paduka isin api pejama foto pelelo itu ayah kenyao jami beleguk bujeng inggak kenyaring itu ngimpi-ngimpi acan abdi gaduh pelet ampun paduka itu baru 10 kelima 14 kelima senajan sekelima oge abdi itu itu tiasa itu eje-eje acan untuk eye gusti
3: itu ayah meren
1: untuk pindo wantun sumpah julang apak gusti
0: wah bisa mantuan karena keprihatinan aing nganu harti maneh bakal keanginan sia di alun-alun digantung gue
1: alah atuh gusti aku tobat nah ini
2: kok
3: kayaknya belebuk. Lalu kan ngomong kayaknya lari sumput-sumput, buka ilmu teh pemali. Hoga mah kan duit yang belebuk.
4: Nanti sih makin masuk bisa.
3: Cuman objek, ayo nanti belebuk. Oh, ayang tenor aja dulu. Batu rumah mikir lah proposal, ini mah langsung.
4: Ayo proposal apa nau?
3: Ih coba, aku mau proposal-proposal aja. Aduh! Coknya
0: itu biasa jawab opo
1: duh patukan itu biasa patukan
0: Kadisya
1: duh ampun Gusti
0: kurang ajar
1: patukan isi mabiman itu biasa paling-paling api mah mau ngutuhkan kanu biasa
0: nah saha kira-kira nu bisa dukun-dukun di mana panita di mana sok kira jawab
2: rua eta ge rua
4: nanging anangin sisi mati nyunkan waktu 5 menit
0: laun
1: pada ditinggal ulah dina pada pete ditempo dina parilimpun kucuk-kucuk dina galur dipapai riwayat
0: sing sok
1: sekelurupi oke ipis lapis kandel tapa oh nete trajenin cekemalan nuntik lari mapai kukin yukiluk walungan mapai wa angan
2: etan
1: sepatus ulah gurung gusu memek lompang kedatos cing memek ngomong kedatos pok eta memek indit gurugus tepi eta memek kawin sare ulah
0: ya
1: syoor anu kitu syoor iya tak itu patuka.
0: Ding sok atuka aja.
1: Punten.
0: Sok.
1: Punten kepengkeran.
0: Sok.
2: Punten.
0: Sok.
1: Dinanat mamat madugia malaras lawatek adu.

0: urat teguk urat tejemante saparantosna dipunut bongbolongan pinalendra nyatana ngawaler kana nu pika pertarosan.
1: Monga jeos mangin.
2: Ya syiri teh sia kawas kusuk di kulub.
1: Teu kaepan.
0: Oh ha. Ai paduka.
3: Kumaha, Gom?
0: Gusti, alhamdulillah. Dina paririmpon katempo dina pacapece eta sedek. Dina katerangan ketingkar.
3: Kumaha, Gom?
0: Mangke ing mangke bakal tiasa widadari. Oh, bakal tekun, bakal kresaun eta. Enjing begituna. Tapi ya teh gedah tetaros nyuunkeun cai ka iji pendita anu sakti kekasihna teh pandita cipta wening paduka
3: cipta wening
0: no wening geus.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alfapropolis. Bapak saha mina, Pak?
5: Abdi Wasta Mukhtar.
4: Bapak alamat lengkapnya di mana?
5: Di Dusun Pamalayan Kuron RT 18 RW 06 Desa Pamalayan Kecamatan Cijengji.
4: Bapak kantos tetes ngaleut sabaraha botol?
5: Kapengkertes sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping tina radio pis pirajina nyetel hoyong nyobian.
4: Bapak tahu sabar kalami gaduh kelenjar getah bening, Pak?
5: Rupina mah aya sataun nokto sarita teh namun asalna hiji di puhu leungeun anu katuhu nah dikencak gitu aya dicobi we gitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayeuna.
4: Bapak teh tahu sabaraha botol ngaleut eta teh dugi ka kempes gitu teh?
5: Sabotol rupina mah di setengah botol oge tos kempes hampir sasasi masih teras aya namun heuleut-heuleutan gitu.
4: Bapak tahu kamana we gitu, Pak, berobat?
5: Teu acan mulai anggap teh lah, iya mah pangten biasa aja. Tapi lami-lami kok ngagengan gitunya. Ping birang nguping dina radio, pirajeunan sok nyetel radio.
4: Ada ngukeun naon, Pak?
5: Resep dawa yang golek gitu.
4: Lain apa deh mesra kangge panyawat naon bapak ya?
5: Terus tadi teh kalersan teh gaduh panyawat vertigo.
4: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
5: Mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah. Kumacarana nya seur upaya hoyong sararehat. Tatu mal sakitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu. Teu geung ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teu boleh da atarpi ibu-ibu urang mamungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
4: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alfapropolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Jamu tetes Alfapropolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Tesma Aini. Bapak saha namina, Pak?
7: Abdi Pak Kusman.
4: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
7: Abdi lengkapna mah di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 Lingkungan Rungki.
4: Bapak pengguna Tesma Aini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
7: Tesma Aini tos 3 botol.
4: Bapak tos ngangge Tesma Aini sabotol kumaha pak kakaosna?
7: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu muhun katingali itu jadi awas acan kawitnya mah atuh, tapi ayeuna mah henteu atuh gitu, jadi bengras ieu mah panon mah kitu ngan sok sakindeng geus sok anu pak jeletot kitu dina ieu teh dina panon teh, tapi dah henteu-henteunana teu sawes-sawes
4: mentan. Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata, Pak?
7: Aduh, pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit rasa bosen lalanom teh kitu. Memeh magrib atuh siang gitu. Siang sok aya dongeng gini seueur dongeng atuh wayang da isuk hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
4: Nuhun pisan kasaksian bapak anu tos nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
11: Kelanan, kelanan, kelanan go. Senopati mong-mong murga.
12: Nuwun inggi Gusti.
11: Go.
12: Nuwun inggi patuka.
11: Jadi bisa widadari bakal katarik hatina kapentang asnaun hatena asal kula ikhtiar katanya kapanita cipta uning
12: loh namun ini satu sandika
11: kekelana hari panita cipta uning teh di mana teh teh go
13: selamat datang.
14: Gerek-gerek, gerek-gerek, juga namun itu terjadikan dulu lagi.
13: Tidak
14: terlalu. Nampak duit. Ah, ya itu di sini tidur sehat segala.
12: Itu patuka.
11: Ay, cipta wening teh di mana, Bu?
14: Di mana, cipta ger.
12: Upamin telepon, saya telepon. Eta pandita cipta weningke ayana di Buha Indra Ilaika.
11: Di mana, Gok?
12: Di Buha Indra Ilaika.
11: Buha Indra Killer.
12: Nungun ini tak terus syarika.
11: Wala mana Indra Killer deh?
14: Cuma Titi Anu.
13: Ada.
12: Upangi Titi Anto, Titi Anto eta. Muturi selepak
11: wanita cipta uning
12: namun ini dateng sanika ketanyun kencai tidinya diibahkan setiap patukan ya
11: benar ya kiri kekurangan anak ilmu tehiru sakti mandraguna pun julia papa wis tapi milik nganjam pepele can bogar
13: ayawe kekurangan banyak
11: lain boleh kurang ngeo gunung tanpa tutugan, segera tanpa katepi. Duh, lamun tibu budak, akhirnya nganjam pepele, juga cuma butuh wawewe dulu. Boro acu, akhirnya tibu budak. Akhirnya macu kiwe, gong.
12: Namun ini tak tersanika.
11: Wayah, mong-mong murka.
12: Malan gusti, isim abdi mong-mong murka.
11: Yes. Wayah namaneh anu kudu ini apa ngeresap wanita cipta wening anu ayah di gunung atnaun dong?
12: Buha
11: Buha Indra Kila
12: Buha Indra Kila ya kak
14: malan panita bujung iya kapur pergamin tanah galara pasti aja ngasih
11: syukur syukur syukur
12: pinten iraha acu paduka gusti disimam di kedamios di iya tempat cipajunan paduka gusti pinten iraha gusti kisim abdi tidak mampu siyo kedak ini yang berangkat berangkat nios
11: wah
13: oh, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya,

0: Lewe di kebagian gua waduk, kayak nggak waduk, non cegok,
1: waduk gitu.
0: Oh, kebagian ngadukin jalan tol oge acung cina iyo proyek-proyek melek.
1: Di sana uang denger na ayah jika na iyo.
2: Oh, ayah.
1: Makanya tenang.
2: Tenang we.
0: Tapi cukup, cuma kira-kira na sanggup mana ini tuh,
1: mang.
0: Barang saung menuju ayat dina impalut anak sapratane pun nyata na iu. Iji patugas nyanak layon pati dirga sep. Gempur bumi, gempa bumi itu sih goreng batu.
1: Aduh, lang siang,
0: gua itu, ngapun ten paduka.
2: Oh, itu salah digotong.

0: Adipati. Bagi siapa upati silaun.
1: Walah. Kulaun.
0: Rayun malum ala kasihun meninggal ibu kami. Kepun pulang ibu tengah paduka kusti. Ibu Adipati maut nemrak benteng. Oh, salah petangkep di sawarga. Dihebus ku angin. Anu dikaluarkan ke Batara Bayu, margi panglamar ke ditolak. Layana maoteh maksa Gusti Patih Widadari bagi di canak kumantene. Nanging para dewa sadayana nolak, dugi katemahan oku pikiran Patih sarang dewa. Dewa seur anu cekiat, nanging aya angin. Anu kaluar ti hiji dewa anu kasbuat Batara Bayu, atu Gusti Patih kacanak nemrak benteng imas takana amurasut paduka.
1: Waduh!
0: Daya-daya Gusti yang akan sebuah bebenuh laksa duduka.
1: Kurang ajar. Hutang Patih bayar Patih, hutang Wirang cak bayar Wirang. Wah!
2: Wong sawarga,
1: wong sawarga, kurang ajar. Aing apakah ngamuk ke sawarga? Gong,
2: ngawon ini patuka.
1: Ini dia, minta cari kacik tauni, wong mau murga.
0: Nun, Gusti.
1: Ini,
0: gula sara isi patih sabono. Korban si Patih asal Widadari ke bawah aja.
2: Wah!
0: Ih, Patih. Aduh, gusti kaya. Aduh, gusti aku. Kaya di sini. Patih aing, anelan aing. Mahu, wah. Oh, kesatian kusus aku.
1: Wai ayina sawarga ansur sia teribikeun mah Widadari.
0: Hiji-hiji ngapikeun nyalametkeun sawarga Widadari kudu dibikeun kaleungeun
1: kaula. Ini pamungkas.
0: Bila minta cai ka panita ciptaweuning maneh usaha aing geus ini ka sawarga. Siapkeun pasukan sakabeh si kepedang kami si gada beris rasa praibu. Unyuk sumangga Gusti.
2: Isin api tugas ke paduka onan ku panjang ke kedah. Yungkin saya peata. Ditau ni paduka.
1: Oh ini.
2: Nangin kralun baik. Ngawitan kinten enjin upami padi duduk ke panita kita wening kusi mengumum kak kedah saum.
0: Biasa gitu ya.
2: Kedah saum. Kedah ngosongan perut.
0: Kudu puasa.
2: Nunggu minggu.
0: Nih, makanya yang juga penyakit merah dulu.
3: Nah, Pati, ya, suara daerah.
2: Kita kan alasan. Kita suara alasan, upami pada saum. Upami terkuat, mantepuat, weh. Upami pada mual-mual, weh. Kita suara dalih. Iya. Nah, dia kama masih ada pertahanan.
0: Bapak, ampun, teh. Aku kremio sejusin api sarokodong ngawitan bintang enjing pada ngawitan wasongan iya sembutung pada duduhus kacipta mening
1: ini
2: kita rapuh tau tutas dengan kita dan sejusin api sarokodong
1: aing komunikasi warga awas

0: hampa hepun. Raja Imani Mantaka, Prabu Niwata Kawasa Kairing Walat Dia Balat Tam Tama Siluman Silmini Sika Pedang Tam Siri Nangani Tanda Sapara Limbu Ngalit Ngengkringat Balalit Mat-mat Nyata Bila Ajug-jug Sawarga Manilota Kacarios Enjingnya Yesenopati Mong-mong Murka Parantos ngosongan patuangan anak saum pada dedehus kapanita cipta wening diserangan lurah tepuk tejumandi enak setengah hing marga
1: oh nungun ini gusti senopati
0: kaji syakutu

0: diserangan ulah tubuh di Jumandri. Pinggang sampungan tening, alas pinggan tidak salah.
1: Nyawang kapal itu memang ayah gunung.

0: dibalikin saatanin tatanin urang desa Indra Kuda.
1: Rumujehna oneng pare
0: buahan rupi-rupi kemang-kemang warna-warni
1: mirakangan di kamong-mong rupa.
0: Nungunin patuka
1: daun amanat maneh kamari
0: tuh laun-laun ketuun. Jadi apun tenanu si sedah upami pakai jodoh ucapan ikat kita menuntut sedapan tu suci suci kali suci umutan suci segala rupanya tu ayah gunung tu ayah melok-mok itu patuka.
1: Iya ini cara puasa ini dipilihkan oleh pejibun. Aisyah yang sedikit.
0: Oh, antara amat itu, Pak Duka.
1: Wah, yang gue hayang gara berangkat.
0: Tuh, tekening.
2: Apa.
0: Mungkin upami perantus ke kuping adan. Kenapa itu mantuk kengen ke perantus maghrib?
1: Atau setelah kanya kaset adan ayunya.
0: Tuh. Aduh, kekengen sembrangan, kekengen sembrono, kekengen bebas.

0: Kekingan salir sila cangki, kami perantos tangan pada kaum. Kekingan utar subaya.
1: Belah mana guha indra kila tegok?
0: Paling situ mangga teratun.
1: Belah jauh pisan.
0: Mangga teratun.

0: jauh kene ya teh.
1: Itu perantau setinggal itu gunung lah itu.
0: Waduh, ayah cacang sana ini rawat itu cacang sana dulu akar-akar.
1: Tuh, pamit itu lepas kita kenari ya, Kak.
0: Kenari,
1: begitu kenari ya, Kak.
0: Dulu, ayah cacang.
1: Kita Mahoni,
0: bering-bering patut.
1: Tahu, leres-leres Mahoni.
0: Ayah cacang itu penek dulu.
1: Tuh, eta cacang, dia cacang.
0: Dulu, eta cacang.
1: Cicen dia cuma dikiara itu.
0: Duh, dulu itu harara di dulu buahnya mau ada
1: api. Apa lu susau? Itu kengen.
0: Duh, rupa-rupa gogoda itu puasa.
2: Oh, bre.
0: Dulu itu anu kur ngoret belah di itu gue wiki itu gue.
1: No, itu kengen gitu, lu susau. Lu susau.
0: Ayo itu di sawah cekir naon, dia tindara rongeng.
1: Lu cung rampet, itu.
0: Ada hamun bejakeun abeh tereh mah kitu ulah mah kenong ge ngarame teh.
1: Mun aku dicungkir.
0: Heuhna jauh-jauh teuing kita wening maneh teh.
1: Duh ampun.
3: Naon?
1: Teu pingin ka sare ka kapan ka kita wening duk teh. Teu
0: pingin. Duh. Sarua mun jelema.
1: Duh ampun.
2: Ngelawan bae.
1: Sisi lagi ngawarto santai bini ku maa onam.
0: Jadi saya nyuhun balong na ini.
1: Baong.
0: Bede o. Baong. Bok.
1: Nungun ini.
0: Belah mana bi gunung Indra Kila teh belah ditu.
1: Tukeni. Payo teh nawis.
0: Ya cekap yoke. Nah, gue jadi uwuh dulu.
1: Cakap yuk, kita kaya ini.
0: Masih
1: mati yuk. Nah, kita tarik-tarik. Kalian kekitu, kita gunung ini tapi ya. Tapi itu aja. Gini, kalau gue tanya ini nanti.
3: Ulu.
0: Nah, jo ayah bulah wetan dulu, gue.
1: Cakap yuk, oke kitu, patuka.
0: Kurang ajar.
1: Aduh, kekingin nyepat kurang ajar. Eta kekingin penitah kipa wening tewas pada permana tinggal. Nggak dangun. Kekingin nyepat kurang ajar namun kurang kene itu nanang.
3: Jika orang jujuk kebelah wetan dulu.

0: Amin.
1: Oh. Itu nengeng langsung nyepat cipta wening. Sudah makai maaf.
2: Nah, dasar uang murid jelam aja.
1: Tuh gini, netak sesaura lampu.
0: Aduh, omong tuh. Mana dulu pula wetan ke subuh duit?
1: Cuk, api kopi.
2: Kurang ajarnya pekuin cipta weni.
1: Aduh. Cuma aja tempokan-empokan wae.
2: Naon empokan?
1: Ya, pok dipok duit.
2: Ya hanya sip cipta wening teh
1: aduh
2: jeung lapar aing deuleuy yeuh.

0: Wajib Senopati Mongmong Murka Kawetan Kakulon Kakidul Kakaler Gilir Kuntu Eta Gunung Indrakula Gelaran Kasar Sasauranana Anu Temahna Sang Akibatna Indrakula Tetiasak Kajugyug Tetiasa Dugi Margi Kapidangdu
1: Waduh, liur aing gog jeung lapar di ampun. Dia da ampun-ampun. Wah, aduh. Aduh. Nah, naonan si Atete?
2: Tapi ogé entong ditinggal tonggong abdi mah sok kecil wae yo.
1: Yo, geus lamun teu maladosa mah.
2: Ieu mah kami geus kacai. Oh, yang mau ikut nyungku, tak lima ya, paturna.
1: Gok, aing lapar deh, gok.
2: Patuka.
1: Aing lapar.
2: Apa di sini, nek?
1: Hah, ya itu. Itu
2: di lokan.
1: Dulu itu kebenaran ayah gedang asa.
2: Cokengin, aduh. Hai jibata katuanan tu ayah nu kagunganana eta hukumna maling.
1: Wah, dah nurik ngambek kai. Dah nu ngambek kai, ayo sikit beheng lembok.
2: Ampun, ina-ina. Bapak tani ke eta te anu ngauripkan urang. Itu keingin kutu, senajan bapak tani oge tetep dihormat. Sebab ayah pripaos, buahnya ayah di kota, tanggalnya ayah di lower. Kata asyik bapak tani. Itu. Kata asyik bapak tere.
1: Gok. Ayah ngayang barang hakan yang itu gedang dek di alawe, kuahin gok berapa?
2: Duh. Mainnya aja sih mabih kuat.
1: Oh, mana yang meminang bulan puasa? Mana yang meminang puasa hari-hari?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak saha namina, Pak?
4: Bapak Solih.
3: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
4: RT 16 RW 7 Sukamulya Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
3: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
4: 6 botol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
3: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
4: Di antaranana diabetes, kolesterol, rieut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
3: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
4: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya rieut sareng puyengna teh, sareng lenjongna teh teu aya. Ayeuna tos seep meser deui anu kadua kalina.
3: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
4: Dua dinten uhun langsung karawas aya hasiatna alhamdulillah gitu sareatna.
3: Bapak tos ka mana wae Pak berobat?
4: Berobat mah ka medis sering cuman daya reaksina gitu nya di radio nyobian nya alhamdulillah aya karawasna gitu.
3: Radio mana gitu Pak nu didangukeun?
4: Radio PIS.
3: Radio PIS unggul Pak.
4: Mohon.
3: Bapak gaduh pesan-pesan Pak ka pendengar radio PIS?
4: Oh aya ka warga sekitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abdi cobi meser alfa propolis abdi oge alhamdulillah sareat neme erep sabotol oge tos aya karaosna kitu.
3: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PIS FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian di pengguna Tesma Ayeni. Ibu di mana?
6: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
3: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos berapa botol?
6: Tos 2 tilu sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panonte. Ayeuna alhamdulillah, tu mudah-mudahan ka payuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
3: Ibu teh kantos nama nganggoan teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha Bu karaosna?
6: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamina.
3: Ibu tos ka mana wae ieu berobat mata?
6: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
3: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui ka nu sabaraha botol?
6: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ieu ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena kita acan seep aya namung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu encing-encing teh terus aya kokotor gitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
3: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio pis?
6: Oh pesanana panginten ieu ku pengalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas gitu da abdi ge usia mah tos sepuh tos 60 taun langkung 60 hiji namun urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumaha saur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anu tos atanapi ibu bapa anu tos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata ayeuna anu aya di Radio Pis Ciamis.
3: Nuhun pisan ka ibu-ibu saha namina teh?
6: Abdi Neni Sri Herlina.
3: Nuhun pisan kangge kesaksian ibu anu nganggo Tesma Ayeni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan Tetes Mata Tesma Ayeni di Radio Pis FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Ayeni, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: Radio P 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Oh, nuwun inggih. Gusti Senopati, panuwun pasakali tuli untuk kenging kasar kedah. Kedah lanti. Eta teh sanes kangge kita kita wengi eta. Eta lemes kasauran suci kali teh kangge anjeun nyalira eta. Negeri A. Berarti kajelmaan teu resep kabeh. Anu wae anu nyawa. Untuk bisa berumah ke rumah, bisa diri urang oke. Ini sok lah kebusun, beja tina hati teh ayah menyelamatkan.
1: Jadi, umah ya teh ayah ini jeng lapar, jeng ngocok belakwai deh. Ih, nanti sebuah ku ngomong aja hancur dulu. Bina-bina.
10: Tuh ampun, sebenang di ejaan.
1: Oh, hari aing lapar.
10: Ini tuh kesataan wetaan, taan uji.
1: Ku bisa goga aing lapar dulu iya kerma ukur nguguha. Indra kila uwa cipta weninya peken tawolak. Tuh ampun.
10: Eta teh gogoa.
1: Gogoda kitu sia wolek. Itu gedang di lekatenyo di katenyo deui ku aing di gorong.
10: Abdi oge oyong eta kana gedang teh. Abdi oge oyon.
1: Gog. Ku aing dek tirawe.
10: Hitong atuh.
2: Kaya nu kagungan anak kada wawartos dewa.
1: Kan urit ngambek ka aing pangkat naon aing senopati dulu.
2: Tuh. Ampun boga pangkat dipake nyusinan patur, boga pangkat dipake gede ulu. Murukana urang pangkat mau ngagubrakeun. Sebab eta pangkat teh dua alternatif eta. Nah, izina matak nyelametkeun lamun bisa mawana. Kaduana matak dilakakeun matak ngabubutkeun lamun teu bisa mawana. Ikan sombong, margi ibunya kedua papasangan belum wetan jadi paling kurang kau tuh dong itu baca angkala bener kalau lelaki baca
1: Rusia belum buka untuk berakwai sudah terjadi kok
2: nunggu tinggi
1: jing longo kabeladinya aku mana kacau
2: nunggu tinggi mangka gus
1: kurang ajar. Aing teu bisa barang hakan teh hanteum ngocoblak si Ogoh. Najis teuing aing mah kudu kudu puasa sagala. Dijajah pisan aing diri. Aing teu bisa lumpang, aing teu bisa ngomong, aing teu bisa ngalagedang. Hak aing aing dek dirawe mumpung geus si Ogoh eta gedang. Dek dihakan ku aing iya.
2: Pasti tebisa dipungkir kadar tebisa disinggar.
0: Pasti nanu tumiba atuh ieu senopati mong-mong murka ngarawel gedang. Ia tanah di kebon bapatan. Kukituna memang sanes hukuman ti pangeran tapi laku lampah pribadina parantos lunta tina perjanjian parantos jalir tina janji sulaya tina caritana wujudna saparantosna nuang gedang langit diri nusayakti ilang warna nusanyata
1: yang ngelek jadi celeng jadi bagong anu gede sihungan
2: ubah
1: daun dirai ngawak jadi hiu hiu ay lah lumpang maka jenglungun ayin dari
2: lu uduh
1: silaka aing jadina nahaon deui.
2: Walah.
1: Aduh, ampun Gusti, lumah. Ya an si Ogoh teh salah omonganana deui.
2: Lumah.
1: Ogoh. Ogoh.
2: Cak.
1: Kan ieu tinggal wujud aing jadi naon?

silly. Kaget kulirakan ningali bago. Wis kena dikin kinasi.

0: begu ampun, begu ampun, wing tu bisa lompat ampun. Duh, ulang nak oroyan, pakung, tuwana, tuwani, tuwawu. Untung saya kan yaya daka ulamu angar, ga ala ulamu angar, ganggu ampura.
1: Ngom.
0: Duh. Ayah pakung, jangan mau.
1: Ngom.
0: Ini teh, saya.
2: Dulu itu gedang saya dicapluk ku aing, ayeuna aing wujud jadi bagong dulu.
0: Aduh, Gusti Nu Maha Aku.
1: Rumah.
2: Ogoh, silahkan wujud aing ini.
0: Cucisim aku cuma.
2: Aduh, silaka ayo. Jika anak pula lamun mulang ayo naka pusir dayuh karena gara muatnya pada ngepul pada nengelar. Gula warga muanarima.

0: untuk sangka terbit sirang nyamuk. Ubatilah ini.
1: Aing pada ngepung pasti nauge komok dari namun pangku tukang morong memuade di buburak. Aing buah pangi dari Indra Kila namun kia celana.
0: Tuh, dia pernah di mana?
1: Ini aku aing itu ogok mau murka dari jadi bago.
0: Ampun, Gusti.
1: Balik si ogok laporan ke cuka raja kaulah sahur kenti mimiti titek-tek nepi kabengek. Aing mah bisa balik deui aing dek gigi cicing deui barang hakan mawa sapangih-pangih we di dieu deuleu.
0: Nuh, naon teh bilang mah bae. Teu kok.
2: Teu baon. Teu bolang dicaret, teu bolang dipejaan. Teu nurut.
0: Nah, jang kieu oge atuh da kapejaan teh kana bener. Anu bisa ngameton. Sana jang dina bujur kiai.
2: Hai meledos bau mantau di kuku.
0: Nah jantina bujur ayam, arik nok macokot, dan vitamin. Di, ulah dume wujud abikio, juga jama bodoh belelo. Tong nempo sereat, ku juru makola walak tang juru makola. Jadi tong tempo juru mana ya ta? Tapi tempo, jadi kun omongan ana. Nah jantin budak angon, ini tak bener, gigi. Niki aki-aki, dah iu maku maaf, bau berdegong, jadi aku kan kutujuhan.
1: Montong lo bau. Aduh.
0: Banyak, ya Pak Kong, bisa mikir-kir.
1: Aing tengenang, Allah. Aing jeng sedih jeng hayang seri pas campur jeng hayang hitu. Aduh, wayana dilegong balik laporan deh omong kubah.
3: Suri nangis bon, nangis.
1: Mondong seserian omong. Aduh, aing jadi tu bisa buka calana deh.
0: Aduh, tapi mah wangi angkean saprak jadi begu jadi bulidir ta ayano. Ayano ketembong menuo.
1: Montong loba omong siago. Ayo siap balik ke laporan ke Jogok buru-buru.
0: Nawan ingin dateng sandika cisi mabdi pada wangsul doi pemikir cerana.
1: Aing mau balik ke Jogok.
4: Urat kebuburat sejuman ti parantes mulih ti arpun ibabu.
0: Mong-mong murka nu parantos jadi bagong.
1: Duh, naon dulu caya tanah nyungkur seungeut. Wah, indek disungkrukan. Aduh, dulu itu cacing ningeunah. Juga nate dulu. Ih, namun di kota mah indek ada harap mih. Mereun itu indek akan cacing dulu. Oh, lempon ngadungkuk-ngadungkuk tanah semuanya resep urui gitu. Ampun tinggal ya, wah. Sia. Belum tatanen-tatanen bapak tani. Wah, indik di asru kaya-kaya ning sampul. Kentang. Bukor. Hui boleh. Wah. Ganas. Banyol. Wah. Bulit uing jadi aing. Wah, awas siapa. Dek nyalukan hela dulur-dulur. Anu bangsa jeng aing bagong. Waing pada-pada binatang dek dikerit aing bakal jadi hama bapak tani.

0: itu kayana namong mangmurka anu parantos jadi bagong atuh kairing ku batur-baturna bangsa bagong kene
1: ngaruksak tatanen masyarakat desa Indrakila

lampah eta. Pacarios ti sawarga maniloka niang otipati jagat nata lungsur saking keraton Himawat. Sampun wonten keraton Palimrejokonda kasumpingan widadari Supraba anu parantos taat tiasa ngagoda Arjuna anu tapak di Indrakila. Tekantun sumping resin rada. Allah. Di guru pangapunten.

0: Maputra Batara Indra ini dalam pasampian pengerja.
1: Indra,
0: nuwuni kita terus sandiga.
1: Ujas tuti hidup tak cuma dening tanggal orang tua tengen simpen pungiatu pun dehing mastaka.
0: Nuwuni nginam pinuh.
1: Saha itu
0: Suprabat.

0: Allah non pangersa diterima coba diu unjuk sumangga kaula non pangersa
1: diu suprabha
0: pangapunten adi guru
2: kakang Panji
1: aduh tiwas
0: sana maya semah kakang ini dapat sampean pangersa di guru
2: ditampu nuhun kakang Panjurata
1: ai gening iya ayah Indra
3: nuhun ninggi sembah pangabaktus gue
0: nuhun kasih Suprabha nih unyuk subang agatwakan sebab bekti kuku unyuk panjenengan
1: ditarima Suprabha
0: ainya menang tugas teanya bikin ngagoda Arjuna anu keminturaga.
4: Tepino.
0: Kumaha hasil?
4: Anu mawi tiwas kalanun pangersa.
1: Tiwas pangersa. Amuing.
0: Adi, akang oge nguningakeun aya kajadian deui wae. Adi, akibat anu parantos kalangkung.

yang ngatipati jagat nata wontening kraton Bali Mercukona remagantian resin rada Batra Indra Klian widadari Dewi Supraba gunirakaning ngandikaleuli kedeh atap pratela alis manis melas mulu kakarupan cinrada sapayun linggihna kang nun adi guru uputun kemang kadaton semakin abdi-abdi sarusi isa warga nuhun pisan kana pembage kalayan agung secukup lumur jemar kapuntenan katena tilukur sausa

0: sakdapan mut nawang sumat kanipun peteng penggal mun nilas tangan sakang pan sinrada
1: nuhun inggih adimu
0: kajadian teh aya buntutna nu kamari teh
1: dawuh
0: nyaan mun kitu mah kakang pandinrada urang teh hirup geus teu diajen ku bangsa siluman slemi
1: abong kena sangum akang ogah
0: wujud di awak puta diri teh aing saksi kalakuanana ge eueuh-eueuh aduh kitu padigi luhur kasopanan jurig dedemit nagara Imanimantaka
1: dawuh
0: kedah kumaha carana adi nyangakeun wi pun kakang kaselira pangresa moal patos-patos selira jadi pamimpin lagi upami teu diserangan ku rasa waspada sareng perbandingan percanten pun kakang percanten leres kakang panjenerada nanging sateuacana eta kula badhe naroskeun ka ieu Indra amarek nanya kumaha hasil ngagoda Arjuna anu keur minturaga Indra
1: luluwun ninggih dateng sanika aya
0: Indra kumaha pansen teh anyeun jeung widadari
1: seumur menulak saduluka panuhun tiasa ngamaklum kana pihak teu hasilna putra Batara Indra ngagoda Arjuna rupi-rupi cara putra Batara Indra serang widadari anu tujuh yakin Arjuna pageuh teu ngut kalinuan teu gedag kaanginan teu tiasa kagoda ku rupi-rupi cara
0: bagja Arjuna Indra
1: nuhun ninggih dateng sanika
0: sadaya-daya kawanun teu tiasa hiji urang widadari nu tiasa ngagoda sakumaha parantos disaurkeun yakin kurupi-rupi cara teu aya anu mangapulia kawanun pangesa teu mampu ngagoda Arjuna anu jumintu raga
1: amuing-amuing kitu
0: teu damel kawanun pangesa
1: kitu manawi teu aya widadari anu mampu anu tiasa ngagoda Arjuna
0: lamun kitu macarana urang hubungkeun we kajadian ti kakang Panji hubungkeun kumaha adi kajadian ancaman si Prabu Imanimantaka si Prabu Niwata Kawasati Imanimantaka uuh deui jiga nu bakal ngarengsekeun kana ieu kajadian lintang ti Arjuna anu keur minturaga.
1: Amuing.
0: Itu ngumutkeun pameleng kula panempo batin kaula kakang Panjenrada.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis, Bapak saha ieu namina?
3: Bapak Endi.
2: Bapak Endi ti mana?
3: RT 3 RW 29. Kabupaten Ciamis.
2: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
3: Parantos 2 kali.
2: Nah, Bapak ena asalna karaos naon ya, Pak?
3: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis alhamdulillah puyengna teh aya.
2: Aya panyawat naon di selain puyeng?
3: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, ngantun salit deui.
2: Eta teh pastos ngaleut sabaraha botol, Pak?
3: Atos sabotol nu tos saep mah.
2: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigonya, Pak?
3: Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareatna mah kitu. Alhamdulillah geuning tos ical ai puyeung lemah.
2: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Ibu.
7: Waalaikumsalam.
6: Punten, nama Ibu siapa?
7: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
6: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
7: iya.
6: Kecamatan
7: Ketanggungan.
6: Ketanggungan, Kabupaten
7: Brebes.
6: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
7: 48.
6: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata, Tesma ini ya, Bu ya?
7: Iya.
6: Beli yang kedua.
7: Iya.
6: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
7: Tinggal sedikit.
6: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
7: Matanya suka merah.
6: Suka merah.
7: Pandangan kadang kabur juga ya.
6: Pandangan kabur
7: ya.
6: Pandangan kabur.
7: Iya.
6: Gitu.
7: Iya.
6: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
7: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
6: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
7: Iya.
6: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
7: Amin.
6: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
7: ya,
6: pesan-pesannya.
7: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
6: Terima kasih, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan amin. Matanya kembali normal, Ibu ya, kembali amin. Sehat normal lagi gitu.
7: Amin.
6: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi
4: wabarakatuh. Dapatkan tetes mata Tesma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: Radio Peace FM.
0: Sastra Jingga Abdesian Benang Jening Ihuh Kami Nabila Cuping Syukur Ika kanal ku kulitnya dulu. Oh, jalu na dulu itu. Iya, peduli ki kulitnya. Oha. Surai. Bengkung. Puncit-puncit euy. Sok sekanya nubuki, nubuki. Hayu dewek pan teu euy ka uger ku agama haram-haram dulu.
9: Euy, euy. Ieu teh Kang beunangna Pak Gompeng.
0: Ku dewek atuh.
9: Kumaha?
0: Heuh.
9: Kumaha?
0: Tiup. Aduh. Untuk kena antep dah nyari.
9: Ah, segala.
0: Aduh. Ampun jing.
9: Bikin dagingnya kasih padu datang.
0: Tung nama benang ya palurah ku kaula.
1: Leus di nuhun den
9: duhun den.
0: Nuhun den. Nuhun nuhun. Sinang heula kamang den lumayan canakeun hayam.
9: Marmut.
6: Nih, mana nyana keme atuh Den?
9: Ya di buak, ya buak, pada Den.
0: Benang bago euy. Beuki jagong. Imaon ieu teh. Naon? Benangna ngitu, mun mebes kitu dieu.
9: Bohong.
6: Satria,
0: kaula?
6: Saha anjeun?
0: Kaula ngaran Kalatarupa.
6: Ari anjeun saha? Kaula Arjuna.
0: Oh Arjuna,
6: Arjuna.
0: Ari eta nu diikat saha?
10: Abdi.
0: Saha jeun?
10: Mun dipercanten mah abdi teh jojon.
9: Wah, kagak teh won
10: diikat. Lumayan nih, duh udut gini ya, uy.
9: Udut kan?
10: Udut kawu.
0: Benang gini jan.
10: Benang pak, benang pak.
1: Wih, ayo jelma arah-arah nih, ya perlu lah yuk. Ajaib itu nu hidung, nu diikat, nu panjang irung. Gak lucu jelma teh.
0: Kek Satria, kaulah Anjin Arjuna bener, tuh salah. Kalah tarupa, kula. Nuhun ku bantosanana ieu Bagong lumpat ka dieu atuh panah kaula anu nyecep kana awakna ieu Bagong. Nah danu kaula anu keuna mah.
10: Nudunungan kuring cen ieu panah teh. Ngurusna ge kuring teh ngaranna teh Ping Wadon. Saksi hidup.
0: Nu kaula anu keuna mah Satria. Naon ngaranna panah anjeun? Ngaran panah kaula mah Ping Lanang. Ping Lanang nya nu anjeun? Nu kaula Ping Wadon.
10: Dewek Ping Kohok. itu.
9: Dua kaugan.
10: Heuh. Lu kuring nu meunangkeun mah. Senjata peringatan. Geus jang geus. Teu jari cu. Ampun deui.
0: Nu kaula Arjuna nu keuna mah. Ping Lanang. Nu kaula Ping Wadon. Ieu ku panah teh nu kaula. Nu kaula. Nu kaula.
10: Ieu teh kumaha ieu pangaku-ngaku ku guru dewek nu meunang keuna. Makajeung ngaku Pring Anang, Pring Adon. Ieu mah Anang jeung Adon eh.
9: Kalean.
10: Pring Lanang, Pring Wadon.
0: Bener. Nya nu kaula Pring Lanang.
10: Nu kaula teh Pring Wadon. Mun dewek mah Pring Bemo. Aduh. Ieu tibah Adom ya senjata dewek.
9: Katanya pager bah Adom mah Kang.
10: Da kami nantu
9: acung. Wah, beret Kang.
0: Nu kaula Satria, nu kaula. Aing aku mah pek wae ngan barang tetep nu kaula.
10: Ngaku mah meunang, ieu saksi idut, saksi idut.
0: Lamun kitu carana anjeun akuanan Satria.
10: Anjeun anu akuanan katarupa.
0: Kurang ajar anjeun,
10: anjeun anu kurang ajar.
0: Ieu mah pusaka teh nu kaula. Nu kaula sidik, nu kaula kurang ajar Satria Arjuna. Apa kon wani marang aku?
10: Ora wani dening apa ulanang belanang. Dinang dianang terus.
0: Coba-coba urang pada ko begelan pati, urang perang girigana perang toya gamana?
9: Girigana?
0: Girigana perang sabda sering gunung.
9: Toya gamana?
0: Toya gamana perang sabda sering segara.
10: Nempada jiloka permana anak menak tunggal anak menak urang pada nyakal sabuk bilang tatu adu tu ampar tidak. Dan matak dewek mun jadi satria teh bisa ngomong kitu na deui.
9: Mah teh
10: Kang bisa baceona nya. Kolok leta. Tong dicitah wae aing teh sep. Bisi gagah pokoknya bisi di e itu kun
9: sangat kang sangat
10: e itu gera
0: coba Satria urang di luhur gunung jeung kaula lamun ia anjeun Satria palaki langit lanang jagat totosan bujarang we gerak udag kaula ka puncak gunung belah itu.
10: Waduh hebat lompat nalirik tati tuh.
0: Masyarakat sadayana kalengitan ieu dua satria margi luncatna lirik tati. Bari padaha ngahaja ka tarupa mung kasaksi ku masyarakat kaku begelan patina. Itu kayanana. Masyarakat culang cileng kalengitan Arjuna sareng Kalatarupa bari padaha nuju tarung di luhur gunung seret sumereran anting binantingan
10: Astra jingat dawala Semar Badranaya anu tiasa nuturkeun kana eta puncak gunung.

0: tegas teka sayang tumempara.
1: Barang bade kalatarupa dijamak parantos dijamret buuk anu tipali tukang parantos didangakeun.
0: Oh.
1: Nanging katingali aya hiji tanah ngawet dina palebah angkeutna ieu kalatarupa. Arjuna waspada watek wantos kagungan gelar begawan cipta wening. Urus sadurung winara waspada permana tinggal.
0: Yakin anu ayang ngawet dina gadona teh tanah yang otipati jagat nata.
2: Olok iyo kan.
1: Arjuna henteu cios neungeulna. Angguran kalah ngegabrug kena pangkonalana.
0: Aduh.
1: Langjeng eyeyang.
0: Naon aja?
1: Ampun paralun anu kasuhun kapuntenna anu ditegak. Eyeyang. Ampun.
0: Gemingan sanggate sanes musuh.

0: Naon ajeun?
1: Salira teh sanes kala tarupa musuh kaula. Tapi semakin damak-damakeun eyang cuman taka nyangakeun sewu bebenu laksa duka beuleung tangretek-tekeun suku genteng blok.
2: Ah, cilah kali dulu mandewek eleh dulu cu.
0: Ulu kade ujang kade ulah deketan tinggal.
2: Mending deketan bisi koma onam.
0: Kade a bisi koma onam.
2: Cicing sya. Yo. Disemah dulu.
1: Iraden kalatarupa barang disemah ku Arjuna leungit diri sayakti ilang warna nu senyata. Yang ngelek nyata jadi hiang otipati jagat nata.
0: Inan aku mamak matuk yang merasu.
1: Inan aku mamak matuk yang

0: Arjuna panengah Pandawa geni yipeh eyang unyungun kaulah semakun kaulah. Syukur bagja kumbayangan ye eyang kisah warga. Ya?
1: Pak?
0: Jadi berkata guru gini.
1: Pak?
0: Gusti. Jadi dia tapi kaki jaga kata jatara ini.
1: Ulu.
0: Ulah kaget kakai Semar Badranaya.
1: Timalanun dining isi Mahadewa.
0: Benar pisan. Pisalah ketempuan Andika.
2: Timalan.
0: Arjuna. Ini dia. Yang akan berhung tangar tetepkan suku genteng bloku. Yes. Penglobat tarita. Waspada na anjin oge kula gusmi. Biasa. Kula terek menta tulung. Tahijina kaduana. Iye anugerah kerhidup. Hasil tapak 3 tahun setengah. Eyang dek ngegentian senjata kontak. Anu salah mikin bareto. Dibikin kakarna. Iye digantiin anaknya eta pusaka pasopati. Gera tarima. Ngan omat ulah sagawayah make. Tarima ieu pusaka Pasupati keur anjeun di mana aya karepet naon bae kakara ieu gunakeun ku nikah.

0: eta kacarios ieu Prabu Niwata kawaca sabalat-balat
1: nuju ngagedoran
0: lawang selapet angkuh.

0: itu Suprabat yang mapagen dulu. Nah, biji tidinya lain tijirau.
1: Ulah kaget, Prabu Niwata Kawasa.

0: iya suprabat ya.
1: Kau lain awewe.
0: Lain? Lalaki.
1: Lalaki.
0: Sahagaran.
1: Kaula Arjuna.
0: Oh, urang mana?
1: Kaula Ti Jagat Raya Pramudita.
0: Deka Sawarga. Pasukan.
2: Hingga.

0: Pan awewe ieu.
1: Kaula lalaki Arjuna bakal nyingkahkeun Andika ti tempat.
0: Ulu-ulu. Ngajago sia.
1: Obat coba urang perang Giriga mana perang Toyaga mana?
2: Giriga mana?
1: Giriga mana perang Sabda Sering Ulu.
2: Toyaga mana?
1: Toyaga mana perang Sering Segara.
0: Tega lara.
1: Tega.
0: Pati.
1: Tega.
0: Maju Arjuna lai. Pasukan.
3: Iya iya iya.
4: Iya iya ya, jelema deuleuh mereka roga halang aing.
0: Wah.
4: Dulu itu aya nu diiket, aya nu panjang irung nu.

0: Ya Arjuna, coba-coba jeung aing.
1: Arjuna di bekah atuh kumelayang di gegana wiati. Ina waktus eta yakin ajianana ieu Prabu Niwata Kawaca dina genggerongna kagungan Aji Gineng. Arjuna penengah panawari tampan ku Batara Indra.
0: Wis
1: kasep. Sadaya-daya iya bade namut Supraba.
0: Bernaun.
1: Teu aya sanes ieu teh kapalaina teh Supraba. Manawi lemah ku jalan ieu. Taula bade aya di sapengkeureun Supraba cenah diolo naon elmuna dina naon ditunana. Kaula bade ngange Aji Halimunan moal katingalieun wujud ku si eta Prabu Niwata Kawaca.
0: Bisa lamun kitu Supraba.
2: Kawanu.

0: panjin rada
1: adik Arjuna
0: nuni teteng samita iyang bebas keur anjeun jadi raja sapoe-sapoe ting di sawarga. Ukuran dunya mah sataun setengah. Anjeun jadi raja sapoe-sapoe ting kaayaan make ngaran Prabu Kritikumbang Ali-ali. Kritikumbang Ali-ali, iya. Nampi nuhun kaula nun iyang. Sakitu we Kakang Panji.
1: Nuhun Arjuna kana jasa anjeun.
0: Nuhun. Cuk. Dunungan nampi anugerah dina ucu jadi Prabu Kritikumbang Ali-ali ongkoh nampi pusaka pasopati ongkoh rupina ilalampahan teh urang cekap keneh dewi ka dieu pungkas ku Kemang tinitik sembarang sari tutup lawang sigotaka.

0: ummati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'asu maqaman ma'mudan alladhi ba'adda innaka la tuhibbul
1: mi'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tim pengguna jam hotel TS Alpha Propolis. Bapak di mana, Pak?
2: Babakan Asol, RT 18 RW 06.
1: Kumaha Pak karaosna tos ngaleueut Alpha Propolis sabot?
2: Alhamdulillah perkembangan anu lambut teuas ge nya janten aya perobihan lah.
1: Alhamdulillahnya Pak. Asana saur ka bapak teh si lambungna teh mohon diciwit teh sok nyeri ini Pak.
2: Mohon kawitna mah saeutaeutna ngaleueut Alpha Propolis mah kawitna teu tiasa diciwit.
1: Kumaha Pak ayeuna karaosna tos ngaleueut sabotol?
2: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
1: Bapak kawit kamu pernah mesek deui botol kadua eta tos enakeun atau kumaha pa di botol kadua?
2: Di botol kadua perkembangannya langkung signifikan.
1: Nah, ayeuna bapak mesek deui ka botol anu katilu. Nah, botol anu katilu teh eta bade ngalajengkeun atau masih kena ka kaosna pa?
2: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun
1: supaya tuntas weh nyapanya.
2: Mohon
1: pisan kangge bapak anu ti mana bapak teh?
2: Di Babakan Asol.
1: Di Babakan Asol. Alhamdulillah tos aya karaosna Pak. Nuhun pisan ka Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
6: Bapak Sakum.
5: Bapak Sakum dari
6: NPEN
5: Kecamatan Mundu ya.
6: Kabupaten Cirebon.
5: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
6: Iya, betul.
5: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
6: Sudah. Dua kali ini
5: ya. Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
6: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
5: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
6: Suka berair ini ya.
5: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
6: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya, ada perubahan lah.
5: Enggak begitu buram lagi
6: enggak,
5: ya.
6: Enggak.
5: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
6: Kalau enggak salah hampir 20-an lah. 20 hari.
5: 20 hari ya.
6: 20 hari ya, 17 hari lah.
5: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
6: Sehari 2 kali, Pak.
5: 2 kali ya.
6: 2 tetes.
5: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
6: 2 tetes ya, betul.
5: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
6: ya. Ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
5: Iya.
6: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
5: Tesma Aini. Iya.
6: Barangkali cocok.
5: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
6: Iya.
5: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
6: Iya.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: 102,4 FM
9: Radio Peace Ciamis.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Bapak keur pidato.
11: Pidato keur naon cenah Kang?
10: Biasa we anjuran.
11: Program rupinanya.
10: Program misi.
11: Oh, bener.
10: Oh, kudu gitu deh.
9: Ya.
10: Jadi kolot. Di ibutan mah dipikir-pikir di bulak balik mah dia heueuh teh teh.
9: Ngagoingkeun teh Kang teh.
10: Ngagoingkeun.
9: Panggeuing.
10: Neng manggeuing manggeun deh.
9: Panggeuing.
10: Panggeuning.
9: Ya pang panggeuing teh.
10: Heuh, pangkur.
9: Pangku.
10: Ampun cing engge won.
9: Ulan.
10: Naon? Gua sobat deuin.
11: Kan?
9: Sobat. Sobat
11: sah. Kan?
10: Iin, cager in.
11: Ah, alhamdulillah pakai stone itu bareng.
10: Oh, syukur ya,
11: dirah. Kan kumasa warna, damang.
10: Mujuh irah sileng rek gering.
11: Oh, gering atuh.
10: Aduh, ampun cing engge. Bayu udah dia di dinding kamu ngai menang maut.
9: Ayah ayah wae kang akang mana berjuang kamu.
10: Hah, ayah soalnya mah.
9: Oh anak orang lah.
10: Milu iyo dek cek oi.
9: Milu nawan.
10: Milu duduh. Kedunungan.
9: Itu kan.
10: Anu juga maksudnya.
9: Ya.
10: Jadi juga cita-cita nak.
9: Luhurna.
10: Luhurna mah.
9: Kalang dadana dan aku.
10: Terharu. Boga dunungan kuat 3 tahun setengah tapa
9: ujian ujian dahang
10: ujian jadi nguji kana naon rupiha diri anu dibawa mode dewek ke kuat nama kitu
9: oh sebeda teh kuat tahun akang
10: dewek tapa menang 3 menit setengah aing
9: ah gogoda naon tapi bak akang
10: rupa-rupa gogoda teh
9: naon tah
10: heuh
9: naon gogoda naon datang.
10: Kan teu kagoda asa teh harita teh aya nu dagang surabi.
9: Tah.
10: Lain ku surabina kagoda teh nya.
9: Kunaonana Kang?
10: Ku tukang surabi.
9: Wah, cenah.
10: Oh, ah,
9: umamina kagoda.
10: Ampun ai. Hayo, buat ilah ilayo. Oh, mangganing deui teh dek teh keur nerima hukuman deui. Di Parakurawa. Dina jero 12 tahun itu dimanfaatkeun sawareh 3 tahun setengah. Buka kumaha saderek-saderek nama anu aya di leuweung Kamiaka belah ditu.
9: Masjidna
10: kitu nya. Nasib geus teu bisa dipungkir kadar teu bisa disinggal papasten anu tumiba.
9: Bagian Kang.
10: Heeh. Hah. Ngawungkul ngode we terus aing teu mikiran itu ini deui.
9: Ayalah ngagedekeun teuing ngode teh Kang. Masih meunang.
10: Lain dek weh.
9: Anu
10: dipikir bolak-balik dipapai dirasa-rasa beuki dieu. Gede pisan efek sampengeunana judi geuning ye euy.
9: Ulah labora teh ge Kang.
10: Ringan geuning aya diharamkeun ku agama.
9: Nya.
10: Pamarentah oge nyarek.
9: Iya.
10: Aya teh dewek teh meunang tugas pikeun newakan judi-judi gelap.
9: Kang?
10: Heeh.
9: Wah.
10: Ngan kenyataan dunya moal aya nu gelap lamun eueuh nu caang.
9: Nah,
10: bener, bener in.
11: Nah,
10: da aing ada saheueuhna. Da teh cepe haram mah teh kula nyen dalih naon-naon, aya fungsina judi mah teh cepe haram. Teh cepe judi.
9: Gelap caang.
10: Gelap jeung caang. Cuma jangan membikin dalih apapun. Iya.
9: Mending pakai mandi sepatu.
10: Ajoin.
11: Kan?
10: Ngomong-ngomong euy. Dek teh perlu hiburan yo.
11: Itu kan mane hiburan kumaha lagu gitu tadi kumaha.
10: Ya syawe.
11: Mane
10: ngomong
11: lagu gitu
10: akan. Heeh, lagu naon teh memori nostalgia aja geningin.
11: Nostalgia
9: sareng telah lampau.
10: Masa-masa yang telah lampau.
12: Nu maling karena pelanggan hari hoyong terang jung-jungan dupi neng sajenengan jung-jungan
11: aku boleh lewat
13: Sok jawab.
10: Yo ide.
13: Sok jawab itu.
10: Anas aing di hade-hade sora.
13: Jawab. Abdi heuras itu ngareja. Ampun goblok naon.
10: Aduh. Ampun cing. Mung heureuy Bandung.
13: Abdi rewas itu abdi rewas.
10: Oh, geus jeung abdi reungeus. Han?
11: Weh deui.
13: Siap Kang.
10: Bocah bi teh, sirupana teh cimana teh?

0: Lui,
1: Lumawi,
0: Lumawi, Kang Nepelangan.
2: Goreng temannya, oi.
1: Goreng.
0: Sama syahadan. Dunek. Dupi neng.
3: Saja neng, anak-anak.
1: Lepas.
0: Halo,
1: aing tadi panggilan alus jadi jawab satu di sini nanti.
3: Dua tata ibu Andarwati.
1: Andarwati?
3: Mohon.
1: Kebina-bina siawati kain deh.
3: Ya.
1: Dar.
4: Hari itu si Akang kunaon?
1: Ya ini aing tadi nggak hilang jadi jawab kunaon sih?
4: Sudah kapal mengatu kang menuju iya.
1: Menuju gagaro. Oh, ini kurut sieun katanyaan. Duh, ampun ding euy. Lagu naon atuh euy nu ngeunaheun?
3: Mau apal we Akang
1: teh?
3: Baris napak.
1: Baris napak
3: nya.
1: Iyeuh. Nyai,
3: bae belakang beres.

0: Enggak kamu.
1: Salah rumpah kakang.
0: Aduh, dia lelaki. Panas bagaikan api. Dia wanita. Sejuk bagaikan sejuk.
2: Dia wanita.
0: Aduh, ampun. Si Ewon.
1: Ya.
0: Baru bagaikan hernia.
1: Si sepot.
0: Terus?
1: Bagaikan petot.
0: Kayak itu. Bebeutkeun ka tetas juring.
3: Busur.
0: Semet bieu si hubungan teh Ewon.
1: Jiro.
0: Aduh, ampun. Oh, tak lamun si Ewon teu rame teh jorona ni, noneng kitu ge mah. Juga pikiran tukang saron teh.
1: Tuh, nya, ngomong
0: tukang sarona di sogo. Da chef. Aduh, ampun jeung. Aduh. Ikuni aya kuni.
1: Aya.
0: Syukur.
1: Karaga raya.
0: Nawan.
1: Raya.
0: Oh. Lain ya cek iyo, oi.
1: Nawan.
0: Coba cek ngepung bagong, cek.
1: Ngepung bagong, nawan kan? Ngepung bagong nawan?
0: Kebener, nawan dari si lain.
1: Di mana bagong nakang?
0: Ayo dewe tatani titik kaur jadi.
1: Alah. Melak nawan akang.
0: Melak sampu titik kaur jadi, ayo.
1: Nah.
0: Lain deh, ganggu ku bagong deh mah.
1: Naon?
0: Salah melak dulu.
1: Nah, ku mah melak na kan?
0: Oh, ayo congok kahanap.
3: Pantes apa
0: orangnya kumah. Balikun, ui. Aduh, lumacak ting tanah na, mureun lumacak tanah na teh balur heula. Anguran heula ku ieu kepuradan. Ngalengkeun hama heula, hama taneuh. Heeh. Kerbeutian aing mah. Astrajinga, guys, ini gimana? Kau latih gusti cai, kemana bapa mana?
4: Iya nun, semah kapi hatur nun,
0: kita terima kang, kemana sidawala abdi gusti, semah kapi hatur, kita terima dawala, kumaha genung parantos rengse. Geus ulah tapak kaula dawala. Kumaha hasil idanganna tina tapak teh? Naha nogra teh hiji atuh nepi sabeulah. Perkawis idangan teh sih.
4: Kumaha nun?
0: Ya dikeresakeun kaula teh tamat dina sajroning 3 taun satengah kakang Badralaya.
4: Nuhun atuh nun, amuing mun si Leung mah beuheung kuat.
0: Sebut ti abdi teh geus
1: bae. Wah, dipake.
0: Geus katara dipake sia teh teu bangga ieu we, teu nyaho teu agul. Daripada pangarti mah luhur keneh dewek jeung nulungan dewek.
4: Ngan kaula teh cepot hayang buka.
0: Yuk. Lacan tuang tuh,
4: lain soal dahar cepot. Lantaran meureun kaula geus biasa ngosongan beuteung jadi teu karasa lapar. Ngan aya hiji lapar teh kaula kayang mentangkeun panah cepot.
0: Lu, mulai mentangkeun panah sih,
4: bener. Tapi karena naon nembakeunana.
0: Kalresana teh sin aya jalan upami bade nemak mah saya nemak bagong we sin da aya teh masyarakat di paling ditu mah sin dinten enjing sin saurna teh bade ngawitan deui moro teh dibujeng
1: pamatang
0: paninggaran sareng sajabina
4: bagong sumuh kapan maneh bagong mah cepot.
0: Aduh.
1: Noh.
0: Abdi mah lamun ka Jawa Tengah bagong sia teh. Di dieu mah Astra Jinga we cepot sia.
1: Lamun teu Pabroto bagong
0: teh. Iye. Komisur Pabroto sumun abdi teh begu di bagong. Ieu mah celeng sih, aya celeng sih anu ngamuk ngarusak tatanen wae. Gede. Sareng upami disampurkeun teh ih biasa we ngajebian kapi teh. Bagong itu batu melompat, iwa kalah rek nyampurkeun. Anjing abdi saya tilu sih. Anu bedah budak badia pejitnya sih ke Bagong itu sih.
4: Syumuhun kita sih.
0: Si Kalong oge nu abdi sih. Maneh boga anjing, gaduh si Kalong sih. Nah maka disebut si Kalong. Mergi hidung sih, bulu rasa. Cucu ngisya. Loh.
3: Wow, Kang.
0: Kain siapa juri? Sebenarnya hidung. Nah, atau ngomong teh pikir hela tempo suasana. Tararurat tereret lumat tak di mana rek ngomong teh pikir hela nuna letah teh perlu disatukan dengan akal jeng elingan. Akal eling, akal eling. Ibu sebab lu eling. Ini kiraan kode, oh cerewus. Di belah mana Paya Bagong cepot? Paling di itu sih. Paling di itu sih. Belah itu di mana sih? Paling di itu. Ikan hayu atuh Kang Sema. Mana. Gunungan kayak itu atau dewek bunga dia.
3: Iya kan.
0: Beri neangan anjing dewek tu.
3: Gimana kerupana kan?
0: Jenger.
3: Ia nak mana dia tu? Dari paraban makanya.
0: Paling cantik paraban si kapuk si jenger si kalong. Ubu sebutkan ubu. Ayang ngegogog. Beri anjing dewek kayak itu sih.
3: Tangga sama.
0: Tangga urusan.
3: Anjing MN sama.
0: Karena dipakai polo aja deh.
3: Nah,
0: dari anjing dewek mah lamun geus ngadenge lagu kakara nyarampurkeun.
3: Bener.
0: Ini lagu ya cikeruh.
3: Cikeruh Kang.
0: Cikeruh we deka. Lagu buhun. Lagu tradisi. Pala ketuk tilu make tepak Kang Sreng sawareh.
3: Kombinasikeun.
0: Memori teh euy. Beula basa ngareng keneh jeung juru kawih jeung sinen. Oh. Lo setel gila, syakunya buru-buru, tok ah.

0: Kang, keng kerasa dulu. Tos trajinga, Habi. Lain dereng kenekan wae mana teh. Ikan cewek itu ketinggalian kedunungan ini. Ay siya ada naon nanti dereng kenekan wae siya. Batu rumah susah.
1: Susah digulung cuy.
0: Kian cuy, mending nyenangkan diri sorangan hirup mah.
1: Ya anjing gue kemana nih?
2: Aduh, pikiran anjing gue. Nyeotan.

Juga sudah lupa bobok bulan itu tuh. Jengir, jengir. Adi, oi.

0: Raden Kalatarupa. Iji paningaran sasat anu name sumping ka desa Indrakila atuh. Pupuhu desa miwah masyarakat di eta desa Indrakila. Ngarasa bagja aya nu ngokojoan pikeun ngepung bagong nya eta Raden Kalatarupa. Lawaktos eta kairing pupuhu desa, juru tulis, wakampung, RT, RK sareng sajabina. Kairing masyarakat oge para pemuda sacekle. Maksud ngepung bagong oge anjing-anjing anu harade. Talurah.
1: Ben.
0: Oge Bapak Ulis, Bapak Tua Kampung, Pak RT, Pak RK, miwas sadayana para pemuda.
2: Iya.
0: Siapkeun anjingna masing-masing.
2: Mangga aya.
0: Supaya lesotkeun tina rantena eta anjing supaya cenah nyusun ieu tapak bagong.
2: Bangga.
0: Nah, ketuhar.
2: Iya.

0: Saya nama Den, saya na
1: kumaha mah?
0: Saya nama Aden mah supados cicing cicing kedi kalbah panglumpatan labagong da moal teu saya jalumpat lagi kelas apa.
1: Oh, saya kalau pegasri.

0: Dijen,
1: kagening raeng jeung ragegna anjing belah ditunanakeun pasti aya nu moro.
0: Ning, bisa jadi masyarakat deui euy.
2: Jawayo.
3: Hayo buru,
4: kane jang, kane buru dan bagong galak.

0: kita nu hideung bikang lain gitu.
1: Heh? Ada
0: make ya jangan banyak cemburu.
1: Rengol Kang. Pan kata eta teh maning eta mah.
0: Euy jelema euy.
1: Alek naon di kumaha?
0: Di kuncit.
1: Kene pancit teh kumaha Kang?
0: Ah, bungu daing di urang Batak.
1: Temenang eta
0: lawan. Temenang euy.
1: Temenang. Heh. Heh, ayo. Ayo. Ayo.

0: Aing keur cingekeng dina itu dina gawir ngadon ka aing ngudagna anjing. Aduh. Lumay aing keur cingekeng ngorokan rek maraban meureun. Ya eta meureun. Aduh.
1: Stiker sayang dumampara.
0: Dina waktos anu sami pisan Raden Kalatarupa mentangkeun panah pring lanang.
1: Arjuna mentangkeun panah pring wadon.
0: Nyata anu disasar teh aya sanes Bagong nu panggedena.
1: Diantawisna bae
0: ieu panah dua kulantaran satujuan nyasar Bagong.
1: Di tengah-tengah jalana panah ping lanang ping wadon anu dilepaskeun tina gonewa ku Raden Kalatarupa sareng Arjuna.
0: Di tengah jalan ieu panah diadu.
1: Atuh anu temahna panah ping lanang ping wadon ngarempet sapisan. Amlesna kana Bagong Istuning parantos ngahiji ieu panah dua.
2: Radio Bis Ciamis
3: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
2: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Mualami Dei, baris digelar acara Tatar Sunda, nuka pidangkeun di 102,4 PCFM. Wilujeng ngadangukeun.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Oca.
1: Muhun ibu Oca, linggihan palih mana?
2: Ingat di Kampung Lebak Sumur, RT 5, RW 7, Desa Ranca Panggung, Kecamatan Cililin.
1: Ibu Oca teh kawitna gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat ieu gaduh lambung. Asam urat, darah tinggi,
1: seueurnya iya panyawat atau sabaraha lami, Bu?
2: Tos panginten eta nama nu ieu nama tos lami, tos aya panginten kana sataunan mah.
1: Ibu sate acara nganggo jamu tetes Alpha Propolis, ibu kantos pengobatan ka mana wae, Bu?
2: Ha, atos ge ka ieu ka puskesmas gitu.
1: Aya probihan teu?
2: Atuh we ka probihanna mah aya nuju ngaleueuh we. Nata damang, upami tos tengah-tengah penyakit udah iwe.
1: Beningan. Ibu Ocate usia seberapa tahun ayeuna, Bu?
2: 58.
1: Ayeuna teh ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Diikhtiarkeun nganggo eta Alpha Propolis.
1: Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi Alpha Propolis? Aya probihan teu?
2: Atos aya sekedik-sekedik oge gitu.
1: Kanu lambung kumaha sae teu?
2: Mungkin karena petuangan gitu terus raos itu karena sampean itu geraos gitu tuh tadi iya nilep itu sampean nana itu non gitu itu singkong nyuting ayam nama terus rada sakinten gitu karena masak oge.
1: Berarti alhamdulillah terus seueur probihanna bunya.
2: Mohon.
1: Ibu teh nembe CF seberapa botol ya, Bu?
2: Nembe iya nembe kadua teh.
1: Nembe kaduanya karaos hasiatna di botol ka seberapa, Bu?
2: Di botol kahi juga atas ayah kita sa yang nama kita karawas nama.
1: Muhun, ibu eta sa didinten konsumsinya kumaha, Bu?
2: 3 kali sehari.
1: Ibu ayah teh pesen kanu sanes, kanu mana bilih karandapan panyawat sama sapertos ibu. Mudah-mudahan sanes kita tiasa keinspirasi, Bu, mangga.
2: Ya, ya anu gaduh panyawat kami sarang ibu Oca, ya mangga meser. Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksiana, mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi landung Alpha Propolis janten tambi sehat, rezeki kita tambi lancar, Bunya.
2: Amin.
1: Amin. Hatur nuhun Bunya, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian di pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Ibu saha namina?
1: Abdi Ibu Odah.
0: Ibu Odah, alamat lengkapna di mana, Ibu?
1: Cikupa, Cibitung Hilir, Kertasari, ERT 4 RW 10, Kertasari.
0: Ibu teh gaduh panyawat naon
1: kalau mawi kawitra teh janten kana paru nya. Teras pegal-pegal ye kana sirah teh lieur, janten sok puyeng wae, tensina tinggi 145/80. Mawi oge ieu teh puyeng bae. Jantan bapak gaya kedah nganggo tongkat peh gitu. Jantan bingung, aduh ya kedah kumah. Numawi sok dietan bae dipayang gitu. Pami utaya pun lancuk dipayang kuno sanes tah gitu. Jantan ieu teh meni kayang hoyong di meser, hoyong di meser. Mudah-mudahan ku Gusti Allah tadi jabah sehat, tiat semangat supados ibadah henteu kaganggu gitu tah. Tiasa barang damah gitu ibu teh.
0: Ibu teh tos ngaleueut sabotol kumaha ibu karaos?
1: Kawita mah mun nu ngawi tanya teu acan karaos nanaon tamata meser deui tah kadua. Ih geun ngaya aya karaosna, aya karaosna, aya karaosna. Tah tos kadua nya anya. Leng pami deui. Aduh geus asa kieu tah kana ieu. Alhamdulillah kana paru-paru mah henteu yeun teu nyesek henteu eungap alhamdulillah gitu kana paru-paru mah gitu. Mung ieu aya nyeri ka dieu tah ayeuna tah ieu sareng ieu tah ieu mah tuh tingali apunten
2: tah.
1: Mohon sampean tuh bari ieu teh nyeri ah tah kana ieu saking ten deui ka opat kalina tah ieu nuju majeng damang gitu kami itu mah. Aduh nyeri tah ieu teh nuju damang hoyong yeun deui kitu upami teh mun gaduh atos mah hoyong peser deui tah kitu mah alhamdulillah ku pun anak di pasian teh alhamdulillah ku Gusti Allah teh diijabah mudah-mudahan sing didamangkeun saterasna ya da Gusti Allah nu ngadamangkeuna mah ibu mah mung sakadar nyareat Gusti Allah mah kawasa mudah-mudahan abdi sing enggal didamangkeun sing sabihara bihari deui supados ibadah teu kaganggu tah kitu aduh alhamdulillah mudah-mudahan sing yeun kitu di dieu mudah-mudahan sing pajeng italanan
0: amin pisan ya ibu. Ibu kitu tos ka mana wae ibu berobat ieu teh tos nganggo naon wae
1: tah kawitna pansok ka rumah sakit masa sih nya kontrol ka rumah sakit teh ieu teh nuju nyeri alhamdulillah majeng damang
2: naon berada nuju
1: nyeri muh dada ieu jantan ieu tah kawitna bareh ieu teh ieu ayo ayeuna mah dikitu kitu geun teu patos nyeri teuing aya nyeri na masa kedik deui jantan ka dieu yuh upami nuju mapah teh aduh pegel kram jantan kram ka handapna mudah-mudahan ku Gusti Allah teh ayeuna kalima sing diijabah ya Allah sing diijabah sehat kiat semangat kitu nya tah kitu penginten.
0: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace?
1: Oh mudah-mudahan ibu-ibu bapak-bapak saupami kaguan panyawat sampai kos abdi mudah-mudahan mangga enggal ngagaleuh Alpha Propolis. Mudah-mudahan sing daramang sadayana sing seueur milik sareng rezeki nu barokah manfaat maslahat dunya rawuh akhirat sakitu panginten ti ibunya.
0: Nuhun pisan ka kasaksian ti Ibu Odah, nuhun pisan kasaksianna punya. Ibu sing damang terasnya Ibu.
1: Amin. Duh ti sadayana ti mudah-mudahan sing daramang kitu.
0: Amin. Alhamdulillah. Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Hey orang Sunda. Orang Sunda kamarana ya? Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di Tabu Genep Sonten dugi ka 7:30 wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas sagala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Alpa Propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Ewo di Sukamulya Kidul RT 21 RW 8 Kertabumi.
0: Bapak teh tos ngaleut Alpa Propolis tos sabaraha botol?
1: Tos sabotol kadua ayeuna.
0: Bapak kamari teh panyawatna kunaon, Pak?
1: Nyeri ka cida ieu. Panangan bade sampean nyeri kitu. Tak abi teh engawe ka dieu meser.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Tah can ka mana sok aya ka toko obat mah meser kitu. Nepi teu aya reakina.
0: Bapak karaos ieu teh enakeuna pas tos sabaraha botol, Pak? Tos sabaraha kali ngaleut?
1: Tina sabotol ge tos karaos. Anu hayang damang gitu.
0: Bapak ayeuna meser deui kangge bapak atawa kangge sanes?
1: Kanggo abdi sareng kaum pun bojo. Aya amin engal damang gitu.
0: Bapak aya pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Aya ka wargi-wargi tetangga abdi dinya anu penyakitna kaos abdi kieu atawa sepuh mangga maleser apa favorit abdi ge sehat gitu. Alhamdulillah.
0: Nuhun pisan kasaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Dadang. Bapak Dadang Cukur, Kalapanunggal, Desa Sindangsari, Kampung Kalapanunggal, Kecamatan Cikoneng.
1: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
1: Ieu panyawat atau sabaraha lami, Pak?
2: Anu kehampangan mah kirang langkung 2 tahun, kehampangan teu lancar teh, Pak.
1: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah, aya kapungkur mah lompat ka WC teh nya, Pak. Lompat ka WC seur nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula lah sekitar 1 menit sampai keluar kitu nya. Terus ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis, hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lompat ser langsung gitu.
1: Pada dangte ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihan anu wae dirasa ku bapak?
2: Alhamdulillah raosen kana salira kana kahampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduana nya alhamdulillah gaul sareng istri, alhamdulillah janten raosen kana lambung alhamdulillah nya aya lah sakinten gitu. Parah-parah teuing. Aisa tadina mah abi geus ngalandongan lam, tapi geuning alhamdulillah karena kehampangan lancar.
1: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
2: Abi 50-an, Pak.
1: Bapak ayeuna atau seep seberapa botol?
2: Atau sedua bade 3 ayeuna teh.
1: Pak Dadang eta konsumsina kumaha, Pak, sadinten?
2: 3 kali sadinten teh, enjing-enjing, siang, wengi, genep teh.
1: Pak Dadang uninga ti manten, Pak, jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ai kawitna mah abi geus kirang percantenya, Pak, mung rerencangan. Ai ngupingkeun na radio sering, tapi rerencangan kang cenah nganggo ku ieu ku propolis cobian cenah abi ge bapak abi cenah setruk alhamdulillah 8 sasi setruk alhamdulillah terus biasa deui papa
1: alhamdulillah.
2: Itulah cebi teh abi bade meser lah cenah nyobian. Mudah-mudahan Allah ngijabah gitu. Alhamdulillah, Pak.
1: Alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Pak Dadang, aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih gaduh panyawat saperti bapak. Mudah-mudahan tiasa inspirasi, mangga, Pak.
2: Ya, atuh kanu sanesna, kanu panyawat saperti abi, mudah-mudahan ngegaraleuhnya, Pak. Ngegaleuh lah.
1: Alhamdulillah, bapak hatur nuhun karena kesaksiana. Doa Pak, mudah-mudahan saat
2: amin, amin, mohon.
1: Polis bapak jangan tambah sehat, rezeki tambah lancar banyak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Rengsek Kapidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PC FM. Hatur nuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Baraya Bis, sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Saudara-saudara hadirin, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salah satu dari rukun iman yang enam mengajarkan kepada kita untuk beriman dengan adanya hari akhirat, hari yang dimulai dengan kehancuran alam ini, yang dalam istilah kerennya disebut the last day of the world, di mana air laut tumpah ke darat, planet-planet bertabrakan, gunung meletus, bumi gempa, lalu semua yang bernama hidup mati. Terjadilah kebangkitan setelah mati itu dalam kehidupan yang disebut kehidupan akhirat. Pada kehidupan akhirat itu, Allah jelaskan dalam surah Abasa ayat 34, Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughnih. Hari di mana setiap orang akan lari dari saudaranya, dari ibunya dan bapaknya, dari istrinya dan anak-anaknya. Setiap orang pada hari itu disibukkan oleh persoalannya sendiri-sendiri. Sehingga sangat boleh jadi hari itu orang tua tidak lagi sempat memikirkan anaknya. Seorang suami tidak lagi sempat memikirkan istrinya. Seorang teman pun tidak akan sempat memikirkan teman. Tiap orang sibuk dengan persoalannya sendiri-sendiri untuk mempertanggungjawabkan kegiatan hidupnya ketika di dunia ini. Dalam keadaan semacam itu, di mana orang disibukkan dengan persoalannya masing-masing, ada 7 golongan manusia yang mereka tenang-tenang saja. Orang lain bingung, mereka kalem. Orang lain kepanasan, mereka mendapat keteduhan. Siapa mereka? Inilah yang akan kita jadikan pembicaraan pada pertemuan kita kali ini. Bersumber dari sebuah hadis di mana bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yuzilluhum Allahu yawma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan manusia, kata beliau, yang di akhirat nanti akan langsung mendapat perlindungan dari Allah. Padahal hari itu tidak ada lagi perlindungan selain perlindungan Allah. Sehingga lantaran Allah langsung yang melindungi mereka, maka mereka tidak merasakan lagi kepanasan akhirat. Mereka tidak lagi merasakan kebingungan. Mereka tidak lagi disibukkan oleh persoalan. Lantaran mereka langsung dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa gerangan yang 7 orang ini? marilah kita lihat satu persatu dengan harapan mudah-mudahan kita termasuk salah satu di dalamnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Manusia pertama yang langsung mendapat perlindungan dari Allah, kata Nabi, imamun adil, pemimpin yang adil. Siapa sih pemimpin itu? Dan apa artinya adil? Saudara hadirin, secara umum yang dinamakan adil ialah at-tawassut bainal amraini, orang yang pandai mengambil sikap jalan tengah dari dua persoalan yang dihadapinya. Biasanya tidak berat ke kiri, juga tidak berat ke kanan. Itu yang disebut adil. Orang yang tidak hanya sekedar bisa menuntut kewajiban dari seseorang, tapi juga bisa memberikan hak kepada orang itu, itu juga disebut adil. Lalu pemimpin itu siapa? Setiap kita adalah pemimpin. Yang besar kecilnya kepemimpinan kita bergantung kepada apa yang kita pimpin. Dan sudah barang tentu bahwa setiap pemimpin akan dimintakan pertanggungan jawab dari apa yang dipimpinnya. Seorang pemimpin yang adil, dia menaungi orang-orang yang dipimpinnya dalam kehidupan di dunia ini. Pantas kalau di akhirat nanti Allah langsung menaungi mereka. Oleh karena itu, pemimpin merupakan suatu amanah. Jabatan di samping dia merupakan amanah juga merupakan nikmat. Dan nikmat itu akan bergantung kepada pandai atau tidak kita mensyukurinya. Beberapa contoh dalam sejarah bisa kita lihat. Seorang bernama Umar bin Abdul Aziz, pada saat beliau secara aklamasi dipilih menjadi pemimpin, menjadi presiden, ucapan yang pertama keluar dari mulutnya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Coba bayangkan ini. Dipilih jadi pemimpin, diangkat jadi presiden, bukan alhamdulillah, malah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa? Dia anggap jabatan itu adalah amanah. Menyia-nyiakan amanah berarti khianat, dan khianat ini adalah dosa besar. Pantaslah kalau Allah Subhanahu wa taala memperingatkan, nikmat bisa saja berubah menjadi azab kalau kita tidak pandai mensyukurinya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu pandai bersyukur, aku tambah nikmatku. Tapi kalau kamu tidak pandai bersyukur, kamu ingkar, kamu lupakan nikmat Allah, awas, azabku amat pedih, kata Allah. Jadi berdasarkan logika dari ayat ini bisa kita katakan, orang kaya, ada orang kaya enggak di sini?
4: Banyak.
2: Ada orang kaya enggak?
4: Banyak.
2: Yang kaya tolong dengerin. Orang kaya itu bisa masuk surga karena hartanya. Pun orang kaya banyak yang masuk neraka juga gara-gara hartanya. Tergantung syukur apa tidak syukur. Orang alim, ada yang alim di sini?
5: Ada.
2: Tolong dengerin orang alim, yang ustadz, yang kiai. Orang alim bisa saja masuk surga karena ilmunya, dan orang alim pun bisa masuk neraka karena ilmunya. Pejabat, ada pejabat?
5: Banyak.
2: Pejabat itu bisa masuk surga karena jabatannya. Pun pejabat itu bisa masuk neraka karena jabatannya, bergantung syukur apa tidak. Kalau ada orang kaya, hartanya didapat dari jalan yang halal, berusaha menurut yang disyariatkan oleh Allah, lalu hartanya itu tidak cuma untuk ditumpuk tujuh turunan, namun juga berfungsi sosial. Dia bantu pembangunan masjid, dia makmurkan majelis taklim.

0: kaya macam itu dengan hartanya bisa masuk neraka. Na'udzubillah min. Ada orang alim, dengan ilmunya dia bimbing umat. Dia katakan yang halal itu halal, yang haram itu haram. Dia katakan yang hak itu adalah hak, yang batil adalah batil. Dia tidak peduli apapun resikonya. Orang alim semacam itu dengan ilmunya bisa sampai ke surga. Tapi kalau ada orang alim, dengan ilmunya dia malah membodoh-bodohi orang yang memang sudah bodoh. Yang halal dibilang haram, yang haram dibikin remeng-remeng. Menjadi penjilat kesana kemari. Orang alim semacam itu bisa masuk neraka karena ilmunya. Begitu juga pejabat, pemimpin. Kalau dengan jabatannya sebagai pemimpin dia berlaku adil, menaungi rakyatnya. Orang besar salah dihukum, orang kecil salah juga dihukum. Tidak hanya pandai menuntut kewajiban, tapi juga pandai memberikan hak. Pemimpin yang adil semacam ini mensyukuri nikmatnya jabatannya, dia bisa sampai ke surga karena jabatannya. Tapi kalau dengan jabatannya dia berlaku sewenang-wenang, yang besar salah didiamkan, yang kecil salah segera ditegakkan hukum, hanya pandai menuntut kewajiban dari rakyatnya tapi tidak pandai memberikan hak, maka pemimpin semacam ini lantaran tidak pandai mensyukuri nikmat, bisa saja nikmat itu berubah menjadi azab. Oleh karena itu, saudara-saudara, pemimpin menaungi rakyat pantas kalau di akhirat nanti Allah langsung menaungi beliau. Siapa pemimpin? Tiap kita. Bapak pemimpin di rumah tangganya, ibu pemimpin bagi anak-anaknya, Pak Lurah memimpin di kelurahannya, Pak Camat memimpin di kecamatannya, pemuda pemimpin bagi dirinya sendiri, akan dimintakan pertanggungan jawab. Kalian para remaja yang hadir di sini, memimpin dirimu sendiri. Kau akan ditanya, tanganmu kau lebih banyak gunakan buat apa? Kakimu lebih banyak kau bawa jalan kemana? Lidahmu lebih banyak membicarakan apa? Dan hari pertanggungan jawab nanti, kalian jangan berharap akan ada saksi dari luar. Saksinya anggota badan kita sendiri. Dalam surah Yasin Allah jelaskan, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ada kan di surah Yasin? Ayat berapa? Pokoknya Yasin dah. Daripada repot-repot, pokoknya Yasin. Gitu aja biar urusan lancar. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari itu kami kunci mulut mereka. Jadi tidak pandai lagi mulut ini bicara. Wa tukallimuna aydihim. Tangan-tangan mereka yang akan bicara kepada kami. Wa tashhadu arjuluhum. Kaki mereka akan memberikan kesaksian. Bima kanu yaksibun. Terhadap apa saja yang telah pernah mereka lakukan dalam kehidupan di dunia ini. Hari pertanggungan jawab. Oleh karena itu, kalau kita memimpin diri sendiri, berlakulah adil kepada diri sendiri. Nah, lalu masalahnya, memang kita mesti adil kepada siapa saja sih? Ada tiga hal pokok yang kita harus berlaku adil. Pertama, adil kepada Allah. Yang kedua, adil kepada sesama makhluk. Dan yang ketiga, adil kepada diri sendiri.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
0: Adil kepada Allah artinya apa? Mendahulukan hak Allah daripada kepentingan pribadi. Kalau sudah datang waktu sholat asar misalnya, walaupun sedang enaknya latihan voli, berhentilah dulu sebentar. Sholat kita adil kepada Allah. Adil kenapa? Dalam contohnya dengan sholat misalnya,

0: Sholat itu kan sehari semalam 5 waktu yang wajib. Betul apa betul?
1: Betul.
0: 5 waktu. Lah sholat itu, kalau sholat bagus, taruhlah 7 menit. Kalau sholatnya itu kilat, 4 menit. Ada lagi yang kilat khusus, nggak pakai perangko, 2 menit barangkali selesai. Taruhlah 5 menit kita ambil yang bagus. Kalau 5 waktu kali 5 menit kan cuma 25 menit. Sementara Allah memberikan kita hidup ini 24 jam sehari semalam. Cuma 25 menit diminta untuk ibadah kepadanya. Tidak sanggupkah kita berlaku adil? 25 menit ini untuk menghadapmu ya Allah. Sementara engkau telah memberikan restannya 23 jam 35 menit untuk hidup dalam sehari semalam. Mendahulukan hak Allah daripada kepentingan pribadi. Adil kepada Allah. Adil kepada yang kedua, adil kepada sesama makhluk, adil kepada manusia, adil kepada binatang, adil kepada alam. Yang kalau prinsip keadilan itu kita langgar akan membawa efek bagi diri kita juga. Manusia sekarang kan tidak adil kepada alam. Misalnya apa? Hutan ditebangi secara liar. Gunung-gunung menjadi gundul. Akibatnya ketika turun hujan terjadi erosi, banjir melanda kemana-mana, tanah longsor terjadi. Akibatnya terkena manusia juga kalau mereka sudah tidak menjaga keseimbangan alam ini. Adil kepada orang lain, apakah itu namanya tetangga, teman, keluarga. Dan yang ketiga, adil kepada diri sendiri. Bagaimana pengertiannya? Mata ini punya hak untuk tidur. Begadang terus tiap malam, tidak adil kepada mata. Nah, ini yang ketawanya paling kencang pasti tukang begadang ini. Perut ini punya hak untuk tidur. Puasa saja siang malam, mengurangi hak perut. Adil kepada diri sendiri. Untuk kehidupan yang akan datang di akhirat, pasti akan kita temui. Kita yakini keberadaannya. Yang oleh karena itu, kalau kebetulan kita ini adalah pemimpin, sekurang-kurangnya pemimpin bagi diri sendiri, marilah kita berusaha menjadi pemimpin yang adil. Supaya nanti di akhirat, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan perlindungan langsung kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, orang yang akan langsung mendapat perlindungan dari Allah, syab nasya'a fi ibadatillah. Orang muda yang tekun beribadah kepada Allah. Anak muda yang rajin ibadah. Kenapa kok Nabi bilang anak muda, bukan orang tua? Apa orang tua yang rajin ibadah Allah enggak senang? Tentu Allah senang. Cuma Allah lebih senang lagi kalau ada anak muda yang rajin ibadah. Sebab apa? Kondisi psikologis. Kalau ada orang tua rajin ibadah itu mah pantas. Emang udah waktunya. Ada orang sembahyangnya rajin, masuk masjid, masuk maghrib, keluar isya, malam tahajud, tahlilnya mantap. Umurnya berapa? 70. Enggak istimewa. Itu memang sudah mestinya. Lagian kalau sudah 70 masih bandel aja, kapan mau taubat? Tapi kalau ada anak muda, darahnya masih mengalir dengan panas, dia masih berusaha mencari bentuk-bentuk kepribadian dalam dirinya. Dia masih mudah terpengaruh oleh lingkungan. Tapi dia sanggup memblokir itu, disalurkannya di jalan Allah. Dia tekun beribadah. Allah cinta betul pemuda semacam itu. Sehingga nanti di akhirat mereka langsung mendapat perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Amin.
0: Selalu pembangunan yang mengarah kepada modernisasi diikuti dengan proses pergeseran nilai. Dalam kondisi semacam ini, kehidupan remaja pemuda yang masih mencari identitas dan pembentukan kepribadiannya mudah terpengaruh oleh hal-hal yang ada di sekelilingnya. Sehingga sangat boleh jadi apa yang dianggap orang dulu tabu lalu dianggap biasa. Yang aneh-aneh malah dijadikan model. Yang dilarang malah nekat diterjang. Di mana norma dan kaedah-kaedah moral tidak lagi mendapat perhatian yang wajar. Dalam kondisi semacam ini terjadilah proses peluncuran moral. Dan hampir di mana-mana kehancuran suatu bangsa dimulai dengan kehancuran moral daripada generasi mudanya. Oleh karena itu pemuda yang tekun ibadah ini sangat positif dampaknya dalam kerangka pembangunan umat. Pak, ibadah itu apa sih? Kalau jadi pemuda yang tekun ibadah, apa kemana-mana mesti bawa tasbih? Mungkin. Apa mesti pakai peci terus? Boleh jadi. Apa kemana-mana mesti pakai kain sarung? Ya tidak juga. Ibadah kan artiannya luas. Segala perbuatan yang diperintah dan karenanya bertujuan mencapai ridho Allah, itu bernama ibadah. Kalian remaja berangkat menuntut ilmu, pergi pagi pulang siang, membekali diri menuntut ilmu, itu ibadah. Kalian pulang ke rumah, ibu bapak memerintah, taat kepada orang tua, ibadah. Membersihkan lingkungan, ibadah. Bahkan jaga di waktu malam pun, kalau untuk dengan niat bismillah, saya jaga malam ini untuk ketenangan rakyat supaya mereka tekun dan tenang melaksanakan ibadah, itu tercatat sebagai amal soleh yang bernilai ibadah. Jadi tidak cuma sekedar sujud, tidak cuma sekedar baca Quran, seluruh aspek kehidupan manusia yang diperintah Allah dan yang bertujuan mencari ridho Allah, itu bernilai ibadah. Pemuda yang tekun melaksanakan ibadah kepada Allah. Apalagi terutama adik-adik remaja yang hadir pada kesempatan ini, masa muda itu masa yang paling indah memang. Sampai orang kulon bilang, there is not delightful memorize. Ya barat itu kan kulon. Saya lebih senang pakai orang kulon saja. There is not delightful memorize and then the youth moment. Bahwa tidak ada masa yang lebih indah selain masa muda. Tapi masa muda yang katanya indah itu sebentar. Sebentar sekali. Kalau kita tidak pandai memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya, boleh jadi dia akan hilang tanpa sesuatu yang ada artinya buat hari depan. Dan hari depan itu sebagian besar ditentukan oleh masa muda sekarang ini. Karena itu kepada yang muda saya berpesan, pergunakanlah masa muda itu dalam ketekunan beribadah kepada Allah. Ibadah dalam artian yang seluas-luasnya. Jangan seperti pepatah orang itu. Kelapa muda katanya kupas-kupasin, kelapa tua tinggal batoknya. Selagi muda puas-puasin, udah tua tinggal bongkoknya. Iyalah, kalau dipuas-puasin dalam arti yang positif, boleh. Mumpung masih muda puas-puasin nuntut ilmu, mumpung masih muda puas-puasin ibadah, mumpung masih muda puas-puasin berbakti kepada kedua orang tua, puas-puasin dalam artian yang positif tentu saja bagus. Tapi kalau puas-puasin dalam arti menghambur umur untuk sesuatu yang mubazir, bergadang di pinggir-pinggir jalan, lalu mulai berkenalan dengan morfin, narkotik, ganja, terperangkap oleh budaya-budaya modern yang menyesatkan, terpancing oleh model-model baru yang kelihatannya menarik tapi sebenarnya tidak bermanfaat, entah pada akhirnya akan mendatangkan penyesalan kepada kita saja. Coba, belakangan ini saya dengar di Jakarta akan ada satu festival yang disebut Festival Ngeceng. Ngeceng ini kalau bahasa gampangnya nampang. Jadi itu biasanya muda-mudi diri di pinggir-pinggir jalan, pakai kacamata hitam, pakaian warna-warni, rambut dicat sedemikian rupa supaya menarik perhatian. Mereka diri di pinggir-pinggir jalan, nampang, istilah ngepopnya ngeceng katanya. Oh, ini mau diadakan festival, secara langsung atau tidak, festival ini kan mempopulerkan ngeceng jadinya. Yang tadinya orang awam gak kenal, lantaran diangkat ke permukaan jadi terkenal. Kalau sudah terkenal lalu jadi mode, kalau sudah jadi mode, latahan. Boleh jadi nanti akhirnya ngeceng masuk desa. Bukan cuma sekedar ABRI masuk desa, bukan cuma sekedar koran masuk desa, ngeceng pun bisa saja masuk desa. Banyak saluran-saluran positif yang sesuai dengan kreativitas jiwa remaja, ketimbang mengadakan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, ketimbang menghabiskan umur untuk sesuatu urusan yang mubazir. Sedangkan umur bukan jatah gratis tanpa batas waktu. Ada pertanggungan jawab. Umurmu kau habiskan di mana? Masa mudamu kau selesaikan di mana? Itu akan dimintakan pertanggungan jawab. Nah, pemuda yang tekun ibadah kepada Allah, dampak positifnya apa? Dia punya sandaran vertikal kepada Allah. Jiwanya besar, jiwanya mandiri. Dan ini yang kita perlukan. Pemuda yang siap jadi pelopor, bukan pengekor. Pemuda yang sanggup mandiri dan bukan membanggakan keturunan leluhurnya. Kata pepatah, wa khairun nasi dzu syarafin qadimin aqama li nafsihi syarafan jadida wa syarrun nasi dzu khumulin idza fakhartahum dzakarul jaduda. Generasi yang baik adalah generasi yang punya kejayaan masa lalu, dan buat mereka sendiri mereka mampu mendirikan kejayaan yang baru. Artinya nenek moyangnya memang orang-orang terhormat, tapi dia mampu mandiri mendirikan kehormatan itu bagi pribadinya. Sebaliknya, generasi yang paling jelek adalah generasi pemalas, yang kalau orang lain kelihatan lebih hebat, dia sebut-sebut nenek moyangnya. Lu sih belum apa-apa, bapak gua dong, bapak gua katanya. Lu sih belum apa-apa, om saya dong, tante saya dong. Kerjanya cuma membangga-banggakan leluhur, dia sendiri tidak ada apa-apanya. Ini generasi yang paling jelek. Kalau orang kelihatan lebih hebat, dia sebut leluhurnya. Sementara dia sendiri nol nilainya, tanpa ditunjang oleh fasilitas leluhurnya. Pasukan pemuda mandiri macam ini yang kita perlu. Bukan sekedar pasukan pemuda, okay, bos, kulo nuwun, yes sir, yes man, kumaha juragan wae. Dan terus terang kita miskin dengan pemuda yang mandiri, yang punya kepribadian, yang berani berkata ya terhadap yang benar, dan berani berkata tidak terhadap yang tidak benar. Dari mana ini didapat? Sandaran vertikal dalam bentuk ibadah kepada Allah akan memantapkan jiwa, membersihkan hati, sehingga dia akan berfungsi seperti radar. Sandaran vertikalnya cuma kepada Allah. Inilah dampak positifnya. Karena itu, tentu saja kita berharap sekurang-kurangnya pemuda-pemudi yang hadir pada kesempatan ini menjadilah pemuda-pemudi yang tekun beribadah kepada Allah. Amin.
1: Amin. Amin.
0: Nah, baiklah ya. Itu tadi yang kedua. Kita lanjutkan sekarang yang ketiga. Orang yang akan langsung mendapat perlindungan dari Allah. Kata Nabi, rajulun qalbuhu mu'allakun bil masjidi. Seseorang yang hatinya selalu terpaut kepada masjid. Apa arti terpaut kepada masjid ini? Apa orang yang enggak pernah keluar-keluar dari masjid? Tentu saja bukan. Apa gunanya di dalam masjid terus kalau kerjanya cuma tidur doang? Maksud terpaut kepada masjid ini hatinya selalu berpikir bagaimana memakmurkan masjid. Jasadnya boleh saja ada di kantor, boleh saja ada di pasar, boleh ada di sawah, boleh ada di ladang. Tetapi hasil daripada usahanya, dia lalu berpikir bagaimana memakmurkan masjid. Sebab apa? Masjid merupakan center of activity, pusat daripada kegiatan umat. Kalau kita lihat fungsi masjid di zaman Rasul, di masjid beliau berdakwah, di masjid beliau mengatur negara, di masjid beliau mengadakan perundingan, di masjid beliau bermusyawarah dengan para sahabat, pusat daripada kegiatan umat. Dan memakmurkan masjid ini dasarnya tidak lain karena iman kepada Allah. Prinsipnya bagaimana kita menghidupkan masjid dan bukan mencari hidup di masjid. Kalau sudah prinsipnya dibalik, bukan menghidupkan masjid tetapi mencari hidup di masjid, saya khawatir masjid akan ambruk. Nyatanya kadang-kadang masjid kita ini fungsinya belum maksimal. Kadang-kadang ada kok masjid yang bukanya cuma seminggu sekali. Jumat pagi jam 9 masjid buka, Jumat jam 2 tutup, buka-buka lagi Jumat depan. Seminggu sekali. Kelemahan lainnya manajemen masjid, terus terang sajalah kita bicara. Kadang-kadang pengelolaannya, ketua masjid bapaknya, khatib mantunya, sekretaris ponakannya, imam Bilal cucunya. Gak ada orang lainnya. Ya kalau bagus kepengurusannya tidak apalah. Tapi kadang-kadang kelemahannya ialah bagaimana menciptakan manajemen masjid yang baik sehingga masjid bisa berfungsi sebagaimana fungsinya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi belakangan ini ada kecenderungan yang membuat kita optimis, gembira. Remaja, pemuda, pemudi mulai gemar datang ke masjid. Berkumpul membentuk remaja masjid, remaja musola, mengadakan kegiatan majelis taklim yang mingguan, yang bulanan, aksi sosial yang semuanya bermuara dari kehidupan masjid. Sesuatu yang menggembirakan. Dan sudah sepatutnya para pengelola masjid membuka pintu untuk bisa mengatur masjid menurut manajemen yang diharapkan oleh umat. Karena bagaimanapun di masjid dua jalur komunikasi, bahasa kerennya two-way traffic communication, itu bisa kita laksanakan. Yaitu hablum minallah wa hablum minan nas. Berhubungan kepada Allah dan berhubungan kepada sesama manusia bisa terlaksana di masjid. Berhubungan dengan Allah jelas saja lewat sholat misalnya. Berhubungan dengan sesama manusia jelas saja lewat musyawarah, lewat majelis taklim, lewat kegiatan-kegiatan yang mensyiarkan agama. Dan begitu selanjutnya. Saudara hadirin yang saya hormati, memakmurkan masjid sebagai rumah Allah. Sebab dalam hadis kursi Allah katakan, inna buyuti fil ardi al masajid wa inna zuwari fiha ummaruha. Rumahku di permukaan bumi adalah masjid-masjid, kata Allah. Dan orang-orang yang memakmurkan masjid, orang yang datang ke masjid adalah tetamuku. Kalau Allah memerintahkan kita menghormati tamu, tentu Allah lebih tahu bagaimana menghormati tamunya sendiri. Allah mengajarkan kita, hormatilah tamumu. Sekarang kita yang menjadi tamunya Allah, dengan datang ke masjid, dengan memakmurkan masjid, Allah lebih tahu menghormati tamunya. Ini yang ketiga. Yang keempat, hadirin, orang yang langsung mendapat perlindungan dari Allah itu, rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang yang menjalin persaudaraan, yang bertemu dan berpisah karena Allah, bersaudara karena Allah. Bukan karena orang punya pangkat tinggi lalu kita temani, bukan karena orang kaya lalu kita dekati, tetapi karena Allah. Kau di jalan Allah, mari kau saudara saya. Kau keluar dari jalan Allah, maaf sajalah, bawalah dirimu sendiri, saya akan membawa diri saya. Lebih baik sendiri daripada berteman jahat. Berdua memang lebih baik daripada sendiri, tapi sendiri lebih baik daripada berteman jahat. Maksudnya apa ini? Sederhana dalam benci, sederhana dalam cinta. Ukurannya Allah. Al-Quran mengisyaratkan, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Sangat boleh jadi, kata Allah, kamu menyenangi sesuatu padahal akibatnya tidak baik bagi kamu. Dan sangat boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal akibatnya baik bagi kamu. Nah, mari kita lihat. Kalau orang bersaudara cuma karena temannya itu punya pangkat tinggi, saya yakin kalau temannya pensiun, persaudaraannya akan selesai sampai di situ. Kalau kita mencari teman cuma karena dia kaya, satu saat dia jatuh bangkrut, jatuh miskin, persaudaraan akan selesai sampai di situ. Tapi kalau karena Allah yang bisa memisahkan kita, apabila orang sudah keluar dari jalur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kepada semua hadirin, mari menjalin persaudaraan dalam bentuk ideal yang diajarkan oleh Islam, nilai persaudaraan yang diikat oleh
1: 102,4 FM Bis Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: daimah, ati Muhammadanil wasilata wal fadilah, wab'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah, innaka la tukhlifun.
1: Tidak. Kalaupun harus benci, bencilah sederhana. Tidak abis-abisan ngebenci orang. Kalaupun harus cinta, cintalah sederhana. Boleh jadi yang hari ini kita benci bukan main, besok kita senangi. Mungkin yang hari ini kita cintai mati-matian, besok sudah berubah menjadi yang kita benci. Sederhana saja, tidak usah berlebih-lebihan. Kalau nilai persaudaraan yang diajarkan ini bisa kita wujudkan, persaudaraan yang diikat dengan nilai akidah, maka dari persaudaraan semacam itu, insya Allah kita bisa berbuat banyak untuk kepentingan diri, keluarga, masyarakat kita pada umumnya. Ini kelompok yang keempat. Orang kelima yang nanti langsung mendapat perlindungan Allah, rajulun da'athum ra'atun zatu mansibin wa jamalin ila nafsiha faqala inni akhafu Allah rabbal alamin. Seorang laki-laki, kata Nabi, yang dipanggil oleh perempuan cantik. Laki-laki normal dipanggil oleh perempuan cantik untuk apa? Diajak melakukan perbuatan yang negatif. Tidak ada orang yang tahu, tempatnya sepi. Apa yang terjadi? Orang ini berkata, inni akhafullaha rabbal alamin. Maaf saja, saya takut kepada Allah. Orang yang bermoral nanti di akhirat langsung dilindungi oleh Allah. Tidak mudah jatuh oleh bujuk rayu. Tidak mudah terpesona oleh wajah-wajah yang menggiurkan. Seperti dalam sejarah yang terkenal itu, Nabi Yusuf alaihi salam. Kenal kan Nabi Yusuf? Nabi Yusuf itu bekerja di istana Kitfir. Kitfir ini punya istri namanya Zulaikha. Orangnya cantik. Diam-diam Zulaikha ini rupanya naksir sama Yusuf. Satu hari suaminya tidak ada di rumah, pintu dikunci-kunciin. Setelah pintu semua terkunci, dia panggil Nabi Yusuf, "Hai talak, Yusuf, sini." Kata Yusuf, "Mau ngapain?" "Pokoknya sini." "Iya, mau ngapain?" "Iya, kayak orang-orang, ngapain sih?" Sebenarnya ini Zulaikha senang kepada Yusuf, Yusuf pun demikian. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Zulaikha menyenangi Yusuf, Yusuf pun menyenangi Zulaikha. Tapi apa? Walaula an ra'a burhana rabbih. Andai kata Yusuf tidak melihat peringatan Tuhannya, letter S. "Yusuf, ini bukan pekarangan ente, dilarang parkir di sini." Sehingga walaupun tidak ada yang tahu, tidak ada yang melihat, Nabi Yusuf selamat dari bujuk rayu Zulaikha. Mempertahankan nilai-nilai moral di tengah kemajuan zaman memang merupakan pekerjaan yang tidak ringan. Merupakan pekerjaan yang sangat berat. Akan ada saja cobaan, akan ada saja gangguan yang kita temui di sepanjang perjalanan hidup ini. Tapi sebaliknya, kalau orang sudah tidak lagi menjunjung moral yang tinggi, lalu hidup menurut selera sendiri-sendiri, ya kita lihatlah lahirnya kebudayaan kumpul kebo yang diawali dengan free sex yang mengarah kepada samen lipen alias hidup bersama tanpa nikah. Memang sebabnya boleh jadi macam-macam. Mungkin karena broken home, gak merasa diperhatikan di rumah, ibu bapak sibuk, lalu anak mencari kesibukan sendiri. Mungkin karena tekanan ekonomi, dalam kehidupan miskin, lalu ada yang menawarkan kerjaan, tidak taunya malah dilemparkan ke lembah hitam. Mungkin juga karena pengaruh pergaulan, dari lingkungan baik-baik lalu berteman dengan yang tidak baik, hanyut ditelan arus pergaulan, mungkin juga pengaruh kebudayaan yang dia tonton, buku yang dia baca, film yang dia lihat, ikut mewarnai dan membentuk kepribadiannya. Tapi apapun alasannya, satu hal yang jelas, semuanya berangkat dari rapuhnya pegangan orang kepada nilai-nilai agama. Sebab sumber nilai moral yang tertinggi tidak lain agama adanya. Intinya apa? Intinya tidak lain orang yang beragama itu meyakini bahwa kemanapun dia pergi, dimanapun dia berada, Allah selalu melihat yang dia lakukan. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Begitu yang kita pelajari dalam ihsan. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah kau lihat Allah. Kalaupun Allah tidak kau lihat, yakinlah Allah melihatmu. Jadi kalau saya sendiri, yang kedua itu Allah. Dibujuk rayu oleh cewek cakep, ayo dah bang, enggak ada orang, kita cuma berdua. Dia bilang, enggak, kita enggak berdua, bertiga. Berdua bang, bertiga. Yang ketiga siapa? Lu, gue, Allah, tiga. Di kantor mau korupsi, dia kasah, kusuk, gerasak, kerusuk, cari apa yang seharusnya menjadi hak orang lain. Tidak ada yang lihat, tapi dia tidak sendiri. Saya berdua, yang kedua Allah. Merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidup. Nilai moral semacam ini menyelamatkan masyarakat. Pantas kalau orang semacam ini di akhirat nanti langsung mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu terutama adik-adik remaja yang hadir, sebenarnya yang paling mahal dalam hidupmu adalah harga dirimu. Kalau itu sudah terjual dan tergadai, apalagi yang bisa kau banggakan dalam hidup ini? Titel yang berenteng barangkali, harta yang banyak, mobil yang serba berkilat barangkali, tidak akan banyak manfaatnya kalau sudah dimulai dengan kehancuran daripada harga diri. Tidak ada yang lebih mahal daripada harga diri. Jagalah itu baik-baik. Pelihara nilai-nilai moral. Makin pandai kau jaga diri, insya Allah makin mahal hargamu. Dalam pandangan manusia, lebih-lebih juga dalam pandangan Allah. Pantas kalau pepatah bilang, innamal umamul akhlaku ma baqiyat fa in zahabat humu akhlakuhum zahabu. Suatu bangsa akan tegak kalau dia masih punya nilai moral. Bila hancur moral itu, hancur jugalah ketegakan daripada bangsa itu sendiri.
2: 102,4 Radio Peace FM.
1: Orang keenam yang nanti akan langsung mendapat perlindungan dari Allah, rajulun zakarallaha khalian fafadat aynahu. Seseorang yang mengingat Allah dalam kesunyian lalu berlinang air matanya. Tengah malam dia bangun, bertahajud dia kepada Allah. Gemersik tikar tersentuh tangan, laksana lambaian tangan malaikat maut nak datang merenggut nyawa. Terbayang segala dosa dan kesalahan, tergambar semua kekeliruan yang dilakukan dalam hidup. Lalu air mata pun tanpa terasa berurai membasahi pipi. Orang yang mengingat Allah dalam kesunyian. Saudara, tidak ada orangnya itu yang tidak punya dosa. Coba saya mau tanya, yang kumpul di sini ada enggak orangnya yang enggak punya dosa? Tidak ada. Dan memang orang yang baik itu bukan orang yang tidak punya dosa, sebab tidak ada orang yang tidak punya dosa. Orang yang baik adalah orang yang apabila dia melakukan dosa, dia segera sadar, dijadikannya itu sebagai pelajaran untuk tidak diulanginya lagi pada masa yang akan datang. Dengan kata lain, mengingat Allah dalam kesunyian itu artinya bertaubat. Ini kan anak muda sekarang nih, kalau diajak bicara taubat, ah, taubat mah urusan 70 ke atas, Pak. Kita ini masih lama. Padahal masalah taubat bukan masalah tua, masalah taubat adalah masalah dosa, dan masalah dosa adalah masalah manusia sejak dia akil balig sampai dengan kehidupannya yang sekarang. Sengaja atau tidak, besar atau kecil, ringan atau berat, tiap kita mesti mempunyai yang namanya dosa. Allah Maha Penerima taubat sepanjang nafas belum sampai di kerongkongan. Jikalau nafas sudah sampai di tenggorokan, baru kita mau melaksanakan yang namanya taubat. Kasiplah itu. Para ulama mengatakan, la saghair ma'al istimrar wa la kaba'ir ma'al istighfar. Tidak ada dosa kecil kalau ditumpuk terus, dan tidak ada dosa besar kalau diikuti dengan istighfar, permohonan ampun kepada Allah. Jadi jangan menganggap, ah ini dosa kecil, ah ini dosa kecil, ditumpuk-tumpuk lah jadi gede juga. Tidak ada dosa yang kecil kalau dikerjakan terus-menerus, dan tidak ada dosa yang besar kalau diiringi dengan istighfar. Dalam kehidupan ini, apabila dosa sudah bertumpuk, maksiat merajalela, munkarat menjadi-jadi, Allah tidak akan segan-segan menurunkan azab. Azabnya itu bisa dalam bentuk bencana alam, banjir namanya, kebakaran merajalela namanya, gempa bumi namanya, bendungan pecah namanya, reaktor atom bocor namanya. Namanya boleh jadi macam-macam. Sebab apa? Al-Quran memberikan jaminan, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menurunkan azab selama di tengah masyarakat manusia masih banyak orang yang istighfar kepada Allah. Jadi hakikatnya kita ini berhutang jasa kepada orang yang rajin sujud, rajin mohon ampun kepada Allah. Lantaran mereka barangkali azab tidak diturunkan oleh Allah kalau melihat banyaknya sudah munkarat dan maksiat. Mengingat Allah dalam kesunyian, tengah malam, waktu yang mustajabah, terutama sepertiga malam yang akhir, situasinya lain. Gak percaya boleh coba, nyoba kan gak bayar. Coba kalian bangun tengah malam tahajud, kalian akan menemukan satu suasana yang lain daripada misalnya kalau kalian sembahyang zuhur tengah hari panas terik di tengah banyak orang. Hati bergetar, segala kekeliruan yang pernah kita kerjakan lalu terbayang, dan air mata tanpa terasa, tanpa diundang bahkan, berurai membasahi pipi. Ya Allah, alangkah nikmatnya suasana macam itu, menciptakan perasaan dekat dengan Allah, terwujud kedamaian batin. Dan ini yang banyak dicari orang sekarang, yang kadang-kadang karena terlalu ingin mencari kedamaian lalu keliru jalan, yang bertapa di gua-gua katanya, nyepi dari kehidupan manusia, memencilkan diri dengan cara-cara yang mereka atur sendiri. Tidak macam itu. Quran punya resep, ala inna bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan banyak mengingat Allah, hati menjadi tenang, jiwa menjadi lapang, pikiran menjadi damai. Ini resep Islam untuk mencapai ketenangan jiwa, mengingat Allah dalam kesunyian. Saudara hadirin yang saya hormati, ini aspek daripada ibadah. Jadi dengan kata lain, masalah mengingat Allah dalam kesunyian, mengingat dosa, bukan urusan orang tua, tapi masalah manusia. Siapapun adanya, sejak dia akil balig, mesti entah kecil besar, entah sedikit, entah banyak, ada kesalahan yang dilakukannya. Karena itu, kalau kita masih diberikan kesempatan untuk hidup, artinya Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbaiki diri. Nanti kalau sudah sangkakala ditiup, alam hancur seperti yang saya jelaskan di awal tadi, sudah tidak sempat lagi, yang tinggal menyesal. Ada yang meratap lalu berkata, ya laitani kuntu turaba. Dalam Quran, aduh andai kata kita bisa balik jadi tanah aja dah dulunya, jangan jadi orang. Kalau dulu kita tetap jadi tanah mah enggak tanggung jawab apa-apa. dijadiin orang sekarang mesti tanggung jawab bagaimana ini?
3: Bingung.
1: Ada yang berkata, ma aghna anni maliyah halka anni sultaniyah. Ternyata harta yang saya bangga-banggakan tak bawa manfaat hari ini. Ternyata jabatan yang pernah saya duduki malah merusak saya hari ini. Tinggal lagi penyesalan karena kelalaian memanfaatkan waktu hidup dalam kehidupan di dunia ini. Karena itu pandai-pandailah membagi orientasi. Ada saatnya kita sibuk tenggelam dalam berbagai urusan dunia, lain saat tenggelam dalam kefanaan dan kesunyian, membekali diri untuk kehidupan akhirat nanti. Sebentar meninggalkan dunia, rekes kepada Allah, mi'raj, naik menghadap Allah, supaya terwujud keseimbangan untuk mencapai fid dunia hasanah wa fil akhirati kebahagiaan dan kebaikan di dunia maupun di akhirat nanti. Inilah golongan yang keenam, orang yang langsung mendapat perlindungan Allah, yang mengingat Allah dalam kesunyian. Yang ketujuh, yang terakhir, orang yang langsung mendapat perlindungan dari Allah di akhirat nanti, rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seseorang yang bersedekah lalu dia ikhlas dengan sedekahnya sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Orang yang pemurah, orang yang menyadari bahwa apapun yang dia punya dalam hidup ini cuma sekedar titipan. Fungsinya lalu seperti kran, menyimpan air tapi untuk disalurkan lagi kepada orang yang memang memerlukannya. Alangkah nikmatnya kalau Allah memberikan kepercayaan kepada kita untuk menjadi penyalur, distributor rezeki. Kalau kita ingat kemari, berpikir kesini, kita tidak akan sayang lagi. Enak saja yang peras keringat banting tulang cari rezeki saya, sampean datang-datang mau minta. Lah, mungkin rezeki dia, tapi lewat tangan kita. Satu kehormatan dari Allah kalau kita dijadikan seperti kran, menyimpan air, tapi tidak untuk dirinya sendiri, disalurkannya kepada orang-orang yang memang memerlukannya. Tidak ada orang jatuh bangkrut lantaran bersikap pemurah, dan tidak ada orang jadi kaya raya lantaran dia bakhil atau pelit bin kikir alias medit. Dalam kitab Riyadhus Shalihin kita baca, tiap pagi ke alam ini turun dua malaikat. Cuma kita enggak tahu. Dua-duanya berdoa. Yang sebelah kanan berdoa, yang sebelah kiri berdoa. Kata yang sebelah kanan doanya, tiap pagi ini. Kata yang malaikat yang satu, dia berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, kepada orang-orang yang suka infak, kepada orang-orang yang suka memberi, kepada orang-orang yang pemurah, gantilah mereka dengan yang lebih baik dari apa yang telah mereka berikan. Lalu malaikat yang satu berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, kepada orang-orang yang mumsik, bakhil, kikir, berilah mereka kerusakan dan kebinasaan di dalam harta mereka. Maka lihat sajalah, orang kaya tapi pelit, ada saja jalan yang kira-kira duitnya bakalan jadi keluar dan gak ada pahalanya. Apa kena musibah lalu berobat sekian juta, apa kemalingan, apa ditipu orang, ada saja cara duitnya keluar yang gak ada pahalanya. Inilah prinsipnya, Allah mencintai orang pemurah. Dalam hadis kursi, uhibbu ahlas sakha wa hubbi lil faqir sakhi ashad. Aku cinta kepada orang yang pemurah, tapi aku lebih cinta kepada orang miskin yang pemurah. Orang kaya pemurah Allah cinta, orang miskin pemurah Allah lebih cinta. Kenapa? Nilainya lain. Orang kaya sedekah 500, orang miskin sedekah 500, sama 500-nya, tapi saya yakin pahalanya lebih besar buat si miskin.
3: Kenapa? Buat orang kaya 500 apa artinya? Sekelebatan. Buat si miskin 500 dia mesti peras keringat banting tulang. Tapi dia berani memberi seperti beraninya orang kaya. Nilai ini yang dilihat oleh Allah. Islam mengakui hak milik pribadi, tapi harus berfungsi sosial. Di dalam harta yang kita miliki itu ada haknya masjid, ada haknya yatim, ada haknya madrasah.
1: Dan Allah subhanahu wa ta'ala
3: bisa, saya katakan di awal tadi, merubah nikmat menjadi azab kalau kita tidak pandai mensyukurinya. Bersyukur kalau diberikan harta, artinya mempergunakan harta itu sesuai dengan kehendak yang memberinya. Allah memberikan harta kepada kita. Apa yang Allah kehendaki? Supaya harta itu berfungsi sosial. Milik pribadi silakan, tapi berfungsi sosial dalam kehidupan.
1: Kita terus terang saja, umat Islam ini bukan tidak punya potensi, tapi tidak pandai menginventarisir potensi.
3: Apa tidak ada orang Islam yang kaya? Banyak. Yang belum banyak, yang mau berbuat atas nama dan untuk kepentingan agamanya.
1: Kalau buat pribadinya, berani bukan main. Itulah yang sering diungkapkan orang, pembangunan pesantren terlunta, ya, asrama yatim piatu tidak terurus. Ada orang membangun masjid, meletakkan batu pertama, sekaligus jadi batu terakhir. Setelah itu la yamutu wa la yahya, mau dibilang hidup tidak kelihatan geraknya, mau dibilang mati pun tidak ketahuan kuburannya.
3: Kurangnya kesadaran akan arti amanah dan titipan dari Allah. Lahirlah korun-korun abad 20.
1: Kalian tahu sejarah korun?
3: Saking kayanya korun, kunci gudang hartanya itu saja ontak yang bawa. Itu baru kunci itu. Ontak yang bawa. Ketika orang tanya, "Anna laka hadza ya korun? Hartamu begini banyak, dari mana kau dapat korun?" "Ya saya usaha, tidak ada hubungannya sama Tuhan," katanya. Apa yang terjadi? Lantaran kekurang ajarannya melupakan nikmat,
1: korun dan seluruh harta bendanya ditenggelamkan Allah oleh gempa bumi. Makanya orang sekarang kalau dia macul ketemu harta, apa katanya? "Gue dapat harta karun." Peninggalan si korun itu barangkali dahulunya. Saudara-saudara, oleh karena itu, kalau kita oleh Allah diberikan amanah berupa harta, pandailah bersyukur dan jadilah orang yang ikhlas dalam bersedekah. Nah, inilah pertemuan kita pada kali ini. Walaupun singkat, mudah-mudahan sekali lagi kita termasuk salah satu di antara 7 golongan yang di akhirat nanti langsung mendapat perlindungan dari Allah. Amin. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat, keluarga

0: Apa Raya sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Dan kini Baraya

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna Alfa Propolis. Bapak sahana minap?
1: Bapak Sapri.
0: Bapak Sapri, alamat lengkapnya di mana?
1: RT24, RW4, Desa Cijulang, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Terus ngaleut Alfa Propolis sabaraha botol?
1: 6 sabotol.
0: Kumaha apa karosna terus ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah, ayah karosna lah. Tobian di meser deui abdi teh 2.
0: Bapak terus kemana wae gitu, Pak?
1: Ya acan kemana-mana lah, ayah herbal mah mungka medis mah atos.
0: Ngangge obat atau kangge naon?
1: Ngangge obat.
0: Kumaha karos?
1: Lah anggar wae geningan, mung harita wungkul terus ngaleut teh aya wae deui, karos deui.
0: Jadi eta mah kangge ieu hungkulnya penekan sakit teh hungkul.
1: Ah, kitu mun penekan sakit hungkul eta teh. Terus ngaleut malah anggar wae deui.
0: Obat Alfa Propolis eta terus dileut kangge bapak hungkul.
1: Kanggo abdi sarang pun bojo, tapi oh. Alhamdulillah karaos nih aya karaosna gitu tah. Tak abdi teh meser wae deui kitu 2.
0: Eta panyawatan naon panu di bumi?
1: Anu di bumi mah nya dituur, geus sirah, abdi mah lamung. Tah enakeun cenah ayeuna teh henteu peuris nih, ngalengkah tiasa kitu. Kamari ge kaserang.
0: Mun bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar Radio Peace?
1: Batur-batur pangentenna, pangentena tatangga kami kitu tah. Ada 24, RW4 pangentena bade panyawat kawas abdi kitu tah. Mun cobaan lah meser Ar Propolis kitu tah. Abdi ge alhamdulillah aya karos naning diijabah ku Gusti Nu Maha Suci gitu.
0: Naon pisan kasaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun sareng bapak saha namina pak?
1: Pak Ujang Supar.
0: Linggi pilihan mana pak?
1: Bapak teh linggi teh di Pasawahan RT 01 RW 17 Kecamatan Margahayu Desa Sayati.
0: Kantos kagaduhan panyawat naon wae pak?
1: Rukanya panyawat bapak mah itu baraal gitu. Sampean teh baraal, gula darah rada tinggi.
0: Berarti nu paling karaos teh tinu sampean banyak.
1: Mohon mohon.
0: Salami ieu pengobatan nganggo naon wae pak? Sata acan ku propolis.
1: Terus kamar mana? Nya ka dokter geus beberapa kali. Teras herbal nu sanesna, lah teh kana disebatkeun. Nah, anu cocok teh ieu Alfa Propolis.
0: Kumaha saatosna konsumsi Alfa Propolis?
1: Tainan teh terus nemeh hiji kan nemeh sabotol bapak ngal eta terus rada ipis ieu teh mentak meser deui teh kitu tah ngaros sehat weh gar ieu rada baal di kaki teh nyipisan gitu.
0: 6 BCF seberapa botol ku
1: propolis hiji
0: janten 6 sabotol bapak atos majeng kasehat
1: terus robih pisan gitu.
0: Kuning ati manten pak Alfa Propolis
1: pamah sok ngupingkeun radio
0: bilih aya pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan panyawat sepatas bapak mangga pak.
1: Tah ka para wargi atau ka hawae wargi-wargi di dieu upami gaduh panyawat sepertos abdi cobian we ku Alfa Propolis insyaallah cocok rupina.
0: Tur nuhun bapak pido ati abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi Alfa Propolis janten sehat rezekina oge tambah lancar banyak.
1: Amin amin amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Wadi abalan tantos nages sadayana panyawat tantos ayalanongna sapertos anatos dibuktoskeun ku Bapak Ajanya.
3: Aja.
2: Mohon, linggi di mana Bapak?
3: Cikoja Bendungan.
2: Cikoja Bendungan. Desa mana Bapak teh?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya, mohon. Bapak teh kamar teh gaduh panyawat?
3: Benjolan.
2: Benjolan?
3: Renyam-renyam remati.
2: Oh, remati ke panya.
3: Iya.
2: Janten upami keluhan nanti anu karasu Bapak teh kumaha? Renyam atau napi kumaha?
3: Renyam-renyam panas.
2: Mohon, teras?
3: Teras. Napas nyesek.
2: Oh, napasnya sesaknya. Iya. Mohon. Tos sabar alami Bapak?
3: Tos 2 tahun.
2: Tos 2 tahun
3: dua
2: mohon.
3: 2 tahun.
2: Tah ayeuna kan ngaleut landong alfa propolis Bapak teh nya.
3: Mohon.
2: Mohon, sabar botol Bapak?
3: 2 botol.
2: 2 botol. Tah teras anu benjolan aku mah ayeuna ayah henteu bawa benjolan.
3: Hilang. Benjolan benjolan hilang.
2: Terus teu aya namanya?
3: Aya.
2: Mohon.
3: Panas-panas teu aya.
2: Sesak napas teu ayeuna kumaha?
3: Aya.
2: Alhamdulillah mati.
3: Teu aya.
2: Alhamdulillah.
3: Sehat.
2: Janten sehat sadayana mamanya.
3: Ya, sehat.
2: Alhamdulillah. Ya. Reaksi sareng senang terlandung alfa prosesnya kumaha harita, Pak?
3: Sagala karasa urat-urat karejang-karejang napas ngahayo panas
2: kitu. Pan, mohon. Sabar alami eta, Pak.
3: Seueur we sadinten.
2: Sadinten reaksi
3: ya sadinten.
2: Nah, alhamdulillah ayeuna mah sareng
3: sehat.
2: Alhamdulillah. Bapak aya saran teu Kang Onus ya, Nes?
3: Syukur upami sapertos abdi ayeuna di dieu. Kadu panyawat kieu-kieu rematik karaosna panas, renyem itu ieu napas nyesek.
2: Sesek napasnya.
3: Lambung teu aya.
2: Alhamdulillah.
3: Sehat.
2: Sehatnya. Ya. Mohon Bang panginten cobiana ku landong alfa perut bapanya.
3: Iya.
2: Mohon Bapak aja haturun ya.
3: Iya, sami.
2: Mohon mangga. Assalamualaikum, Pak.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.

0: Raya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bapak punten ieu teh dupi sareng saha namina?
3: Bapak Uding.
2: Bapak Uding teh ieu teh ti Palimanten.
3: Di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10, RT 3.
2: Bapak ieu teh dupi kawitna teh ngagaduhan keluhan naon wae?
3: Bapak mah asam urat, sangkeng, sareng puyeng.
2: Nah, dupi panyawat eta teh keluhan eta teh tos sabaraha lami Bapak karaosna?
3: Hayu Bapak mah namanya setahun setengahan mungkin lah.
2: Salami setahun setengah eta tos dilandongan ka mana wae?
3: Obati ieu ti apotek. Mung teh aya karaosna gitu. Ngadangu ieu tirido ieu enten Bapak nyobian ka dieu alhamdulillah. Tilu dinten di cobian alhamdulillah awak Bapak jag-jag teu karaos. Biasa sok pijetan. Enak mah henteu gitu.
2: Entah ayeuna teh Bapak dilandongan ku
3: Alfa Propolis.
2: Alfa Propolis teh uninga ti manten Bapak.
3: Di radio
2: cara ngangena kumaha Bapak?
3: Bapak menten petunjuk genep tetes sakali minum 3 kali pagi, siang, malam.
2: Bapak seep sabaraha botol Alfa Propolis?
3: Bapak mah teh seep sabotol.
2: Karaosna ku Alfa Propolis di botol ka hiji ini kumaha ta karaosna?
3: 3 dinten, mulai 3 dinten obat, Bapak tos karaos sarampang gitu.
2: Alhamdulillah. Nah, ayeuna kumaha asam uratna nu sanesna karaosna kumaha, Pak?
3: Asam urat, cangkeng atau puyeng pasti aya. Ayeuna tengan Bapak mah hoyong dugikeun ka normal sehatna gitu.
2: Bapak atuh nuhun karena waktosna, pamudah-mudahan Bapak teh sing sehat tarasnya.
3: Amin, amin.
2: Atuh nuhun karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abaya kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana minap?
1: Saya Pudin dari Desa Hegarmana, Kecamatan Cidolog.
0: Alamat lengkapnya itu apa?
1: Alamat lengkap Desa Hegarmana, Dusun Citerem.
0: Emang enggak ngelihat obat Alpa Propolis teh, Bapak atau saha?
1: Pun anak ngawitan, teslami di Jakarta mula dugi-dugi ka Purwokerto oge teras berobat. Nang teacan pulih sebagaimana biasa. Kaleresan aya dina radio nguping sering aya Alpa Propolis anu seueur kesaksianana ku abdi cobian ayeuna. Alhamdulillah nama hiji nama saboto aya karosna.
0: Emang kunaon kitu papa nyawatna?
1: Eta teh radang usus aya kawitna mah usus buntuna atau selepas ayeuna berkembang-kembang penten virusna janten radang usus. Alhamdulillah ayeuna tos sakinten lah ayeuna mah miceuna oge.
0: Beratnya pa eta mah. Jadi ayeuna teh nuju pemulihan.
1: Nuju pemulihan leres.
0: Ayeuna bapak mese ka kasabaraha botol ayeuna?
1: Nu ka 2 botol ayeuna. Ayeuna mah hoyong engga damang we pun anak.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo daerah bapak?
1: Ke handai tolan anu caket sa dusun, sa kecamatan Cidolog atau napi sa desa aja, desa Hegarmana, caket nucaket desa Janggala, mangga bilih aya anu karaos sapertos pun anak ususna radang teras terjadi hampir di operasi mangga kantun Alpa Propolis kantun cobian mangga insyaallah pun anak oge atas.
0: Nuhun pisan kesaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813 8068 60.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Dipangkeun sareng ibu saha itu Bu?
2: Abdi Ibu Unar di Karang Tengah, Kecamatan Selajame, Desa Kota Ringin, Kabupaten Kuningan.
1: Ibu Unar teh ayeuna yuswa sabaraha taun Bu?
2: 63 tahun.
1: Bu, ngapun karandapan panyawat naon wae Bu?
2: Abdi teh batuk sareng kronis terus 4 tahun lamina. Nanging ayeuna mah teu lalanong teh 1 tahun. Nanging ayeuna anu parahna radang paru-paru sareng usus.
1: Sata acara ganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos diobatan ku naon wae Bu?
2: Lah, ka mana-mana entos bosen.
1: Mohon, ibu ayeuna anu jadi ihtiarkeun nganggo naonna mina?
2: Alpha Propolis.
1: Oh, mohon, janten ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis anu karaos, anu paling karaos naon wae na Bu?
2: Aya ayeuna mah entos, ayeuna mah patuangan geus teu nyeri, geus di dada geus teu nyeri, kawitna saperti turihan ku silet lah kitu ayeuna mah.

0: Terus saya nuka rawat pina patuangan teh.
1: Alhamdulillah Bu Unar, hatur nuhun kanu kesat. Mudah-mudahan pido ati abdi saat tersela konsumsi ieu landong jamu tetes autop kopolis jan sehat rezeki tami lancar bunya. Amin ya.
0: Nuhun.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Dari mata turun ke hati. Itulah yang sering kita dengar. Tak terkendalinya mata mengakibatkan tak terkendalinya hati. Mata yang kotor membuat hati kian busuk. Maka bila kita merindukan hati yang bening, hati yang indah, hati yang selalu nyaman dan akrab dengan Allah, maka jagalah pandangan. Jagalah dari apapun yang diharamkan Allah, maka mata hati kita akan menembus, menatap kebenaran, merasakan indahnya karunia Allah, merasakan indahnya hidup dalam naungan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: sarang Siti Nur Hasanah di palihan Kampung Kira Bongkok Desa Puspamukti Kecamatan Cigalontang.
1: Oke, ieu ngagaleuh apa propolis anu ka sabaraha kali ieu teh?
0: Anu katiluna Bapak ayeuna teh?
1: Kanggo saha?
0: Kangge Rama anu namina teh Bapak Bujang di palihan Kira Bongkok.
1: Anu gaduh penyawat naon, Bu?
0: Apungkur mah kantos diponis stroke ringan, Pak, eta sarang lambung darah tinggi, Rama abdi teh. Ngan saatos ngagaleuh alfa propolis alhamdulillah gitu. Anu maapah nanya tadi na leles katepak angin ge ngagebru saurna ayeuna mah tos aya tanagi deui. Sarang deui lambungna alhamdulillah anu tadina sok nyesek kana dada nyeri sarang berat dina punuk tetes teu aya. Sarang kapungkur mah sebelum nuang alfa propolis mah kadang dua dinten sakali tidur dinten sakali sok aya pusing gitu nya. Mohon ayeuna mah saatos nuang alfa propolis mah tos CF2 teh mung dua kali karaosna teh ayeuna mah gitu alhamdulillah gitu tos sakinten. Mohon ka anu sanes kitu nya bilih aya anu panyawat sami sarang Rama abdi nya eta lambung darah tinggi sarang stroke ringan gitu mangaweh tekenging sungkan ngagaleuh alfa propolis kitu kumargi Bapak abdi ge aya karaosna.
1: Ningali saha ieu alfa propolis
0: di radio.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Dan kini, Barang

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sarang dongeng Sunda carita keur balarea. Kumaha wartosna daramang? Mugia bae baraya sadayana danget ayeuna aya dina ginurur karahayuan ginanjar kawilujengan. Dipaparin kasehatan, kasalametan, tur kalimpahan kumang pirang-pirang kasinugrahan, barokah sareng rohmatan lil alamin. Badamis sejana pangandeunya, tangtos baris mangdongengkeun baraya sadayana dina carios engal anu ngabantun judul Kalangkang Lampah karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga ah, geura ka palayun deui ah. Sor ah, nyangakeun.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Bu Enas.
1: Ibu Enas teh yuswas berapa tahun?
2: 72.
1: 72 tahun. Ibu linggi di palihan mana, Bu?
2: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
1: Cineam Tasik, ya, Bu? Ibu punten ngawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
2: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
1: Tapa jawat tos berapa lami, Bu?
2: Lami tos 12 tahun.
1: Saatnya nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ka mana wae, Bu?
2: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku tapi teu aya yeuna ning.
1: Teu robihna
2: ya. Teu perobihan.
1: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
2: Alpha Propolis.
1: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya perobihan teu, Bu?
2: Aya, lambung tos teu aya, eneh teh tos sae. Singsireumeun tos ngirangan. Kantun dina birit ayeuna teh sarengna tuur.
1: Ibu Enas teh atos seep sabaraha botol, Bu?
2: Nembe hiji.
1: Nembe hiji alhamdulillah.
2: Kadua sareng bade ayeuna.
1: Mohon nembe hiji alhamdulillah tos karaos sasiatna Bu nya.
2: Mohon.
1: Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
2: Sadinten genep tetes sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
1: Ibu berarti alhamdulillahnya atas karaos sasiatna sangat diabdi dilajengkeun nya konsumsina margi ibu tos karaos sasiatna supaya si ladong hasiatna tapi maksimal bunasnya.
2: Mohon ayeuna ge bener bade ngagaleh deui.
1: Ibu ayah terpesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan kasa inspirasi, mangga Bu.
2: Kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu, aya perbentenan.
1: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
1: Ternuhun ibunya, bidong ati abdi, saatasna konsumsi ia landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tambi sehat, bagi rezekina tambi lancar, Bunya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
6: Bapak Sakum.
5: Bapak Sakum dari
6: NPEN
5: Kecamatan Mundu ya.
6: Kabupaten Cirebon.
5: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
6: Iya, betul.
5: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
6: Sudah. Dua kali ini
5: ya. Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
6: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
5: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu
6: ya,
5: kurang
6: ya.
5: Suka berair gitu ya.
6: Suka berair
5: ini. Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
6: Agak mending, Pak lah. Agak mending, ya. Ada perubahan lah.
5: Enggak begitu buram lagi
6: enggak,
5: ya.
6: Enggak.
5: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
6: Kalau enggak salah hampir 20-an lah. 20 hari.
5: 20 hari ya.
6: 20 hari ya, 17 hari
5: lah. Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
6: Sehari 2 kali, Pak.
5: 2 kali ya.
6: 2 tetes.
5: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
6: 2 tetes ya, betul.
5: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
6: ya.
5: Punya.
6: Ah ya, ini teman-teman saya ya, barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
5: Iya.
6: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
5: Tesma Aini.
6: Tesma Aini.
5: Iya.
6: Barangkali cocok.
5: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak nih untuk berbagi pengalamannya ya.
6: Iya.
5: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
6: Iya.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: 102,4 FM
9: Radio Peace Ciamis.
8: Radio Peace Ciamis.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Masih di sarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

Teburung we hasil ye. Lila-lila mah eleh geuning bapak teh aduh. Kuring nyani wara lah kasih bapak. Aduh. Jengkol ada aya usumna tuh jengkol mah. Ekol mah usumna apa mah. Kumaha carana lah. Kitu. Baing bapak cicing oge aduh. Jadi we ngareunaheun inung jeung bapak teh. Taing cicing di imah ngajedog di imah. Padahal mah aing boga rencana, aduh. Halah. Teu burung yeuh lah. Kabara bulan aing teu bisa nyetiran mobil yeuh. Da ku si bapak dicanet. Tapi ka mana ulin ye nya? Eh. Hah, poho. Urang bebeja ka si bapak teh ka Cigereleng. Cigereleng teh pan deukeut ka Holis. Ka Kang Rusli. Ah. Boga sobat anyar pan nu aya di Mangaraksa. Ceuk ieun ngomong sorangan, terus mengkolkeun mobilna ka jalan leutik. Maju na lalaunan da loba barudak ulin. Akhirna teu eureun hareupeun hiji imah. Klakson disadakeun, torojol aya nu bijil, horeng Mangaraksa. Ian turun tina mobil dipapag ku Mangaraksa.

0: Olo, olo, olo, olo. Pakai teuing socang. Kumaha geus tager, geus sehat. Meni ngampleng teka dia daya. Aduh. Syukur sucang ya. Cek mangeraksa atau henaker nenjo ian datang teh. Saya mang tekirang sawes biasi. Aduh. Dupi Kang Rusli di dia. Ya nyaka mana daya tuh. Apaan ti harita oke. Teka mana-mana Rusli mah. Teka mana tuh. Tetap tetap di dia di mang. Malah unggal poe teh ngarep-ngarep si Ujang ieu teh. Mani teu embol-embol, buah-buah geus poho ka Mamang ye. Hayu aka jero ye. Oh, mangga Mang.
1: Terus duanana katepas gek diuk dina korasi. Keur kitu torojol Rusli nyampeurkeun. Awakna rada lingsing bersih ayeuna mah. Teu kawas bareto, basa keur kalunta-lunta teh.
2: Waduh, mani pleng leswe si Ujang. Kuma bae ieu teh Jang yeuh.
1: Cek Rusli bari ngajak sasalaman. Paroman bear marah mah bakat ku atoh papangih jeung Ian teh.
2: Ari Akang, pan kuring teh tas gering atuh.
1: Tah ayeuna kuring teh karek bisa bijil ti mah Kang. Langsung wae ka dieu dah hayang tepung jeung Akang.
2: Kumaha betah di dieu, Kang?
1: Cek Ian bari neuteup.
2: Ya tuh puguh we betah mah. Malah mah leuwih teu betah. Sabab tadina mah tara puguh dumukna teu boga keur tempat sare-sare acara pan Akang teh. Aduh kitu.
1: Nuhun atuh lah ari kitu mah Kang.
2: Urang jalan-jalan yeuh ah. Mangpeung di Kota Bandung yeuh, mangpeung abdi nyase yeuh. Aduh kana mobil. Ka mana yeuh? Ulina.
1: Rusli mani curinghak. Atoh ngadenge kitu mah.
2: Ya ka mana we lah. Da lega tuh Bandung teh. Lega ieu mah yeuh. Kumaha abdi pokona mah Kang mah yeuh.
1: Rusli ngareret ka mangaraksa kawas nu menta dipangjawabkeun. Nah ini atawa ulah nu direret Surti nyeh seuri terus nyarita.
0: Lo lo lo lo lo. Nah make kuduk ka Mamang. Jung bae Rusli dek ulin mah. Ngan ngomat ulah sok adaron dalon ulina ulah kemalinaan. Kudu inget kana waktu, kudu inget kabalik jeng ulah milampah anu jahat gitu. Conton unggas-unggas kumaha Rusli milampah kejahatan teh. Kudu sing tartib, kudu bisa ngajaga kasopanan gitu.
2: Leres gitu mang lah. Saya emang yuh
1: tembal Ian.
2: Ya hayu atuh Jang lah. Akang nuturkeun yeuh, da Akang mah teu apal atuh dia oge. Heubeul di Bandung oge. Teu pajalan komo kitu.
1: Ya siapa ah, hayu Kang ya. Geus kitu mah teu loba mikir, Rusli disalin ku baju nu rada pantes, tuluy amitan ka mangraksa, yen rek miru jalan-jalan jeung Ian. Ongko hayang ngajalan tumpak sedan dasa umurna can kungsi ngalaman Rusli mah harita.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Bu Enas.
1: Ibu Enas teh yusbas berapa tahun?
2: 72.
1: 72 tahun. Ibu linggih di palihan mana, Bu?
2: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
1: Cineam Tasik, ya, Bu? Ibu punten ngawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
2: Darah tinggi, asam urat, sareng lamung.
1: Tapa jawa terus berapa lami, Bu?
2: Lami itu 11 tahun.
1: Saatnya nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ke mana wae, Bu?
2: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku bi***, ku h***. Tapi teh aya yeuna ning.
1: Teh
2: perobihan.
1: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Alpha Propolis.
1: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya perobihan teh, Bu?
2: Aya, lambung tos teh aya, eno teh tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit aya eno teh sareng natuur.
1: Ibu Nas teh atos saep sabaraha botol, Bu?
2: Nambah hiji.
1: Nambah hiji alhamdulillah.
2: Kadua sareng bade ayeuna.
1: Mohon nembe hiji alhamdulillah tos karaos sehatna Bu nya.
2: Mohon.
1: Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
2: Sadinten genep tetes, sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
1: Ibu berarti alhamdulillahnya tos karaos sehatna, saranti abdi dilajengkeun nya konsumsina margi ibu tos karaos sehatna supaya si ladong hasiatna tapi maksimal bunasnya.
2: Nah ayeuna ge bener bade ngagale deui.
1: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
2: Mun kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
1: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Di opis. Sok ngupingkan wayang sareng dongeng.
1: Tuh nuhun ibunya. Pidong ati abdi. Saatasna konsumsi ia landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Bagi rezekina tami lancar, Bunya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Ibu.
6: Waalaikumsalam.
5: Punten nama Ibu siapa?
6: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
5: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
6: iya.
5: Kecamatan
6: Ketanggungan.
5: Ketanggungan Kabupaten
6: Brebes.
5: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
6: 48.
5: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma Aini, ya, Bu, ya?
6: Iya.
5: Beli yang kedua.
6: Iya.
5: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
6: Tinggal sedikit.
5: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
6: Matanya suka merah.
5: Suka merah.
6: Pandangan kadang kabur juga, ya?
5: Pandangan lebur,
6: ya?
5: Pandangan kabur.
6: Iya.
5: Gitu.
6: Iya.
5: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
6: Alhamdulillah. Sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
5: Gitu, ya. Alhamdulillah, Bu, ya. Berarti cocok, ya, Bu, ya, ada perubahannya, gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu, ya.
6: Iya.
5: Semoga bisa sembuh total, ya, Bu, ya.
6: Amin, ya, amin.
5: Gitu. Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
6: Ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya, kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma Aini.
5: Terima kasih, Bu, ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal, Ibu, ya, kembali sehat normal lagi, gitu.
6: Amin.
5: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 0811-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: Radio Peace Ciami. Radio Peace Ciami. 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Masih di sarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: ke jalan Cikapundung ngajug-jug ka hiji tempat. Geus tepi ka tempat eta leo ka kenca, leo ka katuhu, jol weh ka jalan Cibadak. Majuna rada lalaunan. Breh aya tempat parkir anu lowong. Bus ian kadinya markirkeun mobilna regeureun. Duaan ngahareuleng keneh di jero mobil, Rusli masih keneh can ngarati kana naon-naon anu dek dipigawe ku ian harita. Duh, bade kumaha deui ieu teh, Jang? Kieu, Kang. Yap ka dieu sing deukeut.
1: Gerusri ngadeketan terus ngabandungan omongan ian nurada ngaharewos bangun pinuh kurusia.
0: Rusli ungut-ungutan bari nyerengeh lila-lila jadi ngarti.
1: Kuma Kang, sanggup Kang, sanggup, sanggup, sanggup, sanggup.
0: Alah, enteng atuh ieu mah leuh nu kieu mah lain ieu Kang, ieu mah lain, sanggup teu?
1: Duh, sanggup lah, sanggup lah Kang oge nu kieu mah.
0: Temal Rusli cok turun ye, kade sing bisa milih mangsa, ulah samarangan bae.
1: Beres Jang lah.
0: Saterusna dua nana tarurun, panto mobil dikunci. Geus di luar dua nana misah antara ian jeng Rusli teh. Kawas anu teu wawuh we pokona mah, ian nangtung di emper toko nu tiiseun. Kahalangan kurupa-rupa kendaraan nu diparkir di dinya. Sedengkeun Rusli ngajanteng sisi jalan. Panona rada treret kawas aya nu diteangan. Mun aya nu ngaliwat sok disidikeun, ditegas-tegas ditaksir sikep jeung kaperluanana.
1: Tah. Aya si ayeuh. Ieu jiga anu pantes jadi sasaran ieu.
0: Aduh. Aya deui we piraku aing teh. Baheula boga jimat. Terus jimat geus eueuh temetu. Ayeuna boga akal ye. Lah. Gerentos hate Rusli. Terus manehna leuleumpangan bari tetanggahan api-api macaan merek toko jeung alamatna. Sakapeung ret deui kana keur leumpang sorangana semurusuh. Akhirna gok tepung jeung hiji pamuda pakaian basajan leumpang na gancang bangun rusuh make jam tangan rada hade cigana teh. Pok Rusli nyarita sopan nekeranan.
1: Punten Cep, Akang bade tumaros yeuh.
0: Mangga Kang. Eta jajaka ngaraneg ret ka Rusli. Tapi paroman teh parobahan. Rusli geuwat cerita deui.
1: Deh, Akang teh milarian toko ka KHI di Jalan Cibadak.
0: Dah leres ieu ari Jalan Cibadak namahnya Cepnya.
2: Oh, sumuhun ieu Kang.
0: Lajang kumaha ieu teh?
2: Kumaha Kang? Cobi Kang, kumaha Kang?
0: Eta jajaka mimiti heran.
1: Dupi Encep di mana kawit? Sadang bade ka mana deui?
0: Rusli kalah malik nanya.
2: Oh, abdi mah ti Garut.
0: Sami deui bade ka Jalan Cibadak ieu teh milarian grosir Karunggoni abdi teh. Nu mawi teh can kapenak wae ieu teh. Aduh. Grosir Karunggoni kitu maksudna teh.
1: Oh, sana si batu sareng Akang. Puguh Akang oge tebih ieu teh. Tija Singa Bogor Akang mah. Maksud mah bade ka jalan Maleer nepangan pun paman Akang teh. Nanging di bujeng teh pun paman nuju teu araya duh.
0: Ari bade wae ngasul ka Jasinga duh. Akang teh saya pun ongkos ieu teh. Saya pun ongkos ya ieu teh. Rusli bisa pisah nyarita na teh. si Jajaka mimiti katarik rada-rada karunyaeun ka Rusli anu memang dina sikep jeung cara

0: urang pilemuran alias urang lemur, urang pasisian.
1: Ke.
0: Depi maksad akang, kumaha yeuna maksadna? Ceuk eta jajaka urang Garut teh ya. Kieu Cep. Kumargi pun paman teu aya, kapaksa bade wangsul deui ka Jasinga. Aduh. Nanging ieu teh ongkos seep, beujeung-beujeung kanggo ongkos. Kanggo nenda oge teu gaduh ieu teh, Sun. Yeuh. Nya kapaksa akang teh ngider milarian toko KHI. Anu sok nampi barang-barang ti luar negeri saeuna teh. Utamina mah ti Mekah sareng nagara Arab Saudi. Da kitu. Maksad akang teh bade ngical ieu we jam tangan. Rusli ngodok saku calana. Song mikeun jam tangan warna emas, alus sareretan mah mani moronyoy eta jam tangan teh. Da eta we si jajaka teh mani colohok bengong kabitaeun sikana mah.
1: Ke. Merek naon ieu teh Kang?
0: Asa teu kabitaeun ieu mah yeuh. Aduh. Tinggal we ari merek nama. Merek naonnya ieu teh? Oh, merek Rado Cep. Kenging meser ti Mekah waktospun bapa munga haji ieu teh. Barang sae ieu mah, barang sae ieu mah Cep, ieu mah yeuh. Wah. Kantenan di angokun Cep, aduh ieu mah. Langkung gagah rupi namanya, aduh. Wah. Ieu mah rupi nama barang teh teu nitih 1000 hiji Cep. Nu kagungan jam tangan ieu mah hese yeuh. Margi pangosna ge awis geura yeuh cobi tinggalan kun Cep. Kuitansina oge dibantun ieu teh da bade diical teh atuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Ibu Sahit ya, Bu.
1: Sareng Ibu Popon.
0: Ibu linggih di palihan mana, Bu?
1: Linggih di RT 05 RW 12 Kampung Leuwihanja, Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang.
0: Ibu teh ngawitan gaduh keluhan penyawat tonai, Bu.
1: Anu kahiji ibu teh gaduh keluhan teh tensi tinggi, anu kadua diabetes, anu katiluna sarira teh nyeri upami gugah bobo teh.
0: Ye panyawat tos mengalami, Bu?
1: Atau sataun langkung.
0: Sate acana kang jamu tetes alfa propolis, Ibu ka mana wae, Bu pengobat?
1: Ya biasa ibu teh angkat ka dokter, dicek-cek ka apotek. Janten terang ibu teh gaduh panyawatna.
0: Eta kumaha perubahanan teh, Bu?
1: Tensina masih tinggi, diabetesna masih tinggi keneh ibu teh. Sate acana ngaeut ieu mah.
0: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Ibu teh ayeuna teh keresan nganggo dilanongan ku alfa propolis, alhamdulillah.
0: Nah, kumaha saatos nganggo jamu tetes alfa propolis aya perubahan naon wae, Bu nu karaos?
1: Alhamdulillah ibu teh ayeuna teh di kamari ge kantos dicek deui teras diabetesna lungsur, tensi tinggina lungsur, sarira ogé sae ayeuna mah. Ya tanenya tanyarari upami gugah bobo teh pasakeun teu puyang jantan papah oge ayeuna mah tiasa lancar deui biasana mah kan pamimapah asa gararejeh di lutut teh ayeuna mah wilah kenceng deui ibu teh salumpat deui.
0: Alhamdulillah ibu ngawitan gaduh diabetes sabaraha, Bu?
1: 345.
0: Upami ayeuna 100 konsumsi jamu tetes alfa propolis
1: dicek ibu teh anu sakalima lungsur 243 ayeuna alhamdulillah tos kantun 85 deui.
0: Alhamdulillah jantan ibu saatosna konsumsi ieu landong diabetesna lungsur, Bu nya.
1: Mohon alhamdulillah.
0: Alhamdulillah mohon. Ibu kumaha cara konsumsi na, Bu?
1: Upami enjing-enjing ibu teh ngaleut genep tetes lebetkeun kanu cai herang taras siang oge sami genep tetes bade bobo oge sami genep tetes.
0: Ibu uning alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Ibu aya pesen teh kanu sanes kanu mana nuju ikhtiar sami panyawata sapatos ibu mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
1: Mohon mangga ka ibu-ibu ka bapak-bapak sadayana umumna mah anu aya di lingkungan RW 13 atanapi sadesa Bojongsari upami tiasa mah sakecamatan Bojongsoang. Upami karesan gaduh keluhan sapertos ibu tensi tinggi, diabetes atanapi rematik, asam urat, mangga cobian wae sapertos ibu eueut alfa propolis setiap dinten ibu ge alhamdulillah ayeuna mah tos sae deui.
0: Alhamdulillah hatur nuhun Bu Popon, mudah-mudahan didoati abdi saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis janten tambi sehat rezekina ge tambi lancar, Bu nya.
1: Mohon.
0: Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
5: Bapak Sakum.
4: Bapak Sakum dari
5: NPEN
4: Kecamatan Mundu ya.
5: Kabupaten Cirebon.
4: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
5: Iya, betul.
4: Iya, iya, iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
5: Sudah. Dua kali ini
4: ya. Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
5: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
4: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu
5: ya,
4: burang ya. Suka berair gitu ya.
5: Suka berair
4: ya. Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
5: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya, ada perubahan lah.
4: Enggak begitu buram lagi
5: enggak,
4: ya.
5: Enggak.
4: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
5: Kalau enggak salah hampir 20 hari ya. 20 hari ya, 17 hari
4: lah. Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
5: Sehari 2 kali, Pak.
4: 2 kali ya.
5: 2 tetes.
4: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
5: 2 tetes ya, betul.
4: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
5: ya. Punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya. Ya. Cobalah beli obat mata tetes, apa namanya, Pak?
4: Tesma Aini.
5: Iya. Barangkali cocok.
4: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
5: Iya.
4: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
5: Iya.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: 102,4 FM Radio Peace.
8: Radio
7: Peace. Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Masih di sarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Langkung gagah rupi namanya. Aduh. Wah. Ieu mah rupina mah barang teh teu nitih 1000 hiji, Cep. Nu kagungan jam tangan ieu mah hese yeuh. Margi pangosna ge awis, geura yeuh cobi tinggalan ku Cep. Kuitan sina oge dibantun ieu teh, da bade diical teh atuh. Song Rusli nemongkeun kuitan si pamulian jam tangan. Ku si jajak kadidikan kalayan daria nekaranan. Nyaan cocok jeung jam tangan nu ditemongkeun ku Rusli. Malah hargana teh 250 real. Titi mangsana Mekah. Malah aya tulisan Arab sagala rupa atuh eta teh sarta aya stempel PHI. Kieu Jang.
1: Kumaha Kang? Duh. Sae nya Kang nya dibanding sareng jam tangan abdi mah yeuh. Aduh.
0: Semuhun. Ieu barang upami diical ka toko. Waduh, ka toko biasa mah moal ditampi. Sanes hartosna teu aya pangajian, nanging toko baris sesaheun deui ngicalna ieu teh. Di kota Bandung an hiji nusok nampi teh nyaeta toko KHI teh nanging hantem dipapai teu kamendak tak kitu Cep. Mangkaning Akang merewang sul kajah singa ya teduh tegedu ongkos pedi ical mirah welah soconos ningal pangawas mapan edar teh awis 250 real cek Rusli deui beki daria ngomongna.
1: Aduh,
0: kumaha pamit teh kapenak atuh Kang? Eta toko PHI teh. Ah, nyaduka. Puguh ieu teh bingung Akang teh. Da salasna mah lebar ieu bade ngical jam tangan teh. Oge ngical ka nu sanes teh, nu mawi ngalian toko KHI we ieu teh. Subados teu dirugeukeun teuing Jang. Sareng tos aya prajanjian we ongko. Pan ieu teh tah tinggal tuh aya cap PHI hartosna Persatuan Haji Indonesia PHI teh kitu ieu jam tangan asli ti Mekah. Janten upami aya cap ieu ngical barang naon bae oge kadinya mah bakal ditampi kalayan mahal. Margi tos tararangeun apanan da PHI teh organisasi ageung atuh Cep. Khususna kanggo anu bade angkat ka Mekah atuh napi bade munggah haji teh kitu. Ieu tangtos jam tangan teh jam tangan oleh-oleh ti Mekah rupina mah numawi tadi sebatkeun. Pangaosna oge nyaeta ku artos real teh kitu. Sabaraha apan sabaraha rupiah pemimpin dirupiahkeun mah eta real teh. Si jajaka beuki ka taji jigana teh panona sababaraha kali neuteup kana jam tangan nu dibawa ku Rusli. Malah sababaraha kali nitenan kuitansi na bisi palsu atawa kumaha bisi jieunan. Keur kitu teh tarojol aya nu datang pok nanya ka Rusli bangun panasaran.
2: Aya naon Kang?
0: Iya nu nanya teh, tapi api-api teu wawuh. Iya Jang. Duh. Ampura we ieu teh. Akang teh nuju milarian toko KHI. Palih mana nya? Ceuk Rusli bisa pisan saniwarana. Teu jiga-jiga geus wawuh jeung Ian. Padahal mah nyaniwara.
2: Wah, duka tuh Kang. Abdi ge
0: da anyar atuh ka dieu. Ka desa teh nganter dunungan abdi mah ieu teh nuju balanya tuh. Nya di dieu biasalah dunungan mah. Supir abdi mah Kang, dupi Akang kunaon atuh ieu teh? Darek dak Rusli nyaritakeun kasusahna. Kawas nu dibejakeun ka si jajaka teh ya. Ditungtungan ku nembongkeun jam tangan jeung kawitan sina. Ku Ian diilikan bari kereung pok ngomong.
2: Duh. Hah. Barang hade pisan ieu mah tukang. Aduh.
0: Kamari yeuh dunungan abdi mah ngagaleuh ti Jakarta. Pangaosna teh 350 ribu. Ti Jakarta eta Kang. Namurukan atuh kumaha ieu teh? cek Iaan baring gerikan jam tangan.
1: Puguhe si Jajaka beki kabongroy percayaan deui.
0: Terus kumaha tuh Kang?
1: Cek Iaan deui.
0: Nya upami toko kahai teka penak mah sawios bade ditukeur tambahkeun we. Artos hoyong kenging akang teh atuh jam ulah leungit. Pokona mah asal aya kanggo ongkos wangsul we ka Jasinga kitu akang teh urang Bogor urang Jasinga ieu teh. Pelai sabaraha ari akang?
1: Iaan ciga nu katarik pisan.
0: Ah, mangawe heula. Sakumaha kawantun ujang eta mah?
1: Waduh, kuring ti teh kabita Kang, aduh.
0: Hah. Alah, ieu mah hade jeung asli pokona mah ieu. Tinggal ijang tuh, tinggal mohon. Iya jam, lamun hargana 350 ribu, kuring membakar duit malah 50 ribu mah wani, gitu. Kan baik lah, 50 ribu lah, wani, abdima ya. Dengan hanya kali teh kuring te bawa duit, yaduh. Mun kerasa mah orang kararompok atunya, yuk, ah, ndak artosnya di ditu. Orang kararompok weh lah, kabdi. Jadi itu artosna ye cek Iaan dari anak keranan.
1: Duh, di mana bumi teh?
0: Di nyeng seret abdi mah. Caket Kang.
1: Ah. Lebih atuh da Kang mah. Can pati apal di wilayah ieu teh.
0: Jeung akang teh nu penting mah muru waktu ieu teh. Siang teuing Jang. Hoyong sapayu-payu di dieu we lah ieu teh. Cek Rusli tahan harga. Kawas nu nya hayang buru-buru payu da sieun buriteun balik ka Jasinga kitu harita teh. Obrolan Iaan jeung Rusli ngageterkeun hate si Jajaka timul rasa kabita hayang mibana eta jam tangan da nyaan jam hade jeung mahal sarta batur oge geuning wanieun 50 ribu.
1: Yang ieu mah etang-etang nulungan ka akang we Jang, aduh tulungan akang mah.
0: Mun tadi gini iya terus nyebatkan 50 ribu ge sangemen malih nu sanesna oge sangemen 100 ribu gitu ta. Tapi dah hanya kal pena artosna tegaduh gitu iya mah akang mah wios lah etang-etang nyungkeun tulung we ka Ujang iya urang tuker we serang eta jam teh ta urang tuker we jam teh nu akang anggok ku Ujang nu Ujang ka dieukeun. Tambihan nih ku artos 40 ribu mah kersa tuh cek Rusli kaya sa Jajaka mimitina masih Jajaka teh ngahuleng heula mikir merenan sabot ngahuleng kitu Iaan milu nyarita deui
1: ah
0: cek abdi oge akang mah bodo Kang lamun akang daikara rompok abdi mah tekudu make tuker lah 50 ribu mah dibayar kontan ku kuring mah. Aya di imah mah Kang, hayu urang ka rumah geura mending oge di dieu atuh. Di dieu mah atuh daerah kumaha tuh. Teu aya duit teh kuringna yeuh, lain eueuh duit mah teh. 50 ribu dicreng yeuh mah ku kuring yeuh mah dicreng yeuh ku kuring yeuh. Dicreng digonreng ku kuring mah 50 ribu mah atuh lah. Moal loba mikir, alus yeuh barangna lebar. Lebar pisan yeuh barang yeuh.
1: Ceuk Iaan nyuluhan hate si Jajaka.
0: Duh. Ya, salah wae atuh tamihna Kang. Salah wae atuh lah tong 40 ribu Kang. Salah wae lah tamihna teh yeuh. Uyos lah jam abdi mah. Ah jam ieu mah jam mirah Kang. Uyos lah pokona mah ya teu sabanding sareng eta kitu nang ieu mah abdi teh kabita tapi artos teu gaduh. Salah wae atuh lah tamihna Kang yeuh. Si Jajaka mimiti katarik.
1: Ih Jang, da Kang mah teu maksad ical galuh ieu teh.
0: Nawis kena sakitu oge geus rugel pisan sanya nama cobi we ku Ujang etang 250 real di Mekah sabarahaeun di dieu ayeuna ku akang diical sakitu
1: duh jauh melamel atuh Jang ieu teh
0: engke mun ku Ujang diical ka toko sanes dina rugelna oge moal kirang ti 200 ribu rupiah kitu itu nyapan sareal Mekah sareng sarupiah urang teh kan benteng duka 2000 rupiah eta teh sareal teh duka 1000 rupiah kitu janten upami di ditu 200 real 250 real di urang teh 250 ribu kitu katitih 1000 rupiah dina sareal kitu. Cek Rusli pisah naker ngolokna teh. Ari si Jaja kakerung deui mikir meureunan tapi hatena kalah tagiwur teu bisa tenang.
1: Ah, Kang.
3: Kumaha?
1: Wantun sakitu mah cek abdi mah. Wantun lah. Sok lah. Mirah tukang mirah ieu mah. Tukeur tambah jeung jam akang kitu. Mirah Kang ieu cek abdi mah.
0: Cek Ian ngengklokan. Tina wahing ku pada ngangsonan akhirna si Jajaka teh kaolo. Da eta kabita kumoronyoina jeung percaya kana tulisan dina kwitansi. Golosor weh duit 40.000 ditambah ku jam tangan milik manehanana. Merekna teu goreng-goreng teuing mun di toko mah kira-kira hargana teh 15.000 sigana mah. Rusli bungah song mikeun jam tangan jeung kwitansina. Bus duit ladangna di sakuan pok ngomong.
2: Aduh, Jang, gede milik ujang mah. Bisa mibana barang hade kudit saeutik, duh. Heh, nuhun, Jang. Ya kitu we lah, nuhun pisan, Jang, kitu teh. Mudah-mudahan ujang sing aya dina kabarokahan hubungan ka akang. Jaba ujang tepan bisa mibanda barang hade kudit saeutik, jaba boga amal soleh nu kasida gedena. Sabab nulungan ka akang anu keur susah. Nuhun Jajangnya, nuhunnya.
3: Oh, samangsulna Kang.
0: Si Jajaka manirebeh liang irungna. Atoh jeung reueus boga jam tangan hade rap dipake harita keneh. Terus amitan bari ngajak sasalaman gedik ini leumpang dangah bangun gagah nakranan.

0: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: saat di dunia deju mualila mualila dawuh kaulanun pek mengpeng ora mengpeng masih keneh lega ambahan mengpeng panjang keneh lengka dari uyut mageus sakieu ka kolotana nahuntu geus murag kabeh. Ya huntu abong kena datang na paneuri init na geti heula. Puuk hideung karibodas. Pipi lemes jadi kenyod. Komo diimplik-implikan pinuh kutapak jerawat wungkul. Rempang geus rarampeolan atuh make iteuk ongko. Jadi tilu suku teh geus sakieu ka kolotanana naon deui lintang tinungu-nungu dawuh tina lempeng awak jadi bongkok ieu ya, tarang tadina mah rada teu lega ayeuna mah ngalegaan ulah lalawara ulah lalawara. Aku kituna atau ayeuna pupujeuh kanu jadi buyut. Mumpung jag-jag geura amalkeun eta ilmu anu geus dibikeun.
1: Ya. Pino damel kaulanun.
0: Geura hempe geura ngabdi ka nagri. Geura hempe geura sebaraga ka nagara. Naon sabab? Amal maneh anu bakal nyurungkeun ka maneh ti alam dunya nepi ka akhirat. Boh hade, boh goreng. Bakal nyararita. Bakal nganteur amal hade bakal nganteur kana hadena, amal goreng oge bakal nyurungkeun kana karipuhan manengke di ditu.
1: Dauh kaulanun.
0: Tayeuna gede ngeus dewasa eukeur meungpeung ayeuna nu jadi dulur dulur anjeun eta teh anu ayeuna geus kabejakeun cenah mah anu bakal jadi raja di nagara Astina teh dulur maneh turunanana Raden Abimanyu kakasih Raden Prakesit. Lain nulian eta teh kapi adi lamun pencakaki maju Raden Prakesi teh putrana Raden Abimanyu tuh ya gulangkep dah ai Raden Abimanyu putrana tuang Eyang Arjuna ayeuna Arjuna kagungan putra kakasina Pergiwa boga anak maneh tuh dulur teteh tuang Rama teh Gatot Kaca
1: tepino
0: anu geus didongengkeun minggu nu beulah ditu ayeuna jadi naon jadi raja di nagara Astina cikeneh kapan tuang naon tuang Eyang Panawa Panawa teh dua sasih nu parantos kalangkung teh parantos seda parantos maot parantos muksua ayeuna dulur hidep di ditu rek jadi raja geura tepungan tur geura pencakaki ngan omat eta dina batin ulah sakali-kali hayang ngarebut nagara anguran eta nu jadi dulur teh ku urang kudu dirojong didukung dirojong dibantukeun sagala rupa maksud jeung tujuanana lain bilih deui malahan pasti merlukeun bantuan geus jadi pasti, geus jadi pasti.
1: Dawuh kaulanun kinten-kintena bakal ditampi ku Kang Rayi Prakesit.
0: Alah, pasti ditu ge bakal aya nu apaleun. Bakal aya nu apaleun. Pek geura niatan anu hade. Kaitu geura bebeja heula ka indung maneh ka kuburan sanajan ayeuna geus dikubur.
1: Tapi nu damel kaulanun.
0: Naon sababna? Geus jadi kawajiban maneh. Munjung teh kudu ka indung muja teh kudu ka bapa ayeuna aya kuburanana teu naon ngan ulah tekadna menta ka indung maneh. Tapi eta mah pikeun pangeling-eling yen maneh teh masih kena eling ka indung. Nanakeun maneh teh hiji anak anu saleh. Nya.
1: Dawuh kaula nun.
0: Tuk kitu.
1: Dinten iraha kinten-kintenna uyut kedah lumaku ka nagara Astina pangeresa?
0: Heh. Aye ayeuna mah da. Burang teuing isuk we atuh subuh-subuh.
1: Tapi nodama kaula nun
0: sareng sendang ngabdikeun diri ka nu maasih dina mangsana subuh nya gara prak gara balakan ku hideup.
1: Kumaha da ieu geuning uyut parantos sepuh kinten
0: entong dipikiran uyut mah entong. Entong dipikiran keun bae da pala catrik loba di dieu.
2: Biasa.
0: Geus biasa ditinggal-tinggalkeun pan. Heh. Atuh cenah sanajan nepi kana waktu na cenah uyut ngumasing pati tumakaning perlaya keun bae kasep da sanajan teu ditinggalkeun ge bakal maot. Ikhlaskeun ridokeun. Heh.
1: Dawuh kaula nun.
0: Ya.
1: Di malam.
0: Lir. Men. Barang jumagan sapratane pun para catrik. Nyata aya nu laporan nguningakeun yen di buruan padepokan aya nu ragrag dua jelema anu dina waktos ieu teh empes-empes gaya sanes ieu teh Astra Jingga Dawala unten punten punten.
3: Sewu pepenuh laksa tutuka muga ulah jadi ringating penggali pangesa.
0: Naon, naon.
1: Aya naon ieu teh?
3: Meningakeun kulan. Aya anu ragrag jalmi duaan ti luhur.
0: Aya anu ragrag.
1: Teu pina.
0: Ai. Atina make tataekan.
3: Sanes ragrag tina tatangkala nanging ieu mah ti awang-awang.
0: Amuing. Di beulah mana?
1: Palih mana, Mang?
3: Palih ditu kulan.
0: Cikan bawa kadibawa.

pesan ningali ke ingkang masing pati taget tunirakan ningali ingkang saming masing pati

0: Nah, ieu asa wawuh jelema teh.
1: Saha kinten-kintenna uyut?
0: Ai.
1: Geningan yakin ieu teh rupina bakal tingku nyeri ngemasing pati tumakaring perlaya.
0: Beuh, teu sangka. Asa wawuh ieu.
1: Sobi atuh uyut. Mamanawian. Kelanan.
0: Cik, atuh urang sami-sami ngadoa. Urang tamprakeun leungeun kencajeng ka tuhu. Manawi ayeuna parang Gusti, urang meredih kana asihna Gusti menta kana murahna Anu Maha Kawasa. Sangkan sapamulut ginuluran sapanejati nekanan. Hey. Sugan can pastina kitu oge. Hiji hirup, hiji nu hirup, hiji kahirupan gumulung ngajadi hiji. Waras tumakaning jati, jati tumakaning waras waluya. Cager maneh. Dua jelema.
1: Cobi atuh yut.
0: Tagening. Jika cingkar ranjet. Tah. Ya, katingali. Ku hidup bang kaca.
1: Laras pisan geuning anu hiji mah itu aduh. Dina pangambungna pisan menyuel.
0: Lain menyuel eta mah irungna we meureun kitu. Biasa. Yeah.
1: Anu hiji deui eta ngelok irungna.
0: Ah, kitu we biasa na meureun.
1: Tu bening uyut, parantos usik uyut.
0: Tah.
2: Wah, jeung majus deui. Yeuh. Masuk angin belegug.
3: Keluar
2: mangga. Tah. Aya ka hirup. Hirup euy. Eh si Leing. Nyata kuring mah pae.
0: Mun nya jurig anu pae kocoblak.
2: Euy. Boa di akhirat teh ieu teh.
0: Bisa jadi euy tiis sawahna ge. Tiis sawahna.
1: Kocoblak uyut.
0: Keun antep. Cara sanggeuna anakeun bisi masih kene kabur kene meureun pangajian anakeun
2: euy. Wa di akhirat teh urang aya nu nakon meureun ayeuna cinggeleneng tasada. Sada nu keur badami.
0: Bua euy melikat teh melikat meureun.
2: Lain melikat malaikat meureun heueuh.
0: Budak.
2: Aduh. Euy. Kumaha lamun nanya? Cara meureun saha pangeran maneh?
0: Ah, rumah sakeune urang mah tukang mirit teh kitu. Bejakeun kitu dia kan tukang gapleh. Urang aku we dileuh ulah ujug jelema mah. Sagala rupa kasalahan oleh sumpu-sumpu temongkeun di dieu. Kudu sadar jadi jelema mah. Heeh. Sanajan teu disebutkeun oge okay, geus nyarahoeun aing mah tukang mirit.
2: Kuru atuh hudang.
0: Sok geus leung heula. Rupana kasep aya melikat teuing. Hudang.
1: Sobi lugay, Mang.
2: Aya nu leutik soranana malaikat oge sarua we jeung urang.
0: Cing cunya euy.
2: Aduh, Gusti.
0: Uluh. Haya.
4: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
5: Mitra sehat nuju sareng Teh Siti-nya. Mohon. Teh Siti itu mana linggit teh?
6: Di Cihideung.
5: Cigaru. Cihideung Cigarunya. Desa
3: Mekar Mukti.
5: Desa Mekar Mukti mohon. Tos sabar uhian ka dia teh?
3: Dua katilu aina.
5: Dua katilu ainanya? Mohon. Panyawa teh anu karaos naon teh?
3: Sok cangkul.
5: Mohon.
3: Leuleus rieut.
5: Mohon. Upami ya? Mohon upami nuju di check up naon panyawa teh cenah teh?
3: Nuju di check up teh. Kelenjar getah bening.
5: Kelenjar getah bening.
3: Asam lambung.
5: Teras.
3: Teras dari
5: tadi teh seueurnya komplikasi panginten teh nya.
3: Mohon. Pisan. Sok seueur nu karaosnya, sok seueur leuleus.
5: Mungse, gitu. Mohon.
3: Ieu naon teh perih ieu teh.
5: Patuangan teh.
3: Benjolan pan ieu seueurnya.
5: Sabar hiji benjolan teh teh?
3: Namana mah hiji kawitna mah.
5: Mohon.
3: Seueuran jantan tujuh.
5: Tah, ayeuna ah, kan.
3: Ayeuna mah.
5: Kumaha teh ayeuna?
3: Lah kitu, alhamdulillah.
5: Alhamdulillah.
3: Tos aya karaosna.
5: Tos aya karaosna nya.
3: Tos leuleus lah kitu, teu nyeri deh.
5: Teu nyeri enanya ya.
3: Teu nyeri, alhamdulillah.
5: Tos sabaraha lami ka dupanya mah teh?
3: 2012
5: ini 2020 berarti sapul usumnya.
3: Iya, tos lami.
5: Tos lami. Tapi alhamdulillah sareng saya ngada tandung alfa propolis majeng sehatnya.
3: Alhamdulillah aya karosna gitu.
5: Seueur
3: anu karosna gitu. Soca ena bengras ningali teh alhamdulillah.
5: Alhamdulillah.
3: Ieu tos teu aya cangkeul tos hilang gitu nya.
5: Ayeuna
3: seueur we pang anu karosna
5: ena. Alhamdulillah.
3: Biasa ieu we kitu. Ngan aya keneh benjolan kan tos alit deui.
5: Salit deui nya. Mohon insyaallah mudah-mudahan
3: lah. Mudah-mudahan nya.
5: Mohon laras. Aya kesan deut teh ka ngomi undang supados sehat sapertos teh kieu teh.
3: Upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi.
5: Cobian so, panginten
3: nya. Cobian we, tos karaos ku abdi gitu. Mohon. Alhamdulillah sareatna ieu.
5: Aya karaosna nya.
3: Alhamdulillah.
5: Sehat salamina teh nya.
3: Mudah-mudahan ya.
5: Nyuhunkeun
3: pidoana mudah-mudahan ieu ku sareatna landong, sim abdi tiasa damang ieu ku sareatna nya.
5: Mohon amin amin amin. Hatur nuhun teh nya. Mohon mangga.
4: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
6: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
7: 0813-8000-6860.
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
9: Assalamualaikum Ibu.
10: Waalaikumsalam.
9: Punten namanya

0: Main ini gimana Bu, ada perubahannya Bu?
1: Alhamdulillah sekarang mah terang, lihat yang tulisan yang kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
0: Gitu ya. Alhamdulillah Bu ya, berarti cocok ya Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya Bu ya.
1: Iya.
0: Semoga bisa sembuh total ya Bu ya.
1: Amin.
0: Ayo Bu, barangkali ada pesan-pesan Bu. Monggo
1: ya,
0: pesan-pesannya.
1: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes Ma ini.
0: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
1: Amin.
0: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata tes Ma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Nya make baju bodas. Puntene kulan ya abdi. Rumaos di dunia teh abdi teh tukang ngegebugan domba. Si lain geus aja bade tinggal gebugan domba teh. Naon? Ah geus we.
6: Saya kaera mah.
5: Heeh. Aya kaera mah. Tong heureuy ieu teh dijerogain.
6: Bener kan telepon?
7: Ah. Amuing amuing saha anu ti mana
5: mana nyakeun ah juga nama ieu mah meureun teu bisa kolakeun tadina meureun
6: awa nyamur
5: bisa jadi naha geuning naroskeun
7: da hayu pamadegan maneh naon
5: balalangor geuning uyut sanes ieu teh melikat teh ya.
7: Ish lain ieu teh di dunya keneh.
5: Mang ieu teh di dunya keneh saresna. Hor. Ih heuh we dulu itu euy.
6: Naon ta kan?
5: Ujuh juga jadi akhirit dikeu.
6: Tempat tempo ulah kieu kinya.
5: Ieu teh di mana, Cek? Di mana ieu teh Ki?
7: Ieu teh di padepokan ya.
5: Puntene ya abdi mah noh. Kududung kawung.
6: Karesep
7: teh naon. Sayo sayo sayo saha teh?
5: Ngaran abdi Ki?
7: Iye.
5: Upami di percanten mah ngaran abdi teh Maradona.
6: Hei, nya teh wae.
5: Maradona, Marabdoma urang sia. Heeh.
7: Oh, Maradona tukang main bola teh di Argentina.
5: Geuning aki uninga.
7: Oh, darah siap pelajar nu kitu teh.
6: Pacandu atuh.
7: Pacandu baheula mah keur ngora.
6: Pacandu.
5: Abi oge nya kitu we sih. Karesep teh kana main bola geus.
6: Aduh.
5: Rame pisan di Jerman lawan Jerkut.
6: Wah.
5: Iya.
6: Naon deui Kang?
5: Bubuhan sok maca warta berita we tina PR. Pikiran rakyat sok dagang ongkoh ngalangan ongkoh abdi mah teh PR teh ieu manokwari jeung manuk ekek naon heuh main bola Itali jeung Argentina jeung Inggris nu rame pisan mah eta Uruguay jeung Uruguangen aya deui mulegung
6: naon
5: anu rame pisan wae Taiwan jeung ti kotok aduh embuh deui
6: aduh
5: nu rame pisan mah eta Kamerun jeung itu jeung rancakole
6: teh
5: nya siap mah Cik

0: Aing oge entong miheulaan aing.
1: Mana naon?
0: Sila ingat tong milo kabodor, mana naon? Tiis, dele tiis. Macam cara aing?
1: Canggih.
0: Aing mencanggih.
2: Ay, ay. Kalah harir, itu ditaros deh.
0: Mohon etangaran abdi mah.
2: Aitu nepengker saha.
0: Abdi, ya?
2: Ye.
0: Abdi mati ditu di teluk.
3: Teluk naon? Teluk Bango.
0: Aduh, ampun Teluk Bango. Pan aya kajadian di Teluk Telin. Heeh, cenah. Di Sahudin. Lain Sahudin, Saudi meureun. Heeh.
3: Kajeng Suryadi.
0: Aduh. Dupi eta teh garwa gedengeun teh Ki.
2: Islah ini teh buyut.
0: Teh buyut teh naon, Nyong? Oh, ai jelema Udik.
3: Hah? Awan pisan.
0: Tinggaleun jaman. Teh nyaho buyut. Buyut teh lamun urang boga bapa, ta bapa urang teh bapaan. Ta bapaan teh bapaan deui ngaranna buyut. Ha, sieun liur jeung aing ah.
3: Kita bejaannya kaulah kaya bejaan teh nyaho.
0: Heeh. Sapertina urang teh boga bapa. Terus ta bapa urang teh boga bapa. Saha bapa-bapa? Ta bapa-bapa teh bapaan deui. Saha bapa-bapa-bapa? Jadi, ka buyut ngaranna. Pencak kakina cung kulalaki cukup awewe. Ari si Nyai teh boga inung.
3: Sok pok pok.
0: Ari inung si Nyai teh inungan deui. Inung inung inung si Nyai. Tah sanggeusna inungan si Nyai teh aranakan.
1: Ah.
0: Jadi jadi anakna teh inung si lain.
1: Inung sumu.
0: Aduh. Cing ku aki abeh teh lieur kumaha teh buyut teh perenahna teh buyut teh kumaha?
2: Or. Kaula teh boga anak. Anak kaula teh anakan. Ta anak-anak kaula teh aranakan deui. Jadi buyut.
4: Jadi anak kaula teh renyek.
0: Jadi lieur ya aing ku titi titi dieu.
1: Ngawas bae atuh.
0: Aduh. Jadi lieur aing ah.
1: Gering-gering.
0: Heeh. Ah, kegering-gering sih teh bese aing mikiran buyut.
3: Pikiran
0: pencak kaki. Pikiran pencak kaki.
4: Kurang ya goreng pikiran.
0: Ayo kok goreng pikiran. Ya ampun. Rupanya itu padepokan naon sih.
1: Padepokan naon ya teki.
2: Ya te padepokan andong kan sana.
1: Kulan.
0: Loh.
2: Dah jika nurewas.
1: Kukupingan te andong kan sana.
2: Iya.
1: Ah. Huh? Ingat kene?
0: Ingat dah ingat itu tadi kaya ingat.
3: Wah.
0: Ayo sadar untuk ingat.
4: Disangkat
0: TL ingat. Ayo hidup tadi sangkat TL ingat kusyatik maje. Bahula geuning basa juragan si jenat, basa si jenat. Juragan Arjuna kapungkur kapan kantos ka dieu? Uy asa aneh cing.
1: Ke dupi salira teh kakasih teh saha?
2: Ngaran kaula teh Manikhara.
1: Gusti.
2: Dah naon jiga nu leuwas?
1: Piraku lali deui ka abdi?
0: Oh, nya saya cenah nyong.
1: Baheula waktos
0: Gusti Subadra garwana Gusti Arjuna almarhum si jenat atuh kitu.
2: Heeh.
0: Nuju ka kanungan tilu sasih ku Raden Abimanyu Palailau Kwader pan ngaka dieu datang. Masa nginyem kecirik teh nginyem jala sutra pan ti dieu ti aki-aki. Walah nyuhun.
4: Lain lain kan.
3: Nginyem ka jamu sutra dibere
0: teh kan. Iya. Ari teh nginyem ka wauken kecirik teh dibere.
4: Mamalah.
0: Iya, jadi mamalah marahan lamun pegat samata cenah gentina jiwa namun pegasa mata teh itu cah mun pegasa bulirang kacuka dieu
4: dua mata mengayap
0: alah ampun aing alah gusti aduh
2: naon itu juga gabruk apal ka kaula
0: lumawin teu saya teh
5: Gening. Aduh, kita kasih bau ai gitu teh.
6: Besar sipletu bae
7: wot. Musung krukun kata ewan.
1: Tadi na sugana dibere duit aing. Ke YouTube pian teh saha?
2: Ke ieu teh.
1: Piraku lali deui ka abdi. Panabi teh dawala teh pawongan panawa kapungkur.
2: Aduh, tobat Gusti. Gening ieu teh putrana Kakang Semar.
1: Sumuhun.
2: Tobat Gusti. Gening araya keneh ieu pawongan.
6: Sangkanya
2: kasep Bang Kaca.
1: Alanun pangresa saha ieu teh Yun?
2: Dawala
1: abdi
2: cing sidik-sidik ieu budak gigireun kaula jiga saha beungeut.
6: Sakenya taksir.
1: Nah meni percis abdi.
2: Ah. Seuceh.
6: Naonana jiga Akang teh ah?
1: Ka dewek nuruna mah.
6: Naonana nuruna Kang?
1: Geus sok bukakeun jalanan sarua jeung dewek.
6: Aya naonana?
1: Ah, nah ka mana karepe ngomongna? Ieu ieu mah mineungkeun.
7: Beda
1: sipat saeutik teh mah. Beda saeutik.
6: Banyak
1: akur kerana
6: jalan
1: celana akur. Tapi noda mas kau lanun, Buyut.
2: Dawala.
1: Sahate ya itu, Buyut teh.
2: Sahate sih. Bisi mana kapal itu anak na Gatot Kaca Suwargi.
1: Aduh, Gusti. Buyut, aduh ini. Aden, naon itu aki? Uyut naon uyut
2: eta teh sono meureun kasep eta teh pawongan tuang eyang tuang rama kapungkur anu sok dicaritakeun ku uyut teh gening pawongan teh Semar Dawala Astajingga Gareng ai bapa maneh aya keneh cepot
1: aya lain nangnya kitu we parantos tepati awas ningali kana tebih teh sing
6: ngayap angkat
1: pun bapa teh ngayap. Eta oge aya sakalieun nyoe sama coy kana ti koto.
2: Ahnat teteh ahnat teteh ngomong teh.
8: Percaya
1: deui. Aduh, meni manja ieu aki-aki ngomongna euy. Ahnat teteh.
8: Sabawakeun teh ku Akang.
1: Aduh, ampun.
2: Toba heuh aya keneh.
1: Aya sih, nya kitu teh aya. Pun bapa teh parantos sepuh pisan ka cida pas sepuhna ieu teh sieun.
2: Heuh syukur we, syukur.
1: Obat kini ieu teh putrana si Jenat monyong. Bina teh. Dawala. Heuh, dewek sedih euy. Heuh pae ka nya.
6: Jiga Kang.
1: Dawala dewek ceurik ieu. Heuh sok na teu beje cimata. Beak kelodok. Alah ampun teuing Aden. Ieu teh aki Aden. Oh ieu teh aki Astrajingga aki cepot teh anu sok disaurkeun ku Uyut.
2: Nya ieu teh.
1: Duh, nuhun pisan atuh naon atuh margina geuning ragrag di buruan.
2: Naon maneh teh ragrag di buruan da paeh tadi mah maneh teh.
1: Lumawi aki di Astina teh aya karepotan. Aya kajadian serangan ti nagara Plasa Jenar. Anu dipimpin ku Patih. Patih Nagara Prasa Jenar Sakti Mandraguna.
2: Amuing.
1: Serangan dadakan kulan di Nagara Prasa Jenar Patih jeung Senopati amuk-amukan atuh Raden Perkesit oge dina waktos ayeuna teh dipaehan. Abdi ngamuk jadi alungkeun duka kumaha mayitna sareng sareng ulah dia balad tamtama di Astina dina waktos ayeuna.
2: Aduh.
1: Di mana aya serangan ki? Ka Astina Aden Tuang Rayi Raden Perkesit. Kang Rayi Perkesit maot ngemasing pati tu makaning perlaya nya mangge nya kitu amuk-amukan nanging dialungkeun mang teh. Rakyat tu tanpa dosa ayeuna teh kulan. Duh nungungsi mah nungungsi.
6: Tanpa
1: dosa.

0: Gitu karate aki. Sumuhun aden. Uyut permios pangpang kaca maksad. Melaan kang rayi prekesit.
1: Kelanan, kelanan.
0: Ke aden ulah wakaka itu nyalirah bahaya. Sadan tenuala dia balat tamtama geruksak serangan tinagara prasajenar. Utusan raja ngaranate Raja Prabu Sumantara. Cenah mah eta teh turunanana Sang Kuning. Patih Sang Kuning, kapungkur mah teh Patih Astina. Saha teh? Sun Sang Kuning teh.
1: Kurang aja.
0: Duh, kumaha nasibna Kang Rai Prakesit? Numawi nu ka kumaha eta teh kulan?
1: Amuing amuing tugening. Paingat. Dengarna hatenya tahu bakal aya kajadian Bang Bang Kaca.
0: Anu mawi nyuhunkeun restu ayeuna keneh Uyut maksad ngajug-jug Astinapura
1: elana. Sagala rupa oge kudu leuleus jeujeur liat tali.
0: Kajenane kada leuleus jeujeur liat naon menyong beceh?
2: Liat tardi.
0: Kudu liat tardi jadi tardi teh liat. Naon liat teh cileuhna beulegeun. Hirup hirup teh kicu aden teu kengeng getas harupateun teu kengeng gurung gusuh kedah kandung landungan landung kandungan kudu lahir lahir naon cing menyong lahir irung dah jadi kudu landung kandungan jeung kudu lahir
2: nya kudu lahir
0: dah kicu. Ulah waka aden, ulah waka ayeuna kaitu ayeuna mah anguran urang tepangane syakur simpatisan. Sadayana kedah kumaha carana? Nya tokoh-tokoh urang suhunkeun pamandangna kedah kumaha carana? Awatos teuing atuh da Kakang Rai Prabu anu prekesit aki. Mun katenane aki oge pangna dugi ka kieu teh cemelaan nanging ayeuna mah urang milarian jalan anu sae kedah kumaha?
2: Salameteun
1: lirpen.
0: Barang saurmagan sapratane punya tanar sinerada saking sawarga maniloka. Kau tusku hiang watipati jagad nata. Pikeun nepangan ieu panita Manikara.
3: Hei! Manikara! Ulah kaget ieu kula di sawarga.
1: Hei, hei. Sahai tercocerowokan.
0: Loh, dewa geuning itu monyong. Kabeneran gening itu dewa?
1: Aya dewa gening Bang Bang Kaca. Mangalingi lingi lingi lingi.
3: Ulah kaget kaula Manikara.

0: Ulah kabeh amuing ngahaturkeun sembah Hong Arsana Maya. Sembah kaula aya dampa sampean pangresa
1: Manikhara
0: kaula
1: ditarima
0: puja stuti sampean. Dawuh
1: aya naon
0: ieu reuwas
1: ngaturkeun sembah Hong Arsana Maya ya. Iya, bang kasate Manikhara.
0: Dawuh.
1: Ho, anak Gatot Kasat.
0: Dawuh.
1: Amuik. Geusa gede kieu, paingan. Ho, ditarima kaset. Percis bapana kana beungeut nya. Sumaha aturan rawuh sih. Amuik. Geuning maneh cepot aya di dieu. Mun ieu nepduk. Rumawi sing diastina teh repot.
0: Ha, bener.
1: Aya serangannya. Dawuh. Raja nama kasawarga teteh. Para tentara namanya eta meureun ka Astina.
0: Nuhun sih.
1: Turunanana Sang Kuning kata cepot.
0: Nuhun sih.
1: Hayu wartosna mah cenah turunan Mang Oeng Ongko. Naon? Eta jelema
0: ah ka mana karep.
1: Semak kapihatur kula.
0: Dawala ditarima jak cageur.
1: Sae. Bapa mana cageur? Sae kulan.
0: Lah.
1: Ajarkeun teh cenah. Bapak dewek dulur ka dewa teteh heuh. Ah, bohong. Mudeg dulur ge mawakeun unggal bulan meureun dewa.

0: panita manikara bangbang kaca astra jingat dawala kage sumping na dewa isya warga
1: unirahangan diga amuing sembah haturan rawuh nun
0: sembah haturan rawuh kaulah nun eyang
2: sembah haturan rawuh kaulah nun eyang ah mentong pipilun atuh wilujeng sumping
1: Allah
0: manikara bagja nu taya papadana nuhun pembagian di kakukula ditarima oge kasep pangpang kaca incu eyang bageur astra jingga jeung dawala
2: bageur abi oge
0: heuh teu naon
3: saperkara kaula datang ka

Tiang Watipati jagat nata usah warga Maniloka. Daya lihat lintang tikula terek inyem iya budak ngarana bang-bang kaca incukula. Ari sabab bisa warga teh aya ka

0: Itu geuning cu,
1: ulah teu dibikeun ku anjeun Manikhara.
0: Uluh. Kantenna.
2: Mangga teh teuing, mangga nun. Aye dipunut ku dewa mah da sagala rupina ge bakal ditanggung jawab.
0: Kitu itu.
1: Mangga teh teuing nanging nya kitu da. Wayah dalem mah tebih tina ngagaduhan pangarti. Segaduh rasa tinuku pangabisa.
0: Itu bisa gitu, itu bisa gitu. Meureun eta teh apesna we kudu ku hidep.
2: Aye ku kitu na mah sun, teng manuk teng bumeji aceng celeng anak meraku kunjungan.
0: Aduh. Naon cepot?
2: Sumun ieu murang kali. Kapan kapungkurna oge ieu teh ramana, nya ramana ieu murang kali.
0: Kumaha kitu?
2: Waktu saya kajadian naga porocot teh geuning.
0: Lain naga porocot, naga percona
2: meureun teh eta. Naga mercon.
0: Persona.
2: Baik tuh.
3: Oh, ada kanyakene-kanyakene.
2: Ada maksudna mah kanyakene-kanyakene. Basa aya naga morocot. Tuh, da aing ponok lecah cuy.
3: Letah borok teh mah kitu.
2: Naga percona meureun. Heeh. Kapan diusirna teh ku juragan anu Gatut Kaca?
0: Alah,
2: heeh. Aya dewa pohoan, aya dewek panjang. Ingetan teh deka panjang. Dewa mah ponok. Sumuhun.
0: Ayo bener.
1: Bapakna oge baheula nya.
0: Kitu garengsekeun kajadian di sawarga balik hara.
4: Di mana?
1: Inungna ieu budak teh pergi wa nya.
4: Dawuh.
1: Ai ninina teh saha teh anu dikawin ku Arjuna teh?
2: Pun anak ninina ieu budak teh nya eta Endang Manuhara.
0: Oh nya.
1: Nya boga anak pergiwa-pergiwati nya.
4: Dawuh bener.
2: Itu sih. Bagja dina waktu kitu sih. Iraha bade ka sawarga?
1: Tah sajabana ti kitu. Ieu kaula teh mawa ieu kagegelan ti sawarga mawa bajuna urut Gatot Kaca baheula. Nya eta kreanta kusuma Sinjang Wasunona tarumpah cerama. Lung cupit siapa perhata huncakan sana alas-alasan kancing gerudah mungkul dibawa ku eyang ti sawarga gerak pake heula ku hidep.
0: Aduh, gelicu.
5: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
6: Mitra sehat nuju sareng pribados kararasan dina dengge teh nuju sareng teh linanya tehnya.
7: Mohon.
6: Oh, nu pamiling kita di mana teteh?
7: Di Sindang Hayu, Desa Wanasari.
6: Kecamatan?
7: Surade.
6: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
7: Lambung.
6: Teras?
7: Radang usus.
6: Mohon.
7: Batu ginjal.
6: Tos sabar alami teteh?
7: Atos sausum.
6: Tos sausuman ya?
7: Mohon.
6: Tos lalandong ka mana wae teteh?
7: Tos ka itu ka dewe lah kitu tapi teh acan aya pirobihan.
6: Teh acan aya pirobihan mohon. Tah ina kan teteh ngalah tandong naon teteh?
7: Alpa Propolis.
6: Mohon. Siap sabar botol teteh?
7: Atau sep 2 botol.
6: Sareng ayeuna pangintenya?
7: Mohon.
6: Takumaha teteh sareng senang alat landong alpa propolis apa nyawa teteh? Tapi kan di check up-nya.
7: Mohon.
6: Naon wae nu tos damang teh?
7: Alhamdulillah lambung tos teu aya.
6: Alhamdulillahnya.
7: Ginjal teu aya.
6: Alhamdulillah. Sareng senang alat landong alpa propolis. Alhamdulillah nama penyawat lambung tos teu aya tos sehatnya.
7: Iya, alhamdulillah.
6: Mohon alhamdulillah.
7: Wirobihan.
6: Alhamdulillah. Mudah-mudahan teteh ngal damang ya tehnya.
7: Amin.
6: Mohon. Assalamualaikum teh.
7: Waalaikumsalam.
5: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
8: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
9: 0813-8000-6860.
10: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
11: Assalamualaikum Bu.
12: Waalaikumsalam.
11: Dengan Ibu Ramini ya?
12: Iya.
11: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
12: Di Lubung Bata.
11: Lubung Bata?
12: Lubung Brebes.
11: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
12: Umurnya 55.
11: 55.
12: Iya.
11: Ibu kan udah beli obat tetes mata, tetes mata ini yang
12: iya.
11: kedua. Dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya?
12: Ada.
11: Perubahannya apa Bu?
12: Perubahannya yang ini jelas nih.
11: Jelas?
12: Jelas. Yang ini ya ionya madan kadele.
11: Sebelumnya?
12: Sebelumnya babar pisang. Babar pisang itu
11: enggak sama sekali.
12: Enggak jelas.
11: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata tetes mata ini yang kedua,
12: iya.
11: Udah jelas matanya.
12: Udah.
11: Yang kiri?
12: Ya, yang kiri jelas. Ya sedikit-sedikit lah gitu.
11: Iya. Yang kanan.
12: Yang kanan yang ini yang ya anu ieu mah jelas nemen.
11: Oh, jelas nemen.
12: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
11: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya Bu ya?
12: Ketiga
11: botol, ya.
12: Iya.
11: Ya, alhamdulillah Bu ya, berarti Ibu merasakan perubahannya gitu.
12: Iya.
11: Ya Bu ya, Ibu merasakan
12: iya.
11: sendiri gitu kan ya. Enggak, perubahannya nyata gitu
12: nyata.
11: Bu ya. Enggak mengada-ngada ya Bu ya.
12: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ini ya.
11: Terima kasih untuk informasinya. Assalamualaikum
12: iya.
11: warahmatullahi wabarakatuh.
12: Waalaikumsalam.
13: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
14: 102,4 FM
15: Radio Peace Ciamis.
14: Sahabat sehat keluarga Anda.
15: Sahabat sehat keluarga Anda.
16: Ya, ini mau jongit baju si jenak. Aduh, Gusti. Jema penak yang acuk mah abdi ye Gusti.
17: Geus tawala cepot.
16: Bisa rasa desa lagi. Kagak asa.
17: Tersangka pangijing bajuna we cepot jeung si jenak teh.
16: Nuhun we. Piyut ieu teh raksukan anak Kang Ceng Rama Suwargi.
17: Bener.
16: Raksukan tuang Rama itu. Badongna upami cilepat mah ieu baju kere teh aing.
17: Nya kere.
16: Baju kere anta kusuma.
17: Baju kere muni.
16: Sinjang wasunana. Eta. Sinjang kirut sajatining wayang teh anu bareto teh geuning memeh meda juragan anom teh euy make baju ieu.
17: Make kayu badakan baheula ning teh.
16: Tayeuh teh. Di antara nabae gelung cupit si mewa prahasta kuncakan sana alas asan kancing Garuda Mungkur
17: gitu kan
16: baju kre antak kusuma sinjang wasunona jeng tarumpah ceramah iya meren buatan cibaduyut ya iya tarumpah ceramah aja
17: ayah di Jakarta tokona teteh tarumpah
16: aloh ampun isti aloh ini barato angean itu juragan anon teh cek sinen teh gini sinjang merut sajatining waduk
17: ngeplek jawer
16: jajawer
17: ini ngomong begitu kakak
16: amuin gerapake tak iya baju kre antah kusumah teh kasih watak na teh orang nana beraja ingkang tumama.
17: Bening gitu.
16: Nah, teteh hartina monyong orang nana beraja ingkang tumama teh. Hartina teteh moal ayah pakarang anu bakal terak. Oh jadi orang nana teh. Insyukan deh bajigur.
3: Saya mah orang nono atuh.
0: Aduh, ampun. Heeh. Ari ieu watakna sinjang wasunona teh cak boten cak ketinggal. Wonten hujan datang kehujanan,
3: wonten
0: panas datang kepanasan.
3: Oh,
0: aye tarumpah ceramah nyata mansat kasaka gegana wiati. Kalayan bisa dipake najong batu ge kadang-kadang jadi koral.
3: Ah, jelas.
0: Beres lamun aing boga proyek cerek nitah we meureun aing ka ieu tarumpah.
3: Heeh. Ngitung eta teh dosar.
0: Heeh. Biasa we kudu nama semen teh 5 ieu mah 2. Pan boga 3 can nyimpang kana saku.
3: Kumaha we carana Kang?
0: Heeh.
3: Sangkanya nol.
0: Heeh, sangkanya nol. Ye. Is teu meunang kitu maneh. Yeuh, ari usum.
3: Eta make nu kitu Batur Ahmad.
0: Ulah sakali-kali jadi oknum. Pemali teteh. Yeuh. Eta mun ngaguruh mah guruh we.
17: Geura pake atuh ka itu hideup Bang Bangkasa.
0: Sok geura pake ka sepirak sukan tilas tuang rama. Sabab kuasa nu bakal bisa narima anu hak, naon narima warisan ieu lintang ti hideup anu hakna. Lamun Gatot Kaca teu boga turunan mah nya moal dibikeun. Kulantaran Gatot Kaca ngabogaan turunan hideup, ieu baju teh dibikeun ku Eyang.
3: Aya hakna ieu majikan.
17: Sok geura pake.
0: Yeuh sumara kaula nun.
17: Cing-cing pake.
0: Permios pangresa. Tah kitu Manikara. Jadi kaula teh ka dieu teh sajabana tinggantarkeun baju urut Gatot Kaca baheula. Eta rek nginjeum ieu budak. Kuasa bakal bisa ngarengsekeun pacok regan di sawarga. Lintang ti ieu budak Bang Bangkasa.
17: Leres, leres, leres.
0: Henteu priyoge disarangan ku abdi. Is puguh, puguh. Puguh.
17: Maneh oge malahan kudu milu ka itu.
0: Pengalaman euy ka sawarga deui. Padahal abdi mah geus kolotong balik di kadunya ah. Tinggal keune di ditu.
17: Is.
0: San aya lowongan ditu teh cepot.
3: Heuh. San angeus eta tempatna.
0: Peke leg-leg terus tong nyesakeun keur batur. Heuh. Iraha atuh kulan angkatna?
17: Ya ayeuna.
0: Tunggu deui.
17: Sapratane pun nyatana ieu Bang Bangkasa sareng senang ngangean Raden Gatot Kaca.
0: Teu dipiceun sasieur ti rupi dugi ka dedegan.

0: ulu. Bonyong. Tinggali usia lain bonyong.
1: Gusti menitah dipicin sasir. Agar. Cepot si jenat balik dari.
0: Yuh si jenat hirup dari. Bujur abdi magegeran milu sedih gitu.
2: Toba amuing-amuing-amuingnya an menitah dipicin sasir percis bapana tersangka
0: jeleng itu nya an wong
3: aing ya pasti kata
2: tidak bang-bang kasar.
0: Eta sora dulu.
2: Ya anu si jenat balik deui won.
3: Yakin tanah Kang mantep.
2: Eta swanten. Itu pisan. Ya anu sorana oge percis we Gatot Kaca. Teuleungiteun cepot. Nuhun kulan kasepuhan. Tak itu kasep Pangpang Kaca wayahna we cututurkeun eyang milu ka sawarga urang ngaleungseukeun pacogregan kasep.
4: Nuwun inggih dateng sandika.
2: Buk itu sora. Coba. Sapa tuh kanya gerak kunyung tatuang uyut.
4: Uyut. Permios uyut. Uyut dalem Bang-bang Kaca. Bade nyaosan pancen pangrasa eyang ti sawarga. Pikeun nyingkirkeun jurik anu jadi ulis setan sumarawah kelong anu newo-newo anu warusak di sawarga. Nyata anu pada mulut widadari.
0: Kasih didoakan ku uyut cing salamet cing bener cing bager jadi jelemak teh cing bisa jadi jelemaknya ahan dedehan walasan jeng asihan
4: luning itu tengsan diga amit pelasa
2: sakit weh kau ramanik hara. Baik, ini ayuna. Moal, moal nanaon ieu budak.
4: Percanten, percanten.
0: Aduh, bade permios abdi ge sih. Aduh.
1: Abdi oge sami we bade ngiring kulan. Teu sangka ieu di nagara Astina bakal kagungan pahlawan utama. Aden didoakeun ku Mang.
4: Nuhun inggih, permios.
2: Hayu, cepot dawala. Urang mau mampah ka sawarga manehara.
4: Permios uyut tos.

0: Vamos lampa hepe. Bang-bang kasara sinraga astrajina dawala. Ngajung-jung sawarga. Teka catur di jalana parantes dumugi kapayunun hiang watipati jagadnata. Nyati dinya kebat ngajung-jung lawang selapet angkep. Pikana pangan hiji raja anu ngakungaran Prabu Sumantara ti nagara Prasajenar.
1: Jangkung gede simar dada pewe simros tayak papadana pasemulir bang barungan.
0: Upamangan reka sentak semua.

Mutear plateando la alcoba. Bibisi Prabu Sumantara, Raja Nagara Prasadinar, Salasarios turunan anak Patih Arya Sangkuni, pengawakan Jangkung Gede Simargada Bewesi Mustaya Papadana Pasemunir Bang Barungan Pemangan Dika Sentak Suwa Soca Nyorot Liri Surya Kemar Sakti Mandraguna Punjulia Tap Papa Tutas Kening Katimulan Kagagahan Kasaktian Lanka Mandraguna Ngan Girangan Dika. Kunaon ieu dewa

0: sunate keur meujeuh da tengah poe ereng ngan
1: mata-mata
0: ya pantes nama pagen ngajingjing payung ditiung ku teko
1: banyak itu
0: ya
2: geulis Tanjung Wiru.
0: Lamun tiap akang teu bisa laksanakan nyai Tanjung Wiru widadari anu ngarti akang bakal paragat nyawa.
1: Luas-luas digarangkan jeung. Luasnya.
0: Kajen paeh ngabalebangke ngajampana bugang akang lamun teu laksana.

0: ngeureukeun widadari kinyung wiru ai. Bisi teh kana parasaran dewa naon anu bakal nyaka ka ulah. Untung boro dewa kabeh sana jadi yang mau dipati jangan nata kau ngesarung di haripan.
1: Yakin yang cukup yakin ini mah ya.
0: Kabeh dewa lalumpatan teu bisa mangapulian yang haripan kasakten kaula. Kabeh dewa rusak tinggi mira kukulah.

0: pantes nate ayak kesang anu sakila atlehetna ieu bakal kaubaran, bakal kaubaran lamun eta tunjung wiru datang ka hareupeun kaula.
1: Edah, ya kitu di mamatas katanya.
0: Ya ku kaula rek dibawa. Si Pati, si Senopati jeung ulah dia balatantama ayeuna keur nyerang ka nagara Astina supaya nagara Astina direbut. Sabab Panawa geus malodar. Nu aya nganukur turunanana si Prakesit. Cenah bejana diangkat Prabu Anom. Budak kamari ieu aya. Lamun teh mah aing yeuh bisa mawa tunjung wiru, ieu pasti kaula dek bulan madu di Astina. Ieu teh nagara Astina anu kurung harerang. Ya karaton anu leuwih ti karaton-karaton anu lian di satatar madya desa di sabeulah dunya moal aya karaton anu model gitu. Kabayangkeun lamun kaula bulan madu di Astina. Lagian neeng widadari tunjung wiru anu geulis kawanti-wanti. Enahna kabina-bina lucu teh nu nurubah alus laur hade tangtu. Gelisna bawang aja.

0: Ulah kaget Raja Denawa.
1: Ya dewa naon ya?
2: Punten.
1: Ya aya dewa ku leuh diiket.
2: Dewek pisan ka dewa ye euy. Si goreng jeung mah kumaha gaul. Gaul jeung tukang suuk aing disangka tukang suuk.
3: Yakin. Gaul.
2: Atuh dewek gaul cenah jeung tukang macul disangka tukang macul.
3: Jeung tukang sepak bola mah komon.
2: Gaul jeung tukang sepak bola aing dianggap nu gelo.
4: Gusti. Geuning eta teh.
1: Eta aya jelema pajang irungna.
2: Nguningakeun ta ieu teh ekek paeh. Da ieu teh anu di ruang dinahanapeun awi. Ngan hirup deui. Teteh ngomong teh pacicing mah dewek teh.
1: Samaneh.
0: Ngaran kaula Bang Bangkasa.
1: Saha?
0: Bang Bangkasa.
1: Bang Bangkasa haram nira.
0: Orang kapan lu gawe?
1: Urang mana?
0: Kaula ti jagat raya Pramudita di Padepokan Andong Kancana.
1: Dewa?
0: Kaula lain dewa, tapi kaula manusia.
1: Ya, maknya manusia bisa kan dia?
2: Mendingakeun ieu teh manusia, sinta ieu lamun ieu panjang irungna bangsa jin. Bisi butuh lawan bulu jin. Kadieu teh.
1: Are eta nu tukang saha ngaranna?
2: Abdi.
1: Iya. Yeah.
2: Bener kopi.
3: Wah, bener kopi di mana atuh teh?
2: Di Jonol.
3: Saha teh bener kana?
2: Nye murid Pak Haji Sidik.
3: Aya kitu.
2: Nye.
1: Ari eta ieu deui anu make kopeah.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Rayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha, Bu?
6: Ibu Aya Dede.
5: Ibu Ai linggihan pari mana, Bu?
6: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
5: Ibu sadidinten teh damel naon, Bu?
6: Ngajahit.
5: Ayeuna yuswa sabaraha taun, Bu?
6: 48.
5: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae, Bu?
6: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
5: Upami tos janten siga kumaha Bu karaos?
6: Hese bobo jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana janten ngaganggu kana bobo.
5: Sateuasana nganggo alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Bu?
6: Ka rumah sakit. Pengobatan nu sanesna mah herbal teu cocok.
5: Ayeuna ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
6: Alfa propolis.
5: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna, Bu?
6: Bobot tibra, jantung tiis, enak mah teu kadangu, teu aya nanaon.
5: Ibu uning alfa propolis di manten, Bu?
6: Di radio.
5: Matur nuhun, bidoati abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis, jantan tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya, Bu.
6: Amin, amin.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: 0813-8668-6860.
1: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
3: Bapak Sakum.
2: Bapak Sakum dari
3: Penpen,
2: Kecamatan Mundu ya.
3: Kabupaten Cirebon.
2: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
3: Iya, betul.
2: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
3: Sudah. Dua kali ini
2: ya. Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
3: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
2: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu
3: iya,
2: kurang
3: iya.
2: Ya. Suka berair gitu
3: iya,
2: ya.
3: Suka berair iya.
2: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
3: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya, ada perubahan lah.
2: Enggak begitu buram lagi
3: enggak,
2: ya.
3: Enggak.
2: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
3: Kalau enggak salah hampir 20-an,
2: Pak lah. 20 hari ya.
3: 20 hari ya, 17 hari
2: lah. Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
3: Sehari 2 kali, Pak.
2: 2 kali ya.
3: 2 tetes.
2: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
3: 2 tetes iya, betul.
2: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
3: ya. Punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
2: Iya.
3: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
2: Tesma Aini.
3: Iya. Barangkali cocok.
2: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak nih untuk berbagi pengalamannya ya.
3: Iya.
2: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
3: Iya.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
4: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
5: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
6: Bang Kasa.
7: Bang Kasa wong ngeni mu.
6: Naon?
7: Wong ngeni.
8: Naon silakan.
9: Ada siling naon? Moyong. Naon? Wong ngeni cek siling naon? Wong ngeni nu jiga cangkir teh agung buhukeu. Supir gede harga 3.
8: Wong moja layang, wong cangkir.
9: Urang saparako teh si kuni teh. Si butekek.
8: Urang saparako.
9: Urang sampar rako.
8: Jiga kuu.
9: Jiga kuu.
8: Kata cara oge nabi minah ketika tuge.
9: Ini.
7: Salu balik mana nu diikat?
9: Kuring. Saha? Lebe kuring teh.
7: Ai lebe teh naon?
9: Ih, ieu raja teh nyaho lebe. Tukang ngawinkeun kasir.
8: Kasir
9: kanaon
8: tak
9: kawin
7: ka. Ari eta
9: ngeunakeun kuring dewa ela. Dewa kuring teh kieu oge ngan dewa ela.
7: Ya. Dek naon maneh Bang Kaca?
6: Bener maneh anu ngaran Sumantara.
7: Ya, teu salah.
6: Patih anjeun geus ngaruksak nagara Astina. Dulur kaula anuaran perkasih masing pati temakaning perlayan. Ayeuna anjeun rajana ku kaula diusir ti tempat. Init syukur teu init anu harti mare bakari anterkeun ka kawasan da di muka.
7: Hap siga

0: sok. Lamun bener-bener anjen hayang kawina dari Tunjung Wiru.
1: Hei, Raja.
2: Naon?
1: Lamun bener-bener mana hayang kawina dari ngurus Tunjung?
2: Naon, Bagung?
1: Naon, wina dari naon, Bece?
0: Tunjung Wiru. Tunjung Wiru?
1: Tunjung Wiru?
0: Ye.
1: Mohon agak kena ku aki lah orang tewak.
0: Wiyo, sabi, tong repotkan.
1: Ah, kena ku aki.
0: Tong.
2: Calik, sama calik.
1: Ah, enggak, tuh kayaknya buru-buru. Ini parantos kasih abis itu tadi.
2: Apa kon wani marang aku, Bang Bangkasa?
0: Orang wani, ini ngapa aku lanang, koe lanang.
1: Pokoknya pada-pada lenang, buru-buru lah. Kayaknya abis mereka dikurut dulu lah, ya. Nah, cara. Cici, doraka kalian cek ibu cara. Oh, menggang-garangan, kain.
2: Benar tegara-tega pati?
0: Ya,
2: maju bangsat.
0: Mengkergi.
1: Didoakan atuh ku aki jeung salamet. Bilih kirang tanaga sama teh aki tilu kali.
2: Kumaha nyamatna aki?
1: Nyamatna?
2: Sumuhun.
1: Bah minta.
2: Siabah minta.
1: Tetapi Bapak Haji Sidik, Bapak Haji Sidik. Jonol.
0: Mengkergi.
1: Wilujeng atuh agan si jena tersangka hirup deui nya teu asa ditinggalkeun maot lamun kieu mah asa papangih deui we kuring tewon
2: nya asa aya keneh
1: sama teh aki aden dina mana anu ngageugeuhna Galang Sujen Dewi Kolonang Sari we kitu
2: nya aya kitu nanya nya kan
0: mengkeur aki
1: sumuhun
2: nyikah kurang ajar.
3: Kian tawis nabai ieu Bang Bangkasa nyata bakal kopigalan pati sareng Prabu Sumantara. Para dewa nugi karegreg ngajajar nonton anu padeo kopigalan pati itu payana.
1: Kasep, Bang Bangkasa didoakan.
0: Didoakan kukula Bang Bangkasa.

0: Sabar.
1: Orang ajar rasa ke bangsa.
0: Sabar.
1: Ajar syaita suku tokesan karena cukang iru.
2: Aduh.
3: Nawan dari.
2: Mending tungtut ngomong jantunya.
3: Kita
2: suku tokesan karena cukang awi.
3: Oh.

0: Ternyata sakti mandraguna pun juga bapak.
1: Wah ya ayoy. Ting hees, ting naon tukang goong ke laut terus. Oh, jiwa seni nepi ka kitu.
0: Itu nih. Maju kurang ajar. Ya.
2: Beakeun.
0: Ya.
2: Rasa kena kurang ajar.
0: Hayang mesti tersayang tumah para.
3: Inggih.
2: Ieu Prabu Sumantara diajong angena. Watek wantos babang kacang ngange tarumpah ceramah. Sinjang wasunona rasukan krean takusuma.
3: Allah.
2: Atuh kasaktianana dina waktu ieu yakin katingali ku para dewa. Ngaburinya ieu taya papadana teungeulna pangaruh teungeulan tarik jeung elmu panemu jampe pamatuh. Yakin ieu raja. Raja nagara prasa jenar ngalu muruk lir kapuk kaibunan kapas kahujanan. Lami-lami les emut di bumi alam nyatang masing patik tumakaning per

0: Aden, Aki Muji, Agung ka Gusti nu kagungan, jembarna kana kresana, oke ka Agan, ka Aden Anom, Aki Muji, tampiling tuang rama ka pungkur teh kitu seperti Aki we ayeuna.
1: Sering Aki ditampili ka pungkur.
0: Aki ge kitu sering ditampiling. Aduh, percis tampiling Aki sih.
2: Basa nampiling naon Aki?
0: Hah?
2: Basa nampiling naon?
0: Gini ku Agan teh malanana.
2: Ya teu naon ditunggu ngawakilan teh. Basa nampiling naon?
0: Nampiling cakung. Aduh, dikumaha teh Agan?
2: Ditajong angeuna dikepret beungeut lah.
0: Tapi kageuneuh kitu jadi beureum meuli lari-lari mah. Kaing sih mah. Itu sih uang ngomongan ngembet teh kaing teh. Mun ngopus roe amun ning ngisinggi.
2: Cicinggi cicinggi. Sugan hirup deui.
0: Wah. Mustahil.
3: Ini sih bisinya.
0: Musiat.
4: Hei,
0: tunggu deh. Ini hebat ye bajuna raja teh nya. Lah agan itu dewa geuning.
4: Amuing, amuing kasep, ieu daguan. Eyang.

0: Giri Lusi lan Paingan.
1: Giri.
0: Giri hartina gunung.
1: Lusi.
0: Lusi saksi.
1: Paingan.
0: Paingan nyata teh sarta sabuk sorang nyamuk. Teu dipikeun sasieur bapana we percis cepot. Percis ramana sen abdi mah henteu untu asa ditinggalkeun maot pamikir mah asa mulih deui we sejenak teh sen. Tayo aneh tapi nyata teh dulu. Nuhun kulan Mahadewa ieu teh perwatak angean dunungan abdi anu diangekeun ka ieu pun incu. Geunakeun sin ieu teh pun incu atanapi pun anak atanapi pun biang. Ah geus gelo. Oh, teu sangka. Cuk, geura tepungan itu perkesit. Anu kiwari keur nandangan kaprihatinan.
2: Dong,
0: pek geura rengsekeun pacogregan. Rajana geus paeh komo patih-patihna anu ngaruksak nagara Astina ayeuna.
2: Dong,
0: sakitu tak ieu kagegelan ti sawarga.
2: Naon ieu teh? Iya.
0: Tah ieu teh cupu.
2: Cupu
0: Manik Astagina.
2: Naon di jero na ieu teh ejar?
0: Ade kan ulah bakal dibuka engang di jero na teh. Nya. Eta teh nu abdi agan.
2: Naon
0: eta cupu?
3: Padah naon?
2: Nah, make nu aki.
0: Kapan disebut lagi cupu Manik Astagina? Cupu Manik Astagina baleguk. Udah didengian aing mah cupu Manik Astagina. Cupu Manik Astahiam. Nya kapungkur teh ieu teh di kukutna kumang teh dipake wadah sampah. Aduh, ini saya pisan cupu na we keur aki ah. Nya. Dak cina emas teh bahanna teh dilapis kumus. Eta teh cupu Manik Astagina teh bahana teh tina emus di jerona teh nunuk. Aduh, ampun. Naon teh di lebetna teh? Tah ieu teh di jerona teh Tirta Kamandalu.
3: Ya kan Tirta na kan.
0: Di jerona teh Tirta teh.
2: Heeh.
0: Apa Tirta?
2: Nah, make jeung henteu baheula mah jadi tukang cukur teh. Hey.
0: Tirta teh cai.
2: Oh, cai.
0: Tirta Kamandalu.
2: Oh, Kamandalu.
0: Jadi Tirta teh cai, cai. Jadi lamun aya cai ngucur tina ceuli aing teh Tirta teh.
3: Ieu Tirta bau eta mah.
0: Aduh. Oh, Tirta eta ge oge ngan kan Tirtana Tirta bau. Ah. Keling meureun keling. Nyawa gini itu ade gini agan ya.
2: Aduh, kade ulah dicowok aki.
0: Itu. Aduh,
2: ulah dibuka.
0: Itu pun dia.
2: Nah, udah di kecerek-kecerek.
0: Ish, kade bisi bahe. Cepot.
2: Mul. Nah, ini teh gini. Dilebet na Tirta Kamandalu teh naon watekna eya?
0: Hmm?
2: Watekna.
0: Tah ieu teh watekna teh kasep nya eta bisa ngubah

0: sakitu.
1: Waduh, nuhun atuh iya.
0: Heh, sukun pek pek.
2: Mangga atuh Aden urang ka Astina.
1: Upi di Astina teh saha wae sesepuh-sesepuh anu masih keneh aya.
2: Anu masih keneh aya?
1: Ye.
2: Nya eta kasepuhan. Panginten Aden mah Eyang perenahna
1: sa.
2: Akasina teh Sonjaya.
1: Eyang Sonjaya.
2: Nuhun. Kapungkur mah kadalang engkoh teh.
3: Jadi supir beus engkoh.
2: Jadi supir beus engkoh. Ah, pamali teh teh kakolot.
1: Eyang Sonjaya.
2: Eyang Sonjaya. Eyang tuang Eyang Sonjaya teh teh putrana Uyut Widura.
1: Uyut Widura.
2: Nuhun.
1: Uyut Widura teh.
2: Uyut Widura teh rayina Panu Dewanata. Uyut Panu Dewanata Uyut.
1: Waduh, kitu.
2: Kitu. Aya oge tuang ua.
1: Saha?
2: Ayeuna tadi mah nyaeta tuang Eyang. Ayeuna mah tuang ua.
1: Saha?
2: Nyaeta putrana Jayarata. Kakasihna teh Sencamuka.
1: Sencamuka,
2: Sencamuka.
1: Ayeuna aya di Astina.
2: Ayeuna teh aya di Astina. Ya saya ngadulungan kitu sih.
1: Ya, nuhun. Atuh kumaha kaayaan?
2: Lumawi anak teh duka kumaha nasibna panmang teh jugleut. Ngan dialungkeun, ngan anu parantos ka saksi pisan mah juragan prakesit mah parantos maot.
1: Waduh. Ih, prakesit.
2: Heun matak kerap-kerap lumampah ka Astina, astadi ga bawa bisi teu nyahoan jalanna. Dawala. Nah, aye kadunungan kuring mere hadiah aye ka kuring.
3: Sarua digawe
2: jak. Sarua da abdi jadi gawe tong sok pamilih sistem aye jadi dewa.
3: Nyolok cara-cara
2: gitu ah. Ini mah minta ieu we lah, minta proyek. Nya ekomehan jalan gitu. Oh, gitu. Ulah sok pilih kasih, ulah sok olok ieu nyolok mata ngabureuleng. Pek atuh didoakeun kitu Bang Bang Kaca.
1: Rampung tau tutas pangandika Eyang. Waya dalam Bang Bang Kaca. Bakal ngareksekeun pacogrengan ayu anu aya di negara Astina. Nyaeta patihna ieu raja.
2: Ha, syukur syukur syukur.
1: Ayo atuh aki, aki cepot. Aki Dawala.
2: Ya. Geus jadi aki anu teh dek teh.
3: Aki kan? Wayahna geus kala nyawat.
1: Permios atuh Eyang.
2: Pek pek pek pek pek pek syukur pek pek. Didoakeun. Permios atuh sim.
1: Pek da asa ninga.
2: Di abdi geus heuh syukur Dawala masih keneh panjang umur maneh. Tah jelema mah kumaha irung?
3: Irungna kan?
2: Irungna panjang, umurna ge panjang.
3: Aya kitu
2: mah. Kadang-kadang kiamat geus atos abdi mah hirup keneh.
3: Nengah ge sorangan mencil.
2: Lamun kiamat geus angeus leung hirup keneh teh rek dina naon napak teh. Ah nah. Pandina ikat. Ikat saha? Ikat aka. Cerewa aing rek nyejak hulu aing beleguh. Pek atuh ka itu.
1: Amin.
2: Ya. Mulang ti sawarga euy. Alhamdulillah euy bisa tepung deui yeung jeung dulur-dulur nu di lembur baraya nu di kota saderek anu reg-reg di pakampungan.
3: Ya. Urang gunung ya Kang. Oh,
2: rusrah teh kana perjuangan Panawa dina jaman baheula dina jaman perang beratana makana dekat. Dina perang berat berat berat yuh ampun eh
3: Brata Yuda
2: taeta dina perang berata nyesha
3: Brata Yuda
2: tah perang berata rayud tuh perang berata bieu cek nu maneh jadi baheula du bayangkeun euy mari mah komo di taman pahlawan teh di karalian kuburan teh
3: aha kan
2: dipindah-pindahkeun sebagai tempat teh dipake bangunan oh tangkorak tangkorak perjuangan teh euy dipindahkeun
3: kitu. Kumaha Kang tah?
2: Dipindah-pindahkeun kan harita teh aya kana 100 na tangkorak teh.
3: Harita teh?
2: Heeh.
3: Hooh,
2: tah. Aye rek diangkut dina kareta eueuh opat.
3: Naha Kang ka mana?
2: Tangkorak teh eueuh opat, dewek oge milu neangan harita teh. Eta neneangan tangkorak dewek kudu ka lieur sapoe-sapoe cing. Kapanggih dina hanapeun tangka caring ini keur gara-gara rapleh.
3: Para di Bandungan.
2: Heeh. Aduh. Dalima lagi tete anu hiji de mah keur ngitungnya keur ngode.
4: Bang rumus.
2: Cuka ngarumus mah tadi na de euy.
4: Aduh, tangkurak teh gampang.
2: Ampun, Gusti.
4: Oh, pantat tangkurak teh gampang.
2: Aya deui eta mah jeung tulang rorongkongna. Hiji leungit. Tangkurak teh eueuh efek teh keur ngagotong marus teh. Tadi na mun euy eta tukang gampang tukang mok marus. Gue jadi kenal yang nak kali Musa. Elah, ayah esok seri gue tukang obat.
4: Apa
2: itu? Tukang obat.
4: Tahun keanehan tukang obat.
2: Keanehan tukang obat. Eta dewek ngaji jentul. Dan cek mana yang nama miti buka cecana tingali. Ia pribados nyanak orai anu hulu na dua.
4: Aneh.
2: Buntut na dua. Gerang ke iyo orai hulu na dua jeung buntut na dua teh urang kaluarkeun. Uy ngajualan obat heula. Isuk-isuk ngajentul nepi ka sore aya ngadagoan. Eta we terus dagang obat heula. Heeh, nu nungguan hayang geura biji atau orai tina karung. Barang dibuka teh atuh puguh we, dewek teh aneh. Tuh nya para saderek. Tingali iyo orai teh hulu na dua. Tah ieu buntut na dua. Cenah ada orang yang nage tilu. Nah, jalo orang yang dua meren. Heeh, tadi itu meren kalau kalau wihad dia berhiji.
3: Bagus, cerita mending aja on.
2: Tinggali para saudara. Sim kuning bakal ngeluarkan orang yang hulu na dua buntut na dua. Jadi keluarga tidak tidak karung umur naon-naon orang itu orang hijacan tuh nya para saudara cina ada orang yang lagi ingat kena bus.

0: Kamis, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Jenengan teh saha Bapak teh?
2: Bapak Ahmad.
1: Ahmad.
2: Bapak Ahmad.
1: Alamatnya Pak?
2: Alamat Sinar Gunung RT 016 RW 06 Desa Kadumlati Kecamatan Sindang Resmi.
1: Satacana ngaleut alfa propolis naon anu karaos ku Bapak panyawat naon tah?
2: Panyawat lambung, gejala ginjal, kurang darah, terus rematik. Rantos berobat kemana-mana ya Abi, jadi taya perubahan. Pas dicobi alhamdulillah Pak, itunya lambung agak mendingan, aya perubahan, tadinya perih, panas, gitu, ngerinyit baik, terus sirah puyeng, alhamdulillah keringenan. Ginjal kan ginjal makan dengan cangkeng urunnya. Alhamdulillah ayeuna tes sampang. Alhamdulillah. Terus benjolan di leher alhamdulillah ayeuna mengecil Pak. Alhamdulillah. Berkat alfa propolis.
1: Siap sebara botol Bapak Ahmad tinggal alfa propolis teh.
2: Nembe sabotol. Alhamdulillah nembe sabotol ayeuna agak mendingan puasa geh alhamdulillah ya nama kuat lancar pasawah oge kegiatan sejena alhamdulillah upami gaduhan penyakit naon bae ulah sampai kronisnya diatasi ku alfa propolis.
0: Baraya Radio Peace, demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
4: Meni rajin perkos rekan wae.
5: Cemuhun, dah meni barala, tak enak dipandang gitu teh. Bade ka mana, Ce?
4: Eta Ce, bade ka payun, meser obat mata, kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
5: Oh, iya atuh Ce, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Tah, iya Ce. Cobian gerak, insya Allah karaos enakeun.
4: Tetes mata naon, iya tes Ce.
5: Tetes mata, tes ma, aini Ce. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata Ce.
4: Wah, geningan seueur kasiatna Ce. Kumaha cara pemakaianna, Ce?
5: Gampil pisan, Ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ce. Di anggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ce.
4: Oh, kitu. Aman ieu teh, Ce?
5: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ce. Janten tos tangtos atuh keamananana.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860.
7: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
8: Radio P 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.

Raden Bambang Kaca. Airing Astra jingga dawala mulih tisa warga. Maksad ngajujuk Astina bakal ngarengsikeun pacukregan nyata ieu Patih Nagara Plasa Jenar anu diutus ku raja na anu parantos maot di sawarga ku Bambang Kaca. Halayan parantos ngalinih Nagara Astina oge ieu Patihna parantos ngalinihan kursi karajaan. Kakasih Patih Wiradenta lan Senopati oge sedang tenulat dia malah tamtama. Tuna lampah etak kacarios iayah kiji satria utalan kasatriaan silara denok. Kakasihna nagau

0: badai nepangan Prabu Anom Prakesit margi badai sebaraga kanagara bakti diri kanagri.
1: Halu mampah ini satria pinilih yaita Raden Nagawarcita.
0: Sapa medale pun Nagawarcita tina gendingane pun macan-macanan Radrie.

0: Raden Naga Warsita putra Naantreja anu diutus pikeun nepangan rayi ka nagara Astina.
1: Muncul di setengahing leuweung lumampah di lapisan bumi kaopat.
0: Gunira kangandik.
1: Di dieu geuning ieu muncul teh ka urang. Lumeh loba gangguan cacing di jero. Kasieun teh ku cacing teh.
2: Eta teh.
1: Kang Rayi, Prabu Anom perkesit nakin tena bakal ngaku ka Akang Yi. Dayakin atuh merele pisan pencakaki. Yen cenah Prabu Anom perkesit teh putrana Paman Abimanyu. Sami eta digugur dina mangsa berat yuda taunan puluhan tahun parantos kalangkung. Ari Kangjeng Rama mah maotna teh nyata tawur. Kitu. Saurna teh. Gane atuh. Kaula teh gahaja bakal ngabdikeun diri ka nagri sabaraha gara-gara.
2: Sae kitu sae Aden.
1: Sabarang ngujung ngajanteng ieu Raden Nagawarcita.
0: Salangseung kamu aya bau bangke. Kalaresan anginna nebak kaya naga Warsita.
1: Urnirah ngandika. Bau naon sih teh.
2: Naon teh nabah ya.
1: Duh. Ngahiyak tibulah dinya ke bau naon.
2: Beda pada bau tegenah ke ya
1: geninya. Beda bau tegenah ya. Bau pikannya rieun ya. Buah-buah.
0: Lajeng. Yenna ka Warsita. Ngalengkahkeun sampeana majeng ka payung.
1: Barang katingali nyaeta dina legok Turgawir anu remet.
0: Aya dua layon. Laya sanes ieu teh layonna prakesit. Sareng layonna Widura putrana Widura nyaeta Sonjaya katiluna nyaeta Sencamuka anu katini

bahwa ieu tilu layon di antawisna Sanjaya perkesit kalayan sencamuka dicalnak ka tempat anu datar barang dilarak liriku ieu nagawracita sapratane pun bang-bang kaca mulih tisa warga kairing Astra Jingat Damala barang dumugi ka payuneun ieu nagawracita kaget ku teh papadana malihan Astra Jingat Damala mangagabrug kana ieu layon da yakin ieu teh layonna perkesit Sanjaya sareng Sencamuka tumindak teh

0: Senja muka serang Sanjaya.
1: Mana layar kakang Pakasin?
0: Iya.
1: Sobat. Kurang ajar bisa jadi iya mangkelukan lumayan ya. Kurang ajar.
2: Kelana.
1: Kurang ajar.
0: Enasti kersayang tumam parah. Yanta parah deui ieu nagawar cita ditonyok. Ku Bang-Bang Kasa. Anu temahna ieu nagawar cita teu dibere kasempetan pikeun nyarita pangaruh nafsu anu ngagudug-gudug amarah anu henteu kawadahan.
1: Urang ngajar lamun edan
0: biasa jadi akan eta nu maehanana beureu tewak akan tewak. Ujung-ujung nonyok kesatria.
1: Kurang ngajar Andika rumayhan dulur kaulah kurang ngajar. Asalah teh. Kurang ngajar purkuntu kaitung raga kaitungak lengit bangsat aya paling. Kurang ngajar.
0: Eta mah bangsat jeung paling. Aye kaulah mah kelaran heula.
1: Kurang ngajar.
0: Ya, ini jelema ieu kudu diwarah wae.
1: Modar siap.
0: Ewa, agan. Ewa, agan tuman.
1: Aja siap.

0: Kurang ajar pisan. Kunaon? Dosana dulur kaula Kang Rai praktesit di paehan banyak. Hus.
1: Saha?
0: Bisi apa eta teh layon dulur kaula?
1: Saha?
0: Kang Rai praktesit Prabu Anom.
1: Praktesit?
0: Ya.
1: Praktesit Raja Anom Astina.
0: Orang kapilu gawe.
1: Pernah naon anjeun saya?
0: Kaula teh adi.
1: Buah-buah ibaratnya ini. Anjing kesak.
0: Kaulah bang-bang kasak.
1: Nonyit?
0: Bang-bang kasak.
1: Alah, tewak akan cuman.
0: Kekelam. Sampai ya kaulah.
1: Kekeke mang, keke aki. Ainya mah eta perkesit murid eta teh adi kaulah.
0: Atau kunaon ku anjing dipayahan.
1: Ish kelana. Kaulah teh lain mayahan, kaulah teh nulungan.

0: Gugum menangnya kuatan si lebak. Nyata le tilu layon. Sabab naon? Curiga bisa ya naon-naon. Ku kaulah teh malahan dibura ku perah kaulah supaya ulah bau teh.
1: Ari ajin syarat.
0: Kaulah teh sabenerna naga warsita.
1: Urang mana?
0: Urang mana anjeun? Kaulah teh tilap pisan bumi kaopat. Kaulah teh putra Rakang jeung Rama Anterja Suwargi. Kumaha agan? Putra Raden Anterja ku kupingan teh.
1: Ora kapindung gawe.
0: Uyuh. Saha atuh kakasihna Aden?
1: Aulah teh naga warsita.
0: Tobat.
1: Naon teh?
0: Uyuh. Ieu aki Aden.
1: Leuh aki da teu boga aki ku leuheuh kaula mah.
0: Lanan keun bae kuleuheuh-kuleuheuh ge aku we. Aku we nu gelo lanan. Iya. Aki aku lah. Ieu teh aki Aden. Ieu teh laras putra Raden Anterja.
1: Orang kapi nu gawe.
0: Tilap pisan bumi kaopat.
1: Iya.
0: Bilih teh uninga Aden.
1: Naon ki?
0: Ieu teh geuning tuang raka.
1: Saha teh?
0: Ieu di payun.
1: Raka naon?
0: Raka naon? Aden. Teh ieu teh bang-bang kaca tuang rayi. Agan ka dieu tuang raka, agan ieu ka ditu tuang rayi. Talamun agan itu jeung agan ieu ka abdi teh cantara ruang. Tah kitu.
1: Kumaha teh?
0: Sumuhun agan ieu ka itu tuang rayi. Lamun agan itu ka dieu tuang raka. Tah permios abdi bade tuang heula. Deng ieu teh putra Raden Anterja. Oh putrana Gusti Anterja ieu teh parantos maot, ai Anterja teh rakana. Tuang Rama Raka Naraden Gatot Kaca tah ieu berarti tuang Raka.
1: Waduh. Putrana Ua Anterja.
0: Teu pino. Putrana Paman Gatot Kaca ieu teh.
1: Ora kapindo gawe.
0: Tobat. Abdi Akang. Sokanya geura saring hampura pacantel.
1: Ieu teh geuning naha tuh kumaha ieu teh Kakang?
0: Ini tah penak parantos maot. Akang ogé kaget ieu teh bari kaastina. Tobat teh.
1: Weh,
0: naon? Atuh urang kaicu. Urang lanongan.
1: Ayo.

0: kumaha geus ieu ah?
1: Ye urang lanongan itu. Itu teh rakana dulu dulungan urang keneh nu bieu teh.
0: Nu mana?
1: Putra Raden Antareja belegung.
0: Mana?
1: Itu Tening.
2: Waduh.
0: Aneh ieu aki.
2: Waduh,
1: geuning geus teh aya aki nyono-nyono teuing.
0: Aya mah aki na we aki nyono.
1: Aya hiji deui aki na nu buruteu teu. Aya oge nu ngaburileng.
0: Ah, geus bisa gelo.
2: Waduh, urang lanongan atuh. Kedah kuah sarana ieu? Teu pinuk.
1: Kapan agan teh kagungan eta teh cupu?
2: Waduh, leres pisan ki.
1: Nya, aki mah panjang ingetan.
2: Iya.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha Bu?
4: Ibu Aya Dede.
3: Ibu Ai linggihan pari mana Bu?
4: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
3: Ibu sadidinten teh damel naon Bu?
4: Ngajahit.
3: Ayeuna yuswa sabaraha taun Bu?
4: 48.
3: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae Bu?
4: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
3: Upami tos janten siga kumaha Bu karaos?
4: Hese bobo jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana janten ngaganggu kana bobo.
3: Sateuasana nganggo alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae Bu?
4: Ka rumah sakit. Pengobatan nu sanesna mah herbal teu cocok.
3: Ayeuna ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon Bu?
4: Alfa propolis.
3: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna Bu?
4: Bobot tibra, jantung tiis, enak mah teu kadangu, teu aya nanaon.
3: Ibu uninga alfa propolis di manten Bu?
4: Di radio.
3: Matur nuhun, didoa ti abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya Bu.
4: Amin, amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Bapak.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Maaf, dengan Bapak siapa?
8: Saya dengan Bapak Junaidin.
7: Bapak Junaidin?
8: Iya.
7: Alamatnya?
8: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati, Rimpak, Ketanggungan.
7: Oh, dari Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
8: Yang kedua
7: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
8: Untuk ibu saya.
7: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
8: Ibu Darsi.
7: Ibu Darsi. Umurnya?
8: Umurnya 64.
7: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
8: Tinggalnya di sebelah.
7: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu Pak?
8: Matanya perih, gatal dan berair.
7: Oh, berair, merah
8: ya. Berair.
7: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
8: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
7: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
8: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
7: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
8: Iya, dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
7: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
8: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
7: Tepa, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
8: Amin, amin.
7: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
10: Radio Peace FM, Radio 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sih, atuh ye. Aduh na asam bagja teh ye. Paingan ka karanjadan nyud-nyudan. Panon anu bulak katuhu bibirna.
12: Pangara ieu nyud-nyudan teh nya.
1: Ayam di mana yang bibir panon nyur-nyur dan teh
12: bibir naon kan?
1: Bibir kuda.
12: Iya, bibir katel.
1: Bibir kuda di Amerika. Aduh, ampun.
12: Bibir si beke.
2: Kumaha tuh itu? Iya, sanaya-naya.
1: Bu, agan sanaya sekawan, iya cupu.
2: Aduh, iya nyebot.
1: Gitu cuman lagi, abdi mah panjang ingetan.
12: Maranyang.
1: Iya, sakanya. Pemikun Adi panjang irung. Ngeus mentong emet. Omong ewan mah pasiksa. Ini lemun agan panjang leungeun.
2: Ah, bingus ya.
12: Tukang gambang panjang leungeun mah.
1: Tukang gambang panjang leungeun mah. Aduh.
2: Sehingga tuh bantuan ngadoa we aki.
1: Sing aki anu ngadoa na mah. Nya. Sok atuh kanya.
2: Urang ulasan ieu ku Tirta Kamandalu.
1: Sok atuh Tirta na kanya cenah lalapkeun. Tah ulasan kanya mah nyong.
2: Sok sok ku aki
1: teh beunteun-beunteun. Ieu cupuna sih.
2: Ye. Tah kitu ulaskeun.
1: Nah, ngadon ti kotok teh nu dicolek teh. Duh. Jempe eta petok marek diwawalakeun ku aing kan bangut bagus maneh.
2: Cici ulah hari, ulah hari, ulah hari, ulah hari. Atu ye tilu layon diulasan tilas ditugal jangana yata tikoro. Lir malam tu meraping api saciduh himat tu sakacap nyata. Jangira tangi ye tilu layon diantawisna sencamuka putrana Jayarata. Sanjaya sarang Prabu Anom Prakasih.

0: Halo, Kang Rayi, orang kesit.
1: Kang Rayi, orang kesit.
2: Gan, ya Abdi.
3: Gan, ya tesaha. Aki,
2: uningakun itu tuang raka, Aden. Oge kasepuhan sama kapihatur, Abdi.
3: Sama kapihatur, su. Saha itu, bot, dawala.
2: Muningakeun eta putu keneh ieu tah putrana Raden Antareja tah upami ieu putrana juragan Gatotkaca tah upami ieu nu diikat putra Marmut.
4: Eta ka aing teh kabeh pikeun si ulun
2: teh kelaw sia.
4: Kana kana urang teh aing.
2: Muningakeun
3: ieu teh putrana Mas Putra saha cepot
4: sumuhun ieu putrana juragan Gatotkaca da ieu teh putrana Raden Antareja anu ieu Raden Nagawrecita pami ieu Bangbang Kacanako
1: oh no aki teh mah nako
4: putrana Raden Gatotkaca
3: aduh bang jating anak kua kasep
2: Bangbang Kaca oge Mas Putra sahar ngeten cepot
4: Nagawrecita
2: Raden Nagawrecita
1: sembah kapihatur nun sembah kapihatur kua
4: kua pernah na jadi agan iya serang agan iya takak iya Raden Sencamuka teh pernah na oa kalau muka dia kak karubonyong
5: jika oa
1: nuhun nuhun nuhun ite kumaha riwayat na
2: kumaha ite
3: kaulah teh dipaehan aki Upati Wiradenta yang Senopati Oge Waladya Balatam tama urang nagara Prasajenar
2: kumaha tuh sanggup nama abdi genampi warto senayana teh musuh teh parantos ngawin ngalinih pusir dayuh
4: parantos ngalinih pusir dayuh ini waktu senayana musuh-musuh teh
1: urang serang weh tini waktu siwa kumaha pami urang serang weh
3: saya uwa oge senayana muka muacici ngerhaya urang pada lumampah ka pusir dayuh ayo Eyang oge moa cicingan Sanjaya
2: engkang bakal mutusakan jiwa raga
3: wong-wong penjajah penjilat urang negara Prasajenar turunan sisa kuning cara bejara
1: ayah pada-pada halu mampah jiwa Kang Rayi perkesit urang sami halu mampah jeng agak Rayi
3: unyuk sumanga atu hatur nuhun tiasa ditepangkan
2: kena pencak kaki mangke deui ayo nama bereskan halal musuh lu ini pusir daya
1: ya para pahal.

Sanjaya Sencamuka Nagawarcita Bang Bang Kasa Astra Jingga Dawala Ngajug-jug pusir daya Astina bakal nyerang jurik-jurik anu ngalilik nyata orang negara masa jenak Kacayos di Karaton Nagara Astina Nuju anak Glen Ipati Wiragendang

0: Kadanta remagan kian suci senopati
1: unirah tangan tiga.
0: Pinodamul ngahatirkan sebuah pangabakti sekujung silena panjeningan kau lenduh. Oh no, kawasan iwara weh.
2: Semuhun aja now.
0: Memang itu hal-hal anu tripikah yang kurang teh perlu dikiwari laksanakan tugas serel. Pansen nyata ngajaga bisi ayah siku si ulu-ulu gelagak sana mau ngamuk gajah mata.
2: Bilih ayah mau ngamuk gajah bikang wasyawiyo.
0: Gajah mata. Gajah mata kita belum.
2: Siomohon, siomohon.
0: Syawiyos kabdi kene syaraku senopati kuladun. Ganeng syaki gituan ngomong tadi gitu-gitu.
3: Selawak, selawak kita.
0: Laga mana teteh?
2: Inya lagam parigi kuladun.
3: Ah, disangka di
2: ujang Nuryono.
3: Aduh.
0: Syomohon, maga ite kumaha ninya sang Nalendra te ongkos cina palai bulan busung di dia.
3: Bulan madu.
0: Ah, mau kejeng bulan busung.
2: Madu teh jenis busung.
0: Lain madu, madu. Bulan madu.
2: Siomohon, eta teh bulan laeun teh nu kitu teh.
3: Bulan madu.
0: Siomohon kulan geus teh. Sieun upami raja urang hasilnya na pidadari nya tapi garwaeunana. Aduh, teda teuing sono na di dieu bulan Majus.
3: Hei!
0: Beuk nepi ka kitu.
2: Atuh asa ka hartos ye meuni. Asa ka nyaloyog na da kaula mah beuwirna kieu balelol.
3: Bere kalongaran.
2: Bere kalongaran atuh. Nya keur mah proyek di kakawak ku sorangan. Ngomong-ngomong wae mah meuni teu meunang. Nya. Ya sakitu mah jamak ke atuh meuni sulit ati cing. Nya.
0: Kitu ye. Jadi ku hal eta. Sang Nalendra upami parantos nyanak widadari tangtos naoge ieu nagara bakal di rajanku raja urang tah urut urang di nagara Prasajana ku akal. Jadi yakin Sang Nalendra teh dieu teh bade bulan alaeun aduh natuni kabawakeun aing
3: naon tawani
0: nyare bulan madu
2: teu geuning nya leuhung lamun nyari mah da henteu
3: itu apes
2: apes bulan madu gitu.
0: Oh bener. Ieu ingat kana bieu atuh da. Kitu ieu.
2: Ai eta layon si Prakasit. Sanjaya jeung Sincamuka kumaha teh teh kira-kirana moal kapanggih kitu.
0: Ono da buni di leuweung lin.
2: Iye.
0: Uir pendra.
2: Barang saweg nuju aya dina satengahin karaton nagara Astina ieu Patih Wiradenta. Saperap telepon nyata na utusan salah sawiyo sulat dia bala tamtama badeng nguningakin kajadian politik idul
3: unden unden unden
0: kaya naon mane
2: kaya inang
3: telebu ulah jadi benu
4: laporan tase
2: salah sa pun danus duka. Muka ulah jantan rengating penggali.
0: Naon?
2: Nguningakin paling dikidul. Ayah musuh. Anu sumping. Ayah kana opatan anak dipalih kidul, dipalih kegunungan. Di antawis nawae anu mararawatnya hari rupdui.
0: Kumaha itu ngomong teh?
2: Syuhun Prakasit
4: sok mata bener
2: Prakasit jeung Sasan Soson eh jeung Sanjaya
4: Sanjaya
2: oge Sincamuka hirup deui Gusti
0: nu balik sia ngomong teh
2: sing dibentar guludung
3: hey.
2: Sing dicekek cucunguk
0: nu balik sia ngomong teh
2: Syumuhun kalayan eta cepot sareng domala aya deui
1: Malihan katamihan ku dua satria anu ngaku ngaran Bang-Bang Kacanako. Sareng nu hiji deui naga Wercit. Naga Sari kitu. Naga naon naga-naga kitu.
0: Ululuh di bola mana?
1: Balih ti kidul. Cak si'i. Si'i tukang ngiriting. Tadi dinya abdi teh kapan sakali-kali bisa dagang nomor.
0: Naon nomor SDSB?
1: Cumuhun. Cing naon ada singkatan SDSB?
0: Sumbangan dana sosial berhadiah.
1: Sanes. Naon tah? Ari cek abdi mah SDSB teh. Sebeuh dukun, sebeuh banar.
0: Terus kemana we karep? Cikan hayanya bulan kidul, hayo siapkan pasukan.
1: Iya.

0: tamtamati nagara plasa jenar diu-diu siluman silmin nyatana ansur lebur papan kartulis diamuk pun nagawar sita bang-bang kaca sengsamuka sanjaya oge Prabu Anom Perkesit
1: dirawatus etas sapratane pun aletan wala dia balatam tamati pusir rayu
2: selamat selamat selamat selamat.

0: Ayo, kaulah naga warsita.
1: Ya, naga warsita.
0: Naga warsita lah mira.
2: Orang kapiru kami.
1: Wongan nimu.
2: Aku saking lapisan bumi kopat.
1: Kaulah sekeseler napanawa.
2: Cawa-cawa orang panawa kopingil pati.
1: Apa konwani marang aku?
2: Orang wani dening apa ku lanang kue lanang.
1: Majua. Beakin. Top.
2: Stiker sayang tu mampara.
3: Ia senopati dibura. Kuna gawar cita ngadak-ngadak salirana tutung. Diludahan ku perahna.
2: Mata aing jadi pasiksak bari teu neuleuh. Aduh, nya mata kieu nya kahanap bareuh. Aduh, ampun Gusti Jawa.
4: Nya aing.
2: Neh, siap modar juri. Aduh. Modar di kumaha gan?
1: Dibura aki.
2: Dibura ku si aki.
1: Lain dibura aki itu.
2: Oh, simuhun.
3: Welap.
2: Tungkup aing sungutna sia.
4: Tungkup ka tungkup.
2: Mbah.
4: Tungkup usah kokot jeung apa.
2: Sok sama asep taruna beusia. Eh, tambah. Welap. Brot. Sok sama Mbah Broto bisling.
1: Halih,
3: iya patih wira dentap barang ningali walat dia balat tamtama pabalatak jika kurang malu
2: haketan.

0: Kurang ajar, Edan.
1: Aneh tapi nyata. Si Perkesit hirup doi si Senjaya si Senjamuba. Kurang ajar, sadah.
0: Ngaran kaula Bang Bang Kasa.
2: Bang Bang Kasa, haranira.
0: Urang kapinu gawe.
2: Urang mana mane?
0: Kaula sekeseler Panawa. Kaula tereh Panawa. Tereh banteng Amarta baheula.
2: Urang ngajar jahat. Woi,
0: modar sia.
2: Alah, pegan. Tapi kamile kitu teh beuheung di kumaha teh?
0: Urilitkeun.
2: Wah, genong macan dea jeuna. Langsung dongkari. Atuh puguh we moal teh pasiksa ka awakna. Ngan orok aya. Ieu patih teh lain lawan atah-atah. Harita keneh. Terus ieu geus. Ampun aing.
0: Kumaha?
2: Yah, kala labur sileun oge. Yang. Ye, itu bapak. Hamuing, hamuing si lain, Yang.
3: Nuhun.
2: Mana uyut, uyut dewek, Yang?
3: Da ieu, ieu.
0: Ah, ieu teh saha ieu?
2: Den, ngeunakeun ieu teh pun bapak anu kasebat Bapak Semar teh.
4: Anu mana, Yang? Uyut dewek.
2: Da ieu pak, nang ada nyabakan tangga cau. Ieu tata, amuing geus teu pati awas dewek teh jang. Hayana, nah meni asa nyabak si jenat di leujang. Da ieu teh putra Raden Antareja. Saha kakasihna?
0: Kaula Nagawercita ki. Uyut.
2: Nagawercita. Nagawerjit. Lain sioh naga kade.
0: Ya kaula Uyut.
2: Saha?
0: Bang Bang Kaca.
2: Putrana juragan Anom Gatot Kaca teh aswargi.
0: Ya.
2: Amuing, amuing. Teu sangka teuing ujang. Geus keueung mentong dikitu-kitu ngomong teh. Ya kaula Uyut. Geuning aya keneh juragan kawartoskeun maot nuhun agan. Sadak nu ngajing ngipri. Ewon. Maneh ayeuna dek dihakan atawa maneh ewon kudu ngakan itu anu palid disusukan.
5: Nah anu palid teh Kang.
2: Ampun euy.
5: Wah dingin.
2: Heeh.
5: Pahit
2: ah. Teu sangka teuing ngajang, teu sangka. Tararepung deui jeung si jenat sugan demoak ieu amuing.
5: Jauh panina ngandeui da mana?
2: Amuing. Atur luhur uyut uyut ya siapa tepang.

0: waria mana?
1: Eta waria mana? Eta dudung mana? Dudung jeung waria.
2: Aduh, nuhun nyi atuh perkesit adi akal. Ih, perkesit. Akang sejase baraga ka nagara, geura tampi rayi.
3: Ditampi talajan kabingahan. Nyayana mah kantun saha anu sanggem jadi raja da kaula mah teu acan jadi raja.
2: Ayeuna mah rayi we teraskeun ku rayi. Akang na kawer cita ridho ka nyi kelas tur bakal ngabantukeun karupaha ka penjagaan nagara. Rayi we rayi. Akang bakal ngarojong yi.
3: Sanajan uas sengca muka oge tetep bakal ngarojong. Nuhun atuh meuli kana pancakaki mah pae kana riwayat nyok ciluk kana galur timuna hiburan wayang golek telepat dina moal pangeuyeuh-geuyeuh di lebet kaset ieu. Tangtos seur lepatna tibatan laresna. Kukituna maklum anu disuhunkeun lapunten anu diteda dina anu pihak kakirangan kalepatanana. Agung seu cukup lumur jemar hapunten anu kateda ti lamongan. Bileuleuyan sareswaktu tiasa patepang deui di lalampahan bang-bang kaca. Urang pungkas ku kemang tinetik sebaran sari tutup lawang sebetaka.

0: Ya, sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Dan kini, baraya

0: Lo que en inglés.
1: Gracias.

Ayer me miró la noche.

0: Etiopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dupi ya teh sarang saha namina?
3: Panana.
2: Bapak Nana teh timanten?
3: Tikira Payung RT 2 RW 16.
2: Dupi ya teh kawitna panyawatna kunaon Bapak?
3: Panyawatna teh atul gitu. Atul sampean.
2: Tos sabaraha lami?
3: Atos 10 tahun langkungan we lah.
2: Tah ayeuna dilandongan ku alfa propolis laras?
3: Laras, aya karaosna kitu.
2: Alhamdulillah, tah uninga alfa propolis di mantan Bapak?
3: Tina iklan ti radio kitu, ti UNASKO.
2: Bapak tos saeup sabaraha botol?
3: 5.
2: 5 botol. Tah aya parobihan tina ngakonsumsi alfa propolis?
3: Aya.
2: Kumaha karaosna?
3: Karaosna janten eta lambungna janten ilang gitu, kantun gatalna kitu sagedik deui kitu aya keneh kitu.
2: Nah, alhamdulillah aya parobihan ku alfa propolis. Mudah-mudahan Bapak sing sehat terasnya.
3: Nah, mudah-mudahan gitu.
2: Aya nu bade disaweurkeun ka nu sanesna?
3: Aya. Bilih aya nu perlu ge alfa dongkap gitu.
2: Hatur nuhun kana waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salamina nya. Hatur nuhun kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.

0: Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha, Bu?
1: Ibu Aya Dede.
0: Ibu Ai linggihan pari mana, Bu?
1: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
0: Ibu sadidinten teh damel naon, Bu?
1: Ngajahit.
0: Ayeuna yuswa sabaraha taun, Bu?
1: 48.
0: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae, Bu?
1: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
0: Upami tos janten siga kumaha, Bu, karaos?
1: Hese bobo, jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana, janten ngaganggu kana bobo.
0: Sateuasana nganggo alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Bu?
1: Ka rumah sakit. Pengobatan nu sanesna mah herbal teu cocok.
0: Ayeuna ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna?
1: Bobot tibra, jantung tiis, enak mah teu kadangu, teu aya nanaon.
0: Ibu uninga alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Matur nuhun, didoa ti abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya, Bu.
1: Amin, amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Umid Wahyudin.
1: Mohon, Pak Umid, linggihan paling mana, Pak?
2: Jatinangor, ya Dusun Warung KB, RT 03, RW 02, Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Umid, anu teu damang teh saha, Pak?
2: Anu teu damang teh ngawitanana pribado situnya.
1: Pak Umid, punten, Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
2: Upami panjawat mah aduh tinu lambung maintenya asa atos nariren yoe nyanak mobil mainten teras kanu iya lutut janten kumah itu aduh nyarari nah setiasa kumah langkung-langkung di atos nanggung sabarak cinta gitu nah teras atos tetes naik kanu iya kanu pundak tinu pundak tenyeri ranyo dugeka kanu masaka.
1: Pak Umid, karandapan panyawat ieu teh sabaraha lami, Pak?
2: Upami panjang di tahun 2008 aliran tinu mobil we.
1: Muhun, berarti ayeuna teh tos 14 tahun ya, Pak?
2: Muhun.
1: Salami 14 tahun eta berobat tos ka mana wae, Pak?
2: Lumawi da teh acan aya ieu kitu nya, teh acan aya ieu Alpha Propolis ya. Nya ka dokter we eta da mangsa dinten ka dituna kadawih deui. Ka terasek teh dugikeun ka ah entos direrenan ka rumah sakit nya ka dokter ieu teh acan tos ieu mantan faktor kitu sarua bateh.
1: Pak Umid, upami eta panyawat nuju karaos kumaha, Pak?
2: Aduh teu kiat dugeun ka naon pingsan saurna teh dugeun ka kitu maka teu pingsan mah dirawat oge okay, teh 20 dinten.
1: Ayeuna bapa nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Alpha Propolis.
1: Bapa saatosna nganggo Alpha Propolis kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah ayeuna teh janten sagala rupi bujeng kadupi dameun kitu nya. Tuang oge nah dan sarieu kop teh muhun atuh. Alhamdulillah ayeuna teh tiasa barang dabel deui, tiasa ameung, tiasa alhamdulillah kitu.
1: Muhun alhamdulillah.
2: Namane oge tilu dinten panyawat teh atos ararita duka ka mana da.
1: Pak Umid, saya seberapa botol ayeuna, Pak?
2: Kula 6 sabotol ge teh acan ieu teh acan saya.
1: Jadi tos karaos siatna panya.
2: Alhamdulillah.
1: Kumaha konsumsina, Pak?
2: Ya, konsumsi mah teh ending anjing genep tetes, siang genep tetes, sonten bade bobo genep tetes.
1: Bapak bili aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin karandapan panyawat sapertos bapak. Mangga, Pak.
2: Mun teh abdi kitu nya. Khususna ti keluarga abdi, pesan ka wargi-wargi anu garaduh panyawat, enggal meser ka garaja ulah lami teuing kedah dihengalkeun ka bujeng teepeun.
1: Hatur nuhun, Pak Umid.
2: Amin.
1: Pidoa oge ti abdi ka Pak Umid. Mudah-mudahan saatosna konsumsi Alpha Propolis janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar panya.
2: Alhamdulillah, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ada kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana minap?
1: Saya Pudin dari Desa Hegarmana, Kecamatan Cidolog.
0: Alamat lengkapnya itu apa?
1: Alamat lengkap, Desa Hegarmana, Dusun Citerem.
0: Kamu nggak ngeliat obat Alpa Propolis teh, Bapak atau saha?
1: Pun anak, ngawitan, terselami tiba-tiba di Jakarta mula, dugi-dugi ke Purwokerto oge, teras berobat. Neng, tiacan pulih sebagaimana biasa. Kalesan ayah dina radio nguping sering ayah Alpa Propolis anu seueur kesaksianana ku abdi cobian ayeuna. Alhamdulillah nama hiji nama saboto aya karosna.
0: Emang kunaon kitu papa nyawatna?
1: Eta teh radang usus aya kawitna mah usus buntuna teh selepas ayeuna berkembang-kembang penten virusna janten radang usus. Alhamdulillah ayeuna tos sakinten lah ayeuna mah miceuna oge.
0: Berat nya pae tamak. Jadi ayeuna teh nuju pemulihan.
1: Nuju pemulihan leres.
0: Ayeuna bapak mesek ka kasabaraha botol ayeuna?
1: Nu ka 2 botol ayeuna. Nah, ayeuna mah hoyong engah damang we pun anak.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo daerah bapak?
1: Ke handai tolan anu caket sa dusun, sa kecamatan Cidolog atau napi sa desa aja, desa Hegarmana, caket nu caket desa Janggala. Mangga bilih aya anu karaos sapertos pun anak ususna radang teras terjadi hampir di operasi. Mangga kantun Alpa Propolis, kantun cobian mangga. Insyaallah pun anak oge atas.
0: Nuhun pisan kesaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813 8000 6860.

bangker ya.

0: 감사합니다.
1: 자, 자, 자.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna Alpa Propolis, Bapak Sahana Minap.
1: Salim Suteja.
0: Alamat lengkap di mana, Pak?
1: Desa Bangunsari RT5 RW5 Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut Alpa Propolis tos sabaraha botol?
1: Paranto CF 2 botol.
0: Bapak kunaon kitu Pak panyawatna?
1: Abi gaduh penjawat lambung, kram, rematik, nyeri otot gitu. Alhamdulillah ayeuna mah parantos ngaleut jamu tetes Alpa Propolis. Alhamdulillah damang gitu penyakit abi teh.
0: Ini sabaraha botol apa damangna?
1: Eta sebotol ge parantos setengah botol eta parantos saya reaksi. Alhamdulillah mungkin jadi syariatna gitu.
0: Bapak kegiatan naon, Pak?
1: Kegiatan saya kan petani. Jadi ya capek itu ya petani sawah, petani perkebunan.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Pis.
1: Kepada pendengar bila mana Anda punya keluhan penyakit seperti saya contohnya, terus monggo para pendengar nyobian ngaleut jamu tetes Alpa Propolis sim kuring ge alhamdulillah tos saeb 2 botol penyakit sim kuring teh parantos alhamdulillah damang.
0: Bapak tos kemana wae, Pak?
1: Berobat ke puskesmas. Kadang-kadang kapotek gitu, tapi nyakit tuh kadang-kadang cuma sebentar-sebentar gitu, jadi kadang-kadang sembuh, kadang-kadang kumat gitu.
0: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun sareng bapak sahana mina pak?
1: Pak Ujang Supar.
0: Linggih pilihan mana pak?
1: Bapak teh linggih teh di Pasawahan RT 01 RW 17 Kecamatan Margahayu Desa Sayati.
0: Kantos kagaduhan panyawat naon wae pak?
1: Bukannya panyawat bapak mah itu baraat gitu, sampean teh baraat, gula darah rada tinggi.
0: Berarti nu paling karaos teh tinu sampean banyak.
1: Mohon mohon.
0: Salami ieu pengobatan nganggo naon wae pak? Sate acan ku propolis.
1: Terus ka mana nya ka dokter geus beberapa kali, teras herbal nu sanesna lah teh kana disebatkeun, anu cocok teh ieu Alfa Propolis.
0: Kumaha saatosna konsumsi Alfa Propolis?
1: Tainan teh terus meneme hiji kan meneme sabotol bapa ngali eta terus rada ipis ieu teh mentak meser deui teh kitu tah ngaros sehat weh gar ieu rada baal di kaki teh nyipisan gitu.
0: 6 BCF sabaraha botol ku promo
1: hiji
0: janten 6 sabotol bapa atos majeng kasehat
1: terus robih pisan gitu.
0: Uninga ti manten pa Alfa Propolis
1: pa mah sok ngupingkeun radio
0: bilih aya pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapotos bapa mangga pa
1: tah ka para wargi atau sahawai wargi-wargi di dia upami gaduh panyawat sepertos abdi cobian weku Alfa Propolis insya Allah cocok rupina.
0: Ternahun bapak pidoati abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi Alfa Propolis jantan sehat rezekina oge tampil lancar banyak.
1: Amin amin amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Raya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dupi ya teh sarang saha namina?
3: Pak Nana.
2: Bapak Nana teh ti manten?
3: Ti Kirapayung RT 2 RW 16.
2: Dupi ya teh kawitna panyawatna kunaon Bapak?
3: Panyawatna teh atul gitu. Atul sampean.
2: Tos sabaraha lami?
3: Atos 10 tahun langkungan we lah.
2: Tah ayeuna dilandongan ku alfa propolis laras?
3: Laras, aya karaosna kitu.
2: Alhamdulillah. Tah uninga alfa propolis di manten Bapak?
3: Tina iklan ti radio kitu, ti Unasco.
2: Bapak teh saeup sabaraha botol?
3: 5.
2: 5 botol. Tah aya parobihan tina ngakonsumsi alfa propolis?
3: Aya.
2: Kumaha karaosna?
3: Karaosna janten eta lambungna janten ilang kitu, kantun gatalna mah kitu sagedik deui kitu aya keneh kitu.
2: Nah, alhamdulillah aya parobihan ku alfa propolis. Mudah-mudahan Bapak sing sehat rasnya.
3: Ya, mudah-mudahan kitu.
2: Aya nu bade disaweurkeun ka anu sanesna?
3: Aya. Bila aya nu perlu ge alfa dongkap kitu.
2: Hatur nuhun kana waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salamina nya. Hatur nuhun kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000

0: Bekasi, Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda, sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Sesaat lagi Baraya Bis akan mendengarkan acara Dayeuh Dangdutan di Dieu.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Dek pangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Abdi Ibu Unar di Karang Tengah, Kecamatan Telajame, desana ke Kota Waringin, Kabupatenna ke Kuningan.
1: Ibu Unar teh ayeuna yuswa sabaraha taun, Bu?
2: 63 tahun.
1: Bu, nggak pernah karandapan panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi teh batuk sareng kronis, terus 4 tahun lamina. Nanging ayeuna mah terus lalanong teh 1 tahun. Nanging ayeuna anu parahna radang paru-paru sareng usus.
1: Sataan sareng ganggo jamu tetes Alpha Propolis, ibu kantos diobatan ku naon wae, Bu?
2: Lah, ka mana-mana entos bosen.
1: Mohon, ibu ayeuna nu jadi ihtiarkeun nganggo naon namina?
2: Alpha Propolis.
1: Oh, mohon, janten ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis anu karaos, anu paling karaos naon wae na, Bu?
2: Aya ayeuna mah entos, ayeuna mah patuangan geus teu nyeri, geus di dada geus teu nyeri, kawitna saperti si turihan ku silet lah kitu ayeuna mah henteu.
1: Mohon, ibu tos teh sabaraha botol?
2: 6 botol.
1: Mohon. Lah, ibu kumaha cara konsumsi nasa di dinten?
2: Sadinten teh enjing-enjing 6 tetes. Siang 6 tetes, terus kusungi bade bobo.
1: Ibu, tapi aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu panyawatna, mudah-mudahan ka inspirasi mangga, Bu.
2: Ka atuh wargi-wargi di mana we ayana, menawi kadu panyawat sapertos abdi enggal wae meser Alpha Propolis sapertos abdi. Abdi alhamdulillah ayeuna teh geus aya nu karaos dina patuangan teh.
1: Alhamdulillah, Bu Unar hatur nuhun kanu kesah. Mudah-mudahan pidoa ti abdi saatusna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis jan sehat rezeki tambah lancar bunya. Amin ya.
2: Nuhun.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum, Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Maaf, dengan Bapak siapa?
6: Saya dengan Bapak Junaidin.
5: Bapak Junaidin?
6: Iya.
5: Alamatnya?
6: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
5: Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
6: Untuk ibu saya.
5: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
6: Ibu Darsi.
5: Umurnya?
6: Umurnya 64.
5: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
6: Tinggalnya di sebelah.
5: Desa sebelah. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu, Pak?
6: Matanya perih, gatal, dan berair.
5: Oh, berair. Merah?
6: Merah, ya.
5: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan nobatin itu, apa ada perubahannya gitu, Pak?
6: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah, sekarang enggak begitu merah sih, ya. Mendingan. Yang tadinya gatal, ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
5: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya, Pak, ya. Alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
6: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
5: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
6: Iya, dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur, sekarang itu enggak.
5: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke, Pak, gitu aja, Pak, ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar, Pak, gitu.
6: Terima kasih, khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata tetes mata ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
5: Tepa, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
6: Amin. Amin.
5: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna Alfa Propolis, Bapak Sahana Minap.
1: Salim Suteja.
0: Alamat lengkap di mana, Pak?
1: Desa Bangunsari RT5 RW5 Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut Alfa Propolis tos sabaraha botol?
1: Paranto CF 2 botol.
0: Bapak kunaon kitu Pak panyawatna?
1: Abi gaduh penjawat lambung, kram, rematik, nyeri otot gitu. Alhamdulillah ayeuna mah parantos ngaleut jamu tetes Alfa Propolis. Alhamdulillah damang gitu penyakit tabi teh.
0: Ini sabaraha botol apa damangna?
1: Eta sebotol ge parantos, setengah botol eta. Parantos saya reaksi. Alhamdulillah mungkin jadi syariatna gitu.
0: Bapak kegiatan naon, Pak?
1: Kegiatan saya kan petani. Jadi ya capek itu. Ya petani sawah, petani perkebunan.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio PIS.
1: Ke para pendengar, bila mana Anda punya keluhan penyakit seperti saya contohnya, terus monggo para pendengar nyobian ngaleut jamu tetes tes Alfa Propolis simkuring ge alhamdulillah tos CF 2 botol penyakit simkuring teh parantos alhamdulillah damang.
0: Bapak tos kemana wae, Pak?
1: Berobat ke puskesmas. Oh, kadang-kadang kapotek gitu, tapi nyakit tuh kadang-kadang cuma sebentar-sebentar gitu, jadi kadang-kadang sembuh, kadang-kadang kumat gitu.
0: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini.

nomor 081380006860. 081380006860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Radio Peace Ciamis.
1: Radio Peace Ciamis.
0: 102,4 FM.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu namina?
1: Bapak Endi.
0: Bapak Endi ti mana?
1: RT 3 RW 29. Kabupaten Ciamis.
0: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
1: Parantos 2 kali.
0: Nah, Bapak ena asalna karaos naon wae, Pak?
1: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis, alhamdulillah puyengna tos aya.
0: Aya panyawat naon di selain puyeng?
1: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
0: Eta teh pastos ngaleut sabaraha botol, Pak?
1: Atos sabotol nu tos saep mah.
0: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigonya, Pak?
1: Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareatna mah kitu. Alhamdulillah geuning tos isal aya puyeung lemah.
0: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: T-S-A
4: Bukan
3: T-S-P-A
4: Bukan
3: T-S-A
4: Bukan
3: Ya terus apa dong?
4: Makanya, kalau mata udah kerasa gak enak, jangan didiemin mulu. Obatin dong.
3: Obatin pakai apa?
4: Nih, cobain. Tetes mata, tesma aini.
3: Hah? Tetes mata, tesma aini?
4: Iya, tetes mata, tesma, aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
5: Tetes mata, tesma, aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata, tesma, aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata.
3: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
4: Coba baca ini.
3: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
4: Wih! Tuh kan, tetes mata Aini memang top.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Ibu Sahit ya, Bu.
1: Sareng Ibu Popon.
0: Ibu linggih di palihan mana, Bu?
1: Linggih di RT 05 RW 12 Kampung Leuwihanja, Desa Bojong Sari, Kecamatan Bojong Soang.
0: Ibu teh ngawitan gaduh keluhan penyawat naon, Ibu?
1: Anu kahiji ibu teh gaduh keluhan teh tensi tinggi, anu kadua diabetes, anu katiluna sarira teh nyeri upami gugah bobo teh.
0: Ieu panyawat tos beralami, Bu?
1: Atos sataun langkung.
0: Sate acana kang ngejabu tetes alfa propolis, Ibu ka mana wae Bu pengobatnya?
1: Biasa ibu teh angkat ka dokter, dicek-cek ka apotek. Janten terang ibu teh gaduh panyawatna.
0: Eta kumaha aya perubahanna teh, Bu?
1: Tensina masih tinggi, diabetesna masih tinggi keneh ibu teh. Sate acana ngaeut ieu mah.
0: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Ibu teh ayeuna teh keresan nganggo dilanongan ku alfa propolis, alhamdulillah.
0: Nah, kumaha saatos nganggo jamu tetes alfa propolis aya perubahan naon wae Bu nu karaos?
1: Alhamdulillah ibu teh ayeuna teh di kamari ge kantos dicek deui, teras diabetesna lungsur, tensi tinggina lungsur, sarira ogé sae ayeuna mah. Iya, tanya-tanya nyarari upami gugah bobot teh. Pasake geun teu puyang. Jantan papah oge aya nama tiasa lancar deui. Biasa nama kan pami papah asa gararejeh di lutut teh aya nama alhamdulillah kenceng deui ibu teh salumpat deui.
0: Alhamdulillah ibu ngawitan gaduh diabetes sabaraha Bu?
1: 345.
0: Upami ayeuna 100 konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Dicek ibu teh anu sakalima lungsur 243 aya alhamdulillah tos kantun 85 deui.
0: Alhamdulillah jantan ibu saatosna konsumsi ieu landong diabetesna lungsur Bu nya.
1: Mohon alhamdulillah.
0: Alhamdulillah mohon. Ibu kumaha cara konsumsi na Bu?
1: Upami enjing-enjing ibu teh ngaleut genep tetes lebetkeun kana cai herang taras siang oge sami genep tetes bade bobo oge sami genep tetes.
0: Ibu uningan alfa propolis di manten Bu?
1: Di radio.
0: Ibu aya pesen teh kana sanes kana mana nuju ikhtiar sami panyawata sepatos ibu mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga Bu.
1: Mohon mangga ka ibu-ibu ka bapa-bapa sadayana umumna mah anu aya di lingkungan RW 13 atanapi sadesa Bojong Sari upami tiasa mah sakecamatan Bojong Soang. Upami kareresan gaduh keluhan sapertos ibu tensi tinggi, diabetes atanapi rematik, asam urat, mangga cobian wae sapertos ibu eueut alfa propolis tiap dinten ibu ge alhamdulillah ayeuna mah tos sae deui.
0: Alhamdulillah hatur nuhun Bu Popon, mudah-mudahan didoati abdi saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis janten tambi sehat rezekina ge tambi lancar Bu nya.
1: Mohon.
0: Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasaksian ti pengguna Tesma Ayeni, Ibu ti mana?
4: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
3: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
4: Tos 2 3 sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon teh. Ayeuna alhamdulillah tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
3: Ibu teh kantosna mah nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha Bu karaosna?
4: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong leset tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamirsa.
3: Ibu tos kamana wae ieu berobat mata?
4: Nya berobat mata mah dokter permata kantos, namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sangkada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
3: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
4: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ka ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena kita acan seep aya namung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita gitu. Encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger ka etana teh cara rekas jelas.
3: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio pis.
4: Oh, pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina anu titinggalana kirang jelas kitu abdi ge usia matos 10 terus 60 tahun langkung 60 hiji namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat, aya landongna ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio pis Ciamis.
3: Nuhun pisan ka ibu-ibu saha namina teh?
4: Abdi Neni Sri Herlina.
3: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo tesma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan tetes mata tesma aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata tesma aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Sareng Bapak Edi.
0: Pak Edi, linggih pilihan mana, Pak?
1: Di Sindang Palai Rahayu.
0: Bapak sadi dinten damel naon, Pak?
1: Iye we gubrad-gubrud ieu kuli ngejahit.
0: Mohon Bapak antas kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Mual gitu kesan dingin naonnya. Puyeng. Seueur pokona mah paragal ieu teh ieu naon gibas
0: panangannya
1: gitu. Nya sareng lalinu gitu.
0: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
1: 3 bulanan lah. Sareng ayeuna mah 5 bulan. Lah.
0: Selama 5 bulan eta atas nyobian pengobatan naon wae, Pak?
1: Kadokan tos 3 kali. Damang-damang gitu ya, uyang nanti ya, ayah wae gitu. Ngadang wae iklan di radio.
0: Muntah, Bapak, berarti Bapak ayah nanti nuju diikhtiarkan nganggo naon, Pak?
1: Alfa propolis.
0: Berarti Bapak ayah nanti nuju konsumsi alfa propolis. Kumaha, Pak, saat tosna konsumsi alfa propolis?
1: Alhamdulillah, nu kedua hari nama, karaos pisan itu jual teu aya nu paregel teh gitu. Muntah. Payun-payun nanti ya inulalinu teh araya ya puyangna ada menurun gitulah. Tapi nanti teh ayah sadayana kamari-kamari mah kene gitu hasumain. Bena alhamdulillah ini teh ayah ya nyobian dia ngabdolkan hiji deui teh.
0: Oh berarti bapak teh di botol pertama atas ngarawaskan khasiatnya apanya?
1: Alhamdulillah gitu teh ayah ngabdolkan hiji deui gitu.
0: Berarti ayah nanti lajeng ka botol kedua. Mohon Bapak, kumaha penggunaan alfa propolis, Pak?
1: Sehari 3 kali genep tetes setengah gelas.
0: Berarti Bapak sadinten 3 kali sekali ngamam genep tetes. Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesan kanu sanes kanu mana anu nuju ihtiar
1: anu geduh panyawat nya panyawat naon we mangga cobian ku alfa propolis karaosna lah ieu pisan gitu aya butosna.
0: Hatur nuhun Bapak pidoa ti abdi mudah-mudahan Bapak tambah sehat banyak.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tim pengguna jamu TLTS Alpa Propolis. Bapak di mana, Pak?
1: Babakan Nasol, RT 18 RW 06.
0: Kuma apa karaosna terus ngaleut Alpa Propolis sabot?
1: Alhamdulillah perkembangan anu lambut teuas ge nya janten aya perobihan lah.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillahnya, Pak. Asalna saur ka bapak teh, si lamungna teh mun diciwita sok nyeri ini, Pak.
1: Muhun kawitna mah saeutaeutna ngaleut Alpa Propolis mah. Kawitan tetiasa diciwit.
0: Kuma apa ayana karaosna terus ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
0: Bapak kawitan pernah mesek deui botol kadua. Eta tos enakeun atau kumaha pa di botol kadua?
1: Di botol kadua perkembangannya langkung signifikan.
0: Nah, ayana bapak mesek deui ka botol nu katilu.

0: jualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
1: Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Raya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
2: Mitra sehat nuju sarang pribados kerasan dina dengete nuju sarang teh lina nya tehnya.
3: Mohon.
2: Mohon pamiling kita di mana teteh?
3: Di Sindanghayu, Desa Wanasari.
2: Kecamatan?
3: Surade.
2: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
3: Lambung.
2: Teras?
3: Radang usus.
2: Mohon.
3: Batu ginjal.
2: Tos sabaraha lami teteh?
3: Atos sausum.
2: Tos sausuman ya. Mohon. Tos lalandong ka mana wae teteh?
3: Tos ka itu ka dia wae lah kita gitu. Tapi teh acan aya pirobihan.
2: Teh acan aya pirobihan mohon. Tah ina kan teteh ngalatandong naon teteh?
3: Alpa propolis.
2: Mohon. Siap sabaraha botol teteh?
3: Atau sep 2 botol.
2: Sareng ayeuna pangintinya?
3: Mohon. Mohon.
2: Takumaha teteh sareng senang ngaleut landong alpa propolis panyawa teteh? Tapi kan di check up-nya.
3: Mohon.
2: Naon wae nu tos damang teh?
3: Alhamdulillah lambung tos teu aya.
2: Alhamdulillahnya.
3: Ginjal teu aya.
2: Alhamdulillah. Sareng senang ngaleut landong alpa propolis. Alhamdulillah nama panyawa lambung tos teu aya tos sehatnya.
3: Iya, alhamdulillah.
2: Mohon alhamdulillah.
3: Wirobihan
2: gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh yang ngaldamang ya tehnya.
3: Amin.
2: Mohon mangga. Assalamualaikum teh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi
4: 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Maaf dengan Bapak siapa?
7: Saprudin.
6: Bapak Saprudin?
7: Iya.
6: Alamatnya di mana Pak?
7: Jagapura.
6: Jagapura.
7: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
6: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma ini apa ya?
7: Iya.
6: Ini beli yang kedua Pak?
7: Kedua.
6: Yang berarti yang pertama udah habis apa ya?
7: Iya.
6: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
7: Sakit matanya merah.
6: Matanya merah.
7: Iya. Berlendir.
6: Berlendir.
7: Berair. Ya sakit lah.
6: Sakit
7: gitu. Iya.
6: Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma ini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
7: Iya.
6: Ada perubahannya Pak?
7: Ada perubahan banyak.
6: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
7: Ya, ya ada mendingan lah. Enggak perih, enggak berair.
6: Berair sekarang.
7: Iya.
6: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua
7: iya.
6: Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
7: iya,
6: Pak ya.
7: Iya.
6: Oh ya Bapak umurnya berapa sekarang Pak?
7: 67 atau 68? 67 mungkin.
6: Oh,
7: 68.
6: 68
7: iya,
6: usianya
7: iya.
6: Ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak
7: iya,
6: ya.
7: Iya, iya.
6: Tidak mengada-ngada Pak ini
7: enggak,
6: Pak.
7: Enggak, asli.
6: Oh, asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan
7: amin,
6: matanya
7: amin.
6: Sehat total ya Pak ya.
7: Iya, amin.
6: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha, Bu?
2: Abdi teh Ibu Siti Darlia di Dusun Mulia Sari, RT 2 RW 8 Desa Bojonggedang, Kecamatan Ranca.
1: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
2: 62.
1: Ngawitan ibu gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat nate lambung, teras kebas-kebas, ieu tangan kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
1: Ibu ieu panyawat tos lami?
2: Atos lami, panginten aya, ieu mah lambung mah aya 10 tahunan.
1: Ibu sate acana di landungan ku jamu tetes Alpha Propolis, ibu di landungan nganggo naon, Bu?
2: Biasa we sok ka dokter
1: abdi teh. Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna, Bu, saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan raoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas, alhamdulillah kitu damai.
1: Alhamdulillah, mohon.
2: Atos, iya weh ayeuna mah anu panyawat anu padi teh ayeuna teh sae gitu.
1: Ibu ayeuna tos CF sabaraha botol?
2: 2, majeng ka 2 ayeuna teh.
1: Mohon, ibu karaosa siatna ti botol ka sabaraha, Bu?
2: Ka botol ka hiji oge, alhamdulillah. Tos aya ada CF oge.
1: Ibu kumaha cara konsumsina Alpha Propolis ieu?
2: Sadinten teh 3 kali, genep tetes.
1: Ibu udi ngati manten jamu tetes Alpha Propolis, Bu?
2: Di radio Pisti Amis, ngupingkeun dongeng sareng wayang.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana, mungkin nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Bu.
2: Ka wargi-wargi sadaya, ka bapak-bapak, ibu-ibu, khususna Desa Bojonggedang, umumna kanggo sadayana, bilih ngalami anu panyawat sapertos simkuring, kitu sumangga ngonsumsi Alpha Propolis, mangga wae dongkap ka Pisti Amis ka Sadio.
1: Ibu hatur nuhun karena kesaksiana. Didoa ti abdinya, Bu. Mudah-mudahan
2: karena
1: konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar. Ya.
2: Amin, amin, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Maaf, dengan Bapak siapa?
6: Saprudin.
5: Bapak Saprudin?
6: Iya.
5: Alamatnya di mana, Pak?
6: Jagapura.
5: Jagapura itu?
6: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
5: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
6: Iya.
5: Ini beli yang kedua, Pak?
6: Kedua.
5: Yang berarti yang pertama udah habis ya, Pak ya?
6: Iya.
5: Kalau boleh tahu keluhannya apa pas sebelumnya, Pak?
6: Sakit matanya merah.
5: Matanya merah.
6: Iya. Berlendir. Berair. Ya sakit lah.
5: Gitu.
6: Iya.
5: Terus setelah memakai obat tetes mata sama ini, yang satu botol itu habis ya, Pak ya?
6: Iya.
5: Ada perubahannya, Pak?
6: Ada perubahan banyak.
5: Apa aja, Pak? Boleh tahu, Pak, perubahannya?
6: Ya, ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
5: Berair sekarang.
6: Iya.
5: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang
6: iya,
5: kedua.
6: Iya,
5: Pak, ya.
6: Iya.
5: Nah, berarti alhamdulillah, Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini, berarti
6: iya,
5: Pak ya.
6: Iya.
5: Ya, Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
6: 67 atau 68? 67 mungkin.
5: Oh,
6: 68.
5: 68
6: iya,
5: usianya
6: iya,
5: Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya, Pak
6: iya,
5: ya.
6: Iya, iya.
5: Tidak mengada-ngada, Pak, ini, Pak.
6: Enggak, asli.
5: Oh, asli gitu ya, Pak ya. Ya udah, Pak, gitu aja ya, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya, Pak ya.
6: Iya, amin.
5: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

Terima kasih Baraya Api sudah mendengarkan acara Daya Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.

0: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.

hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

FM Purworejo, Safa Sindo di 98,2 Payakumbuh, Dakta di 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Orban di 90 FM Palembang, K-Love di 93 FM Tasikmalaya, dan terakhir sahabat MK juga Anda dapat menyimaknya di 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Bagi Anda pengelola radio lain yang ingin turut serta menyambung siarkan program manajemen Kolbu pagi ini, silakan Anda dapat kirimkan profil radio Anda melalui email kami di info@mkfmnetwork.com ataupun juga dapat konfirmasi langsung melalui WhatsApp kami di nomor 0811224107 sahabat MK. 0811224107 tentunya.

0: Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, saat lagi juga kita akan terhubung bersama guru kita, Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Namun sebelum itu kami akan hadirkan terlebih dahulu sebuah informasi di pagi hari ini, sahabat MK. Sebuah amal kebaikan yang tentunya dapat kita maksimalkan, kita ambil bagian di dalamnya tentunya. Sahabat MK, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah AAGIM. Dengan mengetikkan bintang 121 bintang 43 pagar, sekali lagi sahabat MK, bintang 121 bintang 43 pagar. Dan pilih judul Tausiah, mulai Rp1.000 per pekan, sahabat MK sudah bisa bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel.
1: Rasa gerun di hatiku.
0: Sahabat MK, kita ketahui juga di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun, rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi sahabat MK, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
1: Dan di jiwa.
0: Alhamdulillah sahabat MK, di pagi hari ini juga kita sudah terhubung langsung bersama guru kita, Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Mari kita simak bersama sahabat MK sajian ilmu dan hikmah di kesempatan pagi.

keluarganya. Istrinya malu tidak? Anak-anaknya? Pernah ada kejadian seorang anak mogok sekolah karena bapaknya ditangkap. Malu, tertekan sekali. Bapak kamu koruptor, bapak kamu maling, bapak kamu mencuri. Kasihan ini anak. Siapa lagi yang menderita? Ya, ayo acungkan tangan. Ayo, ini otak harus dikerjakan. Ya nak, bangsa dan negara boleh juga sih ya, tapi kayaknya rada kurang ya. Yang pasti tertekan siapa? Ayo, dihitung sampai 3. Kalau tidak ada yang jawab, semuanya push up 30 kali. Siapa lagi yang sengsara? Teman-temannya.

bukan temannya tegang, takut ketahuan juga ya. Jan, oh Jan, ini kurang jelas speakernya Jan. Ibu bapaknya malu tidak orang tuanya? Oh, anak ibu koruptor, ibu melahirkan pencuri. Coba, sudah berjuang abis-abisan tuh nyekolahin anak, ngedidik anak, malu di masa tua, di masa orang tuanya sudah sepuh. Lihatnya ke sini nak, namanya terdistrak. Tidak harus semua yang bergerak dilihat ya. Jadi ini mumpung aja, mumpung terdistrak barusan kan, semua lihat ke sana, betul ya? Mana yang penting, lihat ke sana atau lihat ke yang bicara? Kan? Apa yang bermanfaat, lihat ke sana, lihat kepada yang bicara? Masih mau lihat ke sana, nak? Harus ditahan, betul ya, nak? Ada lagi, bagaimana perasaan orang yang lagi bicara kalau semua melihat ke sana? Kira-kira enak tidak enak? Jawab. Kenapa harus ditahan? Pertama, itu tidak penting dilihat.

Misal sehari waktu kerja 8 jam, otaknya itu dipakai untuk mencuri itu, mengambil barang-barang, aset, ataupun apapun di kantor, habis waktunya untuk memikirkan mencuri. Maka sesudah itu dia mencuri, apalagi yang dia lakukan? Dia akan mati-matian berpikir supaya tidak terbongkar kejahatannya. Dia akan menyuap sana, menyuap sini, kebohong sana, bohong sini. Jadi tidak akan kerja dengan baik. Oleh karena itu, kalau seorang pemimpin tidak jujur, pasti dia tidak bekerja dengan baik. Karena waktunya habis digunakan untuk tidak jujur, dan sisa waktunya digunakan untuk berbohong. Bohong itu tidak pernah bisa ditutupi dengan kebenaran. Bohong pasti ditutupi dengan kebohongan lainnya. Makanya orang yang tidak jujur itu pasti menderita. Pasti menderita. Walaupun punya mobil mewah, rumah megah, harta melimpah, satu yang tidak akan dia miliki, dia tidak akan pernah tenang hidupnya. Secara syariat begitu. Secara hakikat, tenang itu, bahagia itu apa kuncinya? Ada berapa kunci bahagia? Dua. Apa kunci bahagia? Satu, iman. Dua, amal soleh. Korupsi amal soleh bukan? Orang yang pembohong, korupsi, pasti tidak bahagia. Walaupun, hahaha, gak mungkin. Hati itu milik Allah. Yang membulak-balik hati siapa? Allah. Huwalladzi anzalas sakinah. Dialah Allah yang menurunkan sakinah di hati orang beriman. Jadi kalau Allah balikan gelisah, gelisah. Makanya orang jujur, yang jujurnya ikhlas, betul, itu hidupnya tenang, tenang. Ah, bagaimana ah, kalau kita jujur, tapi kita difitnah orang, gimana? Kalau tidak, kalau berarti kita belum jujur karena Allah. Kalau kita jujur, misalkan terus ada orang yang memfitnah kita, nganggap ngambil sesuatu, ini ujian bukan? Ujian sama, dipuji dengan difitnah itu sama, dua-duanya adalah ujian. Allah tahu tidak kita tidak mencuri? Tahu? Tahu tidak? Kenapa dong ada yang menyangka memfitnah seperti itu? Karena Allah mau menguji. Kalau kita jujur karena Allah, tenang saja. Jelaskan baik-baik, oh tidak Pak. Ini nyontek ya? Alhamdulillah tidak Pak. Oh kata teman-teman, kamu nyontek? Alhamdulillah. Bapak perlu saya bersumpah, demi Allah saya tidak nyontek. Saya tidak percaya. Ya, kalau Bapak tidak percaya, itu urusan Bapak dengan Allah. Urusan saya adalah mengatakan yang sebenarnya, Pak. Saudara tetap akan dapat sanksi. Allah jadi saksi. Saya hanya ingin diperlakukan adil saja, Pak. Tenang, tenang. Allah tahu. Tidak salah. Tapi kalau jujurnya belum lillahi ta'ala, pasti goyah. Cemas, gagalau, wajar. Tapi tenang saja, karena Allah tahu. Makanya orang yang benar hidupnya, cirinya tahu apa? Tenang. Orang yang tidak benar, pasti tidak tenang. Orang ini hatinya baik atau tidak? Bagaimana kita bisa tahu orang hatinya baik? Dari mana ayo? Ini orang baik asli, kan baik itu macam-macam, kan sudah disampaikan ya. Satu, baik agar diakui orang lain sebagai orang baik. Dia baik, tapi tujuannya agar orang menganggap dia sebagai orang baik. Ada juga, dia baik, berbuat baik, tapi agar orang tidak berbuat jelek. Ada juga dia baik supaya orang jadi baik kepada dia. Ada tuh
Satu, orang berbuat baik supaya diakui.

orang baik. Dua, dia berbuat baik supaya orang tidak berbuat jelek. Tiga, ada yang berbuat baik supaya orang jadi baik ke kita. Ini baik menurut manusia, tapi belum baik dalam pandangan Islam sebagai ibadah.

0: harumu. Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat MK, kita sudah simak bersama sajian ilmu dan hikmah di kesempatan pagi hari ini di sesi pertama bersama guru kita Kiai Haji Abdullah Hakim Nastiar. Mari kita doakan bersama sahabat MK, guru kita beserta keluarganya. Mudah-mudahan Allah senantiasa karuniakan kesehatan, Allah jaga beliau dan juga tentunya diistiqomahkan selalu dalam kebaikan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan insya Allah sahabat MK, di sesi 2 juga kita akan bersambung bersama guru kita Profesor Dr. Kiai Haji Miftah Farid yang alhamdulillah sudah terhubung langsung di kesempatan pagi hari ini sahabat MK. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Alhamdulillah, silakan Pak Kiai.

11, 12 atau sampai dengan 13. Nah, berkaitan dengan itu adalah ibadah al-hadyu, pemotongan hewan, sebagai ganti melaksanakan haji tamattu atau udhiyah kurban. Kurban juga bulan Dzulhijjah. Jadi dari mulai pelaksanaan saum, zakat, kemudian ibadah haji, waktunya itu dihitung berdasarkan perjalanan bulan kemarin. Jadi kita berkepentingan untuk mengingat penanggalan hijrah, selain sekali lagi tidak berarti harus melupakan meninggalkan penanggalan Masehi, karena kita ada kepentingan lain. Quran berulang kali bersumpah, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dalam Al-Qur'an dengan menggunakan waktu. Tentu ini selain merupakan bagian daripada apa namanya keindahan Al-Qur'an, jadi ada satu keistimewaan Al-Qur'an itu indah. Nah, antara bentuk keindahannya itu diwujudkan dalam bentuk qasam, sumpah demi waktu. Ada wal asri demi waktu, ada wal duha demi waktu duha, ada wal layli demi waktu malam, ada wan nahari demi waktu siang, dan ada sumpah dengan menggunakan waktu itu. Sekali lagi, tentu ini paling tidak mempunyai hikmah. Hikmahnya kita harus sadar waktu, tak boleh lupa waktu. Nah, sholat kita diatur dengan waktu. Sadar waktu, kalau tidak sadar waktu nanti sholatnya salah. Zakat diatur oleh waktu, ditentukan waktunya. Saum jelas sekali. Kemudian ibadah haji dan ibadah lainnya. Jadi kalau kita mau melaksanakan saum sunat, hitungannya berdasarkan penanggalan hijriah. Tidak ada saum sunat punya 1 Januari itu tidak ada, atau 10 November. Yang ada itu hari-hari, ya hari-hari nasional, hari-hari pahlawan, kemudian atau baru dan lain-lain. Nah, Quran surat Al-Asri, salah satu surat Al-Quran yang diawali dengan sumpah waktu khasamah. Di sini Allah menyatakan semua manusia itu rugi. Innal insana lafi khusrin. Semua demi waktu, semua manusia rugi. Katanya menurut para ahli bahasa, alil istighraq, alil istighraq itu semua waktu, itu semua manusia melalui waktu itu rugi. Harian, bulanan, tahunan rugi, kecuali kalau waktu yang dilalui itu diisi dengan pertama iman. Iman saja tidak cukup, harus ada wa'amilus sholihat, harus diisi waktu itu untuk melaksanakan.

0: benda utama kepada mereka yang mampu. Tidak benar ada ajaran bahwa yang berkurban tidak boleh memakan. Justru sebaliknya, ada anjuran bahwa yang berkurban itu turut menikmati. Tentu ya hanya sekadar menikmati saja, tidak boleh semuanya. Kalau itu harus dibagikan kepada yang lain, yang bahkan non muslim pun boleh menerima, walaupun tentu diprioritaskan kepada muslim. Orang yang kaya pun boleh menerima, tapi diprioritaskan kepada mereka yang sangat membutuhkan, fakir dan miskin. Jadi sekali lagi, kurban baru menjadi wajib kalau disertai dengan nazar. Nazar, jadi ada nazar, saya kalau ini akan kurban jadi wajib. Tapi kalau tidak ada nazar, hukumnya sunnah muakkadah. Sunat tapi dekat-dekat kepada wajib, karena Nabi semacam memberikan apa sanksi gitu. Kalau mau mampu berkorban tapi tidak mau berkorban, nah jangan dekat-dekat dengan masalahku. Itu kalimat seperti itu menunjukkan paling tidak sunnah muakkadah.
1: Baik, masya Allah, terima kasih Pak Kiai atas jawabannya. Selanjutnya juga kita kembali sapa sahabat MK yang sudah bergabung menyampaikan pertanyaannya. Ada dari hamba Allah Pak Kiai, tidak menyebutkan namanya, bertanya, izin bertanya Pak Kiai, bagaimana hukumnya apabila anak yatim disiksa Pak Kiai? Karena sahabat kita ini menyampaikan waktu kecil pernah disiksa oleh saudara atau lebih tepatnya kakek sambungnya Pak Kiai. Terima kasih.
0: Ya, dari ayat tadi jelas sekali, jangankan menyiksa ya, mengeluarkan kata-kata yang sifatnya membentak, menyakitkan, itu saja tidak boleh. Fa'amal yatima fala takhar, jangan. Kalau itu terjadi banyak kepada seseorang yang dia yatim ketika kecil, disakiti, dibentak-bentak, ya tentu maafkanlah. Jangan sampai kita juga dendam. Dendam waktu kecil kita yatim pernah dibentak-bentak, nah sekarang sudah besar jadi nggak boleh dendam. Islam tidak mengenal dendam. Dendam itu adalah musuh iman, begitu diajarkan. Kita nggak boleh dendam. Orang yang baik, orang yang tidak pernah dendam. Bahkan yang baik itu mendoakan orang yang jahat itu supaya mendapat hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, seperti dicontohkan oleh Nabi, para sahabat, begitu. Islam tidak pernah mengenal dendam. Dendam adalah musuh iman. Jadi justru harus mendoakan supaya mereka mendapat hidayah, petunjuk Allah. Kalau kita mendoakan orang lain, sebetulnya Allah memberikan pahalanya untuk kita, dan kita memohon orang lain supaya sukses, katakanlah, maka para malaikat katanya mendoakan semoga kesuksesan itu juga kepada orang yang sedang berdoa. Jadi kalau ada pengalaman kita

0: Baik, izin Pak Kiai, apakah sudah tersimak kembali di studio MKFM Bandung?
1: Ada lagi pertanyaan?
0: Masya Allah, terima kasih Pak Kiai atas jawabannya. Mohon maaf tadi sempat terputus di studio MKFM Bandung. Dan
1: oh
0: di...
1: gitu, mengenai yatim itu. Ya, saya ulang sedikit bahwa kita diperintahkan untuk selalu berbuat baik anak yatim, bahkan memberikan perhatian untuk menolong, merawat anak-anak yatim. Itu ada bagian dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kalau kita baca itu ayat Al-Quran tentang kebolehan seorang pria memilih menikah lebih dari 1, 2, 3, atau 4, di sana itu ada diawali dengan karena mengurus yatim. Barang siapa mengurus yatim kalau tidak bisa maksimal berbuat adil terhadap anak-anak yatim itu, maka silakan diizinkan kalau memang itu solusi, nikah 2, 3, 4 dan seterusnya. Tapi kalau nggak bisa berbuat adil, maka wahidatan satu aja. Jadi untuk semuanya ini menunjukkan betapa pentingnya seorang muslim untuk memberikan perhatian menolong anak yatim. Tadi saya katakan Rasulullah pernah bersabda, anak wakafilul yatim, saya akan bergandengan tangan dengan orang-orang yang ketika di dunia

0: yang menyantuni anak yatim. Ya.
1: Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Pak Kiai atas jawabannya. Dan di akhir kebersamaan, Pak Kiai, barangkali ada pesan dan juga penguatan untuk sahabat MK.
0: Ya, para pendengar yang berbahagia, kita sebentar lagi bertemu dengan Penanggalan Islam. Tentu kita harus ingat, umur bertambah, usia bertambah, jatah hidup semakin berkurang. Berapa hari, berapa bulan lagi, sepenuhnya Allah yang Maha mengetahui. Tapi dipastikan bahwa kematian itu pasti terjadi, soal waktu saja. Jadi artinya kita juga harus mantap, yakin, mempersiapkan kehidupan di akhirat harus lebih baik daripada kehidupan kita sekarang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada kita untuk memperoleh husnul khotimah. Kapanpun kita dipanggil oleh Allah, kita ingin dalam keadaan soleh dan dalam keadaan takwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Insyaallah, alhamdulillah, itu dia sahabat MK, kebersamaan kita di pagi hari ini bersama guru kita Profesor Dr. Kiai Haji Miftah Farid yang baru saja menyampaikan ilmu dan hikmahnya di kesempatan pagi hari ini. Mari kita doakan bersama sahabat MK untuk guru-guru kita di pagi hari ini yang sudah menyampaikan ilmunya. Mudah-mudahan ilmu yang sudah dihadirkan menjadi pahala jarih untuk beliau, dan juga tentunya Allah karuniakan sahabat MK kesehatan bagi guru-guru kita beserta keluarganya, serta diistiqomahkan dalam kebaikan selalu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Siapakah dapat... Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, sebelum juga kami menyapa kembali Anda yang sudah bergabung, kami akan hadirkan terlebih dahulu informasi kembali di kesempatan pagi hari ini sahabat MK.
2: 102,4 FM Radio P.
3: Radio P.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Beraya sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
5: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
4: Sahabat sehat keluarga Anda. Dan kini Baraya

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Alpha Propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Nami Karda ti Kuta Kembaran RT 03 RW 01 Dusun Manis.
0: Bapak teh kunaon, Pak?
1: Abdi teh ngaraos panyawat kieu lah setruk, teras mual, teras harigu, naon tah? Dada rocok, sampean nyeri, teras sagala macam lah, abdi mah komplikasi.
0: Bapak asalna tos nganggo obat naon wae?
1: Parantos aya di parios-parios mah. Namung teu aya karaosna kitu lah. Ka apotek, ka dokter-dokter anu ahli. Terus dirawat kenying sekali itu acan karawas naun-naun. Terus abdi dongkap ka dieu meser Papa Pori sampean abdi sapali nyeri. Alhamdulillah ayeuna parantos sae tilu dinten abdi sae ayeuna. Tapi ayeuna dongkap di ka dieu meser deui abdi kasiki gitu. Terus disambung sareng aya anu nitip ibu-ibu ku abdi di sanak bae ka di sakandeunan. Nah namun kitulah malu mah di kampung mah teu gadukeur jalan ka dieuna gitu. Mana ku abdi dibantun bae.
0: Da tebih nya Pak lokasina.
1: Mun tebih kitulah Ibu Aminah namina teh sami sarang abdi sa desa sa kampung teras I Abah Karna sa RT 3 teras RW 1 desa Kuta Kembaran keneh kacamatan Garawangi teras Ibu Utin sami keneh lah sa kampung sa desa eta sa kacamatan.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge ieu pendengar Radio Pis?
1: Oh muhun gaduh mangga itulah masian rangka wargi-wargi mangga ka wargi-wargi sadayana tu anu aya di desa Kuta Kembaran Dusun Manis RT 03 RT 01 RT 02 mangga lah ayeuna ngagaduhan panyawatna anu rada abot dina masalah panyawat iwari lah ayeuna geurak meser obat propolis di pamancar SM Radio Ciamis.
0: Apa propolis ya Pak nya? Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Seueur nya komplikasi nah, panginten teh nya.
1: Seueur pisan. Sok seueur nu karaos nya, sok seueur leuleus.
0: Mun se mohon.
1: Ieu naon teh perih ieu teh.
0: Patuangan teh.
1: Benjolan pan ieu seueur nya.
0: Sabar hiji benjolan teh?
1: Namana mah hiji kawitna mah.
0: Seueuran
1: jantung 7.
0: Tah ayeuna kan.
1: Ayeuna mah.
0: Kumaha teh ayeuna?
1: Lah kitu alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Tos aya karaosna.
0: Tos aya karaosna nya.
1: Tos leuleus lah kitu. Teu nyeri deh.
0: Teu nyeri enak nya.
1: Teu nyeri alhamdulillah.
0: Tos sabaraha lami kadupanya mah teh?
1: 2012
0: ini 2020 berarti 10 usumnya.
1: Iya, tos lami.
0: Tos lami. Tapi alhamdulillah sareng saya ngada tandung alfa propolis majeng sehatnya.
1: Alhamdulillah aya karosna gitu.
0: Seueur
1: anu karosna gitu. Soca ena bengras ningali teh alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Ieu tos teu aya cangkeu tos hilang gitu nya.
0: Aya namana. Seueur
1: we pang anu karosna ena.
0: Alhamdulillah.
1: Biasa ieu we kitu. Ngan aya keneh benjolan kan tos salit deui.
0: Salit deui nya. Mohon insyaallah mudah-mudahan
1: ya, lakin. Mudah-mudahan nya.
0: Mohon laras. Aya kesan deut teh ka ngomit ka undang supados sehat sapertos teteh kieu teh.
1: Upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi.
0: Cobian panggitannya.
1: Cobian we. Tos karaos ku abdi gitu. Oh. Alhamdulillah sareatna ieu.
0: Aya karaos na nya. Sehat salamina teh nya.
1: Mudah-mudahan ya. Nyuhunkeun pi doana mudah-mudahan ieu ku sareatna landong, sim abdi tiasa damang ieu ku sareatna nya.
0: Mohon amin amin amin. Hatur nuhun teteh nya. Mohon mangga.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813 8000.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Oca.
1: Muhun ibu Oca. Linggihan palih mana?
2: Ingat di Kampung Lebak Sumur, RT 5, RW 7, Desa Ranca Panggung, Kecamatan Cililin.
1: Ibu Ocah teh kawitna gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat ieu gaduh lambung. Asam urat, darah tinggi, seueur gitu.
1: Seueurnya ieu panyawat tos sabaraha lami, Bu?
2: Tos panginten acana mah nu ieu mah tos lami, tos aya panginten sana sataunan mah.
1: Ibu sate acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, ibu kantos pengobatan ka mana wae, Bu?
2: Ha, atos ge ka ieu ka puskesmas gitu.
1: Aya probihan teu?
2: Atuh we ka probihanna mah aya nuju ngaleueuh we. Data damang upami tos ngaleueuh teh nya kitu deui we.
1: Beningan. Ibu Ocah teh usia sabaraha taun ayeuna, Bu?
2: 58.
1: Ayeuna teh ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Diihtiarkeun nganggo eta Alpha Propolis.
1: Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi Alpha Propolis, aya probihan teu?
2: Atos aya sekedik-sekedik oge gitu.
1: Kanu lambung kumaha sae teh?
2: Muka kana patuangan gitu tos raos gitu karena sampean eta ge raos gitu. Tos sade ieu nilep gitu sampeanana. Henteu naon kitu henteu cing kareunyut teuing aya na mah tos rada sakinten gitu karena masaka oge.
1: Berarti alhamdulillah tos seueur probihanna Bu nya.
2: Mohon.
1: Ibu teh nembe CF sabaraha botol ieu, Bu?
2: Nembe ieu nembe kadua teh.
1: Nembe kaduanya karaos hasiatna di botol ka sabaraha, Bu?
2: Di botol ka hiji ge atos aya kitu ka ieu nama kitu karaos nama.
1: Mohon. Ibu eta sadidinten konsumsina kumaha, Bu?
2: 3 kali sahari.
1: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana bilih karandapan panyawat sama sapertos ibu. Mudah-mudahan sanes kieu tiasa kainspirasi, Bu. Mangga.
2: Iya, ieu anu gaduh panjawat kami sareng Ibu Oca ieu mangga meser Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianna, mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi landung Alpha Propolis janten tambi sehat, rezeki kita tambi lancar, Bu nya.
2: Amin.
1: Amin. Hatur nuhun, Bu nya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
2: Mitra sehat nuju sarang pribados kararasan dina dengge teh nuju sarang teh linanya tehnya.
3: Mohon. Mohon
2: pamiling kita di mana teteh?
3: Di Sindang Hayu, Desa Wanasari.
2: Kecamatan?
3: Surade.
2: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
3: Lambung.
2: Teras?
3: Radang usus.
2: Mohon.
3: Batu ginjal.
2: Tos sabar alami teteh?
3: Atos sausum.
2: Tos sausuman ya?
3: Mohon.
2: Tos lalandong ka mana wae teteh?
3: Tos ka itu ka dieu we lah kitu tapi teh acan aya pirobihan.
2: Teh acan aya pirobihan mohon. Tah ina kan teteh ngalatandong naon teteh?
3: Alpa propolis.
2: Mohon. Siap sabar botol teteh?
3: Atau saya 2 botol.
2: Sarang ayeuna pangintenya?
3: Mohon. Mohon.
2: Takumaha teteh sareng senang ngaleut landong alpa propolis panyawa teteh. Tapi kan di check up-nya.
3: Mohon.
2: Naon wae nu tos damang teh?
3: Alhamdulillah lambung tos teu aya.
2: Alhamdulillahnya.
3: Ginjal teu aya.
2: Alhamdulillah. Sareng senang ngaleut landong alpa propolis. Alhamdulillah nama panyawat lambung tos teu aya tos sehatnya.
3: Iya, alhamdulillah.
2: Mohon alhamdulillah.
3: Wirobihan gitu.
2: Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh ngal damang ya tehnya.
3: Amin.
2: Mohon mangga. Assalamualaikum teh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860

0: Raya Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Punten dupi ieu teh sareng saha namina Bapak?
3: Pak Aca.
2: Pak Aca teh ti palih manten.
3: Di Cilemer RT 06 RW 06 Kelurahan Cigugur Tengah.
2: Dupi kawitna teh Bapak Aca teh keluhanna teh naon wae.
3: Di kapungkur teh gaduh penyawat batuk nya kapungkur teh. Enten di parios ka rumah sakit, tos itu berobat teh 20 bulan gitu. Tos berobat, tos beres, tos itu.
2: Salami eta aya perobihan atau tapi kumaha?
3: Ayeuna aya perobihan di landongan ku Alfaporis, tos meser 2, ayeuna meser D2 jantan CF 4.
2: Bapak konsumsi Alfaporis tos CF 2 kumaha eta aya karaosna?
3: Aya karaosna anu kahiji teh tos harampang ieu patuangan lambung teh raritna tos tarurun tos raya terus nyirangan gitu.
2: Cara konsumsina kumaha Alfaporis?
3: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, wengi bade bobo genep tetes.
2: Uninga Alfaporis teh ti manten Bapak?
3: Di radio.
2: Nah, alhamdulillah aya karosna ngakonsumsi Alfaporis aya nu bade disaurkeun ka nu sanesna, keluhanana sami sapertos Bapak.
3: Mangga ayeuna cobian meser Alfaporis ka radio Unas. Mangga cobian meser ABG alhamdulillah pejabat abdi tos harilang daraya itu.
2: Alhamdulillah hatur nuhun karena waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salaminin ya.
3: Amin ya Rabbal alamin.
2: Hatur nuhun waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.